0: pada kesempatan yang baik ini saya sampaikan kepada kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa semua, insyaallah ini mungkin kajian yang terakhir ya yang saya sampaikan di Roja untuk sementara, dan insyaallah kita ketemu lagi secara langsung setelah musim haji insyaallah taala. Semoga Allah memberikan kemudahan pada kita semuanya, menerima amal-amal ibadah kita semuanya, dan semoga kita selalu berupaya dengan pertolongan Allah untuk selalu ikhlas di dalam semua amal-amal ibadah kita. Dan semoga Allah menerima amal-amal ibadah kita. Amin ya Rabbal Alamin. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya kira cukup. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Ila liqa insyaAllah ta'ala. Sampai jumpa insyaAllah ta'ala. Aqulu qawli hadza wa jazakumullahu khairan. Kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada semuanya. Kepada TV Roja, kepada TV Al-Iman, dan juga kepada para pemirsa dan semua kaum muslimin yang ikut andil dalam kajian ini. Semoga Allah memberikan balasan yang baik dan berlipat ganda. Amin ya Rabbal Alamin. Aqulu qawli hadza wa jazakumullahu khairan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Sesaat lagi Anda akan mengikuti program Request Murattal Al-Quran. Anda bisa bergabung untuk merequest murattal yang Anda inginkan via SMS dengan format ketik RQ, spasi nama, spasi alamat, spasi nama surat, spasi nama qori. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ikhwatul iman, para pendengar setia radio Suara Iman, rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini, hari Selasa, hari yang ke-8 di bulan Al-Muharram 1448 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 23 Juni 2026. Saya Abu Ayyub Al-Athari kembali hadir untuk menemani Anda dalam mengikuti program acara Request Murattal Al-Quranul Karim di pagi hari ini. Bagaimana kabar Anda para pendengar sekalian, khususnya di pagi hari ini? Semoga Anda beserta keluarga dalam keadaan baik dan sehat, dan senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini seperti biasanya, kami akan menyampaikan terlebih dahulu ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi para pendengar sekalian yang ingin mengirimkan request. Ketentuan yang pertama, request ditulis melalui pesan singkat, SMS, WhatsApp, Telegram, dan juga Clubhouse. Untuk SMS dan WhatsApp, request Anda dikirim ke nomor 087304x846. Dan untuk Telegram di channel @live_suara_al_iman846am. Untuk Clubhouse di channel @suara_al_iman. Baik ikhwatul iman, kemudian untuk format atau urutan request yang benar, request diawali huruf R dan huruf Q, R Q. Kemudian nama Anda siapa, kemudian alamat Anda di daerah mana dan di kota mana, nama surahnya apa, dan yang terakhir adalah nama qari'nya siapa. Kemudian berikutnya adalah surah-surah yang

Birthday request adalah surah-surah dari juz 27 hingga 30, mulai surah yang ke-51, surah Az-Zariyat, hingga surah An-Nas. Kemudian untuk Syekh Abdul Somad dan Syekh Abdul Basit, kami hanya menyediakan surah-surah dari juz 29 dan 30 saja. Kemudian untuk batasan waktu dalam mengirimkan request, yaitu pukul 6:59 hingga pukul 9:00 waktu Indonesia bagian Barat. Baiklah ikhwatal iman, para pendengar siar radio Suara Iman rahimani wa rahimakumullah, kami akan membacakan request-request yang sudah dikirimkan dan sudah kami terima. Kami awali dengan request-request yang dikirim melalui Telegram dan Clubhouse ya. Untuk Telegram belum ada request yang dikirimkan dari sana, dan untuk Clubhouse juga belum ada ya.

0: Kita berpindah ke layanan WhatsApp ya, SMS dulu. Untuk SMS yang dikirimkan ke nomor kami pagi ini belum ada untuk SMS request ya. Untuk WhatsApp kami masih berusaha untuk membukanya. Yang pertama masuk melalui WhatsApp adalah dari Mas Leandro Islami di Gading Indah Regency Surabaya yang merequest surah Al-Fatihah, surah An-Najm dan surah Al-Qamar dengan Qari Syekh Ali Al-Khudaifi. Kemudian kami Syanur, Marisa Ayu, Ayu Nadira di Jalan Dr. Wahidin Gresik dan di Wiguna Regency Surabaya. Masing-masing merequest surah Al-Munafiqun, Al-Kafirun, At-Taghabun, Al-Muzzammil dan surah Al-Qiyamah dengan Qari Al-Ustaz Abdul Qadir. Kemudian Ibu Yusuf di Telogo Anyer Lamongan merequest surah Al-Hadid, Syekh Abdul Aziz Az-Zahrani. Ibu Mulyadi di Simbatan Lamongan surah At-Talaq dan Al-Muddatsir qari'nya sama. Kemudian Bapak Romuli dan Ibu Rina di Kapas Matia Surabaya merequest surah Al-Bayyinah dan surah An-Naba qari'nya adalah Al-Ustadz Mubarak Bamu Alim. Baiklah ikhwatul iman, segera kami siapkan surah-surah tersebut diawali dengan surah-surah dengan qari' Syekh Ali Al-Khudaifi. Dari Studio Radio Suara Al-Iman, saya Abu Ayyub Al-Asari mengucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

مبينا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر

عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله.

0: Saat ini Anda sedang menyimak program Request Murattal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Ikhwatul Iman, para pendengar setia Radio Suara Al-Iman, rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah surah-surah yang sudah kami hadirkan pada putaran yang pertama. Dan kini kami akan membacakan kembali request-request yang sudah masuk. Request berikutnya dikirim oleh Ibu Artiningsih dan Aninda di Plumpang, Tuban, yang merequest surah Al-Buruj, Al-Ustadz Abu Usama. Kemudian surah An-Naba dengan Qari Syekh Mishari Rashid Al-Afasi. Kemudian berikutnya request dikirimkan oleh Abi Faiz di Gedangan Sidoarjo yang merequest surah Al-Fatihah dan tiga surah terakhir dengan Qari Al-Ustadz Mubarak wa Mu'alim. Kemudian berikutnya request dikirim oleh Ibu Khairin di Waru Sidoarjo yang merequest surah Al-Mulk dengan Qari Al-Ustadz Mubarak wa Mu'alim. Demikian request-request yang sudah masuk kembali, dan kita putarkan dulu surah-surah yang sudah direquest sambil menunggu request-request yang belum dikirimkan. Baiklah ikhwatul iman, dari studio Radio Suara Iman, saya Abu Ayyub Al-Athari mengucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ قُتِلَ

يشكرون.

خلق من ماء دافق يخرج

والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما

0: Saat ini Anda sedang menyimak program Request Murattal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Ikhwatul Iman, para pendengar siar Radio Suara Al-Iman, rahimani rahimakumullah. Tidak terasa waktu demikian cepat berlalu. Baru saja kita membuka program acara Request Murattal Al-Quran Al-Karim ini. Namun saat ini kita harus berpisah. Anda saat ini di studio telah menunjukkan pukul 9 lebih 1 menit waktu Indonesia bagian Barat. Surah-surah yang di request pada pagi hari ini insya Allah sudah kami putarkan semuanya. Dan insya Allah kita akan berjumpa kembali pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Terima kasih, jazakumullah khairan atas perhatian, partisipasi dan kebersamaannya. Saya Abu Ayyub Al-Athari, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Selama menemani Anda dalam mengikuti program acara Request Murattal Al-Quranul Karim, baik di pagi hari ini maupun pada kesempatan-kesempatan yang telah lalu. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda ikuti program Request Murattal Al-Quran persembahan Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Ada keindahan di sekitar kita. Ada rasa hormat pada alam. Ada budaya pada leluhur. Ada agama yang kita anut. Namun ada yang mengikatnya menjadi satu rasa. Sarung menyatukan kita. Sarung adalah Indonesia. Sarung Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
3: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab, tahsin, hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan Islami. Belajar bersama

0: bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000 khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al Iman di 08131 94 kali 846, di 08131 94 kali 846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al Iman Publishing di @aliman_publishing.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu.
2: Masyaallah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Qur'an. Ilmu agama dan dakwah Islam. Teknologi dan dunia kesehatan serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
3: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Sesaat lagi akan segera hadir menemani aktivitas Anda, kajian Ahlussunnah Wal Jamaah dalam program Cahaya Pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: berbakti kepada kedua orang tua kita adalah sebuah amalan yang sangat mulia, amalan yang sangat agung, sehingga Allah menggandengkan dengan perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini tanamkan, wahai orang tua, kita sebagai orang tua hendaknya berbakti kepada kedua orang tua kita karena niat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Maka Allah melarang kita, melarang kita umat Islam melakukan tasyabbuh. Melakukan tasyabbuh itu menyerupai orang-orang kafir. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya kalian akan mengikuti jalan hidup orang-orang sebelum kalian, satu jengkal demi satu jengkal. Seandainya orang-orang sebelum kalian memasuki lubang binatang, lubang biawak, maka kalian akan mengikutinya. Seorang muslim dan muslimah yang bangga dengan ajaran Islamnya, yang bangga dengan agamanya, maka hendaknya dia jangan melakukan tasyabbuh. Ya, jangan melakukan perbuatan, ucapan yang itu menyerupai perbuatan dan ucapan orang-orang kafir, yang itu menjadi kekhususan mereka.
2: Syahwat dan subhat, keduanya lah yang menghalangi, yang menentang dan bertentangan dengan agama dari segala sisi. Dari semua yang bertentangan dengan agama, sumbernya dua, syahwat dan syubhat. Di mana syubhat akan merusak pemahaman seorang, menghalanginya dari ilmu yang benar. Adapun syahwat akan menghalangi seorang dari amal. Jadi ini maksud kata Ibnu Qayyim, bahwasanya syubhat dan syahwat adalah yang menentang agama, yang memalingkan, menghalangi seorang dari agama secara keseluruhan.
3: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
4: Semenit manfaat.
5: Pendidikan atau mendidik itu seperti pekerjaan seorang petani yang mencabut atau membersihkan duri-duri. Maka di sini sebuah perumpamaan dalam mendidik itu diumpamakan bagaimana seorang petani. Tatkala petani itu menginginkan hasil panen dari apa yang ditanamnya, maka ia harus menjaga tanaman tersebut. Menjaga dari apa? Menjaga dari tanaman-tanaman liar yang akan merusak. Ya, menjaga dari duri-duri yang akan merusak. Sehingga menghasilkan saat panen hasil yang maksimal. Begitu orang tua. Ya, sebagaimana kembali dalam ayatku, anfusakum wa ahlikum naro. Yaitu dengan menjaga, dengan mendidik, dengan mengajari, ya, dengan melakukan amal-amal soleh, ya, dengan meninggalkan keburukan-keburukan, kemaksiatan-kemaksiatan. Maka itulah hakikat mendidik. Jadi mendidik itu bukan hanya menyekolahkan. Mendidik itu bukan hanya memberi makan. Mendidik itu bukan hanya memberi kenikmatan dunia. Mendidik itu bukan hanya mencukupi dari sisi jasadnya saja. Mendidik itu bukan hanya menjaga mereka dari mara bahaya yang ada di dunia. Hakikat mendidik itu menjaga akidah mereka dari akidah-akidah yang menyimpang. Menjaga keyakinan-keyakinan mereka dari keyakinan-keyakinan yang buruk. Menjaga amal-amal kebaikan mereka agar senantiasa ikhlas. Agar tidak mereka melakukan amalan-amalan yang tidak diperintahkan. Menjaga mereka dari perangai-perangai yang buruk agar mereka memiliki akhlak mulia, memiliki perangai yang buruk, memiliki perangai yang baik, jauh dari perangai buruk.
3: Semenit manfaat.
6: Kata sahabat Ibnu Mas'ud, hifdzul basar ashaddu min hifdzi al-lisan. Ya, menjaga mata itu lebih berat daripada menjaga lisan. Ya. Dan Anas bin Malik rahimahullah pernah mengatakan, "Idza marrat bika imra'atun faghadhib faghammid ainaik hatta tujawiza." Kalau ada seorang wanita yang lewat di depanmu, maka pejamkanlah matamu sampai dia lewat. Ya. Dan disebutkan oleh Waqi' ibn al-Jarrah kharajna ma'a Sufyan al-Thawri fi yawmi Id. Kami pernah keluar bersama Sufyan al-Thawri pada hari raya. Faqala, lalu Sufyan al-Thawri mengatakan, inna awwala ma nabda' bihi fi yawmina wadhu absarina. Sesungguhnya yang pertama kali ya kita harus lakukan di hari ini, yaitu hari Idul Fitri, ya, adalah menahan ya dan menundukkan pandangan-pandangan kita. Insyaallah kalau kita menundukkan pandangan kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan lebih menenteramkan hati kita, akan lebih melindungi kita dari hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita menundukkan pandangan kita, Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan cahaya, ketenangan, kedamaian dalam hati kita.
4: Semenit manfaat.
6: Sifat malunya para wanita di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan tanda persetujuan wanita-wanita gadis pada zaman tersebut adalah dengan diam. Ya, dengan diam. Jadi kalau dia diam itu tandanya setuju. Itu di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, sebab pada zaman itu masih banyak para wanita-wanita yang menjunjung tinggi sifat malu. Walaupun bukan berarti kalau seandainya ada seorang wanita yang terus terang ya bilang setuju misalkan, bukan berarti kemudian ya tidak diterima atau tidak dianggap persetujuannya, tidak demikian ya, tetapi tetap ya dianggap persetujuannya. Hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memahami ya bagaimana sifat para wanita di zamannya yang masih menjunjung tinggi sifat malu. Maka ini sebagai ibrah bagi kaum muslimin wal muslimat, khususnya bagi para wanita ya, agar mereka memiliki sifat malu, karena sifat malu ya menghalangi mereka dari melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, malu termasuk sifat keimanan, cabang keimanan yang sangat ditekankan di dalam agama. Ya, malu yang menghalangi seorang dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala.
4: Semenit manfaat.
5: Berbakti pada orang tua ini sebagai sebab seorang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini disebutkan dalam hadis Amr bin Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. An Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Amr bin As, ya. Qal, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridallahi fi ridal walid, ya, bahwa ridho Allah berada pada ridho orang tua, wa sakhatullahi fi sakhatil walid, dan murka Allah pada murka seorang atau orang tua. Ya, ada satu riwayat yang berbunyi, ridallah fi ridal walidain, ya, bahwa ridho Allah berada pada keridhoan kedua orang tua, ya, wa sakhatullahi fi sakhatil walidain, dan murka Allah berada pada kemurkaan kedua orang tua. Artinya kalau orang tua kita ridho pada kita, maka insyaallah kita mendapatkan ridho dari Allah. Sebaliknya, kalau orang tua murka kepada kita sebagai anak, maka juga Allah murka kepada kita. Ya, na'udzubillah. Jadi ini semua menjelaskan kepada kita tentang keutamaan birrul walidain, ya, berbakti kepada kedua orang tua.
4: Semenit manfaat.
5: Dan tadi terjadinya hal-hal baru dalam agama ini, munculnya kelompok-kelompok sesat yang menyimpang dari Ahlussunnah wal Jamaah karena jauhnya mereka dari pemahaman
7: atau dari tuntunan Quran dan Sunnah. Kalaupun mereka memahami dengan kepala-kepala mereka atau dengan hawa nafsu mereka. Tapi kita memiliki standar, Ahlus Sunnah memiliki standar dalam memahami agama, yaitu pemahaman para salafus saleh. Ya. Ini jadi penyebab utama terjadinya penyimpangan, terjadinya bid'ah-bid'ah dalam agama, baik dalam masalah akidah atau ibadah atau yang lainnya, karena memahami Quran dan Sunnah tidak sesuai dengan apa yang dipahami oleh generasi pertama dari umat ini. Kemudian penyebab yang lain yaitu karena mengikuti syubhat. Ya. Ada hal-hal yang rancu, yang tidak jelas, yang kemudian dipahami oleh mereka. Lalu muncullah kemudian pemahaman yang salah dan keliru karena mengikuti syubhat. Kemudian yang ketiga, karena menjadikan akal ini sebagai mendahului an-naql. Mengedepankan akal daripada an-naql. Mengedepankan akal daripada Quran dan Sunnah. Sehingga tidak sedikit kita mendengar orang-orang yang ketika menyimpang dari jalan yang benar, mereka mengatakan, menurut akal saya seperti itu. Subhanallah.
8: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
9: Bismillahirrahmanirrahim.
10: Yusuf.

0: Kuman TV.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
3: Orang yang
2: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?

0: Al Iman TV, sarana penyubur keimanan. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, para hadirin kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan pembahasan tentang adab-adab seorang muslim dan muslimah setiap harinya, adab-adab harian seorang muslim dan muslimah. Pada sesi yang pertama, kita telah membahas adab-adab ketika berkunjung kepada saudara kita yang sakit, dan kita juga membahas adab-adab bagi orang yang diuji dengan penyakit, dan juga adab-adab ketika kita mendengar berita ada saudara kita yang meninggal dunia. Adapun sesi yang kedua ini, kita akan membahas adab safar. Di antaranya adalah adab-adab bepergian, adab-adab atau etika yang perlu kita perhatikan di saat kita safar. Karena manusia adalah makhluk sosial, maka manusia ini diantaranya butuh untuk bepergian, butuh untuk safar dengan berbagai macam tujuannya. Ada yang safar untuk belajar, ya, untuk thalabul ilmi. Ada yang safar untuk bekerja, mencari rezeki. Dan ada yang safar untuk silaturahmi. Tujuannya masing-masing, tujuannya macam-macam. Maka terlepas dari tujuan safar, bagi seorang muslim dan muslimah, bepergian ini ada adab-adabnya. Apabila adab-adab ini kita perhatikan, maka insya Allah kita akan bisa meraih pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini penyusun menjelaskan yang pertama, yustahabbu lil musafir, yang pertama adalah melakukan istikharah. Sebelum safar dianjurkan, ya, ini disunahkan untuk melakukan istikharah atau salat istikharah. Bi an yusalli raka'ataini min ghairi shalawatil mafrudah, summa yad'u bi du'ail istikharah. Seseorang yang mau safar itu hendaknya dia melakukan salat istikharah 2 rakaat, 1 kali salam. Ya, ini salat istikharah hukumnya sunnah. Dia di dalam salat istikharah itu seorang hamba minta pilihan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, misalnya seseorang akan melakukan safar pada hari Jumat atau pada hari Kamis tanggal ini. Ya, dia minta kepada Allah, ya, seandainya safar pada hari ini itu baik, ya, untukku, baik untuk agamaku, baik untuk duniaku, maka mudahkan safar ini, berikanlah aku kelancaran. Misalnya itu ada doa istikharah, kan ada. Di antara istikharah itu kita minta pilihan. Jadi kita tentukan dulu, kita tentukan safarnya hari ini, misalnya hari apa, kemudian safarnya pakai apa, misalnya pakai bis atau pakai kereta. Ya, kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya diberikan hal yang terbaik untuk urusan dunia dan urusan akhirat kita. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang hendak safar, hendaknya dia bertaubat kepada Allah dari segala macam dosa dan maksiat yang pernah dia lakukan. Hendaknya orang yang mau safar, orang yang hendak safar itu bertaubat kepada Allah dari setiap perbuatan dosa dan maksiat. Kata beliau, kata penulis atau penyusun, wa yastaghfirullaha min kulli dhanbin iktarafahu fa innahu la yudri ma dawara safarihi. Karena seseorang, ya hendaknya seorang yang safar atau hendak safar itu memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah dari segala macam dosa dan maksiat yang pernah dilakukan. Fa innahu la yudri ma dawara safarihi. Karena seseorang itu tidak tahu apa yang akan terjadi setelah dia safar. Ya, apakah dia safarnya itu bisa lancar atau naudzubillah terjadi kecelakaan. Ya, kita tidak menginginkan, ya kita sudah berusaha. Semuanya bisa terjadi. Ya, semuanya itu bisa terjadi. Karena di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tadri nafsum ma da taksibu ghadan. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut." Karena seseorang itu tidak tahu di bumi mana dia akan meninggal. Ya. Di bumi mana dia akan meninggal? Apakah kita meninggalnya di Surabaya? Atau ketika kita safar kita meninggal di tengah perjalanan? Inilah yang membuat kita untuk senantiasa bertaubat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang ketiga adalah an yaruddal madalim wal amanati ila ashabiha, yaitu mengembalikan hutang atau membayar hutang dan memohon maaf kepada orang-orang yang pernah kita zalimi. Ini orang yang safar itu dianjurkan untuk memohon maaf kepada orang-orang yang pernah dizalimi dan mengembalikan hak-hak yang pernah diambil tanpa alasan yang dibenarkan. Kata penyusun, wa an yaqdiya duyunahu aw yuwakkilu man yaqdiha anhu aw bi an yusi'a lahu bi khairin. Hendaknya ketika seseorang itu sebelum safar dia melunasi hutang-hutangnya atau dia mewakilkan kepada orang lain untuk melunasi hutangnya, wa an yusi'a lahu bi khairin, dan berwasiat kepada keluarga yang ditinggalkan dengan wasiat yang baik. Ya. Berwasiat kepada keluarga yang ditinggalkan dengan wasiat yang baik. Yang keempat, ketika safar hendaknya seseorang berbekal dengan makanan dan minuman dan harta yang cukup. An yatazawwada li safarihi bil ma'i wat ta'ami wal mal. Ya, seseorang membawa bekal yang cukup ketika orang tersebut safar. Baik bekal minuman, makanan, ataupun harta. Alhamdulillah di zaman kita sudah sangat dimudahkan ya. Kalau seseorang itu safar enggak bawa apa-apa, yang penting bawa ATM itu ya. Tetap semuanya tawakal kepada Allah. Allah yang ngatur urusan alam semesta ini. Itu cuma usaha. Enggak punya rumah, bisa tidur di hotel. Ya, dan sebagainya. Kemudian yang kelima, hendaknya seseorang yang safar itu memilih teman yang baik, teman yang soleh. Ya, diusahakan safar itu enggak sendirian. Kalau laki-laki itu enggak sendirian. Kalau perempuan jelas-jelas safar itu harus pakai mahram. Harus jelas-jelas bersama mahramnya kalau safar. Adapun kalau laki-laki, ya sebisa mungkin safar itu tidak sendirian. Yustahabbu lil musafiri an yastahiba rifqatan salihatan fi safarihi. Dianjurkan bagi orang yang akan safar itu untuk mengajak teman yang baik, teman yang soleh. Ya, yukhaffifuna anhu wahsyatat tariq wa yusaidunahu indal haja. Karena dengan adanya teman, ya. Karena dengan adanya teman itu bisa meringankan, ya, meringankan hal-hal yang ada ketika perjalanan atau bisa membantu ketika kita sedang kesulitan. Kalau ketika sedang mendapatkan masalah dalam perjalanan, itu manfaat dari teman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fil wahdati ma a'lam ma sara raqibun bil lailin wahdahu." Seandainya manusia itu tahu Ya, seandainya manusia itu tahu bahaya safar sendirian seperti yang aku tahu, kata Nabi, masa rorokibun bilailin wahdahu, maka tidak ada seseorang yang berani safar di malam hari sendirian. Hadis riwayat Bukhari. Ya, jadi Nabi SAW sangat-sangat menganjurkan, sangat memotivasi kita untuk safar itu kalau bisa sama teman. Kalau laki-laki ya, tidak sendirian, bareng-bareng. Misalnya pas libur kuliah, ya kebetulan apa kampungnya sama, ya bisa bareng, pesan tiketnya bareng, safarnya bareng dan sebagainya. Yang keenam, menunjuk seorang pemimpin dalam safar. Ya, kalau safarnya itu rombongan, kalau safarnya itu rombongan, maka hendaknya ada satu orang yang ditunjuk sebagai pemimpin atau amirus safar. Ya, ada amirus safar. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda, "Idza kharaja salasatun fi safarin falyu'ammiru ahaduhum." Idza kharaja salasatun, apabila ada tiga orang yang sepakat untuk safar bareng-bareng, falyu'ammiru ahaduhum, maka salah seorang di antara kalian hendaknya jadi pemimpin. Ya, yang jadi pemimpin. Misalnya ada orang ahli ilmu, maka jadikan pemimpin safar, amirus safar. Ya, ini sangat dianjurkan. Idza kharaja salasatun fi safarin falyu'ammiru ahaduhum. Maka satu orang itu bisa jadi pemimpin. Yang ketujuh, yustahabbus safaru awwalun nahar wa awwalul lail. Dianjurkan safar itu di permulaan siang. Ya, atau di permulaan malam, misalnya habis isya. Di permulaan siang mungkin waktu duha itu bisa safar. Di permulaan pagi misalnya habis subuh, atau ya habis subuh itu bisa langsung safar. Karena Nabi SAW bersabda, "Allahumma barik li ummati fi bukuriha." Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada umatku pada waktu paginya. Jadi waktu pagi itu waktu yang berkah. Waktu pagi itu waktu yang penuh dengan keberkahan. Kalau mau safar, bisa pilih jadwal kereta, jadwal pesawat yang berangkat pagi hari. Atau bisa memilih jadwal keberangkatan yang malam. Karena Nabi bersabda di dalam hadis yang lain, "Wa alaikum bidduljah, fa innal ardo tutwa billail." Maka adalah kalian safar pada malam hari. Karena pada malam hari itu bumi itu dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak kerasa. Orang kalau safar malam hari itu kan kadang enggak kerasa, tiba-tiba sudah mau nyampe atau yang semisalnya. Itu yang ketujuh. Yang kedelapan, dianjurkan bagi orang yang akan safar berdoa kepada keluarga yang ditinggalkan. Mendoakan keluarga yang akan ditinggalkan. Berdoa untuk kerabat yang ditinggalkan atau teman-teman yang ditinggalkan. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah berdoa untuk orang-orang yang beliau tinggalkan ketika beliau safar. Astaudi'ullaha dinaka wa amanataka wa khawatima a'malika. Astaudi'ullaha dinak, aku titipkan kepada Allah agamamu, wa amanataka, dan amanahmu, wa khawatima a'malika, dan akhir dari amal-amalmu. Ya, ini doa yang dianjurkan dibaca bagi orang yang akan safar untuk keluarganya yang ditinggalkan, agar keluarganya ditinggalkan itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, agar keluarga yang ditinggalkan itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kesembilan, membaca doa ketika naik kendaraan. Ya, jangan lupa membaca doa ketika naik kendaraan, entah itu kereta atau pesawat atau bis atau kapal. Ya, atau mungkin naik motor, safarnya pakai motor. Maka hendaknya tidak lupa untuk membaca doa naik kendaraan sebagaimana yang disebutkan oleh di dalam hadis, "Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ya Allahumma inna nas'aluka fi safarina hada albirra wat taqwa. Allahumma inna nas'aluka, ya Allah, aku memohon kepadamu di dalam safarku ini albirra, kebaikan, wat taqwa, dan ketakwaan. Ya, kita minta kepada Allah ketika kita mau, ketika safar, ketika sudah naik kendaraan, kita minta supaya safar ini itu isinya kebaikan, bukan kemaksiatan. Dan kita minta kepada Allah supaya kita diberikan ketakwaan. Ya, ketika kita safar, kita tetap menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita merasa aman. Ya, kadang sangat disayangkan. Orang ada yang safar misalnya, ketika naik pesawat itu justru malah dengarkan musik atau dangdutan misalnya, atau dengarkan atau melakukan hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang itu selalu terlalu merasa aman, padahal sangat-sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menjatuhkan pesawat tersebut. Ya, mengirimkan angin yang kencang, hujan atau petir yang dahsyat. Jadi ini sangat-sangat disayangkan. Ya, pernah saya mendengarkan ceramah dari salah seorang syekh itu, ketika terjadi tsunami di Aceh, syekh ini beliau ingin lihat langsung kejadian tsunami, korban-korban tsunami. Dia naik pesawat. Jadi syekh ini sedih. Ketika dia di pesawat itu, dia banyak kemungkaran, banyak kemaksiatan terjadi di situ. Orang-orang ini apa enggak takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Ketika mereka naik pesawat yang itu di udara, kemudian yang dengan gampang Allah menjatuhkan pesawat itu, mereka kok berani-beraninya maksiat. Jadi saya ini cerita ketika dia sampai kembali ke negaranya setelah lihat korban tsunami, kemudian dia kembali, itu dia cerita ceramahnya. Ya, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah. Ya, terutama termasuk juga ketika safar, ketika di kendaraan, di kapal, ya, atau di kereta, itu semuanya bisa terjadi dan Allah Maha mudah untuk melakukan apa yang Allah kehendaki. Jangan kita merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala yang bisa datang kapanpun, bisa pagi hari, bisa malam hari, atau di waktu-waktu yang lain. Itu apa tadi doa Nabi, Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wa taqwa. Ya Allah, aku memohon kepadamu di dalam safarku ini kebaikan dan ketakwaan. Wa minal amali ma tardo, dan aku memohon amalan yang kau ridhoi. Allahumma hawwin alaina safarana hadza, ya Allah, mudahkan aku di dalam safarku ini. Wa tuwi anna budahu, dan dekatkan jarak safarku ini. Allahumma antas sahibu fis safar, ya Allah, engkau adalah zat yang maha menjaga hamba-hambamu ketika safar. Wal khalifatu fil ahli, dan engkau lah yang menjaga keluarga yang aku tinggalkan. Allahumma inni a'udzubika min wa'sa'is safar, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keletihan-keletihan, ketidaknyamanan ketika safar. Wa ka'abatil mandor, dan buruknya pandangan. Wa su'il munqalabi fil mali wal ahli, dan aku berlindung kepadamu dari buruknya tempat kembali pada harta dan keluarga. Itu yang ke-9. Jadi kalau kita baca doa safar, itu coba direnungi maknanya itu apa, isinya itu apa, sehingga doa itu bisa lebih maksimal kita ucapkan dan kita baca, bukan hanya sekedar rutinitas dibaca. Yang ke-10, di antara adab-adab safar, kata penyusun buku ini, dianjurkan untuk membaca takbir ketika jalanan itu naik, ya, dan bertasbih ketika jalan itu turun. Ya, biasanya yang naik mobil atau naik bis, ya, atau naik motor, itu kalau jalannya itu sedang menanjak, maka kita bertakbir. Ya, bertakbir ya seperti takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu sendiri-sendiri dengan suara yang lirih, tidak perlu keras-keras atau yang semisalnya. Kemudian kalau jalannya itu menurun, maka kita bertasbih, subhanallah, subhanallah. Ya, suaranya lirih, ya, sebanyak-banyaknya, tidak ada jumlah tertentu, selama jalanan itu masih menurun, kita berbanyak tasbih. Ya, ini yang dianjurkan. Ini yang dianjurkan di dalam Islam. Kita naik, ketika jalanan itu menanjak naik, kita bertakbir. Kalau jalanan itu menurun, maka kita bertasbih. Bukan malah kita, ketika kita safar, kita lewat di jembatan angker, kemudian kita lemparkan koin, ya, Ya itu enggak ada tuntunannya itu. Itu jelas-jelas bau syirik kental ya. Yang dianjurkan itu tadi baca takbir dan tasbih ketika jalanan naik atau turun. Bukan kita lewat di tempat yang angker, kemudian kita berhenti, kita ucapkan salam, kita lempar koin, ya ini jelas-jelas bau kesyirikan. Ya jangan dilakukan seperti itu, jangan ikut-ikutan, karena jelas-jelas itu syirik, bau-bau syirik. Yang ke-11, para hadirin yang dimuliakan Allah SWT, yang ke-11 hendaknya ketika safar kita memperbanyak doa. Ya, memperbanyak doa ketika safar. Yustahabbu al-musafiru an yad'uwa asna as-safar li'anna da'watahu mustajabatun. Disunahkan untuk memperbanyak doa. Ya, ketika kita safar, ketika di kendaraan, kita banyak doa, ya. Ketika kita sampai di tempat tujuan, sampai kita kembali ke rumah kita, kita perbanyak doa. Karena doa orang musafir itu insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-12, hendaknya menjauhi jalanan umum ketika kita istirahat. Ya, hendaknya kita menjauhi tempat-tempat yang dilalui banyak orang, tempat-tempat yang umum seperti jalan ketika kita hendak istirahat. Kita cari tempat yang pas ya, tempat yang sesuai kalau kita memang kita lelah ketika kita sedang safar, misalnya di rest area. Jangan kita istirahat itu di tengah-tengah jalan atau di pinggir jalan atau yang semisalnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza arastum," kalau kalian itu pengin istirahat, "fajtanibut tariq," maka jauhilah jalan, ya jalanan yang umum. Ya di tengah jalan ya jangan istirahat di tengah jalan. "Fa innaha turqud dawabi wa wa'wal hawami bil lail." Karena jalan itu adalah tempatnya hewan-hewan itu lewat atau tempatnya hewan-hewan itu beristirahat. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-13, hendaknya cepat kembali ke keluarganya apabila kebutuhannya itu sudah selesai. Kalau misalnya safar, kita ada urusan, ya. Kalau selesai urusan sudah, cepat kembali ke keluarga. Kembali ke rumah, ya kembali ke keluarga kita. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Bukhari Muslim, "Fa idza qada ahadukum nahmatahu min safarihi falyu'ajjil ila ahlihi." Apabila salah seorang di antara kalian sudah selesai urusannya dari safarnya, falyu'ajjil ila ahlihi, maka adalah dia segera kembali kepada keluarganya. Ya. Kalau selesai, maka adalah kembali kepada keluarganya. Yang ke-14, kalau kita pulang dari safarnya itu malam hari, maka hendaknya kita kabarkan keluarga. Ya kalau misalnya kita jadwal pesawatnya itu nanti sampai di Surabaya itu malam hari, atau jadwal keretanya itu sampai di Surabaya itu malam hari, maka kabarkan, ya keluarga kita itu kabarkan, saya nyampainya jam sekian, supaya mereka tidak apa, tidak kaget, ya malam-malam ada yang ketok pintu, malam-malam ada yang apa mencet bel, ini kan nggak ada kabar, nggak ada info, ya ini kan orang kadang khawatir, cemas dan sebagainya, ya ada. Itu sama hal seperti ini sudah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya beliau bersabda dari hadis Jabir radhiyallahu anhu, "Nahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an yatruka ar-rajulu ahlahu lailan." Jadi Nabi itu melarang seseorang itu ketuk pintu keluarganya di waktu malam. Ya, jadi tiba-tiba datang waktu malam, tiba-tiba ngetok pintu keluarganya. Ya, ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau menganjurkan kalau memang datangnya waktu malam ya jangan langsung ke rumah. Mampir dulu di masjid atau di musala sampai pagi baru pulang ke rumah. Kalau kita kan alhamdulillah sudah ada telepon, ya, ada WA atau yang semisalnya kita kabari. Saya kira-kira sampai di sana jam sekian. Ya, supaya keluarga kita juga tidak kaget dan bisa bersiap-siap untuk menyambut atau menjemput atau yang semisalnya. Yang ke-15, Disunahkan salat sunnah 2 rakaat bagi orang yang pulang safar. Ya. Yusannu lil musafiri hina wasulhi minas safari an yadhhaba ilal masjid wa yusalli fihi rakataini. Bagi orang yang baru selesai bepergian, ya, misalnya kita habis mudik, ya. Habis mudik kita kembali ke Surabaya. Sebelum kita sampai rumah, kita mampir dulu ke masjid, kita salat sunnah 2 rakaat. 1 kali salam. Dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu beliau apabila datang dari safar, ya, idza qadima min safarin bada'a bil masjid fa shalla fihi rak'atain. Ketika beliau datang dari safar, datang dari bepergian, maka Nabi itu mampir dulu ke masjid dan salat sunnah 2 rakaat, baru setelah itu beliau pulang ke rumah keluarga beliau. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim, itu hukumnya sunnah, salat sunnah 2 rakaat. Ya, misalnya ada yang baru pulang umroh, baru pulang haji, atau baru pulang dari kuliah di luar kota, ya sebelum sampai ke rumah kita salat dulu 2 rakaat di masjid atau di musola yang dekat dengan rumah kita. Baru setelah itu kita kembali ke rumah kita masing-masing. Adab-adab, ya, ketika safar, ya. Adab-adab ketika safar. Kemudian juga tidak kalah pentingnya, ketika kita safar itu kita harus paham fikih jamak dan qasar. Ya, fikih salat jamak dan qasar itu kita harus sudah paham betul ketika kita safar. Ya, mana saja salat yang boleh dijamak, mana saja salat-salat yang boleh diqasar, bagaimana tata caranya, ya, itu sangat-sangat perlu. Kalau kita masih lupa, kita masih ragu, kita baca-baca lagi, kita tanyakan kepada orang-orang yang ahli dalam masalah fikih, salat jamak dan qasar, karena ini sangat penting, ya. Ini sangat-sangat penting berkaitan dengan ibadah salat. Kita enggak pengin kita safar ternyata salat itu kita remehkan, kita sepelekan atau yang semisalnya. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adab-adab safar. Sekarang kita lanjutkan adab-adab dalam nasihat menasihati. Ya, adabun nasihat. Adab dalam nasihat menasihati.

Sebagai manusia biasa, kita pasti mengakui kita pernah jatuh dalam perbuatan dosa dan maksiat. Kullu bani adam khata. Setiap manusia itu pasti pernah berbuat salah. Ya. Maka pentingnya, karena manusia itu sifatnya suka berbuat salah, inilah pentingnya adanya nasihat menasihati. Adanya saling mengingatkan, ya. Hal ini telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan saling nasihat menasihati dalam kesabaran. Ya. Ini karena pentingnya nasihat menasihati ini sampai-sampai telah dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, di dalam surat yang pendek tapi penuh dengan makna, surat Al-Asr. Di antara adab-adab dalam nasihat menasihati, yang pertama adalah al-ikhlasu fin nusi, ikhlas dalam menasihati. Ketika kita melihat saudara kita itu lalai atau jatuh dalam perbuatan maksiat, maka kalau kita ingin menasihati, yang pertama adalah harus ikhlas dalam menyampaikan nasihat. Bihaisu, kata beliau, la tah bihaisu la tarju min nasihati akhika illa Allah wa anta baradimmataka wa alla yakuna hadafuka min nasihati riya aw as-sum'a wa syuhra wa intiqasil mansuhi wa tajrihihi. Nasihat yang disampaikan ini harus didasari dengan keikhlasan. Bukan ada tujuan-tujuan yang lain. Ya. Supaya kita dikenal sama orang, suka menasihati, supaya kita terkenal, ya, tenar, ya. Atau bukan tujuan dari menasihati itu untuk menjatuhkan kehormatan dari orang yang kita nasihati. Ya. Menjatuhkan kehormatan atau kewibawaan orang yang kita nasihati. Ini pada dasarnya, ya. Pada dasarnya menasihati itu adalah bukan tujuannya untuk menjatuhkan kedudukan orang tadi. Kecuali kalau ada orang-orang yang berbuat maksiat secara terang-terangan. Ya. Kecuali ada seorang dai, seorang mubalig yang menyebarkan syubhat. Kan ada sekarang ini. Ada sekarang bersuan ini akhir-akhir ini menyampaikan tentang masalah dajjal dan sebagainya. Ini kalau ada seseorang yang sudah jelas-jelas berbuat salah dan ceramahnya itu tersebar dan dikhawatirkan banyak orang awam itu tertipu, maka harus dijelaskan, dibantah, ya, secara ilmiah dan sebagainya. Bukan untuk menjatuhkan si da'i tadi, tapi untuk menjelaskan kebenaran kepada masyarakat supaya tidak tertipu, ya, supaya tidak termakan sama syubhatnya atau yang semisalnya. Tapi tetap harus dalam landasan ikhlas, ya, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, itu yang pertama, ya, harus ikhlas karena menasihati itu adalah ibadah karena Allah yang menjelaskan wa tawassaw. Ini berarti itu adalah ibadah. Kalau ibadah itu harus disertai dan dilandasi dengan keikhlasan. Yang kedua, hendak

Wahtadilhum billati hiya ahsan. Serulah kepada jalan Tuhanmu. Dengan cara apa? Bil hikmah. Dengan cara yang lembut. Wal mau'idatil hasanah, dengan cara nasihat yang baik. Wajadilhum, dan dengan cara berdiskusi dengan yang lebih baik. Ya, ini tahapan-tahapan dalam berdakwah. Yang pertama dengan hikmah, lemah lembut. Kemudian yang kedua dengan nasihat. Yang ketiga dengan diskusi atau debat, memang kalau itu memang diperlukan. Seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa dan kepada Nabi Harun alaihi wassalam. Nabi Musa dan Nabi Harun ketika diperintahkan oleh Allah untuk mendatangi Fir'aun. Ya, yang di mana Fir'aun ini sudah melampaui batas mengaku sebagai Tuhan. Tapi tetap apa? Tetap Allah memerintahkan kedua nabi ini untuk menyampaikan dakwah kepada Fir'aun dengan dakwah yang lembut. Faqul lahu qawlan layyinan. Ya, maka katakan kepada Fir'aun ini perkataan layyin. Layyin itu lembut. Bukan yang kasar, bukan yang membentak-bentak, bukan yang mengancam, ya. Awal kali Nabi Musa dan Nabi Harun mendatangi Fir'aun diperintahkan dengan cara yang lemah lembut. Faqul lahu qawlan layyinan. La'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Semoga Fir'aun itu dengan perkataan yang lembut itu dia bisa ingat. Ya, dia bisa insaf dan dia bisa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita menasihati saudara kita yang mungkin saudara kita itu masih jatuh dalam perbuatan maksiat, yang maksiatnya saudara kita itu bukan sampai maksiatnya seperti Fir'aun. Ya. Jadi insyaallah enggak ada saudara kita sama muslim yang dia mengaku sebagai Tuhan, enggak ada. Ya, itu saja kalau Fir'aun yang sudah mengaku sebagai Tuhan itu diperintahkan, Allah memerintahkan untuk mendakwahi Fir'aun secara dengan lembut, bagaimana dengan saudara-saudara kita yang mungkin, yang insya Allah kemaksiatannya bukan seperti kemaksiatannya Fir'aun. Ya, harus dengan lemah lembut. Yang ketiga, hendaknya nasihat itu disampaikan ketika orang ini sendirian. Ketika orang yang bersangkutan ini sendirian, bukan di hadapan banyak orang. Ya, kata penyusun buku ini, an yakunal mansukhu mufradan. Hendaknya ketika orang yang dinasihati dalam keadaan sendiri. Wa hada ada li qabuli nasihati fi man nasaha akhahu fi alaniyatin faqad shanahu man nasahu sirran faqad zanahu. Jadi menasihati seseorang secara pribadi empat mata, atau kalau zaman kita zamannya japri, atau ada lagi apa, inbox, ya. Nah, itu kan bisa, itu nasihat. Misalnya teman kita nge-share, kemudian yang di-share itu bermasalah, mungkin ada hadisnya yang lemah, ada hadis yang palsu, kemudian yang di-share itu isinya syubhat, maka jangan langsung di grup, coba dinasihati secara pribadi dulu. Kalau dinasihati secara pribadi nggak mempan, baru nasihati di grup. Kalau masih mau, kalau masih ngeyel, keluarkan dari grup, kan beres. Ya, sudah nggak usah repot-repot. Kalau ada teman di Facebook, karena sekarang teman itu kan bukan hanya di dunia nyata, tapi di dunia maya. Ada teman di Facebook menyebarkan sesuatu yang diharamkan, yang mengumbar syahwat atau mengumbar syubhat, coba diinbox, jangan sihati. Kalau nggak mempan, jelaskan kepada masyarakat. Kalau nggak mempan lagi, sudah bisa nggak membatalkan pertemanan di Facebook, kan bisa, ya? Sudah nggak usah berteman lagi sama dia. Ngapain kalau kita berteman dengan orang-orang yang isinya itu syubhat tok? Ya, itu akan membahayakan agama kita, membahayakan akhirat kita. Ya, jangan kita menyepelekan masalah teman. Jadi nasihat itu pada dasarnya adalah secara pribadi, bukan secara terang-terangan di hadapan banyak orang. Hatta misalnya kita sebagai seorang guru, ya, sebagai seorang guru atau sebagai seorang dosen. Kita lihat ada mahasiswa kita, kita lihat murid kita itu enggak jelas, apa enggak benar, akhlaknya buruk, ya, kemudian malas. Maka jangan menyebutkan nama di hadapan murid yang lain. Kita sindir aja, ya, sindir. Ya, sudah tidak sepantasnya seorang murid itu tidur ketika kuliah disampaikan. Enggak perlu nyebut nama orangnya, kan begitu. Akhirnya orang yang tahu ini kan sendiri, oh, saya.

ternyata dia saya lagi disindir kan begitu. Itu yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau pernah punya seorang sahabat. Sahabat ini itu dulu rajin sholat malam, rajin sholat tahajud. Ternyata dilihat sama Nabi, diperhatikan sama Nabi, akhir-akhir ini sahabat ini sudah jarang sholat malam. Ya, akhirnya beliau menyampaikan, ya Abdallah, wahai hamba Allah, la takun misla fulan, jangan engkau seperti si fulan. Ini kan nama samaran, bukan menyebutkan nama secara langsung. Janganlah engkau seperti si fulan, dulu rajin sholat malam, tapi sekarang dia sudah meninggalkan sholat malam. Yaitu Nabi itu tidak menjelaskan secara langsung namanya orangnya, tapi nama samaran. Janganlah engkau seperti si Anu, ya. Dulu rajin ke majelis taklim, sekarang kok enggak pernah datang ke majelis taklim. Janganlah engkau seperti si A, si B, itu bisa. Yaitu cara menasihati supaya lebih bisa diterima. Jangan menasihati di hadapan banyak orang. Yang keempat, orang yang menasihati itu adalah orang yang punya ilmu. Ya, orang yang ingin menyampaikan nasihat itu harus berilmu. Dan orang yang menyampaikan nasihat itu harus tabayyun, dicek dulu. Ya, kita dengar saudara kita melakukan ini, benar enggak? Tanya dia langsung. Tanya dia langsung. Ya, jangan kita saya dengar kabar ini kila wakol. Dikatakan seperti ini, dikatakan seperti ini, sampai tanyakan langsung, apakah benar Anda melakukan seperti ini? Apakah benar Anda menyampaikan hal ini? Tanyakan langsung. Ya, jadi orang yang menasihati itu yang pertama, orang yang ingin menasihati harus punya ilmu dulu. Harus punya ilmu. Kemudian yang kedua, di antaranya ya, ini poin yang keempat, poin 4A, orang yang menasihati itu punya ilmu. Dan yang 4B, orang yang menasehati itu harus mengecek dulu kebenaran beritanya. Benar enggak orang ini benar-benar berbuat maksiat? Benar enggak orang ini berbuat salah? Ya. Jangan-jangan cuma kabar burung atau gosip yang semisalnya. Nah, ini perlu hal-hal yang seperti ini sangat-sangat diperlukan. Yang kelima, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara adab-adab dalam nasihat menasehati, yang kelima adalah hendaknya menyampaikan nasihat ketika orang yang dinasihati itu dalam keadaan waktu luang, ya, bukan dalam keadaan sibuk atau repot atau yang semisalnya. Ini juga lebih bisa menjadikan nasihat itu diterima ketika orang yang kita nasihati itu dalam keadaan punya waktu luang, waktunya longgar, dalam keadaan santai, ya. Bukan dalam keadaan repot, sibuk, atau banyak urusan, maka nasihat itu tidak akan didengarkan atau tidak akan dihiraukan sama dia. Yang keenam adalah hendaknya orang yang menasihati itu mengamalkan apa yang akan dia nasihatkan. Sebelum nasihat itu disampaikan, maka orang yang menasihati itu perlu mempraktekkan apa yang telah akan dinasihatkan kepada orang lain. Seseorang menasihati saudaranya yang enggak pernah sholat berjamaah. Wong orang yang menasihati sendiri ini enggak pernah sholat berjamaah. Ya bagaimana dia akan menasihati orang lain? Ya malah diguyu kan begitu. Ya malah akan ditertawakan. Malah akan diremehkan atau yang semisalnya. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Hud ayat 88, "Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu." Jadi Allah menceritakan salah satu nabinya, "Wa ma uridu an ukhalifakum," dan aku tidak akan menyelisihi apa yang telah aku nasihatkan kepada kalian. Ya, aku melarang dari hal-hal ini, aku akan menjauhinya. Orang yang menasihati harus mempraktekkan nasihat yang akan dia sampaikan sebelum nasihat itu disampaikan kepada orang yang dituju. Yang ketujuh sekarang, nasihat yang adab yang ketujuh, orang yang menasihati hendaknya bersabar ketika nasihatnya itu belum diterima. Atau bahkan orang yang menasihati itu perlu bersabar ketika dia menasihati justru malah dia diganggu, dicaci maki.
ya dihinakan, diolok-olok atau yang semisalnya, ya harus sabar. Ya, menasihati itu perlu kesabaran. Hal ini telah dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Qur'an surat Luqman ayat ke-17. Surat Luqman ayat nomor 17. Allah berfirman, "Ya bunayya, aqimis sholata," wahai anakku. Ya, ketika Luqman menasihati putranya, "Wahai anakku, dirikanlah salat. Wa'mur bil ma'ruf," perintahkan kepada kebaikan. "Wanha 'anil munkar," dan cegahlah dari kemungkaran. "Wasbir 'ala ma asabak," dan bersabarlah terhadap apa-apa yang menimpamu. Ya. Orang yang menasihati itu menginginkan kebaikan. Tapi bisa jadi orang yang diinginkan kebaikan itu membalas dengan keburukan. Ya. "Ah, kamu sok alim, ya sok suci, sok inilah. Kamu kan anak baru kemarin." Ya, masih ingusan. Jangan terlalu sok, ini ya wajar. Diolok-olok, ya dicaci maki, dihina, bahkan mungkin dikucilkan di keluarga. Ya harus bersabar. Ya, sebagaimana Luqman menasihati anaknya, anak putra beliau, "Wasbir 'ala ma asabak." Maka bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Karena apa? Karena nasihat itu kan berat, ya. Ketika kita menasihati orang, maka itu berat, nasihat itu berat. Karena orang itu harus melawan hawa nafsunya. Untuk bisa mengamalkan nasihat tadi, orang itu harus melawan hawa nafsunya. Dan melawan hawa nafsu itu sesuatu yang tidak gampang. Ya, sesuatu yang tidak mudah bagi seseorang. Itu intinya nasihat. Ada tujuh adab tadi ya, ketika ingin menasihati orang lain supaya nasihat itu bisa diterima atau bisa bermanfaat. Itu adab-adab dalam menasihati. Kita lanjutkan adab yang berikutnya. Adab dalam menelepon, adab dalam berkomunikasi lewat telepon atau HP. Ya, adab-adab ketika menjalin komunikasi melalui telepon genggam, melalui smartphone atau yang semisalnya. Yang pertama, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama, apabila kita ingin berkomunikasi lewat telepon, yang pertama adalah memastikan kebenaran nomor telepon yang dituju. Ya, at-ta'akkudu min sihhatir raqmi al-matluf qabla al-ittisal. Hendaknya memastikan kebenaran nomor telepon yang ingin kita tuju. Ya. Hendaknya kita benar-benar memastikan kebenaran nomor telepon yang hendak kita tuju. Kata beliau, hatta la tantasiba fi iqadin na'im au iz'aji maridin au isghalil akharin. Karena kalau kita salah nomor, ya, itu bisa mengagetkan orang. Bisa jadi orang itu tidur tiba-tiba kebangun karena ada telepon masuk. Atau itu orang sedang istirahat, dia sakit, karena ada telepon masuk dia angkat, ternyata salah sambung. Ya, atau menyibukkan orang-orang lain yang tidak ada gunanya. Harus dipastikan nomor telepon yang dituju itu sudah benar. Yang kedua adalah di antara adab-adab berkomunikasi lewat HP atau telepon atau yang semisalnya, memilih waktu yang sesuai ketika hendak menelpon. Karena manusia, kata beliau, falinnasi asyghalun wa hajatun. Karena manusia itu punya kesibukan, punya keperluan. Ya, walahum awqatu naumin wa rahatin wa awqati ta'amin wa amal. Karena manusia itu punya waktu-waktu istirahat, ya, waktu untuk makan, waktu untuk keluarganya dan lain sebagainya. Jadi bisa diperkirakan kapan waktu-waktu yang bisa digunakan untuk menelpon, atau perlu janjian dulu, nanti saya telepon ya jam sekian, ya, atau kita tanyakan dulu, Anda punya waktu luangnya kapan, saya mau nelpon,
Ya itu kan gampang sekarang. Bisa janjian dulu, kalau kita mau nelpon supaya orang yang bersangkutan ini benar-benar dalam keadaan luang, dalam keadaan santai. Kecuali apabila memang telepon itu mendadak. Ada hal yang urgen, ya misalnya ada saudara yang meninggal, atau ada anaknya yang tiba-tiba jatuh sakit, kita telepon, karena sifatnya urgen, maka ini bisa dalam waktu-waktu yang tidak terbatas. Yang ketiga, adalah tidak berlama-lama dalam menelpon kalau tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Adamu itolatil hadisi bila da'in. Tidak berlama-lama dalam pembicaraan apabila memang tidak ada manfaatnya. Ya, karena itu bisa membuat orang lain itu sibuk dengan urusan yang tidak bermanfaat. Kan kita pernah mendengarkan hadis, Nabi bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda bagusnya Islam seseorang, ketika dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Yang keempat, ketika seorang wanita itu menelpon hanya dengan suara yang biasa, ya, dengan suara yang standar, bukan suara yang lirih atau suara yang lembut. Ya, misalnya ada seorang wanita dia telepon seorang laki-laki misalnya, ya, yang bukan mahramnya, mungkin teman dari suaminya atau mungkin kerabat dari suaminya, maka suaranya suara yang biasa-biasa saja, suara yang standar, jangan dilirihkan atau jangan dihalus-haluskan, karena suara wanita bisa menjadi bumerang bagi seorang laki-laki. Ya, siapapun laki-laki itu, kita nggak memandang bulu, karena manusia itu bukan malaikat, manusia itu punya nafsu, punya dan sebagainya, punya kepentingan. Hal ini telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahzab ayat 32. Fala takhda'na bil qawli. Maka janganlah kalian mengada-ngada dalam berbicara, ya, dilembut-lembutkan suaranya. Fayatama'al ladzi fi qalbihi maradun. Sehingga orang yang di dalam hatinya itu ada penyakit, penyakit syahwat. Wa qulna qawlan ma'rufa. Maka ucapkanlah ucapan yang bagus. Ya, kalau wanita berbicara dengan seorang laki-laki yang bukan mahramnya, maka berbicaralah dengan yang apa adanya, bukan dia apa dibuat-buat atau yang semisalnya. Yang kelima, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara adab-adab ketika menelpon atau komunikasi lewat HP, bal'ul muttasili bisalam. Memulai komunikasi dengan ucapan salam. Memulai komunikasi pembicaraan dengan ucapan salam. Ya, ini sangat-sangat penting. Ya, ucapan salam sudah kita kenal semuanya. Bukan selamat pagi, bukan selamat siang, tapi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru setelah itu mau selamat pagi, mau selamat siang, terserah. Ya, ini kalau yang kita telepon itu orang muslim, ya, seorang muslimah, agamanya Islam, maka mulai pembicaraan dengan ucapan salam. Ya. Kalau non muslim, ya jangan. Kalau yang kita hubungi, kita mau telepon itu bukan orang non muslim, orang-orang kafir, jangan memulai orang kafir dengan ucapan salam. Yang keenam, jangan menggunakan telepon orang lain tanpa izin. Ya, adamu istikhdami hatifil ghairi illa ba'da isti'danihi. Jangan menggunakan HP orang lain tanpa izinnya. Ya, tanpa izinnya. Yang ketujuh, di antara adab-adab berkomunikasi lewat telepon atau yang semisalnya, jangan merekam pembicaraan tanpa izin dari orang yang kita ajak bicara. Dilarang merekam pembicaraan tanpa izin dari orang yang kita ajak bicara. Ya, ini juga sangat penting. Karena bisa jadi pembicaraan itu sifatnya rahasia. Ya. Atau orang yang kita ajak bicara tidak ingin diketahui orang lain. Ini hal-hal yang
sangat-sangat penting. Yang kedelapan, jangan menggunakan HP untuk hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan menggunakan smartphone atau yang semisalnya untuk hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti pacaran ya atau yang semisalnya. Li'annal hatifa nikmatun an'amallahu 'alaina. Karena HP, smartphone itu adalah karunia, anugerah, nikmat dari Allah untuk memudahkan urusan kita. Ya. Walaysa minal adabi an naj'alahu nikmatan bistimalihi fi tadabbur auratil muslimin. Jangan kita jadikan smartphone atau HP atau yang misalnya untuk hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau smartphone ini kita gunakan untuk hal-hal yang diharamkan, maka kita tidak bersyukur atas nikmat Allah berupa HP ini. Yaitu kata penyusun di sini. Ini adalah 8 hal, 8 etika, 8 adab di saat kita ingin berkomunikasi dengan saudara kita lewat HP atau telepon. Termasuk juga termasuk lewat apa? WA ya. Atau SMS, tapi SMS sekarang jarang, hampir punah mungkin. WA, Jabri. Jangan lupa kalau kita dapat WA, kemudian di situ ada ucapan salam, maka kita harus menjawab. Ya. Harus apa? Menjawab. Bagaimana cara menjawabnya? Yang minimal dengan lisan. Jadi misalnya ada teman kita kirim pesan lewat WA. Di situ ada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka kita wajib menjawab dengan lisan. Adapun menjawab dengan tulisan ini hukumnya sunnah. Kalau mau jawab dengan tulisan silakan. Kalau tidak itu tidak mengapa. Yang penting kita sudah menjawab dengan apa? Lisan. Ya karena mungkin karena terkadang kita baca HP itu kan sambil bangun tidur akhirnya lupa menjawab salam. Padahal menjawab salam hukumnya apa? Wajib. Fardu ain hukumnya. Hukum menjawab salam adalah wajib. Kita lanjutkan itu tadi ada 8 adab dalam berkomunikasi lewat telepon. Adab yang berikutnya adalah adab dalam berumah tangga atau adab dalam kehidupan suami istri.

0: Adab-adab dalam berumah tangga atau hubungan dalam suami istri, yang pertama secara umum yaitu hendaknya seorang suami berlemah lembut kepada istrinya, ya tidak kasar, tidak semena-mena, tidak seenaknya sendiri. Ini adab yang pertama yang dijelaskan oleh penyusun di dalam buku ini. Hal ini telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa asyiruhunna bil ma'ruf. Ya, pergaulilah istri kalian dengan cara yang baik. Ya, dengan cara yang lembut dan yang semisalnya. Yang kedua, ketika malam pertama ini disunahkan bagi seorang suami untuk meletakkan tangannya di atas ubun-ubun istrinya. Di atas kepala istrinya dan berdoa. Ya, ini untuk pengantin baru di sebelum malam pertama atau di malam pertama, seorang suami meletakkan tangan kanannya di atas kepala istrinya dan dia berdoa. Ya, sebagaimana Nabi bersabda, "Idza tazawwaja ahadukum imra'atan," apabila salah seorang di antara kalian menikahi seorang wanita, "falyakhud binasiyatiha," maka hendaklah dia memegang ubun-ubunnya, "waliyusammillaha azza wa jalla," dan hendaklah seorang suami membaca bismillah, ya, dan dia memohon keberkahan kepada Allah. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi, "Allahumma inni as'aluka min khairiha." Ya, seorang suami berdoa kepada Allah, "Ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikan dari wanita ini. Allahumma inni as'aluka min khairiha." Ya Allah, aku memohon kepadamu. Aku meminta kepadamu kebaikan dari wanita ini. Wa khairu ma jabaltaha alaihi, dan kebaikan-kebaikan apa yang telah engkau ciptakan kepadanya di dalamnya. Kemudian Nabi melanjutkan, "Wa a'udzu bika min syarriha," dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan wanita ini. "Wa min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaihi," dan aku berlindung kepadamu dari keburukan-keburukan yang engkau ciptakan dalam wanita ini. Ini seorang suami, ya. Seorang istri tidak boleh tersinggung. Karena ini Nabi yang mengajarkan doa ini. Jadi sama-sama pengen kebaikan. Seorang suami pengen kebaikan dari istrinya, dan seorang istri juga pengen kebaikan dari suaminya, supaya terjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan harmonis, ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, dianjurkan untuk melakukan salat 2 rakaat, ya. Ini bagi pengantin baru sebelum, mohon maaf, melakukan hubungan. Setelah suami tadi mengucapkan doa tadi, kemudian sholat 2 rakaat, itu hukumnya sunnah. Yang keempat, ya, ini berdoa sebelum melakukan hubungan suami istri. Ya, ini berdoa bagi pasangan suami istri yang ingin melakukan hubungan, maka itu ada doanya. Sebagaimana Nabi bersabda, "Lau anna ahadakum idza arada an yatiya ahlahu," kalau seandainya salah seorang di antara kalian ingin mendatangi keluarganya, "faqal," kemudian dia membaca bismillah, aku menyebut nama Allah, "Allahumma janibna syaitan," ya Allah jauhkanlah dariku syaitan, jauhkanlah dari kami syaitan, "wa jannibis syaitana ma razaqtana," dan jauhkanlah syaitan dari apa yang engkau rezekikan kepada kami, "fa innahu in kudiya bainahuma waladun min dalika lam yadurahu syaitanu abadan." Jadi seandainya Allah menakdirkan dari suami istri tadi seorang anak, maka syaitan tidak akan memberikan bahaya kepada anak yang akan dilahirkan tadi. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, ini syaitan. Syaitan ini musuh bebuyutan kita, dan syaitan akan senantiasa mengintai kita dimanapun kita berada, di dalam rumah. Ya, maka seorang muslim dan muslimah hendaknya sering memohon kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah dari godaan-godaan syaitan, dari bisikan-bisikan syaitan, dari gangguan-gangguan syaitan. Yang kelima, di antara adab-adab dalam suami istri dalam berumah tangga, apabila ingin mengulangi hubungan suami istri, maka hendaknya berwudu. Ya, seorang suami apabila ingin mengulangi hubungan suami istri, maka hendaknya dia berwudu. Itu yang kelima. Yang keenam, disunahkan bagi suami istri setelah hubungan dan belum sempat mandi, maka hendaknya dia berwudu. Dua-duanya berwudu, baru setelah itu tidur. Ya, nanti mandinya mungkin bangun tidur sebelum salat subuh baru mandi, itu enggak masalah. Yang penting disunnahkan bagi pasangan suami istri setelah berhubungan, sebelum mereka tidur malam, itu hendaknya berwudu. Ya. Ini disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha di dalam hadis yang sahih. Yang ketujuh, ya, yang ketujuh, diharamkan bagi seorang suami berhubungan dengan istrinya ketika istrinya itu haid. Ya, atau berhubungan dengan istrinya dari jalan belakang. Ya, ini sudah banyak kita ketahui, ini poin yang ketujuh. Yang kedelapan, diharamkan menyebarkan rahasia-rahasia ranjang. Ya, baik suami atau istri, ini diharamkan untuk menyebarkan rahasia-rahasia masing-masing kepada orang lain. Ya, ini rahasia masalah ranjang, jangan diceritakan kepada orang lain, itu aib. Dan ini memang diharamkan di dalam Islam. Ya, diharamkan di dalam Islam. Sebagaimana Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Inna min asyarrin nasi indallahi manzilatan yaumal qiyamah." Ar-rajulu yafdi ila imraatihi wa tafdi ilaihi summa yanshuruha sirruha. Sesungguhnya seburuk-buruk manusia di sisi Allah di hari kiamat adalah seorang laki-laki yang berhubungan dengan istrinya, atau seorang istri berhubungan dengan suaminya, kemudian di pagi hari mereka menyebarkan rahasianya masing-masing. Ini seburuk-buruk manusia di hari kiamat. Yang kesembilan adalah an yuhsina kullun minhuma asyrata sahibihi. Hendaknya setiap masing-masing suami dan istri tahu hak dan kewajiban masing-masing. Harus paham kewajiban suami itu apa, kewajiban istri itu apa, hak seorang suami apa, hak seorang istri itu apa. Ya, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 228. Walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf, dan bagi mereka itu punya hak sebagaimana bagi mereka, para istri juga punya kewajiban. Ya. Hak dan kewajiban ini harus ada, harus sama-sama ditunaikan. Jangan hanya pintar menuntut hak, tapi kewajiban dilalaikan. Ya. Bahkan kalau kita baca tafsir dari surat Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin. Celakalah orang-orang yang curang. Orang-orang yang curang, ya, makna dasarnya, makna asalnya orang-orang yang curang itu curang dalam timbangan, kan begitu? Curang dalam timbangan, ngurangi timbangan. Tapi disebutkan oleh Syekh Utsaimin di dalam tafsir beliau, orang yang curang itu siapa? Orang yang pandai menuntut hak, tapi kewajibannya enggak beres. Ya. Seorang pegawai yang pulang sebelum jam pulang itu orang yang curang. Bisa dipahami? Seorang pegawai yang pulang sebelum jam pulang kantor itu orang yang curang. Termasuk ayat ini, wailul lil mutaffifin. Celaka orang-orang yang curang. Ya. Kalau ada seorang suami yang pandai menuntut haknya, tapi kewajibannya kepada istrinya enggak ditunaikan, itu orang-orang yang mutaffifin, orang-orang yang curang. Ya. Kalau ada seorang anak pandai menuntut haknya kepada orang tuanya, tapi dia enggak kecus dalam melaksanakan kewajiban kepada orang tuanya, itu termasuk ayat al-wailul lil mutaffifin. Ya. Mari kita lihat kewajiban. Jadi kewajiban apa yang harus kita tunaikan, ataupun hak kita itu terserah. Ya. Yang penting kewajiban ini yang dituntut. Ya, yang dituntut oleh kita sebagai seorang anak, kewajiban kita kepada orang tua apa? Kita tunaikan kewajiban kita. Ya, adapun mungkin orang tua kita dulu belum menyampaikan hak-haknya kepada mereka, kepada kita, ya kita maafkan. Ya, yang penting kewajiban kita letakkan di nomor satu, adapun hak-hak ini, kalau seandainya ada pihak lain yang belum menyampaikan hak-hak mereka kepada kita, ya kita ingatkan, atau mungkin kalau kita bisa bersabar, ya kita bersabar, atau yang semisalnya, ya. Ini kewajiban ini yang harus kita utamakan. Jangan sampai kita termasuk ayat wailul lil mutaffifin. Yang ke-11, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya seorang istri taat kepada suaminya dalam hal-hal yang baik, yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Hendaknya seorang istri mentaati suaminya dalam hal-hal yang ma'ruf, ya, hal-hal yang tidak berbau maksiat atau dosa. Dan yang ke-12, bagi seorang suami yang punya istri lebih dari satu, maka wajib baginya untuk adil. Wajib bagi seorang suami yang berpoligami untuk adil. Adil di sini adil dalam misalnya menginap, ya, atau adil dalam nafkah atau yang semisalnya. Ini harus adil. Itu secara ringkas, secara global, adab-adab dalam suami istri atau dalam hubungan rumah tangga. Masing-masing pihak ya perlu melihat mana kewajibannya dan mana hak-haknya. Dan kewajiban ini harus diutamakan daripada kita menuntut haknya. Kalau kewajiban ini sudah kita laksanakan, maka kita bebas tanggungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan adab yang berikutnya, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adab-adab ketika di pasar. Adab-adab ketika di pasar. Baik ini pasar yang dunia nyata dan pasar yang dunia apa? Dunia maya. Kan ada pasar dunia maya, ada enggak? Ada. Ya banyak. Tinggal milih. Disebutkan oleh penyusun buku ini, semoga Allah menjaga mereka. Yang pertama, di antara adab-adab masuk pasar itu adalah mengucapkan doa, mengucapkan zikir ketika masuk pasar. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengajarkan kepada kita, beliau menyampaikan hadisnya, man dakhala suqa, barang siapa yang masuk pasar, faqala, kemudian dia membaca, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walahul hamd, yuhyi wa yumid, wa huwa hayyun la yamud, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Wahdahu, Allah yang Maha Esa. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Lahul mulku wa lahul hamd, segala kerajaan hanya milik Allah. Segala pujian hanya milik Allah. Yuhyi wa yumit, Allah yang menghidupkan dan Allah yang mematikan. Wa huwa hayyun la yamut, Allah Maha hidup dan tidak mati. Biyadihil khair, di tangan Allah adalah sumber kebaikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Ini doanya. Ya. Jadi hampir sama dengan doa zikir pagi dan petang. Di situ ada tambahan yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair, yaitu ada tambahan itu. Kalau ada yang belum hafal bisa dilihat di buku-buku doa dan zikir. Buku doa dan wirid atau misalnya. Apa balasannya? Apa pahalanya kalau kita membaca doa ini sebelum masuk pasar? Ya. Sebelum masuk mall. Pahalanya apa? Qad kataballahu lahu alfa alfa hasanatin. Allah akan mencatatkan baginya 1 juta kebaikan. 1 juta. Alfa alfa hasan. Wa ma anhu alfa alfa sayyi'ah. Dan Allah akan menghapuskan darinya 1 juta keburukan. Wa rafa'a lahu alfa alfa darajat, dan Allah akan mengangkatkan bagi orang tersebut 1 juta derajat. Wa bana lahu baitan fil jannah, dan Allah akan membangunkan bagi orang tadi rumah di surga. Hadis ini hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi, dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Jadi pahalanya besar. Pahalanya apa? Besar. Mungkin ada yang bertanya, kok bisa orang masuk pasar itu baca doa pahalanya sebesar ini? Karena pada umumnya orang masuk pasar itu kan lupa doa, lupa zikir. Karena masuk pasar itu intinya senang-senang gitu ya. Menghabiskan uang, jalan-jalan, cuci mata, atau bahkan mengotori mata. Ya. Intinya di benak orang yang masuk pasar, masuk mall itu kan senang-senang. Kalau ada orang masuk pasar, justru dia berdoa, dia ingat Allah, ini orang yang mendapatkan pahala yang besar. Di saat orang yang lain itu lalai, di saat banyak orang, banyak pedagang, banyak pengunjung, banyak pembeli itu lalai, kalau ada orang yang ingat kepada Allah ketika dia di pasar, ketika sebelum masuk pasar, ini orang yang luar biasa. Ya, ini orang yang sangat-sangat luar biasa. Dia tetap ingat kepada Allah, dia tetap berzikir kepada Allah walaupun dia sedang di pasar. Yang kedua, tidak mengangkat suara. Ya, tidak teriak-teriak di pasar. Bil khisam, yaitu dengan permusuhan atau dengan atau yang permusuhan atau yang semisalnya. Ya, teriak-teriak kalau sebabnya permusuhan, ayel-ayelan dalam masalah harga, ya ini hendaknya dihindari. Adapun kalau pedagang teriak-teriak ya wajar. Tapi kalau teriak-teriak engkel-engkel apa ayel-ayelan, enggak ada yang mau ngalah masalah harga atau masalah yang semisalnya, ya hendaknya dihindari. Ya hendaknya dihindari. Yang ketiga, al-muhafadatu ala nadhafati suq, hendaknya menjaga kebersihan pasar. Yang ketiga, adab ketika di pasar itu hendaknya menjaga kebersihan pasar. Yang keempat, menepati janji. Ya, menepati janji yang telah diadakan antara dua pihak. Ya, misalnya kita sudah janji kepada pembeli A, ya harus ditepati. Jangan tiba-tiba kita apa ngilang gitu aja, pergi ke pembeli B, ternyata kita enggak ngabari pembeli A, padahal kita sudah apa? Janji. Kalau memang kita enggak jadi, ya sampaikan yang baik, mohon maaf saya enggak jadi beli dulu. Ya, minimal apa? Sampaikan permohonan maaf. Enggak perlu disampaikan alasannya, enggak masalah. Yang penting supaya saudara kita itu tahu dan enggak arep-arep, tahu arep-arep ya. Berharap-harap itu, berharap-harap cemas. Jadi enggak ini beli dan sebagainya. Ini kan kasihan. Kalau kita jadi penjual itu kan kita bisa merasakan bagaimana perasaan sebagai seorang penjual. Ya. Minimal kalau sudah ada janji, ya kabarkan. Mohon maaf saya enggak jadi beli. Saya enggak jadi dulu ya. Mudah-mudahan nanti di waktu yang akan datang saya bisa beli, atau yang semisalnya, ya ucapan yang baik lah. Ya, ucapan yang baik, yang lembut, yang sopan, dan yang semisalnya. Orang mukmin, orang yang Islam itu orang yang beradab. Orang Islam itu orang yang beradab, orang yang beretika. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, tepatilah janji-janji kalian. Ya, tepatilah janji-janji kalian, jangan tiba-tiba ngilang, enggak ada kabar atau yang semisalnya. Itu kalau sudah berjanji, kalau belum berjanji ya enggak masalah. Kita cuma nanya-nanya, toh kan enggak masalah nanya-nanya. Toh belum ada janji. Nanya-nanya harganya berapa? Ya. Kemudian kita tawar, kemudian tiba-tiba enggak jadi ya enggak masalah. Yang penting belum ada perjanjian. Kalau sudah ada janji, maka janji itu semacam ikatan yang harus dipenuhi. Yang kelima, perlunya ada pencatatan ketika terjadi akad, terjadi transaksi ya. Perlunya bukti pencatatan apabila terjadinya akad. Ini pada umumnya, ya. Kalau misalnya kita beli, kita minta kuitansi ya wajar kita minta kuitansi, kita minta bukti pembelian, ya itu wajar. Sebagai bukti kepada pihak yang lain misalnya, itu harus ada. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 282, wa asyhidu idza tabayatum. Dan hadirkan saksi kalau kalian itu jual beli. Kalau perlu ada saksi. Ya, jual beli tanah, jual beli rumah, ada saksinya. Itu lebih menguatkan lagi. Ya, ada bukti hitam di atas putih, ada kuitansi, ada nota, atau ada yang misalnya, apalagi ada saksi, itu lebih bagus lagi. Ya, ini adalah perintah wa asyhidu idza tabayatum. Kalau jual beli itu dalam jumlah yang besar, jual beli hal-hal yang penting seperti rumah, tanah, ya, atau ruko, ini ada saksinya. Wa asyhidu idza tabayatum. Datangkan saksi apakah kalian itu jual beli. Yang keenam, as-samahatu wal yusr fil bai' wa syira, hendaknya memberikan kemudahan dalam jual beli, ya. Hendaknya memberikan kemudahan dalam masalah jual beli. Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rahimallahu abdan." Semoga Allah merahmati seorang hamba. "Samhan idza ba'a." Ketika dia berlemah lembut ketika dia menjual, ya. Ngambil untungnya enggak terlalu besar misalnya, samhan. Melayani pembeli dengan pelayanan yang bagus, muka yang ramah, ya. "Samhan idza ishtara." Kemudian semoga Allah merahmati seorang hamba yang lemah lembut ketika dia membeli, ya. "Wasamhan idaktado," dan semoga Allah merahmati seorang hamba yang berlemah lembut ketika terjadi proses jual beli. Jadi sama-sama lemah lembut. Yang ketujuh, di antara adab jual beli, yang ketujuh adalah jujur dan tidak boleh menyembunyikan aib-aib barang. Kalau barang itu ada aibnya, harus dijelaskan. Harus disampaikan. Kalau barang itu ada cacatnya, ya harus disampaikan secara fair. Tidak ada boleh yang disembunyikan. Al-Muslimu akhul Muslim. Nabi bersabda, seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim yang lain. Wala yakhilu li Muslimin. Tidak pantas bagi seorang Muslim menjual, ya, ba'a min akhihi bay'an fihi aibun illa bayyana lahu. Tidak pantas bagi seorang Muslim menjual kepada Muslim yang lain yang di situ ada aibnya kecuali dijelaskan di awal, ya, sebelum akad itu dijelaskan, ini ada aib-aibnya, mobil ini pernah jatuh, pernah keset, ya, dijelaskan saja sesuai dengan apa adanya, tidak ada yang disembunyikan. Yang kedelapan, yang kedelapan adalah tidak memperbanyak sumpah ketika jual beli, ya, tidak memperbanyak sumpah. Misalnya apa? Terkadang kita mendengarkan pedagang di pasar itu dikit-dikit sumpah, ya, sumpah, saya sumpah ini barang saya, barang ini saya ambil dari tempat ini, saya sumpah barang ini saya ambil dengan harga sekian, dikit-dikit sumpah, ya, ini hendaknya dihindari. Nabi SAW mewanti-wanti, "Iyyakum wa kasratal halif fi fil bai'i." Berarti hati kalian, jauhilah oleh kalian memperbanyak sumpah ketika membeli. Ya, fa innahu yunfiku summa yamhaqu, karena dengan perbanyak sumpah itu bisa menghapus keberkahan. Ya. Memperbanyak sumpah itu bisa menghapus keberkahan dari jual beli tadi. Dikit-dikit sumpah, yang menjual itu dikit-dikit sumpah. Saya sumpah saya ngambil barang ini dari ini dengan harga ini. Saya sumpah barang ini baru saya ambil, masih bagus, belum expired atau yang semisal, dikit-dikit sumpah. Kemudian yang beli juga sedikit-sedikit sumpah. Saya sumpah, saya tadi nanya ke sini harganya sekian, kok di sini kok sekian. Nah, ini kan sama-sama sumpah. Ngapain kita bersumpah? Sumpah itu untuk sesuatu yang sangat-sangat urgent. Sumpah itu untuk sesuatu yang sangat-sangat penting, ya, bukan untuk menjadi barang pelaris dagangan. Ya, sumpah itu bukan untuk melariskan dagangan atau supaya dagangan kita laris. Hati-hati dari memperbanyak sumpah, itu bisa menghapus keberkahan dari jual beli atau perniagaan yang dilakukan. Kemudian yang ke-9, menjauhi penipuan. Ya, menjauhi penipuan dalam jual beli atau beli berlebihan dalam mengambil untung atau yang semisalnya. Yang ke-10, ijtinabu binaqsil kaili awil wasni. Yang ke-10, tidak mengurangi timbangan. Ya, ini penting. Seperti yang barusan kita singgung tadi, menjauhi untuk mengurangi timbangan. Ya. Kalau perlu lebihkan saja timbangannya. Wailul lil mutaffifin, Allah berfirman, celaka orang-orang yang curang. Siapa orang-orang yang curang? Alladzina idaktalu 'alan nas yastawfun. Ya. Kalau dia beli kepada manusia, maka dia minta timbangannya itu dipenuhi. Idaktalu 'alan nas, kalau orang-orang yang curang ini beli kepada orang lain, dia minta timbangannya dipenuhi. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi kalau orang ini menimbang untuk orang lain, justru timbangannya itu dikurangi. Ya, ini kan hampir sama. Orang ini minta kewajiban, minta haknya dipenuhi, tapi kewajibannya tidak becus, dalam menunaikan kewajibannya. Dia punya, dia minta hak. Ketika dia beli, haknya minta dipenuhi, timbangnya minta dipenuhi. Tapi kalau dia jadi penjual, ya, kewajiban penjual itu memenuhi timbangan, itu enggak dilakukan. Justru dia malah mengurangi timbangan, ya. Justru dia malah mengulangi timbangan. Wailul lil mutaffifin. Maka diingatkan oleh Allah, celaka orang-orang yang curang. Ya, celaka orang-orang yang curang. Kemudian yang ke-11, yang ke-11 adalah adab-adab jual beli, adab-adab di pasar, menjauhi riba. Ya. Menjauhi riba dan menjauhi menimbun barang dagangan. Menjauhi riba dan menjauhi untuk menimbun barang dagangan. Menjauhi menimbun barang dagangan. Jadi barang dagangan ditimbun. Nanti kalau ada terjadi kelangkaan, dijual dengan harga yang tinggi. Ya, ini kan membahayakan orang lain, membahayakan kaum muslimin yang lain. Yang ke-12, membersihkan pasar dari barang-barang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau bisa pemilik mal, pengurus pasar, pengelola pasar itu membersihkan pasarnya yang dia kelola dari barang-barang yang jelas-jelas diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Minuman keras atau rokok, alat-alat musik atau yang semisalnya. Bersihkan pasar yang Anda kelola dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah dan Rasul-Nya. Kemudian yang ke-13, menjauhi perbuatan dusta ketika jual beli, ya. Menjauhi perbuatan dusta ketika jual beli. Yang ke-14, ya, yang ke-14, menghindari membeli dari barang rampasan atau barang curian. Harus jadi menghindari seorang muslim dan muslimah kalau mau beli barang itu harus menghindari barang-barang hasil rampasan. Yang maksud itu hasil rampasan, merampas punya orang lain tanpa hak, dan barang hasil curian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 29, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, janganlah kalian memakan harta-harta kalian, harta-harta di antara kalian dengan cara yang batil, illa antakuna tijaratan antara diminkum, kecuali ada perdagangan yang saling ridho antara kalian. Yang ke-15, sebelum terakhir, sampai 16 nanti kita break untuk sholat duhur. Yang ke-15, di antara adab-adab di pasar yaitu menundukkan pandangan, ghuddul basar. Ya, ghuddul basar, menundukkan pandangan dari wanita-wanita yang bukan mahram, dan hendaknya menghindari sebisa mungkin ikhtilat antara laki-laki dan perempuan. Ya, kalau seorang wanita ke pasar ya seperlunya. Ya, karena di masyarakat kita enggak ada pasar yang khusus perempuan, pasar khusus laki-laki kan enggak ada. Masih ikhtilat. Ya, seandainya wanita itu ke pasar ya seperlunya saja, selesai pulang. Ya. Jangan berlama-lama di pasar dan lain sebagainya. Kalau kita membeli kepada perempuan yang bukan mahram, ya seperlunya saja. Jangan wanita yang menjual itu kita pelototi atau kita lihati dan sebagainya, ya. Khudul basor itu kita beli seperlunya saja. Kalau sudah selesai, sudah pulang. Jangan berlama-lama di pasar, karena pasar itu tempat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, masjid itu tempat yang dicintai oleh Allah, adapun pasar itu tempat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ke pasar seperlunya.
1: Kalau kita sebagai pedagang, ya pedagang seperlunya, pedagang yang jujur. Ya.
0: Kita istirahat 15 menit ya, sampai jam 10.15. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.

Baru saja Anda simak kajian Ahlus Sunnah Wal Jamaah dalam program Cahaya Pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung bangga inspirasi warna budaya Indonesia hanya ada di sarung bangga ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga bangga bersarung bangga bangga tradisi Indonesia sarung bangga kebanggaan kita
1: bangga bersarung bangga
2: ingin memperkokoh akidah dengan ilmu yang sahih kini hadir buku terbaru dari Al Iman Publishing 100 hadis tentang tauhid karya Ustadz Dr. Fadlan Fahamsyah, LC, MHI. Buku ini memuat hadis-hadis utama tentang tauhid, lengkap dengan faedah penting untuk memperkuat iman kita. 233 halaman, hardcover, dan kertas putih berkualitas. Harga spesial Rp75.000. Pesan sekarang juga. Caranya mudah banget. Ketik buku 100 hadis, spasi nama, spasi alamat, spasi jumlah buku. Lalu kirim ke WhatsApp 08131 94 kali 846. 08131 94 kali 846. Buku 100 hadis tentang tauhid. Meneguhkan iman, memperkokoh akidah.
3: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000 khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al Iman di 08131 94 kali 846. Di 08131 94 kali 846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al Iman Publishing di @aliman_publishing.
4: Hikmah di dalam berdakwah, ilmiah di dalam menjawab, semuanya tercakup radio Suara Al Iman. Suara Al Iman, sarana penyubur keimanan.
5: Semenit manfaat.
6: Meninggalkan sesuatu akan bernilai ibadah harus disertai dengan niat atau al-qasd, yaitu keinginan untuk meninggalkan perbuatan tersebut. Tentu maksudnya di sini adalah perbuatan maksiat, perbuatan yang bisa mendatangkan dosa, maka kita harus ada keinginan. Kalau tidak ada keinginan, berarti tidak akan mendapatkan pahala. Yang kedua, harus ikhlas. Loh kok ikhlas? Tadi perbuatan iya, ikhlas jelas. Tapi sekarang kita meninggalkan sesuatu kok ikhlas? Maka jawabannya iya juga. Bagaimana contohnya? Contohnya adalah ketika orang yang biasa melakukan mabuk, minum-minuman keras. Ada orang yang setiap hari pasti menghabiskan satu botol miras untuk mabuk. Hari pertama, kedua, atau sudah berlangsung selama beberapa tahun. Suatu ketika, dia ingin beli miras lagi, tapi nggak punya uang. Berarti dia nggak jadi beli miras. Berarti dia meninggalkan mabuk. Nggak jadi mabuk, padahal sudah direncanakan. Apakah ketika dia meninggalkan mabuk tadi mendapatkan pahala? Jawabannya tidak. Karena dia nggak ada keinginan untuk meninggalkan. Karena dia terpaksa meninggalkan mabuk, karena memang nggak ada uang, nggak ada yang ngasih minum-minuman keras. Coba kalau ada, dia pasti mabuk. Maka dia meninggalkannya tadi tidak mendapatkan pahala.
5: Semenit manfaat.
6: Ibadah itu memiliki dua syarat, yaitu syarat agar diterima amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ibadah tidak hanya sekedar beribadah, apalagi kita juga sudah melewati bulan Ramadan, bulan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memang tidak tahu apakah ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak. Akan tetapi kita semuanya bisa melihat barometer, indikasi, standar bahwasanya suatu amalan tersebut akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak. Lalu apa saja kaidah atau syarat diterimanya amal ibadah? Para ulama menjelaskan bahwasanya amal ibadah itu tidak akan diterima kecuali apabila memenuhi dua syarat. Yang pertama al-ikhlas, yang kedua adalah al-mutaba'ah. Yang pertama harus ikhlas, artinya harus dikerjakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a. Dalam surat Al-Bayyinah ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka

0: Tapi kok kayaknya banyak orang anggap hal ini biasa aja ya?
1: Iya betul, karena mereka belum tahu hukum dan dalilnya. Meninggalkan sholat itu berbahaya. Ulama sepakat orang yang meninggalkan sholat lebih buruk dari pencuri dan pezina. Karena sholat itu tiang agama. Kalau tiangnya roboh, apalagi coba yang tersisa.
0: Ya Allah, selama ini aku meremehkannya. Padahal sholat yang 5 menit itu penentu akhiratku.
1: Wahai anakku, masih ada waktu. Jangan tunggu hatimu jadi keras. Mulai dari satu sholat ke sholat yang selanjutnya. Jaga dan istiqomah.
2: Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, orang yang meninggalkan ibadah sholat lebih buruk daripada orang yang mencuri dan berzina dengan kesepakatan para ulama. Jami'ul Masail, jilid 4, halaman 142.
3: Renungan Suara Al-Iman.

amalan tergantung akhirnya. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitahukan kepada kami, beliau seorang yang benar dan dibenarkan. Sesungguhnya masing-masing di antara kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya selama 40 hari berbentuk nutfah, kemudian menjadi alaqah, sekumpal darah, selama 40 hari pula, kemudian menjadi mudghah, sekumpal daging, selama 40 hari pula. Kemudian diutuslah kepadanya malaikat, lalu meniupkan ruh kepadanya, dan diperintahkan untuk menulis 4 perkara, rizkinya, ajalnya, amalnya, celaka ataupun bahagianya. Maka demi Allah yang tiada ilah yang berhak diibadahi selainnya, sesungguhnya ada di antara kalian yang mengamalkan amalan ahli jannah, ahli surga, hingga tiada jarak antara dirinya dengan surga kecuali sehasta saja. Namun takdir Allah telah mendahuluinya, sehingga ia mengamalkan amalan ahli nar, ahli neraka, lalu ia pun masuk neraka. Dan sesungguhnya ada di antara kalian yang mengamalkan amalan ahli neraka, hingga tiada jarak antara dirinya dengan neraka kecuali sehasta saja. Namun takdir Allah telah mendahuluinya, sehingga ia mengamalkan amalan ahlul jannah, ahli surga, maka ia pun masuk surga. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim.

0: Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah di antara kalian saling menggibah satu dengan yang lainnya. Ayuhibbu ahadukum ayya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Mas, saya tanya, makan daging manusia sembelihan halal apa haram? Mas, anak tanya, mas, kalau ada manusia disembelih kemudian disate, halal enggak satenya? Apalagi bangkai, apalagi dikasih racun, masya Allah, cepat itu. Dosanya berlipat-lipat. Sehingga ikhwan, Imam Adz-Dzahabi mengatakan, demi Allah, setelah tahu ghibah itu membahayakan pelakunya, saya tidak pernah ghibah dalam hidup saya. Dan Imam Al-Bukhari menangis demi Allah, kalau bukan karena tanggung jawab hadis Rasulullah dan demi hadis Rasulullah, saya tidak akan membicarakan rijalul hadis. Walhasil ikhwan, sekarang banyak orang yang menghalalkan riba. Kalau tidak hati-hati, bisa bubrah, keplesetnya lisan, sulit diobati. Katanya Imam Asy-Syafi'i, keplesetnya kaki, gampang diobati. Keplesetnya lisan, ikhwan, itu bisa celaka seumur-umur mati. Kadang-kadang mindah kalimat itu untuk kita-kita aja. Itu jujur banget. Sampai ini juga jujur. Hati-hati ya, untuk kita-kita aja. Jujur. Sampai 10 orang semuanya untuk kalangan sendiri. Emang buletin apa? Ya ikhwan, ini bukan buletin. A'radun nas. Rasulullah katakan, fa inna arbar riba istitalatur rajuli fi irdi akhihi. Sesungguhnya riba yang paling gampang berkembang itu orang yang mengumbar kehormatan orang lain. Bahkan Rasulullah SAW banyak memberikan peringatan riba itu, masya Allah. Dengan demikian, hati-hati ikhwan, riba ini harus dihindarkan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dan ingatlah hari ketika itu orang yang zalim menggigit dua tangannya seraya berkata, aduhai, kiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul, kecelakaan bagiku, andai kiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Sungguh ia telah menyesatkanku dari Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku, dan adalah setan itu tidak mau menolong manusia.
1: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalu al-jalisi as-salihi was-su'i. كحامل المسك وننفخ الكيل فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تجد منه ريحا طيبا وننفخ الكيل إما أن يحرق ثيابك وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبًا.
2: Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam ahibati fillah rahimani rahimakumullah pernah menggambarkan dalam hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dengan sanad yang sahih tentunya, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, masalul jalisus salih, perumpamaan teman yang saleh, teman yang kita cintai karena Allah, bukan teman yang saleh, bukan teman yang menjadikan kita menjadi hati kita perlu dengan lara. La ikhwah, teman saleh, perumpamaan teman yang saleh kata Rasulullah dengan teman yang tidak saleh, kamasa kahamilil miski wa nafihil kir, seperti pembawa minyak wangi, penjual minyak wangi, atau dia tukang pandai besi. Ketika kita bertemu dengan orang saleh dengan hamilil misk kata Rasulullah, imma an tu'tiya imma an yu'tiyaka, mungkin saja dia memberimu minyak itu dan insyaallah dia akan beri, paling tidak engkau bisa membeli darinya minyak tersebut sehingga kita mendapatkan harumnya. Paling tidak kata beliau, ikhwah, antaji dari haha minhu, engkau mendapatkan harumnya yang kau dapatkan darinya ketika engkau dekat dengannya, ciuman harum bau yang keluar semerbak dari sahabat yang kita cintaikan Allah. Adapun teman-teman yang buruk kata Rasulullah, maka dia seperti pandai besi. Walaupun mungkin tidak membakar dan bisa membakar, dan banyak yang sudah terbakar dengan api yang dia kobarkan, dengan bara yang dia nyalakan, paling tidak ikhwah, harum yang tidak sedap kita cium darinya. Oleh karena itu berhati-hati ikhwah, ketika kita memilih sahabat, hendaknya dipilih karena Allah. Dia aku cintai karena Allah. Ketika harus aku benci pun, aku benci dia karena Allah subhanahu wa ta'ala. Hati-hati ikhwah. Bagaimana pengaruhnya tukang minyak wangi tadi? Pembawa minyak wangi tadi begitu kuat. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu agamanya bagaimana temannya. Oleh karena itu nasihat mulia, beliau katakan, falyandur ahadukum amantu khalil. Oleh karena itu hendaknya setiap orang melihat siapa yang harus dia jadikan teman. Fa aqbala ba'd

dipancarkan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Ali bin Abi Thalib Surabaya. Suara Aliman, sarana penyubur keimanan.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allaha sa'ilu kulli ra'in amma star'ah. Hafidha dhalika am dayya hatta yus'ala ar-rajulu an ahli baitihi." Rawahu Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Sesungguhnya Allah akan menanya setiap orang tersebut terhadap apa yang dia pimpin. Apakah dia menjaga atau menyia-nyiakan orang yang dia pimpin? Sehingga seorang pria akan ditanya tentang ahli baitnya. Ayahanda yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Beri aku kesempatan untuk berterima kasih, mengucapkan syukur atas pengorbanan yang engkau berikan untuk jerih payah dan keringat yang engkau teteskan untuk ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan. Engkau telah bekerja keras, memeras keringat, menyediakan dan memfasilitasi kebutuhan makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. Engkau telah menempatkan aku di sebaik-baik rumah. Semua itu engkau lakukan untuk anak-anakmu. Akan tetapi wahai ayah, kapan engkau membimbing tanganku mengajakku untuk menghadiri salah satu kajian-kajian Islam yang menambah bekal dan perbendaharaan ilmu dan amalku? Kapan engkau wahai ayah suatu hari memberiku hadiah kaset-kaset Islam yang berfaedah, yang memenuhi waktuku dan memperbanyak kebaikan-kebaikanku? Kapan engkau menghadiahkan aku satu buku agama yang menjadi penerang membimbingku di atas jalan ini di tengah zaman yang gelap gulita dengan syahwat dan syubhat? Kapan engkau wahai ayah menempelkan telapak kakimu dengan telapak kakiku, berdiri bersama di saf, salat di belakang imam berjamaah di masjid, mengajakku menjalankan perintah Allah tabaraka wa taala, wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alayha. La nas'aluka rizqa, nahnu narzukuka wal 'aqibatu lit-taqwa. Perintahkanlah keluargamu menunaikan salat dan bersabarlah di atasnya. Kami, kata Allah, kami tidak mengharapkan rezeki darimu, kami yang memberimu rezeki. Dan akhir yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayah, kapan engkau membimbingku untuk menghafal Al-Quran? Kapan engkau mengajarkanku sunnah? Kapan engkau memahamkan aku akan agama ini? Kapan engkau memahamkan aku akan agama ini?
1: Jalani hidup dengan kesabaran dan ketakwaan kepada Allah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Tingkatkan ketakwaan dan keimanan Anda bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Ikhwani wa akhwatiddin, para pemirsa sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam pertemuan kali ini, kita akan memulai perjalanan kita untuk mengetahui seperti apakah gambaran kenikmatan di surga kelak yang telah Allah Subhanahu wa taala siapkan sebagai ganjaran bagi hamba-hambanya. Namun, ikhwani wa akhwatiddin, rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita menjelaskan tentang seperti apakah kenikmatan demi kenikmatan yang menanti bagi para penghuni surga di dalamnya, maka perlu kita menjelaskan tentang beberapa hal, perlu kita mengetahui tentang beberapa hal yang merupakan kunci bagi kita sekalian untuk bisa meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Nabi alaihi salatu wassalam pernah bersabda di dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi di dalam sunan beliau. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man khafa adlaja, wa man adlaja balagal manzila. Ala inna silatallahi ghaliyah, ala inna silatallahil jannah." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberikan wejangan beliau kepada kita sekalian, "Man khafa adlaja." Barang siapa yang merasa takut, maka dia pasti akan segera berangkat. Waman adlaja dahba wasalal manzila, dan barang siapa dia segera berangkat maka dia akan sampai ke tempat tujuannya. Hal ini menggambarkan tentang kehidupan kita di dunia ini. Bagaimana ketika kita ingin mencapai suatu tujuan, ketika kita ingin berangkat melakukan safar perjalanan, maka kita bersegera untuk bersiap-siap. Untuk apa? Agar kita tidak terlambat. Apabila kita naik kereta, maka kita segera mempersiapkan jauh sebelumnya, mempersiapkan barang-barang, mempersiapkan kendaraan, agar kita sampai ke stasiun dengan tidak terlambat. Begitu pula ketika kita berangkat dengan menggunakan pesawat, maka kita akan melihat tiketnya jam berapa, dan kita akan memperkirakan waktu berangkat kita jauh sebelumnya. Agar apa? Balagal manzila, agar kita sampai menuju tujuan kita. Karena kalau kita sampai terlambat, maka kita tidak akan sampai ke tempat tujuan kita. Kita tidak akan bisa menaiki kendaraan yang seharusnya kita naiki. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang takut, maka dia akan segera berangkat, dan barang siapa yang segera berangkat, dia akan sampai ke tempat tujuannya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat yang sangat penting kepada kita sekalian, ala inna silatallahi ghaliyah. Ketahuilah bahwasannya barang dagangan Allah Subhanahu wa taala adalah mahal. Ala inna silatallahil jannah. Ketahuilah bahwasannya barang dagangan Allah Subhanahu wa taala adalah surganya. Hal ini menunjukkan kepada kita sekalian bahwasannya surga merupakan barang dagangan yang mahal. Surga harus diraih dengan perjuangan dan bukan dengan kemalasan. Oleh karena itu ketika di dunia kita dituntut untuk beramal dan beramal. Beramal soleh, menjalankan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Karena dengan kita melaksanakannya, kita akan bisa meraih rahmat Allah. Kita akan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Namun sekali lagi, hal itu untuk meraih surga adalah sebuah perjuangan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan gambaran kepada kita sekalian di dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya. Beliau bersabda, "Lamma khalaqallahul jannah." Ketika Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan surga, surga telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam kenikmatannya, maka Allah Subhanahu wa taala memanggil Jibril. Kemudian memerintahkan kepada Jibril alaihi salam, "Idhhab fanzur ilaiha." Wahai Jibril, berangkatlah menuju surga dan lihatlah. Maka kemudian Jibril pun berangkat untuk melihat surga yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam kenikmatannya. Kemudian setelah melihat, fadhahaba tsumma jaa. Kemudian Jibril datang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Jibril mengatakan, "Ai Rabbi wa izzatika." Wahai Rabbku, demi kemuliaanmu. Kata Jibril ketika melihat surga dengan berbagai macam keindahan dan kenikmatan, kata Jibril, tidaklah seorang pun mendengar tentang surga, maka dia pasti akan bisa memasukinya. dia pasti akan bersemangat dan dia pasti akan menjalankan ketaatan sehingga akhirnya bisa masuk ke dalam surga. Kemudian setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala melingkupi, mengelilingi di sekitar surga itu adalah dengan makarih, dengan hal-hal yang dibenci. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala setelah menjadikan hal-hal yang dibenci itu melingkupi surga, menutupi surga, maka Allah memerintahkan kembali kepada Jibril untuk berangkat kembali melihat kepada surga. Kemudian pun Jibril pun berangkat dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah ini? Apakah kali ini yang dikomentarkan oleh Jibril alaihissalam, yang dilaporkan oleh Jibril kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Berkata Jibril alaihissalam, ay rabbi wa izzatika, wahai Rabbku, demi kemuliaanmu. Kata Jibril, aku takut kali ini tidak ada yang bisa memasukinya. Karena apa? Karena surga telah dikelilingi oleh hal-hal yang dibenci oleh jiwa, harus membutuhkan perjuangan. Di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahawat. Surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang dibenci oleh jiwa, sedangkan sebaliknya neraka dikelilingi oleh hal-hal yang disukai oleh jiwa manusia, disenangi oleh syahwat manusia. Maka ikhwani wa akhwati fiddin, pemirsa sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini menggambarkan kepada kita sekalian bahwasanya untuk meraih surganya Allah subhanahu wa ta'ala membutuhkan perjuangan, membutuhkan amal untuk meraih keridhaan Allah dan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kunci lainnya ikhwani wa akhwati fiddin, a'azakumullah, bahwasanya agar kita bisa masuk ke dalam surga, maka kita harus masuknya dengan iman. Kita harus meyakini, kita harus beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita harus meyakini bahwasannya surga sudah ada dan telah diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan surga adalah benar adanya. Sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, beliau bersabda di dalam sabda beliau bahwasannya, man qala.
1: Pendengar radio Suara Iman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan sholat duhur untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا للذي وعده
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Nabi Muhammad, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan. Para pendengar radio Suara Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, azan salat zuhur untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya sudah berkumandang. Untuk itu, marilah kita meninggalkan sejenak segala aktivitas kita untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur. Khusus bagi kaum laki-laki, marilah kita segera melangkahkan kaki kita ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur secara berjamaah. Kami segenap kru Radio Suara Iman mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.
2: Doa dukhulil khala.
3: Doa masuk WC.
2: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith.
3: Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah. Sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
2: Du'aul khuruj min al-khala'.
3: Doa keluar WC.
2: Ghufranak.
3: Ya Allah, ampunilah diriku.
2: Adh-dhikru ba'da al-faragh min al-wudu'.
3: Dzikir seusai wudu.
2: Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
3: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
2: ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
3: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
2: Wa yaqul subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
3: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
2: Adh-dhikru 'inda al-khuruj min al-manzil.
3: Doa keluar rumah.
2: Yaqul bismillah توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
3: Dengan nama Allah aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
2: Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udhal aw azilla aw uzal أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي.
3: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
4: آداب إسلامية
5: Adab-adab masuk masjid. Ketika seorang muslim masuk ke dalam masjid, hendaklah ia memperhatikan adab-adab yang berkaitan dengannya. Di antara adab-adab itu adalah Yang pertama, niat yang benar. Selayaknya bagi seorang muslim jika masuk ke dalam masjid berniat untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan berniat meraih pahala dan balasan. Ia mendatangi rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan salat, berdoa di dalamnya dan berzikir kepadanya Subhanallah wa taala. Adab yang kedua, masuk dengan mendahulukan kaki kanan. Masuk masjid dengan mendahulukan kaki kanan didasarkan pada anjuran umum mendahulukan sebelah kanan dalam urusan mulia, sebagaimana telah disebutkan berulang kali. Adab yang ketiga, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala serta membaca selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah seorang muslim jika hendak masuk ke dalam masjid mengucapkan A'udzu billahi al-'adzim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim minasyaitonir rajim. Bismillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa azwajihi Muhammad. Allahumma aftahli abwab rahmatik. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dengan wajahnya yang mulia dan kekuasaannya yang tidak berawal dan tidak berakhir dari gangguan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah. Ya Allah, berilah salawat atas Muhammad dan istri-istrinya. Ya Allah, bukalah pintu-pintu rahmat-Mu bagiku. Adab tersebut diambil dari beberapa hadis Nabi di dalam masalah ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjida falyusallim 'ala an-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, thumma yaqul, Allahumma aftah li abwaaba rahmatik." Yang artinya, jika salah seorang di antara kamu masuk masjid, maka ucapkanlah selawat atas Nabi dan hendaklah ia membaca, "Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu." Telah sahih juga dari beliau sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala al-masjida qala a'udzu billahi al-'adzim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim minasyaitonir rajim." Yang artinya, jika masuk masjid beliau berdoa, "Aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dengan wajahnya yang mulia dan dengan kekuasaannya yang tidak berawal dan tidak berakhir dari gangguan-gangguan syaitan yang terkutuk." Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Idza qala dzalika hufiza minhu sa'irul yaumi." Yang artinya, jika mengucapkan yang demikian, niscaya ia akan terpelihara dari gangguan syaitan sepanjang hari. Adab yang keempat, mengerjakan salat tahiyatul masjid 2 rakaat. Salat tahiyatul masjid hukumnya sunnah yang ditekankan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk mengerjakannya. Salat tahiyatul masjid harus dikerjakan sebelum seseorang duduk. Dasarnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukumul masjida falyarka' raka'atain qabla an yajlis." Yang artinya, barang siapa yang masuk ke dalam masjid, hendaklah ia mengerjakan salat 2 rakaat sebelum ia duduk. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Inilah akhir yang Allah mudahkan dari adab-adab masuk masjid yang jumlahnya 4 adab. Walhamdulillahi rabbil alamin.
6: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
7: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Adabun Islamiyah.
5: Adab-adab keluar masjid. Seorang muslim harus berusaha untuk menjaga dan memelihara adab-adab Islam dalam setiap keadaan. Ketika keluar dari masjid, hendaklah ia memperhatikan adab-adab Islami, sebagaimana ia menjaga adab-adab tersebut ketika hendak masuk masjid. Di antara adab-adab keluar masjid adalah, yang pertama, keluar dengan mendahulukan kaki kiri. Akan datang menanti penjelasannya dalam adab masuk masjid, yaitu seseorang yang hendak sholat mendahulukan kaki kanan ketika masuk di dalam masjid, sebagaimana ia masuk masjid dengan mendahulukan kaki kanan, maka hendaklah ia keluar dengan mendahulukan kaki kiri, sebab masjid adalah tempat yang paling suci daripada tempat yang lainnya. Maka dari itu, apabila seseorang keluar, berarti berpindah dari tempat yang suci ke tempat yang kurang kesuciannya. Adab yang kedua, berzikir kepada Allah serta mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zikir dan salawat ketika keluar dari masjid dapat diambil dari sejumlah hadis di dalam bab ini. Dengan demikian, hendaklah seorang muslim ketika hendak keluar dari masjid mengucapkan Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma simni minasyaitan. Yang artinya, dengan menyebut nama Allah, salawat dan salam tercurah atas Rasulullah. Ya Allah, aku memohon karuniamu. Ya Allah, peliharalah aku dari gangguan syaitan. Di antara hadis-hadis tersebut ialah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukumul masjida fasallim 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wal yaqul Allahumma iftahli abwaaba rahmatik wa idza kharaja falyaqul Allahumma inni as'aluka min fadlik." Yang artinya, jika salah seorang di antara kamu masuk ke dalam masjid, hendaklah ia mengucapkan salam atas Nabi. Hendaklah ia mengatakan, Ya Allah, bukalah pintu-pintu rahmat-Mu bagiku. Apabila ia hendak keluar, maka ucapkanlah salam atas Nabi. Dan hendaklah ia mengatakan, Ya Allah, aku memohon karuniamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Wa idza dakhala ahadukumul masjida falyusallim 'alan nabiyyi wal yaqul Allahumma iftahli abwaaba rahmatik wa idza kharaja falyusallim 'alan nabiyyi wal yaqul Allahumma 'asimni minasyaitonir rajim. Yang artinya, jika salah seorang di antara kalian masuk masjid, hendaklah ia mengucapkan salam atas Nabi. Hendaklah ia mengatakan, Ya Allah, bukalah pintu-pintu rahmat-Mu bagiku. Apabila ia hendak keluar, maka ucapkanlah salam atas Nabi, dan hendaklah ia mengatakan, Ya Allah, lindungilah aku dari gangguan syaitan. Adab yang ketiga, berniat untuk kembali ke masjid untuk mengerjakan sholat sesudahnya. Berniat untuk kembali setelah mengerjakan sholat termasuk adab mengaitkan hati dengan masjid. Sebab, apabila seorang muslim keluar dari masjid, niscaya hatinya senantiasa terkait dengannya, dan ia pun meniatkan rujuk kembali ke rumah Allah untuk kali yang berikutnya. Di dalam hadis disebutkan, Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh, wa rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajidi. Yang artinya, 7 macam orang yang Allah naungi mereka di bawah naungannya pada hari ketika tidak ada naungan selain naungannya. Di antaranya adalah, seorang laki-laki yang hatinya terkait dengan masjid. Inilah akhir yang Allah mudahkan dari adab-adab keluar masjid yang jumlahnya 3 adab. Walhamdulillahi rabbil alamin.
7: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.
8: Pertanyaan, apakah seseorang boleh menjawab azan saat dia berada di WC? Jawaban, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, tidak selayaknya seseorang berzikir kepada Rabbnya Azza wa Jalla di dalam WC, karena tempat itu tidak layak baginya. Jika dia berzikir dalam hatinya, maka tidak mengapa, tanpa mengucapkannya dengan lisannya. Maka lebih utama, jika dia tidak mengucapkan dengan lisannya, dan hendaknya dia menunggu hingga keluar dari WC. Wallahu a'lam bis-shawab. Dikutip dari kitab Majmu' al-Fatawa, jilid ke-11, halaman 209.
9: Pak, kalau ada amalan yang menurut kita bagus dan bikin semangat ibadah, boleh nggak diamalkan, walaupun nggak ada contohnya?
10: Nah, itu yang harus hati-hati, Dani.
9: Soalnya saya pernah dengar, Pak, ada orang bilang yang penting niatnya baik buat mendekatkan diri kepada Allah.
10: Niat baik itu penting, tapi dalam ibadah bukan cuma niat yang dilihat, caranya juga harus sesuai tuntunan.
9: Berarti nggak boleh bikin cara ibadah sendiri ya, Pak?
10: Iya, ada perkataan ulama yang mengatakan, membuat perkara baru dalam agama pada hakikatnya merupakan bentuk pelecehan terhadap Allah. Sebab, seseorang berusaha mendekatkan diri kepadanya dengan sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Allah.
9: Berarti, seakan-akan dia merasa ada ibadah yang belum sempurna dalam agama ini ya, Pak?
10: Nah, itu dia. Padahal Allah sudah sempurnakan agama ini melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya para ulama sangat hati-hati dalam urusan ibadah.
9: Walah, saya baru ngerti sekarang, Pak. Ternyata enggak semua yang terlihat baik itu benar dalam agama.
10: Betul. Makanya belajar agama itu penting supaya semangat ibadah kita tetap di jalan yang benar.
9: Masya Allah, terima kasih ya Pak. Saya harus lebih hati-hati mulai sekarang.
10: Ibadah terbaik adalah yang paling ikhlas dan paling sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
9: Renungan Suara Al-Iman.
10: Belum pulang, Rian?
9: Belum, Pak. Lagi pengen sendiri aja.
10: Dari tadi, dengar lagu terus?
9: Iya, Pak. Entah kenapa, kalau dengar lagu-lagu begitu, hati jadi kebawa perasaan.
10: Hati-hati, Rian. Kadang, sesuatu yang kita anggap hiburan, pelan-pelan bisa merusak hati.
9: Maksudnya gimana, Pak?
10: Ada kalam ulama yang mengatakan, mendengarkan lagu-lagu adalah sebab terbesar yang mendorong manusia untuk melakukan zina.
9: Hah? Sampai segitunya, Pak?
10: Iya, karena lagu sering membangkitkan khayalan, syahwat, dan perasaan yang gak dijaga. Awalnya cuma didengar, lama-lama hati jadi lemah.
9: Pantesan, kadang habis dengar lagu tertentu, pikiran saya malah kemana-mana, Pak.
10: Hati itu gampang dipengaruhi oleh apa yang sering masuk ke telinga.
9: Masya Allah, saya nggak nyangka pengaruhnya bisa sejauh itu, Pak.
10: Mulailah pelan-pelan diganti dengan yang lebih bermanfaat. Dengar Quran, kajian, atau hal yang bikin hati lebih dekat kepada Allah.
9: Iya, Pak. Insya Allah, saya coba berubah.
10: Apa yang sering masuk ke telinga perlahan akan mempengaruhi hati.
9: Renungan Suara Al-Iman.
11: Kita sering mendengar kisah tentang hubungan keluarga yang merenggang. Ada yang merasa tersakiti, ada yang merasa tidak dihargai, atau terjadi kesalahpahaman kecil yang tidak pernah diperbaiki. Akibatnya, sebagian orang memilih menjauh dari keluarga, enggan datang bersilaturahmi, atau bahkan memutus komunikasi sama sekali. Fenomena seperti ini semakin sering terjadi di masyarakat. Lalu, bagaimana Islam memandang seseorang yang enggan bersilaturahmi hanya karena pernah diperlakukan tidak menyenangkan? Ustaz Abu Ubaidah telah menjelaskan hal ini.
12: Salah satu bentuk berbakti kepada kedua orang tua adalah menyambung ya dengan keluarga-keluarganya. Itu benar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna min abarril birri silatur rajuli wuddabi." Termasuk berbakti kepada kedua orang tua adalah kita menyambung kepada teman-teman bapak atau ibu kita. Jadi kalau bapak kita, ibu kita punya teman, punya kerabat, kita sambung mereka. Walaupun sudah meninggal dunia, kita sambung. Ini termasuk bentuk berbakti kepada kedua orang tua. Dan apabila ada dari keluarga yang mungkin ucapannya menyakitkan dan sebagainya, maka kewajiban bagi kita adalah untuk menasehati mereka, menyambung kepada mereka dengan menasehati. Disinilah pentingnya kita menyambung silaturahmi. Ketika mereka ada yang memutuskan, di antara mereka ada yang tidak senang dengan kita, tugas kita bagaimana menyambung dan memperbaiki. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Laisal wasilu al-mukafi, innamal wasilu man wasala man qata'ahu. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Silaturahmi itu bukan imbal balik. Maksudnya kerabat kita baik sama kita, akhirnya kita pun baik sama dia. Itu namanya imbal balik. Innamal wasilu, sesungguhnya yang namanya silaturahmi itu adalah orang yang menyambung, orang yang memutusnya. Ini ada kerabat kita, dia musuhan sama kita, gak nyapa sama kita, sering menyakiti kita. Justru seperti inilah yang penting untuk disambung. Bagaimana kita menyambung kepada mereka, menasihati mereka, kemudian mencairkan suasana. Adapun kalau cuma imbal balik, semua orang juga bisa. Dan ini yang paling banyak ya, kadang-kadang misalkan pas Idul Fitri atau apa, kadang orang pergi ke jauh-jauh karena dia sering nyapa, sering ngirimin. Kerabat dekatnya, tetangga rumah yang gak nyapa udah setahun lebih, gak dia sambung, gak dia datangin. Justru yang seperti ini yang penting, yaitu orang-orang yang sudah tidak menyambung kita, orang-orang yang suka menyakiti kita. Bagaimana kita berupaya untuk menyambung hubungan kita dengan mereka? Semuanya butuh perjuangan, semuanya butuh kesabaran. Memang berat menghadapi, mungkin wah ini menyakiti kita, suka ngomongin kita seperti ini, mungkin berat. Tapi disitulah bagaimana kita memiliki peran untuk memperbaiki, karena mereka juga adalah bagian dari keluarga. Kita harus saling bergotong royong untuk memperbaiki bersama. Kalau kita biarkan begitu saja, kita tidak menyambungnya juga, terputus nanti akhirnya. Wallahu a'lam, sebaiknya bagaimana kita berupaya untuk tetap menyambung, tapi dengan tetap menasehatinya juga. Wallahu a'lam.
11: Menjaga silaturahmi adalah ibadah yang besar pahalanya. Jangan biarkan jarak dan perasaan tersakiti, membuat hubungan keluarga terputus. Semoga Allah melembutkan hati kita dan memberi kekuatan untuk merajut kembali tali silaturahmi.
13: Spektrum Iman, menjernihkan pikiran, menuntun hati menuju keimanan. Hanya di Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
14: Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Anda punya anak? Berapa umur anak Anda? 1 tahun? 2 tahun? 3 tahun? Anak Anda sedang berlatih untuk berjalan? Bagaimana ketika dia sedang berlatih untuk berjalan? Apakah dia sering terjatuh? Oh, tentu saja. Namanya orang berlatih berjalan, dia pasti sering untuk jatuh. Ketika dia lagi jatuh, tersandung kursi misalnya, apa yang Anda lakukan saat itu? Ketika dia menangis dan tidak henti-henti tangisnya, kebanyakan orang atau orang tua akan mengatakan kepada anaknya, cup cup cup cup, jangan nangis. Mana yang nakal? Ini ya yang nakal ya, kursinya ya. Dipukul kursi itu, blok blok blok. Ini ya nakal, nakal kursinya, nakal, nakal kursinya. Dipukul-pukul kursinya itu, sampai kemudian si anak diam, dan selesailah episode kehidupan tersebut. Sadarkah kita bahwa apa yang kita lakukan tadi, atau apa yang kita lakukan terhadap si kursi itu, ternyata tidak tepat? Nah, itu kan sudah lazim, Ustaz, biasa. Nah, dari dulu mbah-mbah kita juga seperti itu. Saya katakan, coba kita berpikir sejenak. Apa sih salahnya si kursi itu? Apakah dia itu punya akal? Kok sampai dia itu dipukuli seperti itu? Apa kita tidak menzalimi kursi tersebut? Kemudian, pernahkah kita berpikir apa dampak dari praktek tersebut ketika kita memukuli kursi yang tidak bersalah itu? Tentunya ada dampaknya. Apa kira-kira dampaknya? Banyak. Dampak buruk yang akan ditimbulkan dari perilaku yang tidak benar tersebut banyak. Antara lain, ketika kita pukul kursi itu, pada saat kita memukul kursi tersebut, disadari ataupun tidak disadari, kita seakan-akan sedang mendidik anak kita bahwa dia tidak pernah bersalah. Yang bersalah adalah orang lain atau benda lain yang bersalah. Dan ini bisa jadi akan terbawa sampai dia besar. Sampai dia besar, dia selalu merasa bahwa dialah yang benar dan dia tidak pernah salah. Kalau ada kejadian apapun, yang salah adalah orang lain. sehingga yang harus ditegur adalah orang lain dan bukan dia. Orang tua baru sadar perilaku buruk anaknya ketika anaknya itu dia mulai melawan kepada orang tuanya. Dinasihati oleh orang tuanya, dia tidak menerima. Ketika dia melakukan kesalahan, dia tidak mau dinasihati. Dia merasa bahwa yang perlu dinasihati adalah orang lain. Sehingga dia terjerumus kepada penyakit kesombongan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan juga meremehkan orang lain. Dia tidak bisa menerima bahwa dirinya adalah salah. Yang salah adalah orang lain. Dan ini terus dia bawa sehingga ego dia itu semakin tinggi. Dia semakin sulit untuk menerima kebenaran dari orang lain. Ternyata yang membuat perilaku buruk itu siapa? Kita orang tua. Disadari ataupun tidak. Terus bagaimana yang seharusnya kita lakukan, Ustaz? Yang kita lakukan adalah ketika anak kita menabrak kursi tadi, kemudian dia menangis keras. Bukan kursinya yang kita pukuli. Tapi yang kita lakukan adalah saat itu kita berusaha untuk menjelaskan duduk permasalahan dari kejadian tersebut kepada si anak. Bagaimana kita katakan? Kita katakan sama anak, oh jatuh ya nak, kesandung kursi ya. Lain kali hati-hati ya nak. Kalau berjalan, lihat-lihat. Jangan tergesa-gesa berjalannya. Ya. Jadi secara tidak langsung kita sedang mengajarkan kepada anak kita bahwa kita perlu mengambil pengalaman. Ya. Kita perlu mengambil pelajaran dari pengalaman pahit yang kita lakukan atau yang kita jalani. Ketika kita ingatkan anak kita seperti itu, secara tidak langsung kita sudah mengambil dua pelajaran. Yang pertama, atau memberikan dua pelajaran. Pelajaran yang pertama adalah bahwa seorang anak perlu mengambil pelajaran dari pengalaman pahit yang dia lakukan. Kita katakan kepada si anak, nak, hati-hati lain kali. Ya, lain kali hati-hati dalam berjalan. Sehingga apa? Sehingga si anak itu mengambil, oh kalau kayak gitu, kelak kalau misalnya saya berjalan, saya harus berhati-hati jalannya, jangan sampai seperti kejadian kemarin. Ini pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua adalah, yang akan kita tanamkan ketika kita ingatkan anak kita adalah bahwa anak kita supaya dia mengaku dan merasa bahwa dia itu pernah salah. Dia mengalami kesalahan. Dan ini adalah merupakan bekal berharga untuk mengarungi kehidupan di masa yang akan datang. Bahwa manusia pernah salah. Ketika dia salah, ya dia mengaku salah. Jangan sampai dia itu menyalahkan orang lain yang tidak bersalah. Maka berhati-hatilah wahai orang tua. Kejadian yang sedikit seperti ini, yang sering dianggap remeh oleh sebagian orang, ternyata berdampak buruk buat kehidupan seorang anak. Hati-hati dengan perilaku orang tua. Hati-hati dengan perilaku sang ayah dan sang ibu. Makanya As-Samarqand di dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin, beliau pernah bercerita bahwa Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, pada suatu hari beliau didatangi oleh seorang bapak yang dia mengadukan anaknya yang durhaka. Kata si bapak sambil menyeret anaknya, ini loh Umar, anak saya ini durhaka sama saya. Tolong ingatkan dia. Umar pun memanggil anak tersebut dengan pandangan yang tajam. Dia mengatakan, nak, kenapa engkau berdurhaka kepada orang tuamu? Apakah engkau tidak takut sama Allah subhanahu wa ta'ala durhaka kepada orang tuamu? Bukankah berbakti kepada orang tua itu hukumnya wajib? Setelah diberi nasihat seperti itu, sang anak berkata, wahai Amirul Mukminin, sebelum saya jawab pertanyaanmu, tolong jawab pertanyaanku. Apa pertanyaanmu? Pertanyaanku wahai Amirul Mukminin, apakah seorang anak punya hak

saya dipilihkan ibu yang tidak baik, kemudian juga bapak saya memberi nama saya dengan nama yang jelek. Lalu yang terakhir, bapak saya tidak pernah ngajarin saya, tidak pernah mengajarkan Al-Quran kepada saya. Ketika mendengarkan apa yang disampaikan oleh si anak, maka Amirul Mukminin Umar Ibn Khattab memandang tajam sang bapak dan mengatakan, "Enyahlah engkau dari mukaku, karena sesungguhnya engkau telah durhaka kepada anakmu sebelum anakmu durhaka kepada dirimu." Jadi ternyata bapak-bapak, ibu-ibu, dan juga para orang tua dimanapun Anda berada, perilaku kita sangat berpengaruh kepada pendidikan anak kita. Maka jangan sampai kita merusak buah hati kita, dan semoga kita bukan termasuk golongan tersebut. Seandainya kita ternyata masih seperti itu, mari kita perbaiki diri kita sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh, salehah, menjadi qurratu a'yun kita semua. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Wahai Rabbi, jadikanlah pasangan dan keturunan kami sebagai orang-orang yang menyejukkan pandangan mata. Allahumma amin. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Semenit manfaat.
1: Sikap seorang muslim, ya, kalau dalam masalah ibadah, ya, dalam masalah keyakinan, dalam masalah akidah, tidak ada yang namanya toleransi. Ya, tidak ada yang namanya apa? Tidak ada toleransi dalam masalah keimanan dan peribadahan. Sekali lagi, tidak ada kata toleransi dalam masalah keyakinan, dalam masalah akidah, dalam masalah penyembahan, dalam masalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau mereka orang-orang kafir tidak mau menyembah kepada Tuhan yang kita sembah, tidak mau menyembah kepada Allah, maka kita orang yang beriman tidak akan pernah mau beribadah dan tidak akan pernah ridho terhadap Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala.
0: Semenit manfaat.
1: Ibadah kita, amal soleh yang kita kerjakan, itulah yang akan menemani kita di alam kubur. Itulah yang akan menemani kita di alam barzakh. Semua orang akan meninggalkan kita. Ya, ketika kita dikubur, ketika kita dimasukkan, ketika jenazah kita dimasukkan di dalam liang lahat, kemudian ditutup dengan tanah, semua orang akan meninggalkan kita. Yang bersama kita, yang menemani kita, hanya amal soleh yang kita kerjakan. Dan amal soleh yang kita kerjakan itu harus ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Perhiasan bagi seorang pemuda. Ta'allam idza ma kunta laysa bi'alimin famal ilmu illa 'inda ahli at-ta'allumi. Ta'allam fa innal 'ilma zainun li ahlihi wa lan tastati'al 'ilma illam tu'allami. Ta'allam fa innal 'ilma azyanu bil fata min al hullatil hasna'i 'inda at-takallumi. Wa la khayra fi man rawha laysa bi'alimin basirin bima ya'ti wala muta'allimin. Belajarlah apabila kamu bukan seorang ahli ilmu, karena ilmu hanya bisa diraih oleh penuntut ilmu. Belajarlah karena sesungguhnya ilmu adalah perhiasan bagi pemiliknya, dan kamu tidak akan pernah bisa mendapatkannya tanpa belajar. Belajarlah karena sesungguhnya ilmu adalah perhiasan yang lebih berharga pada diri pemuda daripada seorang wanita jelita tak kala ia berucap kata. Tidak ada kebaikan dari apa yang dibawa pulang oleh seorang perantau kalau sekiranya ia bukan seorang ahli ilmu maupun penuntut ilmu. Jami' Bayan al-Ilmi wal-Fadli, Juz 1, halaman 147.

0: وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا.
1: Di dalam ayat yang mulia tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan kepada kita, apabila kita ingin mencari teladan, apabila kita ingin mencari contoh, mencari panutan, maka tidak lain tidak bukan Allah subhanahu wa ta'ala telah mencukupkan bagi kita sekalian, bagi seluruh kaum muslimin, seorang rasul, yaitu rasul kita Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam.
2: Renungan bagi kita semua bahwasanya Islam adalah agama yang sempurna dan Nabi kita mengajarkan hal-hal yang kecil dan yang sangat mendatangkan kemanfaatan bagi umatnya.
1: Beliaulah suri tauladan kita, beliaulah panutan kita yang kita ambil jejak langkah beliau, baik dalam ibadah beliau, baik dalam akhlak beliau, dalam muamalah, dan dalam seluruh hal kehidupan. Beliau adalah suri tauladan yang baik.

0: sesuatu yang halal dan sesuatu yang haram sudah jelas. Dari Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sesuatu yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Namun di antara keduanya ada persoalan yang samar-samar yang kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Maka barang siapa menjaga dirinya dari persoalan yang subhat itu, maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang jatuh dalam perkara yang subhat itu, maka ia telah jatuh dalam perkara yang haram. Seperti penggembala yang membiarkan kambingnya merumput di sekitar tanah larangan, lambat laun ia akan masuk ke dalamnya. Ingatlah bahwa tiap-tiap raja memiliki daerah larangan. Ingatlah bahwa daerah larangan Allah adalah apa-apa yang diharamkannya. Ingatlah bahwa dalam tubuh terdapat sepotong daging. Apabila ia baik, maka baiklah badan itu seluruhnya. Dan apabila ia rusak, maka rusaklah badan itu seluruhnya. Ingatlah, itu adalah hati. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
1: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'd. Saudaraku yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, setiap manusia pasti pernah terjatuh ke dalam perbuatan dosa, bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu tatkala telah tersadar, dia akan melakukan perbuatan-perbuatan agar diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ada satu pertanyaan, apakah perbuatan-perbuatan yang dia lakukan untuk mendapatkan ampunan Allah itu sudah benar? Karena kalau tidak, apa yang dia lakukan justru malah tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ada sebuah ayat yang sangat pendek, yang sangat ringkas, yang menjelaskan kepada kita bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni orang yang berbuat dosa ketika melakukan apa-apa yang dijelaskan dalam ayat tersebut, yaitu yang terdapat dalam surat Thaha ayat yang ke-82. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada. Yang mana arti dari ayat tersebut, dan sesungguhnya aku, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, maha memberikan ampunan bagi orang yang bertaubat dan beriman dan beramal soleh, kemudian dia tetap berada di jalan yang benar. Subhanallah, ayat yang begitu ringkas, ayat yang begitu pendek, namun menjelaskan kepada kita yang tidak lepas dari berbuat dosa dan maksiat agar kita mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan ampunan bagi orang yang bertaubat, bagi orang yang kembali kepada Allah, bagi orang yang dia meninggalkan dosa-dosa yang dia lakukan, baik dosa kemusyrikan, dosa kekufuran, dosa kemunafikan, dosa kemaksiatan. Maka ketika seseorang meninggalkan dosa tersebut dengan penuh penyesalan dan tidak akan mengulangi lagi, maka dia termasuk di antara orang yang akan mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu dijelaskan yang berikutnya, setelah bertaubat kepada Allah, maka hendaknya dia amana, yaitu beriman. Maka dari sini kita harus benar-benar memperbaiki keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai keimanan kita masih bercampur dengan perbuatan-perbuatan kemusyrikan atau bercampur dengan keyakinan-keyakinan yang menyimpang, yang mungkin merupakan warisan dari nenek-nenek moyang kita, yang bertentangan dengan akidah dan keyakinan dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi yang sahih. Maka perbaiki iman kita kepada Allah, yaitu dengan cara kita belajar keimanan yang benar, keimanan yang sahih, yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya. Setelah itu wa amila soliha, kita melakukan amal soleh. Setelah bertaubat, meninggalkan dosa, kemudian memperbaiki keimanan, lalu setelah itu kita melakukan amal-amal soleh. Kita melakukan amal-amal yang wajib, harus kita pertahankan amal-amal yang wajib, harus kita jaga amal-amal yang wajib, lalu kita tambah, kita perbanyak dengan amal-amal yang sunnah, namun tetap kita memperhatikan kualitas dari amal-amal soleh kita. Dan perlu dipahami bahwasanya amalan soleh yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amal yang dilandasi dengan keikhlasan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan amalan yang dilakukan sesuai dengan petunjuk dan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka amalan tersebut adalah amalan soleh yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga akan menghapuskan dosa-dosa kita. Karena pada hakikatnya amal-amal kebaikan, amal-amal soleh itu bisa menghapus kesalahan-kesalahan. Kemudian apakah cukup? Ternyata lanjutan ayat tersebut, tsummahtada, kemudian dia tetap berada di jalan yang benar. Maka di sini di antara hal yang penting adalah kita harus istiqomah di atas keimanan, di atas amal soleh. Kita harus istiqomah. Dan dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwasanya maksud dari tsummahtada yaitu orang yang melazimi ajaran-ajaran Islam sampai dia meninggal dunia. Kemudian dalam tafsir yang lain dijelaskan bahwasanya maksud dari tsummahtada adalah orang yang istiqomah di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini yang harus diperjuangkan, yaitu ketika kita sudah bisa bertaubat kepada Allah, kemudian beriman dengan keimanan yang benar, kemudian kita memperbanyak amal-amal soleh, maka hendaknya kita istiqamah di atas agama Islam, istiqamah di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hingga kita meninggal dunia. Maka kalau kita melakukan hal-hal tersebut, Allah akan memberikan ampunan atas dosa-dosa kita. Wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila saliha tsummahtada. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan taufik kepada kita semua, memberikan hidayah kepada kita semua agar kita benar-benar di atas petunjuk Allah ketika kita hidup di dunia ini, sehingga kita apabila melakukan perbuatan dosa kita benar-benar meminta ampunan dengan cara yang dikehendaki oleh Allah dan kita mendapatkan ampunan Allah dari dosa-dosa kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Istilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya,
3: orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu sekalian, adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
2: Dan lantunan ayat Al-Quran.

0: Bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Info sehat hari ini.
2: Nyeri kaki akibat diabetes.
3: Ibu saya berumur 50-an. 3 bulan yang lalu masuk ke rumah sakit, analisanya gejala diabetes. Gula darahnya 250. Seminggu yang lalu masuk lagi rumah sakit, gula darahnya 130. Cuma untuk terakhir diagnosa, kata dokter rumah sakit, asam lambungnya tinggi dan paling susah untuk makan. Tapi sekarang makan sedikit-sedikit sudah mulai lancar. Cuma sekarang mengalami sakit kaki yang teramat sangat dari seluruh kaki kedua-duanya. Sampai kadang-kadang, jika sudah terasa sampai menangis. Kira-kira itu gejala penyakit apa dan apa yang harus kami lakukan saat ini? Jawaban, nyeri kaki dapat bermacam-macam penyebabnya. Bisa dari otot, tulang, saraf, gangguan aliran darah atau sendi. Pengobatannya tentu harus disesuaikan dengan penyebabnya. Untuk mendiagnosis penyakit penyebab sakit kaki, perlu wawancara dan pemeriksaan lebih lanjut. Perlu ditanyakan apakah sering mengangkat beban berat, sejak kapan diagnosis sakit diabetes dan lain sebagainya. Dari gejala dan hasil lab yang Bapak sampaikan, kemungkinan besar Bapak mengalami neuropati DM. Neuropati DM adalah gangguan fungsi saraf dikarenakan penyakit DM, diabetes mellitus. Penyakit DM dapat menyebabkan gangguan aliran pembuluh darah. Dalam kasus ini, aliran darah yang terganggu adalah di daerah kaki. Dengan berkurangnya aliran darah, maka berkurang pula asupan nutrisi dan oksigen. Hal inilah yang menyebabkan nyeri. Nyeri akibat neuropati DM dapat berkurang dengan analgesik. Biasanya juga diberi vitamin untuk saraf, dan yang tidak kalah pentingnya adalah pengendalian kadar gula darah. Pada kasus-kasus tertentu, perlu dilakukan tindakan bedah untuk melancarkan aliran darah di kaki. Saran kami, silakan kontrol kembali ke RS yang pernah merawat ibu saudara agar dapat ditentukan dengan tepat penyakit dan pengobatan yang sesuai dengan penyakitnya. Oleh Dr. Muhammad Zulfahmi Akbar, kesehatanmuslim.com.
1: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya. Info sehat hari ini.
4: Kapan menghentikan obat anti-epilepsi? Bagi pasien yang menderita penyakit epilepsi akan mendapatkan obat rutin berupa obat anti-epilepsi atau OAE yang harus diminum setiap hari. Sampai kapan obat anti-epilepsi harus selalu diminum? Pada dewasa, penghentian obat anti-epilepsi secara bertahap dapat dipertimbangkan setelah 3-5 tahun bebas kejang. OAE dapat dihentikan tanpa kekambuhan pada 60% pasien. Dalam hal penghentian OAE, maka ada dua hal penting yang perlu diperhatikan, yaitu syarat umum untuk menghentikan OAE dan kemungkinan kambuhnya bangkit atau kejang setelah OAE dihentikan. Syarat untuk menghentikan pemberian OAE adalah sebagai berikut. Setelah minimal 3 tahun bebas kejang dan gambaran EEG, elektroensefalografi atau rekam otak normal, penghentian OAE disetujui oleh pasien dan keluarganya. Harus dilakukan secara bertahap, 25% dari dosis semula setiap bulan dalam jangka waktu 3-6 bulan. Bila digunakan lebih dari 1 OAE, maka penghentian dimulai dari OAE yang bukan utama. Bagi penderita epilepsi, harus rutin minum OAE sesuai anjuran dokter. Pemberian OAE harus rutin. Yang boleh menghentikan dan mengatur dosis hanya dokter spesialis saraf. Semoga bermanfaat. Sumber, Pedoman Tata Laksana Epilepsi, Perdosi 2014. Artikel www.kesehatanmuslim.com.
1: Info Sehat Hari Ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya. Info Sehat Hari Ini.
3: Solusi sederhana penyakit akibat kutu kepala. Tidak sedikit dari kalangan anak-anak, remaja, bahkan dewasa memiliki masalah dengan kulit kepala dan rambutnya. Salah satu penyakit yang cukup mengganggu adalah penyakit yang diakibatkan oleh kutu kepala atau bahasa medisnya pedicolosis capitis. Penyakit ini tidak jarang pula menurunkan kepercayaan diri seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain. Penyakit ini termasuk penyakit infeksi yang ditularkan dengan cara kontak fisik erat, seperti tidur bersama yang berdekatan dengan penderita, dan kontak tidak langsung, seperti pemakaian bergantian aksesoris kepala, seperti topi, kopiah, jilbab, sisir, bantal, dan lainnya. Penderita penyakit ini akan mengeluhkan gatal yang bervariasi pada kulit kepala, mulai dari ringan hingga berat, sesuai dengan derajat penyakitnya, baik pada siang maupun malam hari, saat beraktivitas ataupun saat beristirahat. Selain itu, penyakit ini ditandai oleh adanya telur-telur kutu yang menempel pada rambut penderita. Dan jika beruntung, akan menemukan pula kutu-kutu kepala pada kulit kepala atau rambut. Penyakit ini akan menimbulkan infeksi bakteri jika penderita menggaruk kulit kepalanya dengan tidak terkontrol, dengan tangannya terutama yang memiliki kuku yang panjang. Infeksi ini selanjutnya akan menimbulkan erosi dan peradangan di kulit kepala, sehingga dapat menimbulkan nyeri, kemerahan, serta adanya benjolan kecil berisi nanah dan krusta sehingga rambut bergumpal. Lalu, bagaimana solusi dalam menanggulangi masalah ini? Pertama, mohonlah kesembuhan kepada Allah terhadap penyakit yang dialami. Kedua, cukur atau potong rambut penderita sependek mungkin untuk menghilangkan telur-telur kutu yang menempel di rambut. Membatasi gerak kutu agar kutu kepala mudah terlihat sehingga mudah dievaluasi. Jika penderita enggan untuk dipotong rambutnya, maka bisa melangkah ke poin ketiga. Ketiga, kemudian dilakukan penyisiran dengan menggunakan sisir serit sehingga kutu kepala dan telur-telurnya akan tereliminasi. Keempat, cuci rambut dengan menggunakan sampo. Kelima, oleskan salah satu dari obat berikut pada kulit kepala dan rambut penderita. Malasyen 0,5% atau 1% lotion atau spray, biarkan 1 malam. Permetrin 1% krim, biarkan dalam 2 jam. Gamexan 1% biarkan selama 12 jam. Keenam, tutup kepala dengan kain selama pembiaran obat. Ketujuh, rambut dicuci kembali dan lakukan penyisiran dengan sisir serit. Kedelapan, jika penyakit belum mereda, konsultasikan dengan dokter spesialis kulit dan kelamin terdekat oleh Dr. Henry Perwira Negara, kesehatanmuslim.com.
1: Info Sehat Hari Ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung bangga inspirasi warna budaya Indonesia hanya ada di sarung bangga ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga bangga bersarung bangga bangga tradisi Indonesia sarung bangga kebanggaan kita
1: bangga bersarung bangga.
2: Istilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam nahar.
3: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya
4: orang yang paling mulia yang di sisi Allah di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
2: Dan lantunan ayat

0: Bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu
2: berada. Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini radio bisa diakses untuk berjuta faedah.

0: Dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: القرآن
1: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.
2: Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran?
3: Karena itu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran.
0: Al-Quran.

0: Al-Qur'an.
1: Berkatalah Rasul, "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur'an ini suatu yang tidak diacuhkan."
2: Mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya, suara al-iman, sarana penyubur keimanan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihil wafa. Ikhwatul iman, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam program Berita Al-Iman hari Selasa 23 Juni 2026 pukul 12:40 waktu Indonesia bagian Barat bersama saya Abu Ayyub Al-Athari. Sebanyak 62% jamaah haji Indonesia telah tiba kembali di tanah air hingga Sabtu 20 Juni lalu. Hal itu disampaikan Maria Assegaf, juru bicara Kementerian Haji dan Umroh. Melansir Antara, secara kumulatif sebanyak 329 kloter telah mendarat di Indonesia, membawa sekitar 127.000 jamaah dan sekitar 1.300 petugas, sehingga total yang sudah kembali mencapai sekitar 129.000 orang. Maria mengimbau jamaah untuk tetap waspada menjelang kepulangan, terutama dalam menjaga paspor, kartu identitas haji, boarding pass, dan dokumen penting lainnya. Kemenhaj juga mengapresiasi kepatuhan jamaah yang tidak membawa air zam-zam di dalam koper maupun tas kabin. Pihaknya memastikan air zam-zam akan dibagikan secara resmi di masing-masing debarkasi setibanya di Indonesia. Sebanyak 16 ton sampah berhasil diangkat dari Kali Tebu, Surabaya dalam operasi pembersihan yang dilakukan oleh tim Mission for Zero Plastic Leakage atau MOZAIK dari Ecological Observation and Wetland Conservation Ecosystem pada Sabtu dan Ahad 20 hingga 21 Juni lalu. Mengutip suara surabaya.net, manajer data dan informasi program MOZAIK Ecosystem Alaika Rahmatullah mengatakan, sampah yang dicegah masuk ke Selat Madura itu didominasi kemasan makanan dan minuman berbahan plastik, saset, botol air minum dalam kemasan, serta styrofoam. Dengan kondisi itu, ia menekankan perlunya masyarakat mulai mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dari sumbernya. Perkiraan cuaca hari ini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Juanda, Surabaya dan sekitarnya diprediksi cerah berawan seharian dan ada potensi hujan intensitas ringan. BMKG juga mengimbau masyarakat untuk mewaspadai potensi cuaca ekstrim hingga 24 Juni mendatang. Berita Al-Iman hari ini dipersembahkan oleh Made Tour and Travel. Tersedia paket umroh super hemat dengan jarak hotel kurang dari 1 km dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Program perjalanan 9 dan 12 hari, harga mulai Rp28.900.000. Segera daftarkan diri Anda bersama keluarga sekarang juga. Informasi dan pendaftaran hubungi 08-138-24x846. Saya Abu Ayyub Al-Athari pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Jangan lupa jaga iman dan imun Anda. Dan selamat beraktivitas. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dan kami turunkan Al-Quran itu dengan sebenarnya. Dan Al-Quran itu turun dengan membawa kebenaran. Dan kami mengutus engkau Muhammad hanya sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan.
1: Wow.

0: Dan Al-Quran kami turunkan berangsur-angsur, agar engkau Muhammad membacakannya kepada manusia perlahan-lahan, dan kami menurunkannya secara bertahap.
1: Halo, gaji sudah saya transfer ya.
2: Oke, makasih bos. Alhamdulillah, gaji sudah cair. Bismillah, bisa umroh ini. Bentar, cicilan ada yang belum lunas. Tagihan listrik sama air bulan ini belum kebayar. Apalagi buat istri sama anak. Belum lagi kebutuhan lainnya. Waduh, kalau gini terus, bisa umroh nggak ya?
3: Mau umroh walaupun banyak kebutuhan yang harus dipenuhi?
2: Hah? Emang bisa?
3: Bisa. Rencanakan ibadah umrohmu dengan tabungan umroh Madai Tour and Travel. Kamu nggak perlu bingung dengan tabungan umroh ini. Kamu juga bisa merencanakan tabungan sesuai paket dan kemampuanmu.
2: Tapi aman nggak ya?
3: Jangan khawatir, Madai Tour and Travel sudah berizin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Pilihan setoran fleksibel, tanpa potongan, bebas biaya admin dan riba, dengan virtual akun sendiri.
2: Wah, cara ikutnya gimana?
3: Cara ikutnya mudah banget. Hubungi 081-38-24-846 atau kunjungi kantor Madai Tour and Travel di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya. Lengkapi persyaratan, sudah deh. Semangat tabung untuk ke Tanah Suci.
2: Oke, pulang kerja langsung daftar.
3: Memberi keringanan tanpa khawatir banyak tanggungan. Tabungan umroh Madai Tour and Travel aman, mudah, dan nyaman dari rumah.
4: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000. Khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al-Iman di 08-131-94-846. Di 08-131-94-846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al-Iman Publishing di @aliman_publishing.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: وإذا

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Wailul lil mutaffifin alladhina idza iktalu 'alan nasi yastawfuna wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun.
2: Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.
1: Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsuna liyawmin 'adzim.
2: Tidakkah orang-orang itu yakin bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar?
1: Yawma yaqumun nasu lirabbil 'alamin.
2: Yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam.
1: Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin.
2: Sekali-kali jangan curang, karena sesungguhnya kitab orang yang durhaka tersimpan dalam sijin.
1: Wa ma adraka ma sijjinun kitabun marqum.
2: Tahukah kamu apakah sijin itu? Ialah kitab yang bertulis.
1: Wailun yawma idzin lil mukadzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin.
2: Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan, yaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan.
1: Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim.
2: Dan tidak ada yang mendustakan hari pembalasan itu melainkan setiap orang yang melampaui batas lagi berdosa.
1: Idza tutla 'alaihi ayatuna qala asatirul awwalin.
2: Yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, ia berkata, itu adalah dongengan orang-orang yang dahulu.
1: Kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksimun.
2: Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka.
1: Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun.
2: Sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhan mereka.
1: Thumma innahum lasalul jahim.
2: Kemudian sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka.
1: Thumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun.
2: Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu selalu kamu dustakan.
1: Kalla inna kitabal abrari lafi 'illin.
2: Sekali-kali tidak. Sesungguhnya kitab orang-orang yang berbakti itu tersimpan dalam 'illiyyin.
1: Wa ma adraka ma 'illiyyun.
2: Tahukah kamu apakah 'illiyyin itu?
1: Kitabun marqumun yashhaduhu al-muqarrabun.
2: Yaitu kitab yang bertulis yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah.
1: Innal abrara lafi na'imin 'alal ara'ik yanzurun.
2: Sesungguhnya orang yang berbakti itu benar-benar berada dalam kenikmatan yang besar. Mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang.
1: Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im.
2: Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup mereka yang penuh kenikmatan.
1: Yusqaw

0: mohon.
1: Mereka diberi minum dari khamer murni yang di lak tempatnya. Laknya adalah kesturi. Dan untuk yang demikian itu, hendaknya orang berlomba-lomba.
0: وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ.
1: Dan campuran khamer murni itu adalah dari tasnim, yaitu mata air yang minum daripadanya orang-orang yang dekatkan kepada Allah.
0: إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ.
1: Sesungguhnya, orang-orang yang berdosa adalah mereka yang dahulunya di dunia menertawakan orang-orang yang beriman.
0: وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ.
1: Dan apabila orang-orang yang beriman lalu di hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan matanya.
0: وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ.
1: Dan apabila orang-orang berdosa itu kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira.
0: وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ.
1: Dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan, sesungguhnya mereka itu benar-benar orang-orang yang sesat.
0: وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ.
1: Padahal orang-orang yang berdosa itu tidak dikirim untuk penjaga bagi orang-orang mukmin.
0: فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ.
1: Maka pada hari ini, orang-orang yang beriman menertawakan orang-orang kafir.
0: عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ.
1: Mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang.
0: هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون.
1: Sesungguhnya orang-orang kafir telah diberi ganjaran terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
0: Idza as-samaa'u syaqqat wa adhnat li rabbiha wa huqqat.
1: Apabila langit terbelah dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya langit itu patuh.
0: Wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adhnat li rabbiha wa huqqat.
1: Dan apabila bumi diratakan dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya, dan menjadi kosong dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya bumi itu patuh. Pada waktu itu, manusia akan mengetahui akibat perbuatannya.
0: Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih.
1: Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemuinya.
0: Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira.
1: Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah.
0: Wa yanqalibu ila ahlihi masrura.
1: Dan dia akan kembali kepada kaumnya yang sama-sama beriman dengan gembira.
0: Wa amma man utiya kitabahu wara.
1: Adapun orang yang diberikan kitabnya dari belakang, maka dia akan berteriak, celakalah aku. Dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Sesungguhnya, dia dahulu di dunia bergembira di kalangan kaumnya yang sama-sama kafir.
0: Innahu dhanna an lan yahura bala inna rabbahu kana bihi basira.
1: Sesungguhnya dia yakin bahwa dia sekali-kali tidak akan kembali kepada Tuhannya. Bukan demikian. Yang benar, sesungguhnya Tuhannya selalu melihatnya.
0: Fala uqsimu bisyafaqi wal laili wa ma wasaqa wal qamari idza ittasaqa.
1: Maka sesungguhnya aku bersumpah dengan cahaya merah di waktu senja, dan dengan malam, dan apa yang diselubunginya, dan dengan bulan, apabila jadi purnama. Sesungguhnya, kamu melalui tingkat demi tingkat dalam kehidupan.
0: Fama lahum la yu'minun wa idza quri'a 'alayhimul qur'anu la yasjudun.
1: mengapa mereka tidak mau beriman? Dan apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka tidak bersujud.
0: فَلِلَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ.
1: Bahkan orang-orang kafir itu mendustakannya, padahal Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka.

0: maka beri kabar gembiralah mereka dengan azab yang pedih. Tetapi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka bagi mereka pahala yang tidak putus-putusnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Demi langit yang mempunyai gugusan bintang, dan hari yang dijanjikan, dan yang menyaksikan, dan yang disaksikan. Binasa dan terlaknatlah orang-orang yang membuat parit. Yang berapi dinyalakan dengan kayu bakar ketika mereka duduk di sekitarnya. Sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman. Dan mereka tidak menyiksa orang-orang mukmin itu, melainkan karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji.
1: الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد.
0: Yang mempunyai kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu.

Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada orang-orang yang mukmin laki-laki dan perempuan, kemudian mereka tidak bertaubat, maka bagi mereka azab jahanam dan bagi mereka azab neraka yang membakar.

0: kabir. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang soleh, bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah keberuntungan yang besar.
1: Inna batsha rabbika lasyadid.
0: Sesungguhnya azab Tuhanmu benar-benar keras.
1: Innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwal ghafurul wadud dzul 'arsyil majid.
0: Sesungguhnya Dialah yang menciptakan makhluk dari permulaan dan menghidupkannya kembali. Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih, yang mempunyai arsy lagi Maha Mulia.
1: Fa'alun lima yurid.
0: Maha Kuasa berbuat apa yang dikehendakinya.
1: Hal ataka hadithul junud Fir'aun wa Thamud.
0: Sudahkah datang kepadamu berita kaum-kaum penentang, yaitu kaum Fir'aun dan kaum Thamud?
1: Balil ladzina kafaru fi takdzib.
0: Sesungguhnya orang-orang kafir selalu mendustakan.
1: Wallahu min waraihim muhit.
0: Padahal Allah mengepung mereka dari belakang mereka.
1: Bal huwa Qur'anun majidun fi lawhin mahfuz.
0: Bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al-Qur'an yang mulia, yang tersimpan dalam Lauh Mahfuz.
2: Sesaat lagi akan segera hadir ke ruang dengar Anda kajian Islam ilmiah yang kita kemas dalam program acara Kajian Siang. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Orang yang
4: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
6: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: Alangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga, ciptakan momen rasa bangga, bersama sarung bangga, bangga. Bersarung Mangga, bangga tradisi Indonesia. Sarung Mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung Mangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?

وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Allah SWT mengutus Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai rahmat bagi alam semesta. Pada pertemuan yang lalu, kita telah membicarakan bagaimana bentuk-bentuk rahmat Allah kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai rahmat lil alamin. Beliau diutus kepada masyarakat bangsa Arab saat itu dengan diwahyukan kepadanya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, mensucikan jiwa mereka, membersihkan dari kesyirikan, kemaksiatan, sehingga mereka menjadi hamba-hamba Allah yang hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadilah mereka, para sahabat Rasulullah SAW, adalah generasi manusia yang terbaik yang pernah ditampilkan di muka bumi ini. Banyak sekali buku-buku sejarah, ya, buku-buku biografi tentang nama-nama orang-orang yang terkemuka, nama-nama orang-orang yang mempunyai jasa di dunia ini. Namun tidak ada yang mengalahi biografi sejarah dari para sahabat Rasulullah SAW. Tidak ada yang mengalahkan biografi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kuntum khaira ummah, kalian adalah umat yang terbaik yang pernah ditampilkan di muka bumi ini. Kita akan membaca kisah bagaimana seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Thumamah bin Uthal radhiyallahu anhu. Ketika dia belum mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita kenal pada saat itu bangsa Arab mereka telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bentuk mereka beriman, percaya kepada Allah bahwasanya Allah itu adalah Tuhan. Mereka bukan orang-orang ateis. Mereka bukan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kita bisa membacanya di dalam surat ayat Al-Quranul Karim. Misalnya dalam surat Luqman ayat ke-25 kita membacanya di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah." Jika kamu bertanya kepada mereka, wahai Muhammad, kepada Rasulullah SAW, ya, ayat ini turunkan, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Jadi saat itu bangsa Arab mengenal, tatkala ditanya, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan menjawab, Allah. Seperti saat ini di Indonesia, kita tanya kepada siapa yang memberi rezeki, mentakdirkan, menciptakan langit dan bumi, maka masyarakat akan menjawab, Tuhan, Allah Subhanahu wa taala. Mereka tahu itu. Namun masyarakat Arab, bangsa Arab saat itu di masa jahiliyah, mereka beriman kepada Allah. Namun mereka mencampur keimanan mereka dengan kesyirikan. Dicampur keimanan tauhid rububiyah, ya Allah, Engkau pemberi rezeki, pencipta kami, ya Allah, dicampur dengan kesyirikan yang lain. Dalam peribadatannya mereka memberikan penyembahan, sesembahan-sesembahan, memberikan peribadatan kepada sesembahan-sembahan selain Allah. Mereka sebagaimana kesyirikan yang awal terjadi di umat manusia di masa Nabi Nuh alaihissalam, kesyirikan di mana ini kesyirikan yang paling disukai oleh syaitan untuk menyesatkan manusia, yaitu mereka menjadikan manusia mengkultuskan orang-orang soleh. Tatkala orang-orang soleh itu meninggal dunia, maka mereka memberi waswas, syaitan memberi waswas kepada orang-orang agar mereka menghormati orang-orang yang soleh ini. Dibisikin sampai memberikan bisikan agar membuat patung-patung mereka. Jadilah patung-patung itu sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Bangsa Arab beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengakui

Jika kamu bertanya wahai Muhammad kepada mereka siapakah yang menciptakan langit dan bumi, Allah. Sama dengan saat ini, Allah yang menciptakan kita, yang memberi rezeki kepada kita. Namun pertanyaan kedua, apakah syirik kita tidak tercampur, apakah keimanan kita kepada Allah SWT tidak tercampur dengan kesyirikan? Sebagaimana umat-umat terdahulu, mereka beriman kepada Allah, namun keimanan mereka tercampur dengan kesyirikan. Para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika mendengarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-An'am ayat ke-82, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Para sahabat bertanya, mereka mendengarkan firman Allah ini, surat Al-An'am ayat ke-82, sesungguhnya, dan kita tahu ya, Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Para sahabat berbahasa Arab, mereka mengerti. Ketika ayat turun itu, saat itu mereka mengerti bahwasanya arti ayat itu begini. Namun di sini mereka bertanya kepada Rasulullah SAW, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan tidak mencampur iman mereka dengan kezaliman, mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan di akhirat. Mereka mendapat keamanan dunia, mendapat keamanan, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ya Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak pernah berbuat zalim? Ayat itu Allah berfirman, orang yang beriman tidak mencampur iman mereka dengan kezaliman. Mereka itu orang yang mendapat petunjuk, mereka itu orang-orang yang mendapatkan keamanan, ketenangan. Maka Rasulullah SAW menjelaskan, bukan itu yang dimaksud. Kezaliman itu yang dimaksud adalah seperti ucapan Luqman kepada anaknya, "La ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah kamu berbuat kesyirikan. Inna syirka, sesungguhnya kesyirikan, ladun adzim." Kesyirikan adalah kedzaliman yang besar. Surat Luqman ya, surat ke-31. Sekitar ayat ke-11 atau 13 ya. Inna syirka, ladun adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kedzaliman yang besar. Di sini kita mengetahui bahwasanya para sahabat Rasulullah SAW dahulu, mereka adalah manusia-manusia yang berusaha menjadi orang-orang yang beriman, tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kesyirikan. Syirik dalam uluhiyah, dalam peribadatan yang terjadi pada masa zaman jahiliyah, mereka mentauhidkan Allah, mengakui Allah menciptakan langit, memberi rezeki, mentakdirkan. Namun mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk peribadatan. Tatkala mereka bepergian untuk berperang misalnya, mereka menggantung pedang-pedang mereka atau senjata mereka di bawah atau di pepohonan yang bernama Dzatul Anwat, yang banyak durinya, yang banyak dahan-dahannya, supaya mereka menganggap itu adalah supaya punya kekuatan ya senjatanya, punya keberkahan, mencampurkan. Padahal semuanya adalah lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, kepunyaan Allah segala apa yang di langit dan di bumi. Keamanan, ketenangan, ketentraman, keberkahan, semuanya milik Allah SWT. Dan Allah memberikan petunjuk dalam Al-Quran Karim kepada Rasulnya SAW, membimbing manusia agar mereka berada di atas siratul mustaqim, tauhid. Tidak seperti orang-orang Yahudi yang mengatakan Uzair bin Allah, Uzair adalah putra Tuhan. Tidak seperti orang-orang Nasara
yang mengatakan Isa ibnu Maryam, Isa adalah ibnu Allah. Isa itu adalah putra daripada Tuhan. Maka umat Islam dalam tauhid uluhiyah, dalam peribadatannya hanya mengakui kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hanya mengakui Allah yang esa, satu, tidak beranak, tidak pula diperanakan. Allah as-samad, Allah tempat bergantung segala sesuatu kepadanya. Maka Allah tidak membutuhkan siapapun. Allah mengajarkan dengan namanya Allah adalah As-Samad, Ahad dan As-Samad. Tidak ada makhluk yang mempunyai sifat tunggal ya, sifat Esa dan sifat As-Samad ini, sifat yang mana seluruhnya membutuhkannya. Ikhwani fillah, Thumamah bin Usail radhiyallahu anhu, sebelumnya seorang musyrik yang tidak beriman kepada Rasulullah SAW dan para sahabat-sahabat yang hebat seperti kita kenal ya, ada dari sebelumnya tidak mengenal Islam. Apa itu Islam? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak mengenal apa itu iman, apa itu Islam. Allah memberi petunjuk kepadanya. Sahabat-sahabat yang lain termasuk sahabat Thumamah bin Utsal radhiyallahu anhu. Hatta asy-syar'u 'ala al-'afwi 'inda al-maqdirah. Dalam kisah ini Rasulullah memberi maaf ya, mengajarkan kepada umatnya syariat Islam ini memberikan maaf saat mampu memberikan maaf. Wal ihsan ila an-nas. Ajaran Islam juga mengajarkan agar berbuat baik kepada manusia ya, manusia. Walaupun dia bukan orang Muslim, berbuat baiklah. Li'annahuma yusilani ila kasbil qulub. Wa li'anna hali hadal afi wal ihsan balighal adhar fi nafsi man nad'uhu. Perbuatan berbuat baik dan memaafkan itu akan mengantarkan dalam dakwah ya. Kalau kita berbuat baik kemudian kita memaafkan, orang akan melihat yang kita dakwah, orang yang kita dakwah itu akan melihat, begini ya ajaran Islam ya, memaafkan. Begini ya ajaran Islam ya, dia berbuat baik. Maka akan tertarik hati mereka kepada Islam dengan penampilan amal soleh ya, ya, seorang da'i. Kita kaum muslimin semuanya adalah da'i, menyeru kepada Allah, menyeru manusia kepada Allah, menampilkan ihsan, akhlak. Kita berpenampilan bagus misalnya ya, atau berpenampilan biasa, yang utama kita tunjukkan kepada adalah akhlak kita. Tunjukkan bagaimana kita mempunyai sifat memaaf. Dan itulah Rasulullah SAW sebagai rahmah lil alamin. Kita akan mendengarkan atau kita akan membaca atau kita pun akan melihat di sini bagaimana Rasulullah berdakwah kepada Thumamah bin Utsal dengan kebaikan. Kita ketahui Rasulullah SAW bukanlah manusia yang banyak berdakwah, dalam arti kata banyak ngomongnya gitu ya, pinter. Rasulullah diberikan satu keistimewaan yaitu jawamiul kalim. Katanya pendek tapi menyeluruh, gak bosenin gitu ya, gak muter-muter. Kalau kita mendengarkan kajian atau khutbah Jumat ya, muter-muter ucapannya, kita jadi bosen kan gitu. Rasulullah SAW diberikan kemampuan jawamiul kalim, kemampuan berbicara pendek namun menyeluruh. Di sini kita akan lihat bagaimana Rasulullah SAW mendakwahi dengan dakwah al-ikhsan wa al-afwi, memberi maaf dan berbuat baik. Wabihadil hadith yukhbiru Abu Hurairah
radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam arsala fursanan ila nahiyati Najd. Dalam hadis ini sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam Sahih Al-Bukhari hadis nomor 4372, Rasulullah SAW mengutus ba'da Nabi SAW khailan kibala Najd. Rasulullah mengutus yaitu pasukan ke Najd. Ya. Wa hiya al-ardu al-murtafi'ah min Tihama ila al-Iraq. Najd adalah daerah dataran tinggi, ya. Dari Tihama menuju ke Irak, ya, daerah Najd. وكان ذلك بقيادة محمد مسلمة رضي الله عنه في العاشر من محرم. Dan pasukan ini dikirim atau yang dikirim Rasulullah SAW ini dengan di bawah pimpinan adalah Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhu. Dan dikirim pada tanggal 10 Muharram, ya. Saat ini kita berada di 10 Muharram. Kita bersyukur, ya, hari Kamis, ya, tanggal 10 Muharram kita disunahkan berpuasa. Jika mungkin juga disertai tanggal 9-nya, 9 dan 10. Kita berpuasa di bulan Muharram atau tanggal 10, ya. Atau tanggal 9, 10, 11, ya. Berpuasa di bulan Muharram. Tanggal 10 Muharram ini sahabat Rasulullah SAW Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhu, Muhammad bin Maslamah memimpin pasukan yang dikirim ke daerah Najd oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu para sahabat Rasulullah SAW adalah manusia-manusia yang kita gambarkan dalam Quran. Kita ingat surat Ali Imran ayat ke-110, ya. Ini para sahabat Rasulullah SAW. Jika Anda ditanya, bagaimana sih para sahabat Nabi itu? Ingat surat Ali Imran ayat 110. Di antaranya, ya, banyak sekali. Kuntum khairu ummah. Atau surat Al-Fath ayat ke-29. Itu sahabat Rasulullah SAW. Muhammadur Rasulullah. Walladina ma'ahu ashidda walal kuffaru hamahu bainahum. Para sahabat, orang-orang yang berkasih sayang sesama mereka, tegas terhadap orang kufar. Sahabat Maslamah ini dikirim Muhammad bin Maslamah ini radhiyallahu anhu dikirim Rasulullah SAW untuk memimpin pasukan pada tanggal 10 Muharram pada tahun sanata sittin minal hijrah, pada tahun 6 Hijriah. Liqadilu ahya bani Bakr, untuk berperang melawan daerah-daerah milik yang dikuasai oleh Bani Bakr. Alladzina minhum Ban Hanifah. Mereka adalah, di antara mereka adalah Banu Hanifah. Fa'agharu alaihim, maka diseranglah Bani Bakr oleh sahabat Rasulullah. Jadi kita gambarkan, ya, para sahabat Rasulullah SAW itu juga mereka lah yang terbaik, umat yang terbaik. Tarahum ruk'an sujada, kalau kalian melihat mereka rukuk dan sujud, ya bertanggung apa dalam minallah waridwana. Mereka mencari rukuk dan sujud itu mencari ridha Allah. Hebat, ya, mereka dalam solatnya hebat. Kalau dalam berjuang bagaimana mereka? Kita lihat misalnya dalam surah Al-Baqarah, ya, bagaimana kisah sahabat Suhaib Ar-Rumi yang berhijrah dari kota Mekah ke Madinah. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardhatillah wallahu ra'ufun bil 'ibad. Di antara manusia ada orang-orang yang menjual dirinya untuk kepada Allah, ya, menjual dirinya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Mereka benar-benar kehidupan mereka seperti itu, ruku mengharap Allah, berhijrah mengharap Allah, mengharap ridha Allah. Lebih tepat lagi, gambaran sahabat juga terdapat dalam surah Al-Baqarah. Innal ladina amanu wal ladina hajaru
wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu raufum bil ibad. Sesungguhnya orang yang beriman, surah Al-Baqarah ya, ayatnya lupa ya saya ini, innal ladina amanu wal ladina hajaru, mereka berhijrah wajahadu, berjihad, ini para sahabat Nabi beriman kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kami beriman kepada engkau, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tahu ya, beriman kepada Rasulullah itu dampak atau efeknya ucapan ini itu enggak gampang. Kenapa? Nanti akan bisa dibunuh, akan bisa kesulitan mencari pangan ya, sandang, pangan, papan, sulit, karena enggak, sulit cari uang ya. Mengikuti Rasulullah SAW sulit tuh cari uang. Kenapa? Karena dikuasai oleh orang musyrikin saat itu ya. Sehingga di antara orang musyrikin mengatakan kepada Rasul, kepada mereka mengatakan, innattabi'il huda ma'ak mutakhattah min ardina. Jika kami beriman kepada engkau Muhammad, jika kami beriman kepadamu Muhammad, kami akan diusir dari negeri kami. Artinya akan susah, tidak gampang. Jadi kalau kita menggambarkan para sahabat Rasulullah SAW yang berperang, mereka itu berperang, mereka ibadah juga hebat. Tarahum ruka'an sujjada yabtaguna fadla minallah wa ridwana. Mereka beriman kepada Rasulullah SAW, beriman kepada Allah. Kemudian berhijrah, meninggalkan apa yang mereka miliki, karena mereka dilarang membawa harta mereka. Setelah mereka beriman, berhijrah, kemudian berjihad lagi. Innal ladina amanu wal ladina hajaru wajahadu fi sabilillah. Mereka berjihad jalan Allah. Seperti kisah sahabat Tumama bin Muhammad bin Maslamah dan para sahabat lainnya dalam hadis ini ya. Ketika diutus oleh Rasulullah SAW ke Najd, mereka berjihad jalan Allah SWT. Jadi enggak gampang ya jadi sahabat Rasulullah SAW itu. Beriman, berhijrah, berjihad. Siapa yang mampu melaksanakan ini? Beriman membutuhkan setelah petunjuk Allah SWT ya, kekuatan mental, keimanan, keberanian. Karena konsekuensinya mereka adalah harus dibunuh kalau beriman kepada Rasulullah SAW, harus disiksa. Sampai para sahabat mengatakan, mata Rasulullah di kota Mekah, para sahabat Rasulullah SAW diuji, disiksa, tidak diberi makanan. Saya mengatakan, mata Rasulullah, kapan datang pertolongan Allah ini ya Rasulullah? Alah, inna nasrullahi qarib. Iyalah, pertolongan Allah itu amat dekat sekali. Ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 215, Anda bisa membuka dalam kitab Tafsir Mukatsir misalnya. Kisah ayat itu, surah Al-Baqarah ayat 215 adalah kita tentang bagaimana sahabat Khabab Al-Arad bin Al-Arad ya, mengadu kepada Rasulullah SAW tentang beratnya konsekuensi dari keimanan, di mana para sahabat ada yang dibunuh, disiksa, Bilal di kota Mekah ya, disiksa. Maka turun ayat itu, am hasibatum an tadkhul jannah, apakah kalian mengira kalian masuk surga? Lamma ya'tikum matalul ladina khalaw min qablikum, padahal belum datang ujian-ujian sebelum kalian, ujian-ujian yang datang ya, padahal belum datang ujian-ujian kepada kalian seperti orang-orang terdahulu. Lamma ya'tikum matalul ladina khalaw min qablikum massadhumul ba'sa'u wadh-dharra'u, mereka digoncang-goncangkan, diuji sampai mereka disembelih, digergaji kepala mereka. Anda bayangkan ya, kalau kita menggergaji, mungkin Anda pernah menggergaji kayu ya,
ini menggergaji manusia, gergaji, dipotong, dibelah. Bahkan dikuliti kulit mereka dengan penggaruk besi, dengan itulah umat-umat terdahulu. Karena mereka mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Karena mereka mengatakan kami beriman kepada Allah, kami mentauhidkan Allah, kami mengikuti ajaran Rasul kami. Dan dunia inilah ujian, ya. Siapa yang beriman, siapa yang kafir, siapa yang munafik, siapa yang akan ditampakkan. Sebagaimana Sirah Nabawiyah, siapa yang beriman dari para sahabat Nabi, mati dalam keadaan iman, siapa yang munafik, ya. Bagaimana orang-orang musyrikin, paman beliau, Abu Thalib, bagaimana kisah-kisah. Kita mau jadi peran apa kita ini, gitu loh. Kita mempelajari Sirah Nabawiyah dan juga sirah ashabi an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sejarah para nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kita untuk mengambil pelajaran bahwasanya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tidaklah mudah konsekuensinya. Ujian-ujian itu akan datang. Kita tidak akan menjumpai, ya, mungkin di antara kita tidak akan menjumpai ujian bagaimana umat-umat terdahulu dibakar, ya, seperti Ashabul Ukhdud, ya, dalam surat Al-Buruj, ya, وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَيُّؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. Mereka tidak mengadab orang-orang beriman itu, orang-orang itu, melainkan karena orang-orang itu mengatakan kami beriman kepada Allah, karena kami beriman mentauhidkan Allah. Dibikinkan galian, galiannya dikasih kayu bakar, kayu bakarnya dibakar ke api, orang beriman dilemparkan kepada di lubang-lubang pembakaran itu. Am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kalian mengira masuk surga? Tidaklah mudah, ya. Mata Nasrullah, kapan datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Ujian ini senantiasa akan menimpa orang beriman. Massatumul ba'sa wad-dharra, mereka timpa dengan sakit al-ba'sa. Mereka timpa dengan dharra, mereka timpa dengan kefakiran, ketidakpunyaan harta. Ujian-ujian ini akan menimpa, ya, orang-orang beriman untuk menguji keimanan. Mau jadi tokoh apa mereka ini? Semoga kita termasuk, ya, hamba-hamba Allah yang beriman, mendapatkan rahmat Allah. Kita bersyukur beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah SAW. Dan kita mohon diteguhkan keimanan kita hingga kita berjumpa dengan Allah. Mati dalam mengucapkan La ilaha illallah. Pada tahun ini, pada tahun 6 Hijriah, tanggal 10 Muharram, diutus untuk memerangi sebuah daerah milik Bani Bakar, di mana di situ ada Banu Hanifah. Maka para sahabat menyerbu mereka. Jadi tadi kita sampai pada kata-kata fa'agharu alaihim. Para sahabat menyerbu. Bagaimana gambar menyerbu, ya? Anda harus menggambarkan bagaimana dulu para sahabat menyerbu musuhnya, ya. Mereka menggunakan unta-unta, menggunakan ada yang menggunakan kuda. Kuda lebih mahal harganya daripada unta, ya. Mereka membawa pedang-pedang, membawa panah. Duduk di atas unta, duduk di atas kuda. Bagaimana mereka sholat? Bagaimana mereka menyerbu itu, ya? Seperti tadi digambarkan dalam surah Al-Baqarah tadi, ya, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika alladzina yarjuna rahmatullah. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah. Walaupun
Namun sudah para sahabat sudah beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mereka sudah tahu konsekuensinya dengan beriman kepada Allah dan Rasulnya adalah dibunuh, disiksa, diusir dari kampungnya. Tidak mendapatkan makanan, tidak mendapatkan harta. Namun mereka tetap sami'na wa ata'na. Mereka pun berhijrah dari Mekah ke kota Madinah. Panas sekali ya, naik unta, berjalan kaki. Bagi Anda, bayangkan bagaimana Mekah dan Madinah perjalanannya. Kalau kita sekarang biasa naik kereta api atau naik bis gitu ya. Dahulu para sahabat Nabi, bagaimana kekuatan, hebatnya kekuatan iman mereka menempuh perjalanan. Kalau sekarang 4 jam, 5 jam naik bis ya, Madinah, Mekah atau Mekah, Madinah. Mereka berjalan kaki atau naik unta dalam jarak sekitar 400 km ya, 450 km. Suasana yang sangat panas. Hijrah mereka. Setelah sampai di kota Madinah, mereka berhijrah lagi, menyerbu musuh, diperintahkan Rasulullah SAW untuk menyerbu Bani Bakar. Itupun mereka adalah manusia-manusia ulaika yarjuna rahmatullah. Mereka tetap belum merasa apapun. Mereka tetap, ya Allah, Rabbana, kami mohon rahmatmu ya Allah, ampunanmu ya Allah. Apa yang kita lakukan dibandingkan para sahabat Nabi? Mereka telah beriman, mereka telah berhijrah, hijrah mereka berjihad. Itu mereka masih mengharapkan Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Mereka mengharapkan rahmat Allah, terimalah amalan kami ya Allah. Beriman, berhijrah, berdakwah, berjihad. Kita mencontoh ya, dari sisi kebaikan para sahabat Rasulullah SAW. Wahazamuhum, mereka malahkan, mengarahkan Bani Bakar. Wa'azaru rajulan min Bani Hanifah, qabila kabira masyura. Dan dalam penyeruan ini, mereka menawan seseorang ya, dari Bani Hanifah. Ini Bani Bakar termasuk Bani Hanifah. Bani Hanifah ini sebuah kabilah yang besar ya. Kita ketahui bangsa Arab ini mereka bersuku-suku ya. Siapa yang bang sukunya paling besar, mereka punya kekuatan hebat ya. Kalau sukunya kecil, kecil. Nah, Bani Bakar atau Bani Hanifah ini suku termasuk kabilah yang besar dan masyhur. Mereka menguasai jalur makanan, mereka mengirim makanan-makanan ke Mekah, gandum dan sebagainya. Yanziluna al-yamamah baina Mekah wal-yaman. Yukalu lahu Thumama bin Uthman. Dalam peperangan ini mereka mengalahkan Bani Bakar ya, dan di situ ada Bani Hanifah, sebuah kabilah masyhur ya, yang mereka letaknya dari antara Yaman ya, ya letaknya di kota Yamamah, daerah Yamamah, sebuah tempat antara Mekah dan Yaman ya. Lalu laki-laki yang ditawan ini namanya Thumama bin Uthal. Horbatuhu bisaria wahia al-ustuwana wal-amud min sawari al-masjid Nabawi. Mereka sampai di Masjid Nabawi. Nah, di situ di tiang, salah satu tiang, mereka mengikat tawanan ini. Saya kalau pergi ke Masjid Nabawi ya, dalam perjalanan umrah misalnya, terkadang saya mencari tempat-tempat atau suasana yang sepi misalnya, sendirian. Sekarang sulit sekali ya, penuh sekali.

Suasana yang sepi misalnya itu antara waktu jam 7 sampai jam 9 pagi. Misalnya waktu bulan Ramadan gitu ya. Kita hadir sana jam 7 sampai jam 9. Suasana sepi, orang-orang banyak tidur. Saya senang merenung, duduk di salah satu tiang Masjid Nabawi atau duduk di Masjid Nabawi, merenungkan. Dahulu para sahabat Nabi, mereka rumahnya di sini, mungkin ya. Mereka berjalan di sini. Di mana ya sahabat yang mengikat tawanannya, begitu. Kita gambarkan begitu. Teringat kota Madinah yang penuh dengan kisah ya, sejarah Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Fakharaja ilai Nabi SAW faqala, ma indaka ya Thumamah. Lalu Nabi SAW keluar ke Masjid Nabawi, dan rumah beliau dekat dengan Masjid Nabawi ya. Dia berkata, ma indaka ya Thumamah, yakni ayyi syai'in indaka aw ma alladhi tadhunnuhu anni fa'ilun bika. Rasulullah mengatakan, ma indaka ya Thumamah, apa kamu kira, apa yang aku lakukan kepadamu wahai Thumamah? Rasulullah bertanya kepada Thumamah bin Uthal. Ini menunjukkan bagaimana Rasulullah adalah rahmah lil alamin ya. Faqala Thumamah, indi khairun ya Muhammad, yani lasta anta mimman yadlimuna an-nas. Kata Thumamah mengatakan, indi khairun ya Muhammad, yaitu engkau ini orang baik, termasuk orang yang tidak pernah berbuat zalim. Rasulullah adalah orang yang tidak berbuat zalim. Inilah dakwah Islam, dakwah Rasulullah SAW, rahmah lil alamin. Beliau terkenal sebagai orang yang tidak berbuat zalim oleh musuh-musuhnya. Maka bagaimana nanti mereka atau sahabat Thumamah bin Uthal sangat cinta kepada Rasulullah SAW. Sahabat Thumamah bin Uthal adalah tokoh jalur perdagangan, jalur bahan-bahan makanan kota Mekah ya, di Jazirah Arab melalui daerahnya. Dan dia sangat benci kepada Rasulullah SAW, ingin membunuh Rasulullah SAW. Dan saat itu dia ingin pergi ke Mekah ya, untuk melaksanakan umrah. Kita ketahui orang-orang bangsa Arab zaman jahiliyah, mereka beriman kepada Allah, mereka menjalankan tawaf ya, untuk umrah, menjalankan sa'i, mereka melaksanakan haji juga. Mereka beriman kepada Allah. Namun mereka mencampurkan keimanan mereka dengan kesyirikan. Sekian tadi ya, sebagaimana tadi dalam surat Al-An'am ayat ke-80. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kesyirikan, maka mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan, dan mereka itu adalah yang mendapat petunjuk. Rasulullah menerangkan kepada mereka, mereka harus meninggalkan peribadatan-peribadatan kepada selain Allah. Mereka harus beribadah hanya kepada Allah. La tusyrik billah, inna syirka la dhulmun adzim. Ma innaka ya Thumamah, apa kamu kira wahai Thumamah terhadapmu ya? Kamu mengira apa? Apa yang aku lakukan kepadamu? Kamu kira apa? Kata Thumamah, indi khairun ya Muhammad. Dia memanggil Rasulullah sebagai Muhammad, tidak mau beriman ya Rasulullah, karena belum beriman ya. Lalu, lasta anta mimman yadlimuna an-nas, bal anta mimman ya'fu wa yuhsin. Wa in taktulni taktul badam. Kamu ini orang baik, kamu ini memaafkan. Jika engkau membunuhku, engkau membunuh orang yang mempunyai darah. Apa itu taktul dam? Ay sahib dam, yakni in qataltani fa ana matlubun bidamin astahiq alaihi alqatl. Jika engkau membunuh aku ini adalah dam, itu orang yang punya darah. Jika engkau membunuhku,

0: engkau adalah orang yang matlubun bidan, akan dibalas engkau, akan yaitu kaumku akan menuntut orang yang membunuhku. Fala aiba alaika fi qatli, tidak ada aib bagimu untuk membunuhku. Al murad annahu sahibu dam ghalin syaribin liriasatihi wa fadlihi. Jadi yang dimaksud ini adalah, yang lebih tepat adalah, engkau membunuhku, jika engkau membunuhku, engkau akan dikejar-kejar oleh kaumku. Kaumku akan menutupku, karena aku, darahku ini mulia. Begitu ya. Lalu, wabi katlihi, bulughun lit-tha'ri wa shifaan lil qalbi. Jadi jika membunuh Thumamah bin Usal ini, kaumnya akan membalas dendam. Maka dia mengatakan, aku ini mempunyai darah mulia, jangan kau bunuh. Begitu ya, kalau kau bunuhku, kamu akan terserah, tapi aku mempunyai darah yang mulia. Wa in tun'im wa tuhsin bil man bila fida tun'im ala syakir. Jika engkau membebaskanku, maka aku tidak membayar tebusan atas pembebasanku ini. Engkau berarti berbuat baik kepada orang yang mensyukuri. Aku akan berterima kasih, akan bersyukur jika engkau membebaskanku tanpa tebusan. Kemudian, li'annaka tun'im 'ala karimin habidin lil ma'ruf wa la yansa al-jamil wa in kunta turidu al-mal la aftari bihi nafsi fatlub min al-mal ma tasha' wa sawfa tu'ta. Thumamah bin Usal ini memberikan dua pilihan, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, jika engkau membunuhku atau membebaskanku tanpa tebusan, maka kau adalah baik, aku ini orang yang bersyukur, orang memaafkan, membalas jasamu. Jika engkau pun membunuhku atau membebaskanku, jika engkau membebaskanku dan aku harus membayar tebusan itu, maka aku akan bayar berapapun engkau minta. Fatarakahu Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta al-yawm al-tali ala halihi marbutan fi saria. Dibiarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah ngomong begitu dibiarkan sampai hari kedua. Fa'ada Nabi sallallahu alaihi wasallam su'alahu al-awwal fa'ajabahu Thumamah qailan ma qultu laka yani nafsab jawabil ams. Apa yang kau kira-kira aku berbuat untukmu wahai Thumamah? Rasulullah mengatakan itu di hari kedua lagi. Maka tetap dijawab oleh Thumamah bin Usal, in tun'im tun'im ala syakir, jika engkau memberi kenikmatan membebaskanku, ya, engkau telah, berarti engkau membebaskan orang yang bersyukur, berterima kasih padamu. Waqaddama Thumamah awal yamin asyakkal amrain alaihi wa wal qatl in taktulani taktul dadam. Dalam hadis ini, Thumamah pada hari pertama tatkala bertanya kepada Thumamah bin Uthal, apa yang kau kira oleh Thumamah? Maka dia mengatakan, in tun'im tun'im ala syakir wa in kunta turidul mal fasal minhu masyikta. Pertama, Rasulullah SAW ditawari harta. Jika engkau membebaskanku, engkau ingin harta, hari pertama ya, tak kasih kamu berapapun kau minta. Dan Rasulullah SAW, ya, Thumamah bin Usal, hari pertama ditanyai. Hari kedua Rasulullah mengatakan lagi, apa yang kamu inginkan, kira, apa yang kamu kira wahai Thumamah bin Usal, apa yang aku lakukan padamu? Jika engkau tetap menjawab, ya, jika engkau memberi kenikmatan padaku, membebaskanku, engkau membebaskan orang yang bersyukur, namun diganti tadi, bukan jika engkau memberi membebaskanku, engkau akan, yaitu akan aku ganti dengan harta. Dia mengatakan hari keduanya, jika engkau membunuhku, aku ini mempunyai, kaumku ini akan membalas dendam kematianku ini. Ini hari kedua. Maka Rasulullah tinggalkan, fatarakahu hatta kana badal ghad Faqala ma indaka yuthamah, ma indaka yuthamah. Hari ketiga Rasulullah mengatakan lagi, hari ketiganya ya. Ini dakwah Rasulullah bagaimana ya. Rasulullah berdakwah kepada orang kafir ya, dengan ihsan, perbuatan baik dan memaafkan. Tidak banyak ngomong Rasulullah SAW ya. Tindakannya yang hebat Rasulullah SAW, perbuatannya yang hebat. Karena di antara dakwah itu bukan hanya kemampuan bicara, tapi bagaimana al-ihsan, kebaikan, menampakkan perbuatan baik, menampakkan akhlak yang baik, menampakkan perilaku yang baik ya. Kemudian pada hari ketiga Rasul mengatakan, "Ma indaka yathmama?" Faqala, "Indi ma qultu lak." Faqala, "Adliku thumama." Hari ketiga seperti ngomong Sumama, jika engkau membebaskanku, engkau bersyukur, aku akan bersyukur berterima kasih kepadamu. Jika engkau membunuhku, aku mempunyai kaum yang akan menuntut. Maka Rasul mengatakan, bebaskan Sumama. Hebat sekali ya, bagaimana Rasulullah SAW ya, membebaskan orang yang belum beriman tanpa persyaratan, tanpa tebusan, tanpa apa-apa, sudah bebaskan orang ini semua ya, bebaskan semua. Maka wallahi setelah dibebaskan oleh semua, adliku Tumama fantalaqa ila najl qarib min al masjid, maka Tumama pergi ke tempat, yaitu tempat air dekat Masjid Nabawi. Faghtasala thumma dakhala al masjid, dia mandi lalu masuk masjid lagi. Faqala, lalu dia mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak banyak berbicara, tidak banyak berdakwah dengan kata-kata, namun akhlak beliau rahmah lil alamin. Bagaimana Tumama mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah. Hanya dengan ucapan Rasul, apa yang kamu inginkan, apa kamu kira, wahai Tumama, apa yang aku perbuat padamu. Setelah hanya itu saja, kemudian bebaskan surat Tumama. Itu saja, kata-kata yang pendek saja, dibebaskan. Berdakwah dengan perbuatan, dengan akhlak yang baik, dengan memaafkan, akan memasukkan perbuatan baik ini dalam hati seorang yang kita dakwahi. Dia akan terkesan, oh ini orang baik ya, oh ini orang memaafkan ya, tidak membalas dendam ya. Maka mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Apakah cukup mengatakan itu saja? Tidak. Bukan hanya ucapan, saya bersaksi tidak ada sembah yang berhak sembah melainkan engkau ya, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak sembah melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Pulang tidak, namun dia mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Muhammad, wahai Muhammad, wallahi ma kana al-ardi wajhun abghada ilayya min wajhik. Demi Allah, tidak ada di bumi ini wajah yang aku paling benci seperti wajahmu. Betapa banyak orang-orang kafir tidak mengerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka membenci Rasulullah, mengatakan Rasulullah itu adalah istrinya banyak, Rasulullah itu adalah tidak memuliakan wanita, Rasul menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ucapan Tumama ini? Demi Allah, tidak ada sebabnya, tidak ada wajah di bumi ini yang paling aku benci seperti wajahmu. Faqad asbaha wajhuka habbal wujuhi ilayhi. wajahmu saat ini menjadi wajah yang aku cinta, yang paling aku cintai. Bagaimana dakwah Rasulullah SAW? Para sahabat dahulunya adalah manusia-manusia yang tidak mengenal Tuhan. Dalam arti kata, mereka beriman kepada Tuhan, namun mempersekutukan Tuhan, mencampur keimanan mereka dengan kesyirikan. Tatkala Rasulullah berdakwah agar mentaikan Allah, tidak mempersekutukan Allah, mereka membenci Rasulullah. Demi Allah, tidak ada wajah di muka bumi yang aku benci. Sahabat Tumafah bin Usal mengatakan ini ya. Tidak ada wajah yang aku benci di muka bumi ini seperti wajahmu, wahai Allah. Sekarang ini, wajahmu menjadi wajah yang aku cintai. Bukan hanya semuanya bin Usal, bahkan sahabat Amr bin As radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang hebat dalam panglima, yaitu kaum muslimin, menaklukkan negeri Mesir ya. Dahulu sangat benci kepada Rasulullah, setelah masuk Islam menjadi Rasulullah menjadi manusia yang paling cintai. Semoga Allah memberi petunjuk kepada manusia-manusia yang membenci kepada Rasulullah SAW, yang tidak beriman kepada Rasulullah SAW. Mereka belum mengenal Rasulullah SAW. Kemudian, wallahi ma kana min dinin abghadha ilayya min dinik. Demi Allah, tidak ada agama yang aku benci seperti agamamu. Dulu aku berkeyakinan seperti itu. Fasbaha dinuka ahabba ilayya, ahabba din ilayya. Sekarang agamamu menjadi agama yang aku cintai. Subhanallah. Semoga kita tanamkan ya kepada santri-santri kita, anak-anak kita, agama Islam ini, agama yang kita ajarkan ini, agama yang menyenangkan, mengajarkan keimanan kepada Allah, ketauhidan, mengajarkan kepada hamba-hambanya agar selamat di dunia dan akhirat. Sahabat semua, Mbak Bidung Usal ini patut kita catat ya, kata kalian tadi ya. Demi Allah, tidak ada wajah yang mungkin kita dulu seperti itu juga ya. Kita tidak mengenal, kita Islam, kita seorang Muslim atau Muslimah dulu, tidak mengenal apa itu Tauhid, apa itu Sunnah Nabi. Kita membenci orang yang, oh, orang pakai cadar, orang menutup hijab, orang pakai jenggot, begini, begini. Ternyata setelah kita belajar, ya Allah, ini ajaran Allah, ini ajaran Rasulullah SAW, aku sangat cinta. Jadilah kita manusia yang sangat cinta kepada ajaran Allah, ajaran Rasulullah SAW. Jadilah kita manusia yang sangat cinta kepada Rasulullah. Cinta kepada Rasulullah SAW akan mengakibatkan kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jadikanlah hati kita cinta kepada Rasulullah. Apa saja sunnah Nabi kita cintai. Kita mohon kepada Allah, ya Allah, aku cinta kepada Rasulullah SAW. Mampukan aku melaksanakan sunnah-sunnah Nabi, ya Allah, agar Engkau mengampuniku. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 31, jika kalian mencintai Allah, ikuti aku. Yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mencintai kalian, Allah akan mengampuni dosa kalian. Karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pemirsa Ali Imran televisi, belum selesai ya kisah tentang Tumafah bin Usal. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi pada pekan depan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dijadikan Allah Subhanahu wa taala manusia-manusia yang mendapatkan rahmat Allah. Dari sekian miliar manusia, kita menjadi manusia yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah SAW, dan kita mendapatkan rahmat dari Allah, yang mana Allah mengutus Rasulnya sebagai rahmat lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmat lil alamin. Insyaallah kita akan bertemu lagi pada pekan depan. واستغفروا لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Sudah infak 5 bulan ini.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: mati, yuk follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الغنى عن كثرة الأرض ولكن الغنى غنى النفس. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda, bukanlah kekayaan itu karena banyaknya harta benda, akan tetapi yang disebut dengan kekayaan adalah kekayaan hati, kekayaan jiwa. Hadis ini hadis sahih muttafaqun alaih, dikeluarkan, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim di dalam sahih mereka. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, hadis ini merupakan penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hakikat dari kekayaan, hakikat dari al-ghina, kekayaan, kecukupan, kemampuan adalah dilihat dari kepuasan jiwa seseorang terhadap pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang namanya kaya. Dia selalu puas, dia selalu bersyukur terhadap pemberian Allah subhanahu wa ta'ala.

0: Faedah Kajian.
1: Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya ya terkait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dalam Quran surat An-Najm banyak sekali, kita ambil beberapa saja ya. Dalam Quran surat An-Najm Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Ya, bahwasanya Muhammad temanmu itu bukan orang yang sesat dan tidak lagi keliru. Ya. Muhammad itu bukan orang yang sesat ya, dan tidak pula orang yang keliru. Wa ma yantiqu 'anil hawa, dan apa yang diucapkan Muhammad itu bukan hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha, apa yang diucapkan Muhammad itu adalah wahyu, jadi bukan hawa nafsunya. Ya, inilah apa persaksian atau inilah pujian Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma kadzabal fuadu, ma kadzabal fuadu ma ra'a. Ya, juga disebutkan dalam Quran surat An-Najm ayat 11, hatinya Nabi Muhammad itu tidaklah mendustakan terhadap apa yang dilihat, ya, hatinya baik. Ya, dan juga disebutkan ma zaghal basar wa ma tagha, penglihatannya itu tidak menyimpang. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra, ya, sungguhnya dia itu telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran dari Rabb-nya. Ya. Maka ucapannya itu bagus. Ya, hatinya itu bagus, penglihatannya itu bagus. Ya, itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dalam Quran surat apa? Al-Qalam ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala pun ya mengumpulkan segala kebaikan yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui firman-Nya yang merupakan sebuah pujian yang sangat agung, wa innaka la'ala khuluqin adzim, sesungguhnya engkau wahai Muhammad adalah benar-benar memiliki akhlak, benar-benar memiliki budi pekerti yang agung. Allah yang mengatakan innaka la'ala khuluqin adzim, maka semuanya itu terkumpul akhlak-akhlak yang baik pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan di sini khuluq adzim, ya, budi pekerti atau akhlak yang sangat agung, ya. Penjelasan tentang akhlak agung, ya, itu di antara penjelasannya disebutkan di situ, ya, bahwa penjelasan yang agung, akhlak yang agung, ya, itu karena terkumpul seluruh keutamaan kebaikan yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap sifat-sifat tercuci itu ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, mulai dari nasabnya, ya, kehormatan nasabnya, ya, kecerdasan akalnya, pemahaman yang benar, ilmu yang luas, ya, kuatnya rasa malu, ya, banyaknya ibadah, dermawan, jujur, berani, sabar, syukur, ya, hormat, ramah, dermawan, zuhud, kuwabeh, tumplek-plek nang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah kenapa dinamakan innaka la'ala khuluqin adzim, ya, budi pekerti, akhlak yang sangat agung.

Sutroh atau pembatas. Sutroh adalah sesuatu yang dijadikan pembatas dan diletakkan di depan orang sholat, sehingga orang yang berjalan di depannya tidak terkena dosa. Perintah memasang sutroh dalam sholat. Memasang pembatas dalam sholat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik saat berpergian maupun tidak, sholat sunnah maupun sholat wajib. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, jika seseorang di antara kalian sedang sholat, hendaklah ia memasang pembatas di depannya dan hendaklah ia mendekat dengan pembatas itu. Hadis riwayat Abu Dawud. Wahab berkata, Rasulullah pernah mengimami kami di Mina, lalu beliau menancapkan sebuah tongkat di depannya. Kemudian beliau melaksanakan sholat 2 rakaat. Hadis riwayat Ahmad. Hukum memasang pembatas dalam sholat. Memasang sutroh atau pembatas dalam sholat merupakan sebuah keharusan, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkannya, baik ketika sholat berjamaah maupun sholat sendirian. Jadi, seorang muslim sudah sepatutnya melaksanakan perintah Rasulullah tersebut. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kamu sholat kecuali di hadapanmu ada pembatas, dan jangan engkau membiarkan seseorang berlalu di hadapanmu ketika sholat. Jika ia memaksa, maka perangilah dia." Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Hikmah dibalik anjuran memasang pembatas. Beberapa hikmah dibalik perintah memasang sutroh atau pembatas dalam sholat diantaranya. Pertama, pembatas berfungsi sebagai penghalang agar seseorang tidak berlalu di depan orang yang sholat yang akan mengganggu kekhusyuannya. Kedua, membantu orang yang sholat untuk berkonsentrasi pada sholatnya. Ketiga, berjaga-jaga agar sholatnya tidak terputus, baik dengan berlalunya seorang wanita di hadapannya atau anjing yang berlari di depannya. Dalam hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu disebutkan, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seseorang sedang mendirikan sholat, hendaklah ia memasang pembatas di hadapannya. Jika tidak, maka ada kemungkinan sholatnya akan batal dengan berlalunya keledai atau wanita atau anjing hitam di depannya. Saya berkata, wahai Abu Dzar, ada apa dengan anjing? Hadis riwayat Muslim. Hukum-hukum sutroh dalam sholat. Pertama, perintah memasang sutroh ditujukan kepada imam dan orang yang sholat sendirian. Adapun makmum, maka mereka mengikut kepada sutroh imam. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah menunggangi keledai betina. Kala aku telah beranjak dewasa dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang mengimami sholat di Mina, lalu aku turun melintas di antara beberapa shaf, lalu aku turun dan menggiring untaku ke daerah rerumputan. Kemudian aku bergabung dan tidak ada seorang pun yang menegurku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, dilarang melintas di depan orang yang sedang sholat, bahkan termasuk dosa besar. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jika seandainya orang yang melintas di depan orang yang sholat mengetahui dosa yang ditanggungnya, maka berdiri selama 40 lebih baik baginya daripada melintas di depan orang yang sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Abu An-Nadhar berkata, saya tidak tahu apakah beliau mengatakan 40 hari atau bulan atau tahun, kecuali jika orang tersebut melintas di belakang sutroh atau menjauh dari tempat sujud orang yang sedang sholat jika ia tidak memasang sutroh. Ketiga, diwajibkan bagi orang yang sholat untuk menahan orang yang akan melintas di depannya. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seseorang dari kalian sedang sholat dan ia memasang sutroh di depannya, lalu ada orang yang akan melintasinya, maka hendaklah ia menahannya. Jika ia mengabaikannya, maka ia boleh memeranginya, karena ia hakikatnya adalah syaitan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keempat, sebagian ulama mengecualikan Masjidil Haram. Mereka memberikan keringanan bagi orang yang melintas di depan orang yang sholat. Hal ini agar meminimalisir munculnya kesulitan bagi umat. Karena
Jika seseorang melarang orang melintas di depannya, maka akan muncul kesulitan dan kesusahan. 5. Dinding atau tiang masjid atau lemari, bahkan tongkat kecil pun dapat dijadikan sebagai sutroh dalam sholat. 6. Jarak antara orang yang sholat dan sutroh yang dipasang diperkirakan selebar jalan seekor kambing. Berdasarkan hadis Sahal radhiyallahu anhu, ia berkata, jarak antara tempat Rasulullah berdiri melaksanakan sholat dengan sutrohnya sekitar selebar jalan seekor kambing. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berlalunya seorang wanita dapat membatalkan sholat. Dalam hadis yang disebutkan sebelumnya, tidak dimaksudkan untuk menyamakan antara wanita dengan keledai atau anjing hitam. Penyebutan tiga perkara tersebut dalam satu kalimat tidak serta-merta dipahami sebagai bentuk penyerupaan. Artinya, tidak dapat dipahami bahwa penyebab anjing hitam dapat membatalkan sholat sama dengan penyebab yang terdapat pada keledai atau seorang wanita. Jadi, ketika hadis tersebut menyebutkan bahwa anjing hitam adalah setan, tidak berarti wanita atau keledai juga setan, karena ada kemungkinan ilah yang berbeda di antara ketiganya, walaupun dalam satu kalimat. Kemudian disebutkannya ilah, anjing hitam, dengan tegas dalam hadis tersebut menunjukkan bahwa ia berbeda dengan ilah pada wanita atau keledai. Sehingga dapat kita pahami, berlalunya seorang wanita di depan orang yang sholat dapat membuyarkan konsentrasi orang yang sholat. Sehingga dapat kita pahami, berlalunya seorang wanita di depan orang yang sholat dapat membuyarkan konsentrasi orang yang sholat tersebut, dan bahkan dapat membuatnya lupa kalau ia sedang sholat. Karena seperti yang kita ketahui, wanita adalah pusat perhatian paling menarik bagi pria. Sehingga tidak heran jika ia melintas di depan pria yang sholat akan membatalkan sholatnya dan membuyarkan khusyuannya.

0: Ya, jelas ini kalau memang apa namanya itu adalah hal yang negatif ya, kan ngomongin kan nggak mesti yang negatif ya, kalau positif nggak apa-apa, mungkin bisa ambil faedah. Tapi kalau sudah menjurus ke hal yang negatif ya harusnya di stop kan gitu, diingkari ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadih." Ini nggak mungkin ya, barang siapa yang melihat kemungkaran maka hendaknya dia rubah pakai tangannya. Ya, karena ini bukan di wilayah kita, kecuali kalau di rumah kita mungkin bisa. Mohon maaf, sibuk ya, ini mungkin pulang dulu ya, bisa ya. Tapi kalau nggak bisa, fa'ilam yastati fabilisanihi, kalau nggak bisa pakai tangan maka pakai lisan ya. Oh, ayo kita ganti topik pembahasan ya. Atau mungkin dengan sengaja kita alihkan pembahasannya ya. Nggak usah ngomong, mari kita ganti, tapi langsung kita rubah ke yang lain, kan seperti itu. Ini termasuk mengingkari kemungkaran. Kalau memang tidak bisa, fa'ilam yastatik fabiqolbi, maka yang paling mentok, yang paling terakhir adalah dengan hati, yaitu dengan tidak suka terhadap kemungkaran tersebut. Ya, misalnya dengan menyudahi ya majelis tersebut kalau memang tidak bisa dirubah topik pembahasannya. Ya, karena yang jelas ini adalah suatu kemungkaran yang tidak boleh kita biarkan. Ya, karena makanya ada sebuah hadis disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Fima maknahu la takun aunan lisyaitani ala ikhwanikum, ya janganlah kamu menjadi pembantu syaitan untuk menyesatkan saudara kalian. Ya, ketika ada seorang istri yang dia membicarakan keburukan suaminya dan sebagainya, malah kita dengerin ya, atau waliyazubillah malah tambah dipanasi, iya kayak gitu, nah ini malah membantu dia dalam memuluskan rencana syaitan ya. Maka harus kita cut ya, harus kita stop ya. Kalau nggak bisa ya sudah, minimal kita yang pindah, minimal kita tidak terkena dosanya. Wallahu a'lam.
1: Semenit manfaat. Tanggung jawab mendidik anak dilakukan terus-menerus merupakan sabilul anbiya wal mursalin. Ya. Pendidikan mendidik anak itu adalah jalannya para nabi dan jalannya para rasul. Ya, kita lihat bagaimana da'a Nuh ibnahu ilal iman. Kita lihat bagaimana Nuh alaihi salam ya menyeru, mengajak anaknya kepada keimanan. Sebagaimana yang dikisahkan di dalam Al-Qur'an, Nabi Nuh terus-menerus mengajak anaknya, bahkan tatkala bahtera, tatkala banjir itu datang. Tatkala banjir akan menenggelamkan seluruh apa yang ada di bumi ini. Tatkala Nuh menaiki bahteranya, menaiki kapalnya, dan anaknya masih tidak mengikutinya, Nuh tetap berusaha mengajak anaknya untuk ikut kepada keimanan. Itulah dawam, terus-menerus. Itulah sebuah tanggung jawab dalam pendidikan yang harus dilakukan oleh orang tua. Ya, tidak mengenal lelah, tidak mengenal batas, yang dikenal tatkala Allah telah mengambil diri kita atau Allah telah mengambil anak kita. Terus pendidikan itu dilakukan karena merupakan tanggung jawab yang harus dilakukan.
2: Semenit manfaat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala jannah." Siapa yang meninggal dunia sementara dia paham, sementara dia tahu ya bahwasanya tiada sesembahan yang hak kecuali Allah semata, maka dia akan masuk surga. Ini untuk masuk surga ya, bagi orang yang meninggal dunia. Ini disampaikan kata Rasulullah wa huwa ya'lam, sementara dia mengetahui. Mengetahui apa? La ilaha illallah, bahwa tiada sesembahan yang hak kecuali hanya Allah. Makanya dari hadis yang mulia ini, ulama mengatakan ini disyaratkan bahwa ya'lam, ya dalam keadaan dia mengetahuinya. Jadi kalau kata-kata bahwa ya'lamnya hilang, maka tidak ada surga. Ya, maka tidak ada surga baginya. Ini dalil terkait ilmu. Ya, kita harus mengucapkan la ilaha illallah, kemudian memahami, mengetahui ilmunya. Dan sudah kita sampaikan baik secara nafyu atau al-isbat, baik secara penafian la ilaha, tiada sesembahan yang hak
3: Jadi tiada sesembahan ya, yang boleh diibadahi dari selain Allah, tidak ada satupun. Dan baru isbat atau ditetapkan ya, illallah, kecuali Allah saja. Itu hanya Allah semata, tidak ada yang lainnya. Jadi seandainya seseorang tidak beribadah, ibadahnya hanya ditujukan pada Allah Subhanahu wa taala semata.

0: Iman TV.
1: مستمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. Tidaklah terkumpul suatu kaum di salah satu masjid, di salah satu rumah, rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mereka membaca ayat Allah, mempelajari ayat-ayat Allah, fima bainahum, di antara mereka, kecuali akan turun ketenangan. Wa ghasyatumur rahmah, dan rahmat Allah pun akan menaungi mereka, orang-orang yang belajar agama Allah, mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan para malaikat akan mengelilingi mereka, dan Allah akan menyebut nama-nama mereka di hadapan para makhluk yang ada di sisinya. Sungguh hati ini tidak tenang hanya sekedar dengan harta. Tidak hanya tenang atau tidak bisa tenang cukup dengan jabatan kuasaan. Akan tetapi hati itu akan tenang apabila disiram dengan kalamullah Al-Qur'anul Karim, disiram dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disiram dengan ilmu-ilmu bermanfaat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati-hati tersebut akan tenang. Termasuk zikir adalah membaca Al-Qur'anul Karim, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: baca.
1: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan sholat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Doa ulubsi saub.
3: Doa mengenakan pakaian.
2: Alhamdulillahilladzi kasani hadza tsaub wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah.
3: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
2: Doa ulubsi tsaubil jadid.
3: Doa mengenakan pakaian baru.
2: Allahumma lakal hamdu anta kasautani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lah wa a'udhu bika min sharrihi wa sharri ma suni'a lah.
3: Ya Allah, segala puji bagimu. Engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
2: Ad-du'a liman labisa thawban jadida.
3: Doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
2: Tubli wa yukhlifu Allah Ta'ala.
3: Kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
2: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mut syahida.
3: Silahkan kenakan pakaian barumu, silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
2: Ma yaqulu idza wada'a thawbah.
3: Doa melepas pakaian.
2: Yaqul bismillah.
3: Dengan menyebut nama Allah.
2: Doa dukhulil khala.
3: Doa masuk WC.
2: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith.
3: Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
2: Du'aul khuruj min al-khala.
3: Doa keluar WC.
2: Ghufranak.
3: Ya Allah, ampunilah diriku.
2: Adh-dhikru ba'da al-faragh min al-wudu.
3: Dzikir seusai wudu.
2: Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
3: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
2: ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
3: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
2: Wa yaqul subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant أستغفرك وأتوب إليك.
3: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
2: الذكر عند الخروج من المنزل.
3: Doa keluar rumah.
2: يقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله
3: Dengan nama Allah, aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
2: Allahumma inni a'udhu bika an adhilla au udhal au azilla au uzal au azlima au uzlam au ajhala au yujhala alayya.
3: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
2: Al-zikru 'inda dukhulil manzil.
3: Doa masuk rumah.
2: Bismillahi walajna وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا ثم ليسلم على أهله.
3: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
2: Doa الذهاب إلى المسجد.
3: Doa pergi ke

0: المسجد.
1: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح لي أبواب رحمتك.
0: Aku berlindung pada Allah yang Maha Agung, dengan wajahnya yang Maha Mulia dan kekuasaannya yang Maha Terdahulu, dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.
1: Du'a'ul khuruj minal masjid.
0: Doa keluar masjid.
1: Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni min ash-shaytanir rajim.
0: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan pada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.
2: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita selalu bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di antara tanda-tanda bersyukurnya seorang hamba kepada Allah ta'ala adalah dengan dia banyak berzikir pada Allah. Dalam Al-Quranul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya dalam ciptaan langit dan bumi, waqtilafil layli wan nahar, dan pergantian malam dan siang, la'ayatil lilil albab, benar-benar merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang memiliki akal yang sehat. Siapakah orang-orang yang memiliki akal yang sehat itu? Alladzina yadhkuruna Allah, yaitu orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan, baik dalam keadaan berdiri maupun dalam keadaan duduk. Wa ala junubihim, dan mereka dalam keadaan berbaring, mereka selalu berzikir kepada Allah Ta'ala. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka selalu berfikir, merenungkan tentang ciptaan langit dan bumi yang telah Allah ciptakan ini. Lalu mereka mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila, wahai Rabb kami, tidaklah Engkau ciptakan ini semuanya dan kebatilan. Maka kaum muslimin rahimakumullah, kehidupan kita di dunia ini, apa-apa yang disyariatkan oleh Allah melalui Rasulullah SAW adalah untuk kita berzikir pada Allah Ta'ala. Dua kalimat syahadat adalah untuk kita mentauhidkan Allah Ta'ala dan mentauhidkan pengikutan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian salat yang juga kita diperintahkan oleh Allah adalah untuk kita berzikir pada Allah. Sebagaimana Allah berfirman, wa aqimis salata li dzikri, dan tegakkanlah salat untuk berzikir pada Allah. Kemudian kita diperintahkan pula untuk mengeluarkan zakat adalah dalam rangka cuma mengingat Allah dan berbagi kepada sesama kaum muslimin dari harta yang Allah berikan kepada kita. Sehingga kita mengingat Allah, mensyukuri Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa harta. Kemudian sebagian dari harta itu kita berikan pada yang lainnya. Demikian pula berpuasa di bulan Ramadan yang kita juga diperintahkan dan dijadikan salah satu rukun Islam oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah dalam rangka mensyukuri Allah, dalam rangka bertakwa pada Allah Ta'ala. Dan bagian dari takwa adalah mengingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Demikian pula ibadah haji yang kita diperintahkan untuk mengerjakannya bagi mereka yang mampu, semua dalam rangka berzikir pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka orang-orang yang mempunyai akal pikiran yang sehat, yang mereka beriman pada Allah dan Rasulnya SAW, mereka berupaya untuk dalam hidup ini untuk selalu berzikir pada Allah Azza wa Jalla, karena mereka yakin bahwasanya kehidupan di dunia ini bukan untuk satu kesia-siaan, tapi untuk satu kebenaran yang Allah kehendaki bagi hamba-hambanya. Maka dari itu Allah menurunkan para Rasul dan menurunkan kitab-kitabnya

langkah agar kita sebagai hamba Allah untuk beriman pada Allah dan selalu mengingat pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Aku lakukan ini dan jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sebagai seorang yang beriman pada Allah Azza wa Jalla, hendaknya kita ini selalu bersyukur pada Allah Azza wa Jalla. Karena ada kelebihan yang dimiliki oleh seorang mukmin, yaitu apabila diberikan nikmat oleh Allah, dia akan bersyukur padanya. Dan apabila diuji oleh Allah Subhanahu wa Taala, maka dia akan bersabar dengan ujian tersebut. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Ajaban lil mu'min, la yaqdillahu lahu syai'an illa khair illa kana khairan lahu." Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin. Tidaklah Allah putuskan baginya satu putusan melainkan itu semuanya adalah kebaikan baginya. Nah, ini menunjukkan bahwa seorang beriman, karena dia memiliki iman pada Allah Azza wa Jalla, maka dia mempunyai sikap yang tepat dalam semua kondisi yang ada pada dirinya. Apabila dia diberi nikmat oleh Allah Azza wa Jalla, maka dia bersyukur pada Allah Ta'ala. Jadi adalah kebaikan baginya. Dan apabila Allah putuskan sesuatu baginya, berupa sesuatu yang musibah atau cobaan yang menimpa dirinya, maka dia akan bersabar dalam menerima cobaan itu. Karena dia yakin bahwa itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seorang mukmin dia hanya berkisar antara dua kutub. Yang pertama adalah kutub bersyukur pada Allah Ta'ala. Dan yang kedua adalah kutub kesabaran. Dia selalu bersabar pada Allah Ta'ala. Dia bersyukur tatkala dia mendapat nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Dan dia bersabar tatkala dia diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua-duanya itu adalah kebaikan bagi seorang beriman. Maka marilah kita menjadi orang yang senantiasa memiliki dua hal ini. Apabila kita diberi nikmat, kita selalu bersyukur pada Allah Ta'ala. Karena dengan nikmat yang kita bersyukur pada Allah Ta'ala, Allah akan menambah nikmat tersebut. Dan apabila kita diuji oleh Allah Ta'ala dengan suatu ujian, marilah kita bersabar, karena kesabaran adalah kebaikan bagi seorang mukmin. Semoga kita menjadi hamba Allah yang memiliki dua sifat ini. Selalu bersyukur pada Allah Ta'ala dan senantiasa bersabar dalam menghadapi ujian yang Allah berikan pada seorang mukmin. Semoga bermanfaat. Aqulu qawli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala ali ashabihi ajmain. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini saya sedang berada di salah satu negeri Eropa, tepatnya di negeri Belanda. Dan saya sedang berada di taman-taman buatan yang demikian indahnya, Taman Tulip. Yang mana luar biasa kita melihat keindahan alam semesta ini. Ya, dan ini menunjukkan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu hal yang patut kita ambil dari apa yang kita lihat adalah dari kita melihat alam semesta ini dan apa yang ada di dalamnya. Semua ini merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan demikian kita akan lebih mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Dan kita akan meningkatkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana dia menciptakan dan dia yang mengatur seluruhnya. Ini baru di dunia. Nah, bagaimana dengan akhirat? Apabila Allah menunjukkan pada kita di akhirat kelak surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla. Itu satu kelebihan, satu nikmat yang Allah berikan pada kita. Itu nikmat iman dan nikmat Islam. Kita melihat manusia-manusia, sumjumlah hamba Allah, yang mana mereka tidak beriman pada Allah Ta'ala. Padahal mereka melihat kebesaran Allah dan keagungannya. Namun karena tidak ada iman dalam diri mereka, maka mereka lalai dari ini semuanya. Maka kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla, dan melihat tanda-tanda kebesaran Allah, akan meningkatkan iman kita pada Allah, menambah iman kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini baru dunia dan belum di akhirat kelak. Semoga Allah Azza wa Jalla menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, iman yang kuat dan kokoh, dan tauhid yang teguh sampai akhir dari kehidupan kita di muka bumi ini. Inilah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah berkata kepada orang-orang musyrikin, hadza khalqullah faruni madza khalaqal ladzina min dunihi, ini adalah ciptaan Allah, maka tunjukkan apa yang telah diciptakan oleh mereka selain Allah. Maka kita bersyukur pada Allah azza wajalla atas nikmat iman dan Islam, semoga bermanfaat, dan kita selalu bersyukur pada Allah azza wajalla. Aku lu qauli hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Al-Arba'un An-Nawawiyyah min al-Ahadits Shahihah An-Nabawiyyah. Al-Hadits As-Sadis wal-Ishrun. Fadl al-Islah wal-Adl bayna an-Nas. 'An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala 'anhu qala: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلانا من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم.
4: حديث yang ke-26 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap tulang persendian seorang harus dikeluarkan sedekahnya setiap hari selama matahari terbit. Mendamaikan dua orang dengan adil adalah sedekah. Membantu seorang naik ke atas kendaraannya atau mengangkatkan barangnya ke atas kendaraannya adalah sedekah. Kata-kata yang baik adalah sedekah. Setiap langkah menuju sholat adalah sedekah. Dan menyingkirkan gangguan dari jalan adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
3: Al-Arba'un An-Nawawiyyah min al-Ahadits Shahihah An-Nabawiyyah. الحديث السابع والعشرون البر حسن الخلق عن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس رواه مسلم وعن وابصة بن معبد رضي الله تعالى عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر قلت نعم قال استفتي قلبك البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن.
4: Hadis yang ke-27. Kebaikan adalah akhlak yang baik. Dari An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kebaikan adalah akhlak yang baik, dan dosa adalah sesuatu yang meragukan jiwamu, dan kamu tidak suka jika diketahui orang lain. Hadis riwayat Muslim. Diriwayatkan dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu, ia berkata, saya pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bertanya, kamu datang untuk menanyakan kebaikan dan dosa? Saya menjawab, benar. Beliau bersabda, mintalah fatwa kepada hatimu. Kebaikan adalah sesuatu yang membuat jiwa dan hatimu tenang, sedangkan dosa adalah sesuatu yang membuat jiwamu ragu dan hatimu tidak tenang meskipun orang-orang memberi fatwa kepadamu dan mendukung perbuatanmu. Hadis Hasan diriwayatkan dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal dan Musnad Imam Ad-Darimi dengan isnad yang hasan.
5: Faedah kajian.
6: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Barang siapa menempuh perjalanan dalam rangka mencari ilmu agama, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah pahamkan ia dalam urusan agamanya. Jadi, seseorang itu diinginkan kebaikan oleh Allah, tandanya bukan diperbanyak hartanya, bukan ditinggikan jabatannya, bukan dilancarkan usahanya, bukan disegerwaraskan jasmaninya. Itu semuanya bukan tanda kasih sayang Allah. Disegerwaraskan badannya, dikayakan hartanya, ditinggikan jabatannya, itu bukan tanda kebaikan, itu juga bukan tanda kasih sayang Allah. Bukan. Jangan sampai kita ini salah menangkap sinyal kebaikan. Ada seorang laki-laki gagah, kuat, gede, perkasa, datang kepada Nabi. Nabi bertanya kepadanya, "Apakah engkau pernah melihat orang? Apakah engkau pernah merasakan sakit kepala?" Maka dia mengatakan, "Apa itu sakit kepala? Aku tidak pernah mengalaminya." Nabi bertanya lagi, "Apakah engkau pernah merasakan penyakit demam?" Dia mengatakan, "Apa itu penyakit demam? Aku tidak pernah merasakan." Ketika orang ini pergi berlalu, Rasulullah berkata, "Barang siapa di antara kalian ingin melihat penghuni neraka, lihatlah orang tadi." Jadi seger waras tok itu bukan tanda kebaikan. Jadi tanda kebaikan kalau ditambah keistiqomahan. Diberi Allah kekayaan tok saja itu belum tanda kebaikan. Menjadi tanda kebaikan kalau dibarengi dengan keistiqomahan. Maka dari itulah tanda kebaikan adalah yang pertama diantaranya adalah Allah jadikan hamba itu mau duduk bermajlis ilmu, mau duduk menjalani atau menambah ilmu pengetahuannya tentang agama.

0: Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

أسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: mati, you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: penuh percaya diri. Dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga. Bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Sudah infak aliman bulan ini?
3: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Para pemirsa Al-Iman TV, para pendengar radio Suara Al-Iman, kaum muslimin, kaum muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan banyak kenikmatan kepada kita semua, terutama pada kesempatan sore hari ini. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan pembelajaran bahasa Arab kita yang fokus pada keterampilan membaca, yaitu maharatul qiraah. Jadi kita pengen ya kita bisa baca teks-teks Arab dengan benar, dan juga kita pengen ya kita paham, mengerti ya apa yang kita baca dari teks-teks bahasa Arab tersebut, dan kita menggunakan kitab durus minal Quranul Karim, sehingga masya Allah kita dapat dari sisi bahasanya dan kita dapat dari sisi yaitu ilmu tafsir ringkasnya ya. Insya Allah kita akan masuk pada pelajaran yang ke-11. Namun sebelum itu ya, sebelum kita masuk pada pelajaran yang ke-11 surat Al-Zalzalah, masih ada tersisa ya, masih ada tersisa beberapa latihan ya, beberapa latihan. Baik. Ya, latihan yang ke-5, karena bikin contoh susunan kalimat maka kita lewati aja ya. Untuk latihan yang ke-6, ya untuk latihan yang ke-6 itu disuruh menyebutkan, mendatangkan hati, datangkan al-mufrad, yaitu kata tunggal wal musanna, dan juga kata yang menunjukkan ya jumlah dua. Lima yakti, yaitu yang berikut ini: hunafa, munfakina, khalidina, muntahina, ya muntahina, suhufun as-salihat, jannatun. Ini ada jama' taksir ya, ada jama' mudzakkar salim, ada juga jamak muannas salim ya. Maka silakan mencoba untuk mencari kata tunggal mufrad dan juga musanna dari kata-kata tersebut. Nah, silakan.
4: Baik, kita langsung saja membuka bagi para pendengar maupun pemirsa, yaitu menjawab latihan dari latihan yang ke-6. Bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin mencoba untuk menjawab dari latihan ke-6, bisa langsung saja menghubungi kami di 0873x04x846 sebelum kita memasuki pelajaran yang terbaru. Insya Allah ada yang langsung masuk. Halo.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mas Leandro Islami di Kompleks Perumahan Gading Indah Regency Surabaya.
4: Masyaallah. Baik Mas Leandro, silakan.
3: Baik Mas Leandro, gaifah haluka.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka ya Mas Lendro?
5: Alhamdulillah, alhamdulillah khair, Ustaz.
3: Alhamdulillah, masyaallah, masyaallah. Sudah siap ya Mas Lendro ya untuk menjawab latihan yang ke berapa itu? Yang ke-6. Naam. Naam. Tafadhol, silakan.
5: Naam, ana musta'in. At-tadribus sadisu. Hiti.
3: Hati.
5: Hiti mufroda. Wa
3: musanna. Musanna.
5: Lima ya. Lima ya hati.
3: Naam.
5: Hunafa. Mufakina. Holidina. Mumpahina suhufun as-salihatu ajannatun munafak jamaknya
3: munafak jamak mufradnya apa mas
5: munafak
3: mufradnya kalau tunggalnya
5: hunafa
3: hunafa orang-orang yang lurus. Nah, kalau
5: orang-orang mufrad, yang lurus.
3: Kalau mufradnya satu satu orangnya apa?
5: Hunafa
3: satu orang. Satu orangnya berarti apa?
5: Munafai.
3: Satu orang berarti Hanif.
5: Hanif.
3: Hanif, ya. Kalau dua orang ditambahi alif dan nun. Hani.
5: Hanif.
3: Fani.
5: Hanifani.
3: Hanifani. Naam. Baik. Kemudian yang berikutnya mungkin dipilih
5: Mufakina.
3: Mungkin dipilih yang mungkin agak mudah ya. Mas Leo ya. Mungkin coba yang Khalidina, Khalidina.
5: Khalidaini.
3: Khalidah ini ya, naam dua. Kalau yang satu, satu orang.
5: Khalidina.
3: Itu banyak. Khalidina banyak. Kalau satu orang, ya sama nunnya dihilangkan. Jadi apa?
5: Khalid.
3: Khalid. Ya. Khalid satu orang. Satu lagi atau kata yang lain as-solihat. As-solihat. Kalau
5: as-solihat
3: itu jamak. Kalau satu orang perempuan yang solihah apa? Satu satu perempuan
5: as-solihah.
3: As-solihatu. Naam. Kalau as-solihatu. Dua orang kalau dua orang perempuan solihah
5: as-solihatain.
3: As-salihataini atau salihatani. Nah, kemudian satu lagi ya Mas Leo ya. Jannatun. Mufrad
5: Jannatun.
3: Mufradnya? Apa tunggalnya?
5: Jannah.
3: Jannatun. Naam, ahsan. Jannatun. Naam. Kalau dua, kalau dua.
5: Jannatain.
3: Jannatain, masya Allah. Cukup ya, Mas Leo ya. Barakallahu fiik, masya Allah.
5: Oke, itu saja latihannya untuk hari ini. Sekian, barakallahu fiikum, jazakumullahu khairan katsiran. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Masya Allah. Barakallahu fiik, Mas Leo. Iya. hunafa hanif hanifani munfakina munfakun, kalau satu ya munfakun, munfakani kalau dua, khalidina khalidun khalidani, muntahi muntahina kalau satu muntahin di kasrotain ya muntahin, kalau dua muntahiyani, ianya kelihatan. Suhufun jama' taksir ya suhifah, suhifatani. Baik, nah sekarang kita lanjut tadrib yang ke-7. Tadribus sabi' ajib anil as'ilati taliyati, jawablah soal-soal berikut ya, jawablah soal-soal berikut. Ada berapa itu? Kam soalan? Sittatu as'ilatin. Soalul awal man ahlul kitab, wasani bima amarahumullah, hal arsalallahu muhammadan sallallahu alaihi wasallam ila jami' ilan nasi jami'an, madalil alladhi ja'a bihir rasul alaihi salatu wassalam, man syarrul bariyah yawmal qiyamah, ma jazaul mu'minin. InsyaAllah pertanyaannya bisa dijawab ya. Tayyib, naam.
4: Baik, kita beranjak ke latihan selanjutnya, yaitu latihan yang ke-7. Sebelumnya yang sudah dijawab, latihan yang ke-5 oleh Mas Leandro. Dan kita beranjak ke latihan yang ke-7 bagi para pendengar maupun para pemirsa yang ingin mencoba untuk menjawab latihan tersebut, bisa langsung saja di 0873x04x846. Halo? Halo?
6: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yati?
6: Salam.
4: Masyaallah. Silakan Ibu Yati.
6: Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayu haluki Ibu Yati?
6: Khairin alhamdulillah.
3: Masyaallah ya, senang sekali Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Ibu sekeluarga sudah siap Ibu ya? Hal anti musta'iddatun li ijabati at-tadrib as-sabi? Tafadhali.
6: Bismillahirrahmanirrahim. At-tadrib as-sabi ajib anil as'ilatin, anil as'ilatit taliyati. Awalan, man ahlul kitab alladzina kafaru minal yahudi wan nasoro.
3: Nah, ahlul kitab idzan al yahudi wan nasoro. Nah,
6: samian bima amarohum mullahu.
3: Naam.
6: Bi ibadati wahdahu.
3: Masya Allah, naam. Bi ibadati wahdahu. Terus apa lagi Ibu?
6: Wa iqamis sholati.
3: Naam.
6: Wa iqamiz zakati lil fuqara'i.
3: Naam, masya Allah.
6: Salisan, hal arsalallahu muhammadan sallallahu alaihi wasallam ilan nasi jami'an,
3: kalau pertanyaannya hal maka jawabannya na'am au
6: na'am.
3: La, na'am, baik, sahih, na'am
6: arsal. Madalilul ladzi ja'a bihi rasulu alaihi salatu wassalam.
3: Madalil
6: Al-Qur'an Karim.
3: Naam, Al-Qur'anul Karim. Tayyib.
6: Khamisan man syarrul bariyah yaumal kiamati. Kufaro minal yahudi wan nasoro.
3: Al-kufar minal yahud wan nasoro wal musyrikin. Naam.
6: Satisan. Ma jaza'ul mu'minina wa yadkhuluna yaumal kiamati fi jannati. La yakhrujuna min abada.
3: Nah, yadkhuluna al-jann.
6: Yadkhuluna al-jannata.
3: Yadkhuluna al-jannata. Masyaallah. Barakallahu fiki Bu Yati. Barakallahu fik. Jazakillahu khairan.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masyaallah jawabannya sahihah. Ijabatu Ibu Yati ya, sahihah. Baik. Alhamdulillah selesai ya. Pelajaran yang ke-10. Jadi kita nantaqil ila ad-darsi al-hadi asyar. Ya, kita berpindah pada pelajaran yang ke-11. Suratul Zalzalati. Suratul Zalzalati. Al-kalimatul jadidah. Kosakata-kosakata yang baru. Ya, sa'akra kulla kalimatin min hadhi al-kalimatul jadidah marwatain, dua kali ya akan saya baca. Zalzala yuzalzilu, zalzala yuzalzilu, zilzalun, zilzalun, athqalun, athqalun, pakai tha ya. Yawma idzin, yawma idzin akhbarun, akhbarun, thiqlun, thiqlun, ya, sadara yasduru, sadara yasduru ay raja, ashtata, ashtata, ay mutafarriqin, hazza yahuzzu, hazza yahuzzu al-hisabu, ya'i fil yawm al-akhir, hasaba yuhasibu hasib, hasaba yuhasibu hasib, al-amwat, al-amwat, mutafarriqun, mutafarriqun. Nah, hadhihi hiya al-kalimatul jadidah. Ini adalah kosakata-kosakata yang baru. Sekarang kita jelaskan maknanya. Zalzala yuzalzilu. Zalzala yuzalzilu. Mengguncang. Ya, mengguncangkan itu. Zalzala yuzalzilu. Zilzal, guncangan. Ini kayak gempa gitu ya. Zilzal, guncangan. Asqalun, asqalun, asqal, apa asqal itu ya? Asqal jam'u thiqlin, jam'u thiqlin, yaitu kayak beban gitu ya, beban-beban, itu asqal. Asqal dari kata thiqal kan berat ya, jadi kan beban-beban yang memberatkan itu, beban itu ya. Asqal, yawma izin, pada hari itu, yawma izin, yadkhulu al-mu'minuna al-janna umamaya. Yawma izin yadkhulu al-mu'minuna al-janna. Pada hari itu. Ya. Akhbarun jam khabar. Akhbarun itu jama'. Mufradnya adalah khabar. Khabarun akhbarun. Kabar-kabar. Berita-berita. Thiqlun tadi mufrad. Jama'nya athqal. Jadi beban ya. Sadara yasduru. Kalau di sini maknanya saudara yasduru raja'a yarji'u. Ya, raja'a yarji'u. Itu kembali gitu ya, kembali. Ashtata, ashtata, ashtata mutafarriqin, itu berpecah-pecah, berkelompok-kelompok gitu ya. ashtata. Jadi bukan bersatu, berkumpul semua, bukan, tapi ashtata, mutafarriqin, berpecah belah, berkelompok-kelompok, gitu ya. Hazza yahuzzu, sama aja, hazza yahuzzu itu menggoyangkan, ya, menggoyangkan. Al-hisab itu fil yawmil akhir, al-hisab itu menghisab ya, menghitung gitu ya. Yawmul hisab, hari perhitungan, dihitung semuanya amal kita ini. Makanya kelak di hari kiamat itu hisabun la amalun. Kalau di dunia kata Ali bin Abi Thalib, amalun la hisab. Kalau sekarang kita hidup ini beramal bukan dihisab. Nanti kalau di akhirat itu baru dihisab dan tidak bisa beramal lagi. Taib. Kemudian hasaba yuhasibu, hasaba yuhasibu. Itu mengintrospeksi gitu ya, introspeksi, hasib, introspeksilah. Al-amwat atau hasib nafsak ya akhi, hasib nafsak. Alaika bil muhasabah, hasaba yuhasibu muhasab. Muhasabah ya berarti introspeksi gitu ya. Al-amwat jam'u mayyit, al-amwat jam'u mayyit, itu orang-orang yang meninggal, orang-orang yang mati gitu. Al-amwat lawan katanya ahya, ya ahya. Mutafarriq, mutafarriq itu berpecah gitu ya, mutafarriq berpecah, berpecah gitu ya. Taib. Nah itu kosakata, kosakata yang baru dan juga sudah dijelaskan maknanya beserta bagaimana cara membacanya. Sekarang kita akan baca surat Al-Zalzalah. Mungkin para pemirsa sudah hafal ya surat Al-Zalzalah ini, para pendengar juga sudah hafal. Tapi surat ini mengingatkan bagaimana nanti itu hari kiamat, seperti apa hari kiamat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Kita artikan ya, إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا, apabila bumi dikuncangkan, digoyang. Subhanallah ya, kita kalau ada lindu gitu ya, lindu maksudnya ada getaran sedikit dari gempa ini sudah ya, sudah takut semuanya, sudah ya, sudah takut sekali. Itu baru getaran tok. Nah ini digoyang, ini dikuncang habis. Idza zulzilatil ardu zilzala, apabila bumi dikuncangkan dengan kuncangan yang dahsyat. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Ya, jadi bumi mengandung ini, keluarkan semua-sama bumi. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ, bumi mengeluarkan, أَثْقَالَهَا, beban-beban yang berat itu. وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا, maka manusia pun bertanya, manusia apa yang terjadi pada bumi ini, kuncang seperti itu, kemudian mengeluarkan beban-beban yang berat. Malah apa yang terjadi pada bumi ini? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, ternyata pada hari itu bumi menyampaikan beritanya. Tuhaddits, ngomong. Pada hari itu bumi menyampaikan, ngomong tentang berita-berita. Ya, bi anna rabbaka auhalaha, karena sesungguhnya Rabbmu telah memerintahkan yang demikian itu padanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala merintahkan bumi itu akan terjadi seperti itu. Goncang, kemudian mengeluarkan, kemudian menyampaikan kabar berita bumi tersebut. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Pada hari itu, ketika bumi digoncang tadi itu, manusia keluar dari kuburnya. Ya, manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatannya. Subhanallah, ya, sungguh mengerikan sekali, menakutkan sekali. Tidak ada yang tersembunyi, semuanya dibangkitkan. Yang dulu dimakan binatang buas sampai habis badannya, bisa lagi dibangkitkan sama Allah. Yang dulu tenggelam di lautan, dimakan sama ikan sampai habis, gak tersisa. Ada yang mati dibakar, hangus, tanpa tersisa. Dibalikkan lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Dibangkitkan lagi. Dan berkelompok-kelompok, lalu diperlihatkan setiap amal yang dia lakukan di dunia. Iya, diperlihatkan amal dan balasannya. Iya. Man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebajikan seberat biji sawi, niscaya dia akan melihat balasan. Subhanallah, sekecil itu. Iya, sekecil kebaikan Allah perlihatkan balasan. Maka jangan kita meremehkan kebaikan meskipun kecil. Ya, mungkin belum bisa haji ya dengan dana yang besar, dengan pengorbanan yang besar. Ya. Tapi kita bisa istiqomah membaca ayat-ayat Al-Qur'an setiap hari meskipun enggak banyak. Istiqomah salat sunnah, rawatib dan yang lainnya, istiqomah istighfar, istiqomah zikir, istiqomah mungkin infak enggak seberapa, tapi istiqomah sekecil apapun maka akan dibalas sama Allah. Dan juga wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Hati-hati ini, barang siapa yang mengerjakan kejahatan, kejelekan, kemaksiatan, perbuatan dosa seberat biji sawi. Kecil sekali itu. Seberat biji sawi itu yang paling kecil, maka akan melihat balasan dari perbuatan dosa tersebut. Maka jangan menggampangkan, meremehkan, ya, dianggap biasa, apa-apa ini, dosa kecil, dosa enggak kelihatan. Allah akan balas nanti, sekecil apapun perbuatan. Nah, jangan menggampangkan, meremehkan, ya. Nah, tapi kita takut, karena kita ketika berbuat dosa itu, kita takut. Ungdur ila man asait, wala tangdur ila sigari maksiatik. Ya. Takut kita itu. Siapa yang kita maksiati meskipun kecil itu ya takut. Baik, itu adalah terjemahan dari surat Al-Zalzalah. Sekarang kita masuk pada halaman 88, safha 88. Ma'anil kalimat, yaitu makna kata-kata. Zulzilat, yani huzzat, zulzilat, goncang, goyang. Ya, bisa kita bayangkan seperti apa ini. Bumi digoyang itu. Subhanallah ya. Nas'alullah salamah wa la'am. Zilzilatil ardu zalzilzalaha. Huzzatil ardu bisyiddah. Dikuncang dengan kuncangan yang keras. Subhanallah. Asqalaha asqalu jam'u thiqlin. Wahia ma fiha min al-amwal. Maksudnya di sini adalah orang-orang mati yang ada di dalam bumi tadi itu asqalah. Ma laha istifhamun litta'ajjub. Ma laha, apa yang terjadi ini? Itu adalah istifhamun litta'ajjub. Itu kata tanya untuk sebuah hal-hal yang mengherankan. Apa ini ya? Min halil ardi, keheranan dengan keadaan bumi. Akhbaraha jam'u khabar, kabar-kabar. Au halaha amaraha, Allah perintahkan bumi itu untuk tuhadditsu akhbar. Yasdurun nas yarji'una. Mereka kembali lagi, dibangkitkan sama Allah, diperlihatkan amalan dan balasannya. Ashtata mutafarriqin, berkelompok-kelompok. Kelompok yang baik akan kumpul sama kelompok. Kelompok yang jelek-jelek, buruk-buruk, jahat-jahat. Liyurau a'malahum liya'khudhu jaza'a a'malihim. Agar mereka mengambil balasan perbuatan-perbuatan mereka. Kalau baik, mereka dapat baik. Kalau jelek, mereka akan dapat kejelekan, balasan kejelekan. Ya, dulu nanamnya apa? Nanam kebaikan, panen kebaikan. Nanam kejelekan akan memanen kejelekan. Az-zarrah aswarul asya. Zarrah seberat biji sawi tadi itu. Itu sekecil-kecilnya sesuatu. Berarti kecil sekali. Kita lihat debu ya. Debu yang berterbangan itu kecil itu masih ada lagi. Pokoknya yang paling kecil itu dzarrah asgharul asya. Mithqala dzarra wazna. Ya, seukuran atau seberat biji sawi. Baik. Sekarang kita lanjutkan. Kira-kira apa maknanya surat Zalzalah ini? Maknanya apa? Sudah tahu Ustaz? Iya. Kalau dalam bahasa Indonesia tahu ya. Ini bahasa Arab ini. Bahasa Arab tafsir ringkasnya apa surat Al-Zalzalah ini? Hinama tuzalzalul ardu bisyiddah. Kita baca dulu aja ya. Kita baca dulu nanti kita bahas. Ya. Hinama tuzalzalul ardu bisyiddatin. وَتُخْرِجُ مَا فِي بَاطِنِهَا مِنَ الْأَمْوَاتِ يَوْمَئِذٍ يَتَعَجَّبُ الْإِنْسَانُ مِنْ حَالِ الْأَرْضِ الَّتِي تَتَحَدَّثُ بِأَمْرِ اللَّهِ أَخْبَارِهَا فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ يَرْجِعُ النَّاسُ أَشْتَاتًا مُتَفَرِّقِينَ يذهب بعضهم إلى الجنة وبعضهم إلى النار لينالوا جزاء أعمالهم فكل من يعمل عملا قليلا من خير أو شر ينال جزاءه لذا ينبغي للمسلم أن يحاسب نفسه ويبتعد عن المعاصي حتى يكون جزاؤه خيرا حتى يكون جزاؤه خيرا. سبحان الله ya, ringkas tapi padat, to the point, maksudnya seperti ya yeah. Jadi para pendengar, para pemirsa, nanti dilatih lagi bacanya kayak tadi ya, dilatih lagi. Dilatih lagi biar lancar bacanya dan juga benar. Dan agar semakin sempurna, ya kita harus paham apa yang kita baca. Ya, kita harus paham apa yang kita baca. Coba kita jelaskan. Hinama tuzalzalul ardu bisyiddah. Ya. Ketika digoncang bumi tersebut bisyiddah, dengan kuat, dengan keras. Watukhriju ma fiha ma watukhriju ma fi batiniha minal amwat. Dan bumi tersebut tukhrij, mengeluarkan ma apa-apa fi batiniha, di dalam bumi tersebut. Apa yang dikeluarkan? Al-amwat. Itu orang-orang yang mati. Karena kan ditanam di dalam bumi. Dikeluarkan oleh bumi. Bumi mengeluarkan apa-apa yang berada di dalamnya dari orang-orang mati. Maka pada saat itu, yauma idzin, pada saat itu, ya, bumi digoncang dengan keras, kemudian bumi mengeluarkan orang-orang mati dari dalam perut bumi. Maka apa? Yauma idzin, pada saat itu, yata'ajabul insan. Maka manusia terheran-heran. min halil ardi, terheran-heran dengan keadaan bumi tersebut, guncang dengan keras, kemudian mengeluarkan orang-orang mati dari perut bumi tersebut. Maka orang-orang itu tak, bukan tak, cuma heran semuanya. Ada apa ini? Ya, dengan heran dengan keadaan bumi allati tatahaddats bi amrillah an akhbariyah. Yang mana bumi ini pun ternyata berbicara dengan perintah Allah, berbicara, mengabarkan tentang kabar-kabar bumi. Tapi ini dengan perintah bi amrillah. Ya, bi amrillah, dengan perintah Allah. Ya, auhala bi anna rabbaka auhala, itu perintah Allah ini. Fi dzalikal yaum, pada hari itu, yarji'un nasu ashtatan mutafarriqin, manusia itu kembali dengan berkelompok dan berpecah belah. Yadhhabu ba'dhuhum ilal jannah, sebagian mereka pergi ke surga. Wa ba'dhum ilan nar, sebagian yang lain pergi ke neraka. Berpisah, bukan berkelompok satu semua, berpisah, berpecah. Ya, liyanalu nala yanalu, artinya meraih, mendapatkan, agar mereka mendapatkan balasan perbuatan amal-amal mereka. Fakullu man ya'malu amalan qalilan min khairin aw syarrin yanalu jazauhu. Setiap orang yang melakukan amalan yang sedikit, baik yang khair, amalan yang baik, atau syar, amalan yang jelek, yanalu jazaahu, maka dia akan memperoleh, mendapatkan, mendapatkan apa? Mendapatkan balasannya. Ya, tadi itu, siapa yang menanam pasti akan memanen. Ya, pasti akan yanalu jazaahu, akan mendapatkan balasannya. Lidza yanbaghi lil muslim, maka seyogyanya bagi seorang muslim an yuhasiba nafsahu, untuk introspeksi dirinya, terus introspeksi, setiap hari harus introspeksi, hari ini sudah ngapain aku, ya, banyak dosanya apa banyak amal baiknya, itu introspeksi, itu namanya muhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasab, sebelum nanti dihisab, sekarang hisab dulu gitu loh, ya, biar tahu ini sudah baik apa enggak. Ya, ternyata banyak kesalahannya, segera tobat kepada Allah. Maka hendaknya dia hendaknya seyogyanya bagi seorang muslim untuk muhasabah terhadap dirinya, introspeksi terhadap dirinya. Wa yabta'id 'anil ma'asi, dan agar menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan, hatta yakuna jazauhu khaira, sehingga balasannya itu nanti akan baik kalau dia muhasabah, kalau dia menjauhi maksiat, ya, maka balasannya nanti akan baik. Silakan bagi, ya, para pemirsa, ya, yang ingin latihan membaca, kita akan membaca al-makna, ini al-makna dua paragraf insyaallah. Naam, tafadhal, silakan.
4: Baik, kami membuka bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin mencoba untuk membaca al-makna dari surat al-zalzalah, bisa langsung menghubungi kami di 0873 kali 04 kali 846. Halo. Kami ulangi bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin mencoba untuk membaca dari al-makna pada kesempatan sore kali ini.
7: Assalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yati kembali.
7: Ibu Narti, Ustaz.
4: Oh, masyaallah.
7: Ibu Narti, Mas.
4: Oh, masyaallah. Nah, Ibu Narti, masyaallah. Tabarakallah.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Narti, kaifa haluki?
7: Bi khairin, alhamdulillah. Ustaz, kaifa
3: alhamdulillah, sehat juga, Ibu, ya. Barakallahu fiik Ibu Narti. Hal anti musta'iddah? Ibu Narti.
7: Naam.
3: Tafadhali.
7: Bismillah. Al-makna hinama tusalsalul ardu bisyiddatin wa tukhriju ma fi batiniha minal amwati yawma idin yata'ajjabul insanu min halin al-ardi lati tatahaddatsu bi amrillah.
3: Naam.
7: Min akhbariha.
3: Taib.
7: Fi dalikal yawmi yalji'un nasu ustata mutafarriqina.
3: Mutafarriqina.
7: Mutafarriqina. Yadhabu ba'duhum ilal jannah wa ba'duhum ilal nar. Liyanalu jaza'a a'malihim. Fakullu man ya'mal amalan qalilan min khairin aw syarrin yanalu jaza'ahu ridda. Ya bagi.
3: Naam.
7: Yan bagi lil muslimi. Lil muslimi an yuhasiba.
3: Naam.
7: Nafsahu wa ya ta'addi. Anil ma'asih.
3: Naam.
7: Hatta yakunu jazauhu khairan.
3: Masya Allah. Barakallahu fiik Ibu Narti. Jazakillahu khairan.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, satu lagi Mas ya, untuk latihan membaca. Silakan ya.
4: Baik, kita membuka kembali bagi para pendengar maupun para pemirsa setelah penerti dari Bandung yang ingin mencoba untuk membaca al-makna di 087 3x04x846. Baik, halo. Halo. Halo.
8: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ibu Ani.
8: Ibu Ani.
4: Masya Allah. Silakan ya Ibu Ani.
3: Masya Allah. Ibu Ani.
8: Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaif haluki Ibu Ani?
8: Alhamdulillah. Nabi khair Ustaz.
3: Masya Allah. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Naam. Hal anti musta'iddah ya Bu Ani? Naam. Iqra'i al-ma'na.
8: Bismillah. Al-makna hinama tuzalzalul ardu bisyiddatin wa tukhriju ma fi batiniha minal amwati yawma idin yata'ajjabul insanu min khalil ardi lati kata hadatsu bi amrillahi an akhbariha.
3: Naam.
8: Fi dalika yaumi yarji unnasu astatan mutafarritina yadhabu ba'duhum ila sanati wa ba'duhum ila nari liyanalu dasa'a a'malihim.
3: Naam.
8: Makulu man ya malu amalan qalilan min khairin aw syarrin ya nalu jasa'ahu.
3: Naam.
8: Ritam rita yang bagi lil muslimi an yukhasiba nafsahu wa yab ta'ida anil ma'asi kata yakuna jasa'uhu khairan.
3: Masya Allah, barakallahu fiik Ibu Ani.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Ya, enggak apa-apa, baca lagi ya, biar tambah lancar semuanya. Insyaallah. Tafadhol.
4: Baik, kita membuka kembali bagi para pendengar maupun para pemirsa sebelum kita mengakhiri pertemuan kita kali ini yang ingin membaca dari makna dari surat Al-Zalzalah ini bisa langsung di 0873 kali 04 kali 846. Halo? Halo? Halo? Apakah sudah terhubung? Halo? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ummu Abdillah.
9: Ya, Ustaz.
4: Masyaallah. Silakan Ummu Abdillah.
9: Ya. Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Waaluki Ibu Ummu Abdillah.
9: Alhamdulillah bi khair. Kaifa halu ya, Ustaz?
3: Alhamdulillah, alhamdulillah bi khair. Masyaallah. Hal anti musta'iddah? Ibu Ummu Abdillah.
9: Ya, Ustaz.
3: Naam,
9: ya,
3: tafadhali, tafadhali, naam.
9: Ya, khinama jajarul ardu wisidatin.
3: Watukh riju
9: Satu riju mah berarti ini ya minat kemati.
3: Nam.
9: Nah ini aja tu insan minhalim aldi alkati apa kata tu alilahian asalnya. Tidak lika yang jatuh nasu asalnya apa lagi ini ada tu baru inasian nanti. Bapakum ilanan ya nalu saja amalu pakulu man ya nalu amalan olinan min khairin al-sharin ya nalu saja nalu lida yang bau itu besar ini kan yuhati panas dari ya taida alim bermati kata yakuna jazakumullah
3: khairan. Masyaallah, masyaallah. Barakallahu fiik Ibu Abdillah. Barakallahu fiik.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Jazakumullah khairan.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah, semuanya bacaannya bagus ya. Ketika membaca al-makna dari surat Al-Zalzalah. Masih ada waktu enggak, Mas Andika? Sudah habis. Insyaallah sudah habis, cepat sekali ya waktunya. Masyaallah. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semuanya, memberkahi waktu kita dan juga memberkahi usaha kita dalam belajar bahasa Arab dan juga menuntut ilmu agama. Ya, insyaallah ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan sore hari ini dan insyaallah mudah-mudahan pada pertemuan yang akan datang kita bisa lanjutkan untuk menjawab apa? Tadribat yang ada pada satu pelajaran surat Al-Zalzalah. Demikian wallahu taala alam bissawab.
2: Sudah infak 5 bulan ini.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga, ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga, bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: mati, yuk follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya. Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Aceh.
1: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Doa lubsis thawb.
3: Doa mengenakan pakaian.
2: Alhamdulillahilladzi kasani hadza thawb wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah.
3: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
2: Doa lubsis thawbil jadid.
3: Doa mengenakan pakaian baru.
2: Allahumma lakal hamdu anta kasautani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'alah wa a'udhu bika min syarrihi wa syarri ma suni'alah.
3: Ya Allah, segala puji bagimu, Engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
2: Ad-du'a liman labisa thawban jadida.
3: Doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
2: Tubli wa yukhlifu Allah Ta'ala.
3: Kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
2: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mut syahida.
3: Silahkan kenakan pakaian barumu, silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
2: Ma yaqulu idza wada'a thawbah.
3: Doa melepas pakaian.
2: Yaqul bismillah.
3: Dengan menyebut nama Allah.
2: Doa dukhulil khala.
3: Doa masuk WC.
2: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith.
3: Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
2: Du'aul khuruji minal khala.
3: Doa keluar WC.
2: Ghufranak.
3: Ya Allah, ampunilah diriku.
2: Adh-dhikru ba'da al-faraghi minal wudu.
3: Dzikir seusai wudu.
2: Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
3: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
2: ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
3: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
2: Wa yaqul subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
3: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
2: Adh-dhikru 'inda al-khuruj min al-manzil.
3: Doa keluar rumah.
2: Yaqul bismillah توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله
3: Dengan nama Allah, aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
2: Allahumma inni a'udhu bika an adilla au udhal au azilla au uzal au aghlima au udhlam au ajhala au yujhala alayya.
3: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
2: Al-zikru 'inda dukhulil manzil.
3: Doa masuk rumah.
2: Bismillah walajna وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا ثم ليسلم على أهله.
3: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
2: Doa الذهاب إلى المسجد.
3: Doa pergi ke masjid.
2: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا. اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا. اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
3: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
2: Doa dukhulil masjid.
3: Doa masuk masjid.
2: A'udzu billahi al-'azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim minasy syaithanir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma iftah li abwaab rahmatik.
3: aku berlindung pada Allah yang Maha Agung, dengan wajahnya yang Maha Mulia dan kekuasaannya yang Maha Terdahulu, dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.
2: Doa al-khuruj min al-masjid.
3: Doa keluar masjid.
2: Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni minas syaitanir rajim.
3: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan pada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
2: Sudah infak aliman bulan ini?

Kita bersyukur dan memuji Allah Azza wa Jal yang telah mempertemukan kita di dalam satu amalan yang mulia, yaitu majlis ilmu atau talabul ilm. Kita berharap kepada Allah Azza wa Jal agar supaya Allah Azza wa Jalla kita semua dan memberikan kita fadilah keutamaan yang telah yang duduk untuk belajar ilmu syariat.

ذلك دين القيمة. Tidaklah mereka diperintah kecuali agar mereka mengikhlaskan, atau kecuali mereka agar mereka beribadah kepada Allah Ta'ala dalam keadaan mengikhlaskan agama, yakni agama Islam. Wa yuqimus salata, dan agar mereka mendirikan salat. Wa yu'tuz zakata, dan agar mereka mengeluarkan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, dan itulah agama yang lurus. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, lan layyanallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Tidaklah daging-dagingnya serta darah-darahnya itu yang sampai kepada Allah, akan tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan dari mereka. Allah Ta'ala juga berfirman, qul in tukhfu ma fi sudurikum, katakanlah jika kalian menyembunyikan apa yang ada di dada-dada kalian, autubduhu, atau apa yang kalian nampakkan, ya'lamhullah, Allah mengetahuinya. Ayat-ayat ini berkaitan dengan ikhlas dan niyah. Di ayat yang pertama jelas Allah berfirman, illa liya'budullaha mukhlisin, kecuali agar mereka beribadah kepada Allah dalam keadaan ikhlas. Kemudian yang kedua, ayat yang kedua, Allah Ta'ala menjelaskan bahwasanya ketika seseorang berkurban, menyembelih, beribadah dengan berupa menyembelih hewan kurban, yang sampai kepada Allah bukan darah dari hewan yang dia sembelih, bukan daging yang dia sembelih, tapi yang sampai kepada Allah adalah at-taqwa, ketakwaan, wat-taqwa huna, dan takwa itu di hati, kata Rasulullah. Kemudian di ayat yang ketiga Allah berfirman menjelaskan bahwasanya apa yang kita sembunyikan, apa yang kita tampakkan, semuanya diketahui oleh Allah, tidak ada bedanya. Gitu. Ini berkaitan dengan al-ikhlas, ikhlas, an-niyah. An-niyah, di mana niat itu terletak? Di mana? Di hati. An-niyatu mahalluhal qalbu. Niat itu tempatnya, letaknya ada di hati. Wala mahalla laha fil lisani fi jamil amali. Dan niat itu tidak terletak di dalam lisan, tidak terletak di lisan seseorang untuk semua amalan. Ya. Karena memang ada sebagian ya pendapat yang mungkin tersebar di kalangan kaum muslimin tentang an-nutqu au at-talafuz bin niyyah, melafadzkan niat. Ya. Di antara dalil yang mereka pakai untuk mendukung tentang niat itu dilafadzkan adalah dalil tentang talbiyah. Orang kalau mau haji, talbiyah. Mau umrah, talbiyah. Katanya ini niyah. Ya. Berarti tidak apa-apa jika niat itu dilafalkan. Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di salah satu kitab beliau, kalau tidak salah di Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah, beliau menerangkan bahwa mengkiaskan niat dengan talbiyah adalah kias yang tidak tepat. Ya. Talbiyah itu adalah amalan pertama ketika mau melaksanakan an-nusuk,
yakni umrah ataupun haji, ya tentu setelah memakai pakaian ihram, ketika sudah sampai pada miqatnya, mengucapkan talbiyah. Ya, dibuka dengan talbiyah. Ya. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, jika memang talbiyah ini dikiaskan dengan salat, maka kias yang tepat adalah talbiyah itu seperti takbiratul ihram. Ya. Sebagai pembuka. Salat pembukanya adalah takbiratul ihram. Ya. Dan takbiratul ihram dilafalkan. Takbiratul ihram itu bukan mengangkat tangannya. Bukan. Tapi ucapan Allahu Akbar. Nah, itulah. Ya. Jangan kalau orang mengangkat tangan tapi diam, kira-kira sudah takbiratul ihram atau tidak? Tidak, belum. Ya, jadi takbiratul ihram itu adalah talafud dengan Allahu Akbar. Ya, jika talbiyah dikiaskan, maka yang tepat adalah talbiyah itu sejajar dengan takbiratul ihram dalam sholat, bukan sejajar dengan niat, karena niat sebelum itu, ya. Kemudian yang kedua, dalil bahwasannya atau alasan mengapa niat itu tidak perlu diucapkan, dikarenakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau tidak pernah melafalkan niat dan mengajarkan lafal niat. Beda dengan takbiratul ihram. Lafalnya ada. Orang enggak boleh apa? Buat-buat redaksi. Tapi niat tidak ada. Ya. Jika niat atau jika melafalkan niat itu sesuatu yang dibutuhkan atau sesuatu yang harus, tentu Nabi pasti mengajarkan. Kenapa? Karena melafalkan niat itu lebih dibutuhkan daripada melafalkan takbiratul ihram. Ya. Melafalkan niat sebelum sholat, ya, diperinci, ya, itu lebih dibutuhkan daripada melafalkan takbiratul ihram. Apakah semua umat Islam di dunia pasti bertalbiyah? Maaf, melafalkan niat, ya, dalam sholat, ya, itu lebih dibutuhkan daripada talbiyah. Apakah semua umat manusia ini pasti bertalbiyah? Maksudnya pasti mengerjakan haji ataupun umrah.

berangkat. Sampai wafat belum berangkat. Qadarullah. Ya. Tapi setiap orang pasti sholat. Setiap muslim pasti sholat. Artinya apa? Jika memang melafalkan niat saat sholat itu disyariatkan, harusnya sudah dijelaskan. Gitu loh. Lah, bertalbiyah diajarkan oleh Nabi SAW, padahal tidak semua umat Islam bertalbiyah. Ini berarti menandakan memang talbiyah dilafalkan. Ya. Niat atau melafalkan niat saat sholat tidak diajarkan oleh Rasulullah, padahal setiap umat Islam pasti sholat. Ya, pasti niat sholat. Berarti memang niat dalam sholat, maaf, berarti talafut, ya, melafalkan niat itu bukan bagian dari syariat Islam. Tapi niat ya harus, ya, paham ya. Jadi bedakan antara niat dan melafalkan niat. Niat itu syarat semua amal. An-niyatu syartun li kulli amal, biha shalah wal fasadu lil amal. Kata As-Sa'di, niat itu syarat untuk semua amal. Baik dan benar, baik dan buruknya amalan itu tergantung niat. Ya. Jadi ini yang harus dibedakan. Artinya apa? Niat itu wajib ada sebelum beramal, saat beramal, ya, sampai selesai. Ya. Tapi niat atau tapi melafalkan niat itu adalah sesuatu yang tidak pernah datang contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian niat harus menyertai amalan dari awal sampai akhir. Ya. Niat itu harus ada, ya, dari awal amalan sampai akhir amalan. Tidak boleh diputus di tengah jalan. Ya. Misal niat puasa, kapan? Sejak awal puasa, ya, sejak masuk waktu puasa hingga berakhirnya puasa, sejak terbitnya fajar hingga terbenamnya mati, atau sebelum fajar, ya, ya, malamnya sebelum fajar. Kalau ada orang niat membatalkan puasa, niat membatalkan puasa, berazam untuk membatalkan puasa, enggak ragu-ragu lagi, aku batal apa enggak, ya, batal apa, ya, ini ragu-ragu masih, tapi batal aku pokoknya, batal gitu kan. Jam 12 siang kira-kira sholatnya batal atau tidak, puasanya batal atau tidak? Batal. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Razihi dalam kitab beliau Durusun Fis Siyam,

Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, beliau menyebutkan tiga jenis niat. Yang pertama adalah niatul ibadah, niat ibadah. Niat ini membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lain, dan membedakan antara ibadah dengan yang bukan ibadah. Itulah. Ya, dan ini sering kita sampaikan. Niat ibadah, niat yang membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Contoh, dua rakaat selepas azan azan subuh. Itu sholat subuh atau bukan sholat subuh? Misalnya, ada orang setelah azan subuh dia masuk, ya, ya azan subuh ya, keluar dari rumah sampai masjid, azan selesai. Masuk masjid, kemudian sholat dua rakaat. Dia sholat subuh atau tidak? Tergantung niatnya. Sholat subuh wajib, ya toh? Sholat qabliyah subuh sunnah. Berarti niat ini membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Itu niatul ibadah. Ya. Atau membedakan antara ibadah dengan adah, ibadah dengan kebiasaan. Ya. Contoh mandi. Mandi bisa berbentuk ibadah, bisa berbentuk ghair ibadah, ada. Di hari Jumat, ya, atau sekarang ini kok turun hujan lagi ini. Ya. Ada orang pagi-pagi junub, ya, terus turun hujan, gentengnya bocor, ya. Dia bilang, ah ini harus diperbaiki ini. Akhirnya naik dia, kehujanan enggak, basah, basah semua, ya. Hadas besarnya hilang atau tidak, junubnya, tergantung niatnya, ya. Tergantung niatnya. Kalau dia sebelum naik lote, naik genteng itu berniat sekalian dia mandi junub, ya, ya mandi junub dalam kategori ijza, bukan kategori kamal sempurna, ya. Namun mandi junub kan ada dua kan, ada kamal, ada ijza, sekedar sah gitu kan. Kalau kamal kan wudu dulu gitu kan, seperti riwayat Aisyah radhiyallahu anhu dan Maimunah, ya radhiyallahu anha. Kalau ijazah yang menyemplung gitu kan. Ya. Ada sebelum dia naik, dia ada niat untuk sekalian mandi. Ya, sekalian lah. Betulin genteng sambil mandi gitu kan. Kira-kira hadasnya hilang atau tidak? Hilang. Gitu loh. Dia terkuyur air itu sudah dianggap ibadah. Berupa apa? Hadas, yani iraful hadas, menghilangkan hadas. Ya, menghilangkan hadas harus pakai niat. Tapi kalau menghilangkan najis tidak perlu niat. Ya, yang punya cucu gendong cucunya terus dikencingin. Ya, ya habis itu baju yang dikencingin ditaruh di depan, di ya jemuran depan rumah. Kok hujan? Ya, setelah hujan dibiarin aja. Besok-besok sudah kering. Kira-kira najisnya hilang enggak? Hilang? Hilang atau tidak? Jangan bisa, hilang atau tidak? Hilang apa tidak? Hilang. Loh, kan enggak niat. Kan enggak niat menghilangkan najis. Jawabannya dalam menghilangkan najis

0: tidak butuh niat. Ya, karena najis itu atau sesuatu itu dianggap suci dari najis kalau ainun najasahnya enggak ada. Benda najisnya enggak ada, itu sudah hilang. Gitu loh. Ya. Nah, ini niatul ibadah. Tidur bisa jadi ibadah enggak? Bisa. Kalau niatnya apa? Niat agar bisa lebih kuat dalam ibadah. Kalau orang puasa tidur terus, ya, naumusso'imi ibadah. Niatnya apa, tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Ya, dia puasa niat ibadah tidur, ah, dapat pahala atau tidak? Orang puasa kemudian dia tidur dengan niat ibadah, dapat pahala atau tidak? Tidak, justru dapat dosa. Justru dapat dosa. Kenapa? Kenapa kok dosa? Kalau mubah enggak dapat dosa. Ya, ini dia puasa, tidur, niatnya ibadah. Saya beribadah kepada Allah Ta'ala dengan tidur. Ya. Dapat dosa. Kenapa? Karena dia telah berbuat bid'ah. Jadi tidur itu bisa jadi bid'ah, Pak. Ya, saya terangkan ini. Belum baca hadisnya ini. Ya. Tidur itu asalnya bukan ibadah. Sama seperti makan, minum. Paham ya? Makan, minum, tidur, ini adalah aktivitas manusia yang bukan ibadah. Paham ya? Jelas? Nah, kapan tidur bisa menjadi ibadah? Jika dia menjadi wasilah untuk ibadah. Paham ya? Tapi kalau seseorang tidur disertai niat dan keyakinan bahwanya tidurnya itu ibadah, maka artinya dia beribadah kepada Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menjadikannya sebagai ibadah. Paham ya? Paham? Saya ulang lagi ya. Ya. Tidur itu hukumnya apa? Mubah. Mubah ya. Mubah itu ibadah atau tidak? Tidak. Kenapa? Diselakukan ya enggak dapat pahala, ditinggalkan ya enggak dapat dosa. Ini mubah. Contoh tidur, makan, minum, ini mubah. Mau makan ya silakan, enggak makan ya silakan, gitu kan. Nah, tapi sesuatu yang mubah ini bisa berubah menjadi ibadah. Bisa juga berubah menjadi maksiat. Si A tidur, niatnya apa? Supaya bisa tahajud. Si B tidur, niatnya apa? Temali motor, enggak ngantuk. Ya, pokok jam 11 malam bangun, beraksi, curanmor. Si A tidurnya dapat ibadah enggak? Ibadah. Dapat pahala? Dapat. Si B tidurnya dosa atau tidak? Dosa. Kenapa? Karena si B menjadikan tidurnya sebagai wasilah untuk berbuat dosa. Sementara si A menjadikan tidurnya sebagai wasilah untuk beribadah. Jelas ya? Nah. Tapi tidur itu bisa menjadi bid'ah jika dijadikan sebagai bentuk ibadah, bukan wasilah ibadah. Bedakan ya. bentuk ibadah. Jadi dia itu ibadah tersendiri, sama seperti yang diyakini oleh kaum muslimin yang tadi saya bacakan, naumus shaimi ibadah, tidurnya orang yang berpuasa ibadah. Bangun tidur aja puasa-puasa, ibadah ini. Ini berarti dia menjadikan tidur itu sebagai ibadah. Ya, berarti dia membuat ibadah yang tidak Allah syariatkan. Nah, melakukan ibadah yang tidak Allah syariatkan artinya berbuat bid'ah. Sehingga tidur ada yang berubah bid'ah. Paham ya? Nah, ini sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Ruyis, bahwasanya al-mubahat, sesuatu yang mubah itu bisa menjadi bid'ah jika dijadikan sebagai ibadah, bukan wasilah ibadah. Nah, ini niatul ibadah. Kemudian niat yang kedua, niatun antakuna lillah, yaitu niat yang hanya ditujukan kepada Allah. Niat bahwasanya ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Niat yang kedua inilah terletak di dalamnya antara ikhlas dan lawannya. Ikhlas dan lawannya. Lawan ikhlas itu dua. Satu, Ustaz, apa? Enggak ikhlas. Ya, lawan ikhlas itu satu, apa enggak ikhlas itu kan. Ya. Niat ikhlas itu lawannya riaan wa sum'atan. Gitu loh. Ya, dia beramal dengan maksud ingin dipuji orang ataupun bermaksud agar didengar orang atau dilihat orang. Ya. Gitu loh. Nah, orang yang ikhlas ibadahnya lillah. Orang yang tidak ikhlas ibadahnya itu bukan untuk Allah Azza wa Jalla. Cara membedakannya gampang. Gampang. Gak beramal kalau tidak dipuji orang. Tidak mau beramal kalau tidak dipuji orang. Tidak mau beramal kalau tidak disanjung orang. Gitu loh. Ya. Orang yang ikhlas itu orang yang ketika beramal dia tidak melihat, tidak memperhatikan apakah amalannya dipuji orang atau tidak, dilihat orang atau tidak, dia tidak peduli. Gitu loh. Ya. Tapi kalau orang yang tidak ikhlas riya, ya, dia akan beramal kalau dipuji. Gitu. Riya macam-macam, Pak. Ada riya dalam ibadah, riya dalam hal ibadah, ada riya dalam yakni amal, ibadah berupa amalan, ada riya berupa ibadah bacaan, baca Al-Quran, bahkan ada riya karena sebab dekat dengan ustaz. Ini disebutkan oleh Syekh Mansur As-Saqub, anwa'ur riya. Salah satunya adalah dia dekat dengan seorang alim, ya, supaya dianggap orang alim juga. Dekat dengan seorang abid, ahli ibadah, supaya dianggap orang dia juga ahli ibadah. Dalilnya al-mar'u ala dini khalilihi, ya kan, ya. Seseorang itu tergantung temannya. Aku tak dekat ustaz aja, ben aku dianggap alim, ben aku dianggap soleh. Ya. Bukan karena ingin mendapatkan faedah ilmiah, bukan karena ingin agar lebih semangat dalam beribadah, bukan. Tapi yang dia inginkan adalah pujian manusia. Allah alam, ustaz kalau niatnya biar dikenal, aku kenal ustaz ini, ustaz Allah alam kalau itu. Ya. Tapi jelas ini disebutkan oleh Syekh Mansur As-Saqut dalam syarah kitab Tauhid. Ya, ada riya itu terjadi dalam kondisi ketika seseorang dekat dengan orang yang soleh. Ya. Nah, jadi niat yang kedua adalah lillah. Ini niat yang mendatangkan balasan. Niat yang mendatangkan balasan. Ya. Ini yang berkaitan dengan ayat-ayat yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi tadi. Ya. Yang niatnya lillah dia dapat pahala, yang niatnya li ghairillah maka dia apa namanya? Mendapatkan dosa. Kemudian wa niyatu anna uqama biha imtithalan li amrillahi. Dan juga niat yang menjadi dasar ketika dia melakukan ibadah adalah imtithalan li amrillah, dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, beliau mengatakan bahwasannya banyak di antara kita itu lalai, ghaflah di dalam melaksanakan ibadah. Maksudnya ghaflah di sini adalah menganggap ibadah itu sebagai sebuah rutinitas dan kebiasaan semata. Ini terjadi ketika ibadah tersebut berulang-ulang. Gitulah. Ya, sesuatu kalau sudah berulang-ulang pasti kesannya itu berbeda. Sampaian aja lah, misalnya nggak pernah ke Mekah, ya, terus ke Mekah umroh, semoga semuanya umroh nanti, ya, pasti nggak mau ketinggalan sholat jamaah di Masjidil Haram ataupun Masjid Nabawi, ya, yang di sini di Indonesia komat baru ke masjid, ya kan? Pas umroh, ya, 2 jam sebelum azan sudah di masjid, ya kan? Kenapa? Baru pertama kali, ya, itulah. Coba kalau seandainya dikasih rizki, ya. Tidak setiap tahun lah, ya. Lebih dari itu, 1 tahun 2 kali. Ya. Mungkin ketika sampai di Mekah biasa saja, sampai di Madinah biasa. Gitu loh. Yang dicari kulineran, ya, hidden gem gitu kan. Ya, mana nih yang jual makan-makanan yang unik gitu. Enggak merasa, Bang. Enggak merasa sia-sia gitu. Karena merasa biasa gitu. Itu yang orang Indonesia yang mungkin 1 tahun 2 kali ke Mekah ada perubahan. Apalagi orang Mekah sendiri. Ya. Mungkin ketika mendengar azan enggak ke masjid. Sudah. Di toko saja. Waktunya komat gelar sajadah di toko, ikut sholat gitu. Gitu. Ya. Itu ghaflah. Kenapa? Karena sering gitu. Kita menganggap tidak ibadah. Saat kita wudu. Saat kita sholat. Saat kita puasa Ramadan. Biasa. Kan setiap tahun. Setiap hari. Tidak menghadirkan bahwasanya ibadah itu kita lakukan karena taat kepada Allah. Makanya dalam Al-Arba'in, Syarah Al-Arba'in, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin belum menjelaskan ketika seorang berwudu itu menghadirkan di dalam hatinya bahwasanya apa? Dosa-dosanya itu gugur dengan tetesan wudu itu. Mengingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini diantara apa? Niat-niat yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kemudian di hadis yang pertama, ya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Al-Imam Nawawi rahimahullah taala membawakan hadis yang cukup masyhur yang disebut dengan hadisun niyyah, hadis niat yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Ya. Rasul mengatakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu hanya tergantung niatnya. Wa inna ma likulli imrin ma nawa, dan seseorang hanya mendapatkan apa yang sesuai dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasuli, maka siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi, maka hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, dan siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin dia peroleh, awim muratin yang kihwa, atau karena wanita yang ingin dia nikahi, fahijratuhu ila ma hajara ilahi, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Di sini ada satu apa ya, lataif, rahasia. Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, yang punya Sahih Bukhari di rumah silakan dicek ya. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala membawakan hadis ini, hadis niat, di banyak tempat, sekitar sembilanan kalau tidak salah ya, di banyak tempat, di banyak bab ya. Dan hadis ini adalah hadis pertama dalam Sahih Bukhari, kitab Bada'il Wahyi. Tapi hadis ini, atau ketika membawakan hadis ini untuk pertama kalinya, Al-Imam Bukhari tidak mencantumkan lafaz faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi. Tidak dicantumkan lafaz itu. Ya. Tapi di tempat-tempat yang lain, ya, di bab-bab yang lain yang ada hadis ini dicantumkan lengkap. Bisa difahami ya. Jadi kalau di apa namanya, di lafaz hadis pertama itu dibuang, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi, dibuang oleh Al-Imam Bukhari. Kenapa? Di tempat lain disebutkan, di sini kok tidak disebutkan? Lupa Ustaz, Imam Bukhari ya, enggak mungkin lah. Ya kalau imam kita ya mungkin lupa gitu kan. Gitu loh. Ya. Ya. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani beliau mengatakan sebagaimana dinukil oleh Syekh Abdul Karim Al-Khudair, hal ini dikatakan atau hal ini dilakukan oleh Al-Imam Bukhari agar Imam Bukhari tidak dianggap ikhlas dalam menulis Sahih Bukhari-nya. Beliau tidak mau mentazkiyah diri sendiri. Kan faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasul, ini kan ikhlas nih. Orang yang hijrahnya karena Allah, orang yang hijrahnya karena perintah Rasulullah, maka hijrahnya itu ya karena Allah dan karena Rasulullah. Ikhlas toh. Gitu loh. Ya. Ini tidak dicantumkan oleh Al-Imam Bukhari agar orang tidak menganggap beliau itu ikhlas. Maksudnya beliau tidak mau mentazkiyah diri sendiri. Gitu loh. Padahal sampainya kitab Sahih Bukhari kepada kita itu tanda keikhlasan beliau. Sebagaimana Al-Imam Nawawi, kitab-kitab beliau sampai kepada kita, Riyadhus Shalihin, Arba'in Nawawi, hampir semua masjid punya, enggak peduli golongannya apa. Ya toh? Itu tanda bahwasanya wal lanu zaki Allah ya adad, kita tidak mentazkiyah siapapun di hadapan Allah, tapi itu adalah tanda akan keikhlasan Imam Nawawi. Nah, ini rahasia. Kemudian ketika Rasul bersabda faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi, diulang fahijratuhu ilallahi wa rasulihi, artinya siapa yang ikhlas dia pasti akan mendapatkan balasannya, tidak meleset. Balasan orang yang ikhlas itu tidak meleset, pasti akan didapat. Tapi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, Namun siapa yang hijrahnya karena dunia atau karena wanita, Rasul mengatakan fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rasulullah tidak mengatakan fa hijratuhu ila dunya yusibuha au ila mar'atin yankihuha, tidak diulang. Dipendekkan oleh Rasulullah. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ada dua faedah. Yang pertama adalah tahqir, untuk merendahkan urusan dunia. Ya, urusan dunia itu rendah. Ya, di hadapan Allah Azza wa Jalla, di hadapan Rasulullah. Ya, beda dengan kita. Ya, urusan dunia itu sangat sangat penting, sangat besar. Ya, makanya kalau ada uangnya, ada makannya, rame. Ya toh? Ya, Ramadan kemarin ada berita mengkapling soft taraweh. Dengar berita ya, Pak? Di Madura. Dengar. Jadi ada orang antri taraweh jam 2 siang. Jam 2 siang, coba aja cek di YouTube nih. Iya. Jam 2 siang. Jam 2 siang sudah antri taraweh loh. Duhur belum, duhur sudah ya. Asar belum, maghrib belum. Tapi sudah antri sampai jalan-jalan. Kenapa? Karena satu orang dapat 300 ribu. Bayangkan kalau satu keluarga datang semua. Ya, bapak, ibu, anak tiga, berapa? 1.5 juta. Kalikan aja 30, 45 juta. Enggak perlu kerja gitu kan. Kalah THR, kalah. Iya. Iya. Kenapa? Karena ada uangnya. Gitu loh. Ya. Coba kalau enggak ada uangnya. Ya kayak seperti ini nih. Ya. Gitu loh. Nah, ini apa? Kenapa Allah Azza wa Jalla atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan lengkap? Karena apa? Untuk menghinakan urusan dunia. Yang kedua adalah ini sebagai tanda bahwasanya tidak semua urusan dunia yang diinginkan seseorang itu diperoleh. Gitu loh. Tidak semua. Kita ngoyo, mati-matian dalam urusan dunia, mati-matian ngejar dunia, gak pasti kita dapat apa yang kita inginkan. Gitu loh. Beda kalau ibadah. Ibadah kalau niatnya benar, tata caranya benar, insya Allah dapat pahala. Gitu loh. Ya. Dapat pahala. Itu ibadah. Tapi urusan dunia tidak. Gitu. Allah sudah menakar urusan dunia seseorang. Ya. Orang kalau mati-matian, ya, kerja, ya. Kalau rezekinya segitu, ya segitu. Ya, bukan berarti enggak usah kerja. Yang mesti kerja aja ya enggak ada pas, enggak pasti dapat rezeki balaki yang enggak kerja, bukan ya. Gitu. Iya. Gitu. Sampai ada yang mikir kan, kalau seandainya kerjaan itu tergantung ya kerasnya usaha, ya tukang lebih besar bayarannya daripada insinyur. Daripada mandor. Mandor kerjanya apa? Ya, ngawasi aja, ya, marah-marah lagi. kayak ikut ngangkat-ngangkat batu bata, kayak ikut ngangkat semen, kayak ikut ngaduk cor, ya kan? Bayarnya lebih gede. Ya. Itu ke dunia. Ya. Jadi ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meringkas dalam hal dunia ini tujuannya ada tahqir, untuk merendahkan. Banyak urusan dunia itu hakikatnya tidak ada artinya, gitu loh. Tapi sekali lagi, karena hati kita dipenuhi cinta dunia, itu kadang lebih mementingkan urusan dunia daripada urusan akhirat. Wis, sing pemuda-pemuda loh yang belum nikah, kira-kira kalau ditawari akhwat biasa-biasa tapi agamanya masya Allah, sama ini cantik tapi agamanya kurang, kira-kira milih mana? Iya. Ya. Gitu kan. Ya, iya kalau bisa mengajari, kalau tahu kembali yang diajari, ya. Itu aja, ya kan?
1: itu aja. Tapi Imam Ahmad beda, kalau Imam Ahmad enggak, langsung pilih yang agama, meskipun secara wajah tidak secantik yakni wanita yang ditawarkan kepada beliau yang lainnya. Imam Ahmad, kenapa enggak dunia? Kita, itu aja lah. Gitu loh. Nek ono sing cantik, agamane apik, kenapa harus pilih yang enggak cantik satu gitu. Ya, gitu. Nah, terakhir, hijrah itu ada tiga. Ya. Yang pertama adalah hijratul makan. Hijrah tempat. Pindah dari negeri kufur ke negeri Islam. Pindah dari tempat yang rusak, kalau dia memang takut ikut-ikutan dan dia tidak punya kekuatan untuk mendakwahi, hijrah. Ya. Tapi misalnya dia berada di negeri muslim, cuma masyarakatnya ini kurang agama dan dia yakin bahwasanya dia tidak akan terpengaruh, bahkan dia bisa mendidik, bisa memperbaiki masyarakatnya, maka di sini tidak boleh hijrah. Gitu loh. Ya. Dia harus mendakwahi. Ini namanya hijratul makan. Ya. Dan tidak boleh seorang muslim gampang-gampang safar ke negeri kafir. Ya. Tidak boleh gampang-gampang. Gitu loh. Tidak boleh. Karena bahayanya besar, syubhatnya, syahwatnya, ya, bisa-bisa pulang-pulang, ya, agamanya ucul, ya, uculuddin, ya, agamanya yang ucul, ya, bukan usul, kayak ucul, ya, gitu. Ya, makanya para ulama sangat menentang, ya, atau sangat keras sikap mereka terkait as-safar ke negeri kufar, karena itu berpengaruh, ya. Tapi sayangnya banyak kaum muslimin, ya, pemuda muslim enggak sadar, enggak tahu ini. Ya, karena ini urusan dunia sekali lagi. Ya, Indonesia suram, Ustaz. Indonesia suram, gitu kan. Gitu. Kabur dulu yuk, gitu kan, ya. Ya. Pilihlah negara muslim. Kalau memang pengen cari penghidupan, jangan pilih negara yang tidak muslim. Di Jepang, gitu, di Jepang. Ya, mungkin banyak orang ke Jepang, kan Jepang kan sedang turun penduduknya. Ya, Jepang itu tidak boleh ada kuburan. Tidak boleh. Ya, mati Islam belum dapat fasilitas pemakaman. Ya, kalau sampai mati di situ di Jepang, kremasi. Ya, kremasi lah kasih air, dikremasi. Ya, itu loh, pulang-pulang abunya. Itu yang terjadi. Ya, ini harus menjadi bahan pertimbangan, gitu loh. Bukan lihat gaji-gajinya, bukan. Jadi makanya para ulama sangat-sangat ketat, ya. Sangat-sangat keras terkait apa? Safar ke negeri kufar tanpa ada tujuan yang jelas. Ya. Kemudian hijrah yang kedua adalah hijratul amal. Ya, yaitu seorang muslim meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Dan yang terakhir adalah hijratul amil, meninggalkan orang-orang yang buruk, ya, alias tidak berteman dengan orang-orang yang agamanya, akhlaknya buruk. Gitu loh. Dan harus sabar ketika berteman dengan orang yang taat kepada Allah. Kadang orang yang taat kepada Allah itu cerewet, suka komentar, dikit-dikit akhi, ya. Dikit-dikit antum akhi, gitu kan. Susah nggak ditolong, gitu kan. Tapi nek nasihati nomor satu, gitu kan. Ya, itu di mana-mana. Tapi coba. Panjenengannya di tempat umum, duduk di tempat umum, halte bis lah, menunggu bis, di samping-sampingan ada laki-laki ngerokok, buka rokok, ditawari atau enggak? Hah?
0: ditawari padahal yang enggak kenal. Ini karena rokok Mas, enggak kenal padahal ini kan. Enggak kenal. Ya. Ya. Tapi kalau di sini ya, bawa makanan, disamain, ditawari enggak? Belum tentu sah. Gitu. Loh ini sesuatu yang realita, makanya Pak, harus sabar ketika Pak bersahabat, berteman dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat, ya ketika dinasehati jika itu benar, sudahlah kita terima, gitu, ya jangan membantah, tapi yang menasehati pun gunakanlah apa cara bahasa yang halus, jangan menggunakan bahasa yang kasar, bahasa yang menyudutkan, ya. Gunakanlah uslub yang bagus. Lihatlah kondisi orang yang dinasehati. Ya, kalau tidak diterima, jangan nyerang, jangan ngeyel. Itulah sudah cukup kita menasehati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau ya menjumpai seorang wanita yang ditinggal wafat keluarganya, anaknya kalau enggak salah. Kemudian dia kan menangis di kuburan toh? Ya, kemudian Rasulullah SAW memerintah wanita itu untuk apa? Sabar. Apa jawaban wanita tadi? Kamu gak merasakan apa yang saya rasakan. Dibantah toh? Rasulullah bantah balik ya. Nih, aku ikut Rasulullah gitu. Enggak. Ya, enggak. Ya, beliau sudah pulang. Baru setelah itu wanita itu dikasih tahu oleh Abu Sa'id al-Khudri kalau yang menasehati dia tadi itu Rasulullah. Baru kaget, ya Allah Rasulullah. Akhirnya ya wanita ini datang ke rumahnya Rasulullah minta maaf karena tidak tahu kalau beliau menasehatinya. Ya. Ini Rasulullah SAW sudah selesaikan apa namanya menasehati selesai sudah. Dia bantah, ya sudah enggak usah ikut bantah gitu loh. Kita kan enggak menasehati tapi disertai keinginan pokok nasihatku harus diterima detik ini, ya gitu loh, ya dibantah hatimu keras tidak menerima nasihat langsung gitu kan, ya enggak kita pelan, ya gitu loh pelan, ya jadi kita melihat belajar bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi nasihat. Nah, ini tiga macam hijrah, enam. Yang pertama apa? Hijratul makan, tempat, hijratul amal, dan hijratul amil. Demikian yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kami pribadi secara khususnya dan bagi kaum muslimin pada umumnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sudah infakat 5 bulan ini?
3: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
4: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: وعدته.
1: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.

Azan dan Iqamah. Azan adalah panggilan dan pemberitahuan akan masuknya waktu salat dengan lafaz tertentu. Iqamah adalah pemberitahuan bahwa salat segera dilaksanakan dengan lafaz tertentu. Hukum azan dan iqamah. Pertama, dalam salat wajib yang dilakukan berjamaah, hukumnya adalah fardu kifayah, baik saat berpergian ataupun tidak, karena keduanya merupakan syiar Allah, maka tidak patut diabaikan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan jika tiba waktu salat, maka hendaknya salah seorang di antara kalian mengumandangkan azan, kemudian orang yang paling tua di antara kalian menjadi imam salat. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Kedua, dalam salat sendirian, hukumnya adalah sunnah. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala merasa takjub kepada seorang penggembala kambing di puncak bukit. Ia mengumandangkan azan lalu ia salat. Allah berfirman, lihatlah ke hambaku itu. Ia mengumandangkan azan, kemudian ia salat. Ia takut kepadaku, maka aku ampuni dosanya, dan aku masukkan dia ke dalam surga. Hadis riwayat An-Nasa'i. Hikmah dibalik perintah azan. Pertama, pemberitahuan akan masuknya waktu salat. Kedua, panggilan dan motivasi untuk melaksanakan sholat jamaah. Ketiga, peringatan bagi mereka yang lalai, mengingatkan orang yang lupa untuk segera mendirikan sholat. Waktu dan sebab disyariatkannya azan. Azan mulai disyariatkan pada tahun pertama Hijriah. Saat itu, kaum muslimin ingin mengetahui maksudnya waktu sholat. Kemudian mereka berunding. Di malam harinya, Abdullah ibn Zaid radhiyallahu anhu bermimpi, dan ia melihat ada seorang yang membawa lonceng. Lalu ia berkata kepadanya, apakah engkau hendak menjual lonceng ini? Orang itu berkata, hendak engkau gunakan untuk apa? Abdullah berkata, akan kami gunakan untuk memanggil orang melaksanakan sholat. Orang itu berkata lagi, maukah engkau aku tunjukkan dengan sesuatu yang lebih baik? Abdullah menjawab, iya. Orang itu pun mengajarkan Abdullah lafaz azan dan iqamah, seperti yang ada sekarang ini. Hadis riwayat Ad-Darimi. Abdullah berkata, di pagi hari aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengabarkan mimpiku kepadanya. Lalu beliau bersabda, itu adalah mimpi yang benar insyaallah. Maka temuilah Bilal dan ajarkanlah lafaz itu kepadanya, karena suaranya lebih merdu dari suaramu. Hadis riwayat Abu Dawud. Keutamaan azan. Kelak di sisi Allah pada hari kiamat, seorang muazin akan mendapatkan persaksian dari semua yang mendengarkan suaranya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah ada makhluk yang mendengar suara muazin dari kalangan jin atau manusia atau yang lainnya, kecuali ia akan menjadi saksi baginya di hari kiamat kelak. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jika saja manusia mengetahui pahala azan, maka mereka akan berlomba-lomba mengumandangkannya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika saja manusia mengetahui besarnya pahala azan dan barisan pertama dalam sholat, dan mereka tidak mendapatkan jalan untuk meraihnya kecuali dengan cara mengundi, maka niscaya mereka akan melakukannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Syarat-syarat sahnya azan. Pertama, hendaknya dikumandangkan oleh orang muslim, laki-laki, dan berakal sehat. Kedua, hendaknya sesuai dengan urutannya. Ketiga, hendaknya berkesinambungan dan tidak diselingi dengan perkataan lain. Keempat, hendaknya dikumandangkan setelah masuknya waktu sholat. Sunnah-sunnah saat mengumandangkan azan. Pertama, menghadap kiblat. Kedua, hendaknya muazin bersih dan suci dari hadas. Ketiga, menoleh ke samping kiri dan kanan ketika mengucapkan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Keempat, seorang muazin meletakkan kedua jari telunjuknya di kedua lubang telinganya. Kelima, hendaknya muazin memiliki suara yang indah dan merdu. Keenam, melafadzkan azan dengan baik dan tenang. Lafadz azan dan iqamah. Adapun lafadz azan adalah sebagai berikut. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah.
Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Hadis riwayat Muslim. Adapun lafaz iqamah adalah sebagai berikut. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Hal-hal yang disunahkan bagi yang mendengarkan azan. Pertama, mengikuti ucapan muazin kecuali pada saat ia mengucapkan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Bagi yang mendengarkan mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali milik Allah. Kedua, setelah azan disunahkan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Aku bersaksi bahwa tidak ada zat yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada serikat baginya. Dan Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Aku ridha Allah sebagai Tuhan dan Muhammad sebagai Rasul dan Islam sebagai agama. Ketiga, dilanjutkan dengan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berdoa. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang hendak ditunaikan, berikanlah kepada Muhammad wasilah dan keutamaan dan bangkitkanlah ia di tempat terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Keempat, hendaknya orang yang mendengarkan azan berdoa untuk dirinya, terutama jeda antara azan dan iqamah, karena berdoa pada saat itu tidaklah tertolak. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya doa yang dilantunkan antara azan dan iqamah tidak akan tertolak. Hadis riwayat Ahmad. Hukum-hukum azan dan iqamah. Pertama, jika menjamak dua sholat, maka cukup satu kali azan, berbeda dengan iqamah yang dianjurkan pada setiap sholat. Kedua, jika telah dikumandangkan iqamah, namun sholat dilaksanakan agak terlambat, maka tidak perlu mengulangi iqamah. Ketiga, hendaknya seorang muadzin berupaya untuk menghindari kekeliruan dalam melantunkan azan. Keempat, jika telah dilantunkan iqamah, maka seseorang tidak dibenarkan melaksanakan sholat sunnah. Namun, jika ia sedang melaksanakan sholat sunnah, lalu sang muazin melantunkan iqamah, maka ia boleh menyelesaikan sholat sunnahnya jika hampir selesai. Namun, jika masih lama, maka dianjurkan untuk berhenti dan bergabung pada jamaah yang lain. Kelima, dibenarkan azan yang dikumandangkan oleh anak-anak kecil yang telah mumayyiz. Keenam, dianjurkan untuk mengumandangkan azan dan iqamah jika hendak melaksanakan sholat yang tertinggal, baik karena lupa ataupun karena tertidur. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika para sahabatnya tertidur hingga terbit matahari, beliau memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan azan. Lalu mereka berwudu dan melaksanakan sholat sunnah fajar. Kemudian beliau meminta Bilal untuk melantunkan iqamah, kemudian mereka sholat fajar berjamaah. Hadis riwayat Abu Dawud. Bagi mereka yang berada di masjid sementara muazin telah mengumandangkan azan, maka tidak dibenarkan meninggalkan masjid kecuali terpaksa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kami jika sedang berada di masjid dan azan telah dikumandangkan untuk tidak keluar dan meninggalkan masjid. Hadis riwayat Ahmad. Kedelapan, dianjurkan bagi muazin untuk merendahkan suaranya ketika mengucap lafaz syahadatain dalam azan. Kemudian ia mengulangi sambil meninggikan suaranya sebagaimana disebutkan dalam sunnah. Hadis riwayat Abu Dawud. Hal yang tidak boleh dilakukan. Pertama, melakukan azan yang dapat mengubah bunyi huruf atau harokat atau sukun, baik dengan cara mengulangi atau menambah. Kedua, mengeraskan suara saat membaca sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah azan. Ketiga, mengucapkan
aqamahallahu wa adamaha ketika mendengar ucapan qad qamatis shalah dalam iqamah. Lafaz azan salat subuh. Dianjurkan mengumandangkan azan sebanyak 2 kali pada salat subuh. Azan pertama sebelum masuk waktu salat dan azan kedua setelah masuk waktu salat. Pada azan pertama, seorang muazin dianjurkan mengucapkan as-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur sebanyak 2 kali. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika engkau mengumandangkan azan pertama di waktu salat fajar, maka ucapkanlah as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Hadis riwayat Abu Dawud.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para pemirsa, saudara sekalian yang semoga dirahmati dan berkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Allah yang paling agung yang diberikan kepada kita adalah nikmat agama Islam yang dibawa oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu kita memahami bahwasanya agama Islam memiliki mabda, memiliki dasar-dasar pijakan, memiliki kaidah-kaidah, dan memiliki prinsip-prinsip yang harus dipegang oleh orang yang telah memeluk agama Islam. Oleh karena itu, setiap kali kita sholat diperintahkan untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar tetap berjalan di atas prinsip Islam, yaitu ungkapan kita setiap kali sholat ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, jalannya para nabi, jalannya para rasul, jalan keimanan, jalan Islam, jalan Alkitab, jalan As-Sunnah, jalannya Abu Bakar, jalannya Umar, jalannya Utsman, jalannya Ali, jalannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah memberikan sebuah gambaran agar umatnya berada di atas prinsip dan tidak mengikuti aturan-aturan dan ajaran yang menyimpang daripada prinsip yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan bi yadi. Rasulullah pernah membuat garis yang lurus dengan tangannya. Wa khatta an yaminihi wa an shimali. Dan beliau membuat garis dari arah kiri dan arah kanan. Kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, wa anna hadha sirati mustaqiman. Sesungguhnya inilah jalanku yang lurus. Jalan yang lurus tadi yang digariskan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah jalan Islam, jalan keimanan, jalan Alkitab, jalan yang sunnah yang akan mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akan mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Adapun jalan-jalan yang ada sebelah kiri dan sebelah kanan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada dari jalan-jalan tadi, bahwasanya pada tiap-tiap jalan tadi ada setan yang ingin menyesatkan manusia, yang mengajak manusia ke jalan yang menyimpang. Oleh karena itu beliau setelah membaca ayat wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh, inilah jalanku yang lurus, ikutilah. Kemudian beliau membaca ayat lanjutannya, wala tattabi'us subula. Jangan mengikuti jalan-jalan yang banyak. Fatafarraqu bikum an sabili. Sehingga kalian bercerai-berai, menyimpang dari jalan Allah yang lurus tadi. Maka ini menggambarkan kepada kita akan pentingnya berpegang dengan mabda agama kita, pentingnya untuk memegang prinsip agama kita yang kita dapatkan dari kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang telah dilalui oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sering membaca doa dan mengajarkan kepada kita agar terus membaca doa ini, yaitu minta supaya kita tetap berada di atas prinsip kita. Doa tersebut al-doa yang sudah kita hafal, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, Zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar tsabit, tetap konsisten di atas prinsip Islam, agamanya di bawah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perlu kita ambil contoh seorang yang hebat dalam masalah memegang prinsip. Walaupun fitnah begitu banyak, tapi tetap memegang prinsip agama yang diyakini. Siapa orang tersebut? Seorang yang paling mulia setelah para nabi dan para rasul, yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Selama perjalanan hidupnya belum mengalami berbagai macam keadaan, perubahan zaman, muncul berbagai permasalahan, tapi tetap prinsip agama beliau pegang. Lihat sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ketika beliau telah mengikrarkan akan keislamannya dan beliau orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan kaum laki-laki dewasa. Lihat perjalanan hidup beliau. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan akan perjalanan yang sangat agung, Al-Isra wal Mi'raj, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dimi'rajkan oleh Allah ke langit yang tujuh, ke Sidratul Muntaha. Sebagian manusia meragukan, bahkan kaum musyrikin ingin membisiki sahabat Abu Bakar ini agar tidak memegang prinsipnya untuk beriman kepada apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, "Wahai Abu Bakar, sahabatmu ini mengatakan dia berjalan dari Masjidil Haram Masjidil Aqsa dalam waktu sekejap, kemudian naik ke langit yang tujuh." Dikira sahabat Abu Bakar berubah dari prinsip dasar beragamanya berkaitan perkara gaib yang harus diimani. Ternyata jawaban sahabat Abu Bakar luar biasa. Beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengatakannya, maka aku percaya. Bahkan seandainya mengabarkan lebih daripada itu, saya percaya. Prinsip aku yang disampaikan sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq, As-Siddiqul Akbar radhiyallahu ta'ala anhu. Maka ini contoh yang baik dalam masalah memegang prinsip, walaupun ada bisikan, walaupun ada fitnah di sana dan di sini. Lihatlah sahabat Abu Bakar juga, ketika terjadi sulh Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah antara Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya, perjanjian damai dengan kaum musyrikin. Untuk mewujudkan kedamaian, dan memang Rasulullah menghendaki adanya kedamaian, saat perundingan sulh Hudaybiyah ini, syarat-syarat begitu ketat, secara lahiriah sangat merugikan kaum muslimin. Sampai sahabat Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, limada nu'ti daniyata fi dinina?" Kenapa kita memberikan kehinaan pada agama kita? Alaysa qatlana fil jannah wa qatlahum finnar? Bukanlah kita apabila meninggal dunia kita akan masuk surga dan mereka kaum musyrikin, apabila mereka mati mereka akan masuk di neraka. Semangat sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu.
Tapi apa kata sahabat Abu Bakar As-Siddiq? Innahu la Rasulullah. Sungguh beliau adalah Rasulullah Subhanahu wa taala. Walaupun secara lahiriah merugikan Islam, tapi kalau keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti memberikan kebaikan yang luar biasa. Ternyata setelah terjadi perjanjian Hudaybiyah, kemudian kondisi aman, umat Islam bisa ibadah dengan leluasa, bisa dakwah dengan leluasa, hanya 2 tahun puluhan ribu kaum musyrikin masuk ke dalam agama Islam, kemudian memberikan kekuatan yang luar biasa sehingga mengantarkan kepada penaklukan kota Makkah. Lihat pula sikap sahabat Abu Bakar As-Siddiq dalam memegang mabda, dalam memegang prinsip yang tidak goyah sama sekali. Pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mengutus sahabat Usama muda untuk memimpin pasukan, kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, sahabat Abu Bakar menjadi khalifah. Sebagian para sahabat mengusulkan agar sahabat Usama diganti dengan yang lebih senior, yang lebih hebat, yang lebih punya pengalaman, yang lebih punya strategi dalam masa peperangan dan seterusnya dalam membawa pasukan. Apakah sahabat Abu Bakar kemudian mengganti karena melihat secara lahiriah sahabat Usama masih muda? Tidak. Karena Usama dipilih Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka harus diperangkatkan. Maka berangkatlah dengan pimpinan sahabat Usama radhiyallahu taala anhu, dan Allah memberikan kemenangan. Kalau seandainya diganti dengan sahabat yang lebih hebat, yang lebih punya pengalaman, belum tentu menang. Karena apa? Karena menyelisih mabda yang telah digariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memegang prinsip agama adalah sesuatu yang sangat penting sekali, karena Allah memberikan pertolongan kepada umat Islam karena mereka berpegang dengan agamanya. Karena mereka memegang prinsip agamanya. Karena mereka memegang qala Allah wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yanzi'u hatta tarji'u ila dinikum. Allah tidak akan mengangkat kehendaknya menimpa umat Islam sampai mereka kembali kepada agamanya. Agama awal, agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agama yang dipegang oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkadang kita berubah dari prinsip kita ketika melihat adanya suatu gejolak, ketika melihat adanya suatu fitnah. Ingatlah bahwa termasuk tanda seorang itu terkena fitnah adalah ketika berubah daripada prinsipnya yang dahulu diyakini sebagai tauhid yang harus dipegang, ternyata kemudian luntur, akhirnya bertoleran terhadap perkara menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang dahulu dia memegang prinsip ini adalah perkara sunnah yang dipegang, tidak boleh dalam ibadah mengamalkan yang baru dalam agama buatan manusia, kemudian karena ada suatu gejolak, akhirnya kemudian luntur, kemudian ikut-ikutan dalam memegang dan mengamalkan apa yang tidak ada dasarnya dari Allah dan dari Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita introspeksi diri kita. Kita pegang agama kita, kita pegang tauhid kita, kita pegang mabda kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan. Dan ini yang dipesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, qul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Semoga Allah menjadikan kita para hamba-Nya istiqomah di atas Islam dan sunnah, hidup di atas Islam dan sunnah, dan meninggal di atas Islam dan sunnah. Wa sallallahu wasallama ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bagi wirausaha pemula tahun 2019 dalam rangka menumbuhkan wirausaha pemula untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Ayo gampang ya, aku iso ora kudu pemerintah. Kri-kri, mrene kri.
1: Iya, Kang.
0: Tak kandhani. Kita itu sebagai warga negara yang baik, kita harus peduli kiri kepada warga sekitar.
1: Betul.
0: Iya, toh? Kita itu harus ciptakan ekonomi kerakyatan.
1: Betul.
0: Iya, toh? Kita itu enggak usah perlu nunggu program-program pemerintah kayak gini, itu enggak usah. Program-program itu kita harus ciptakan, Ki.
1: Oh, sik. Nang iki dimaksud program apa iki, Kang?
0: Wah. Ya program pemberdayaan masyarakat. Harusnya tuh kita tuh sudah mampu dan bisa, iya toh? Kita tuh harus menumbuhkan ekonomi di kampung kita nu harus maju.
1: Neng sing iki sing dimaksud program apa iki?
0: Salah satunya kan modal permodalan usaha. Agar para warga itu bisa mendirikan usaha. Rakitan usaha ya yes, kecil-kecilan lah. Kayak bakul angkringan kayak gini. Bakul bakso. Iya toh? Apa bakul mie ayam. Terserah mereka. Yang penting itu untuk usaha.
1: Anak kau yang menunggu modal ini so ngendi Kang?
0: Wah ini, kamu tuh nyepelek saya tuh. Saya ini sarjana ekonomi loh. Anak ming soal kayak gini yo gampang tuh yo. Strateginya mudah. Dengar apa? Jelasin kan?
1: Piye, begini.
0: Caranya gini. Kita itu kan punya kas kampung yang banyak.
1: Iya
0: tuh. Kas kampung kita tuh banyak nganggurnya juga. Nah, itu kita bisa gunakan untuk permodalan para warga itu. Nanti toh jatuh temponya, angsurannya dibuat mudah aja, fleksibel. Oh, yang make warga kita sendiri kok. Iya toh? Ah, bahkan nantinya dengan bunga pinjaman kas kampung kita akan bertambah besar, Kri. Iya toh? Dan warga mesti senang merasa terbantu, kan? Iya toh? Piye, cocok ora?
1: Sik, nang sak ngerti kuwi nek nganggo bunga ki iki aku sih bingung lho. Iki nek nganggo bunga iki
0: tetep nganggo bunga pinjaman rakitan setitik. Iya toh, ora apa-apa. Wis ana pikirmu, warga ki ora keberatan nek soal kono ora keberatan.
1: Tenane.
0: Iya, wis ora masalah kuwi.
1: Sak ngerti kuwi nek bunga kuwi iki riba.
0: Riba sik kok ngendi to kowe iki? Kok iso muni riba iki riba sik kok ngendi?
1: Riba kandhane.
0: Riba iki aja pecet riba. Ayo to. Bungane gedhe. Rentetnya kayak bungane gedhe. Lah wong iki wong cetho. Pinjamane gur saka warga dhewe sing kelake ya saka warga dhewe. Lah kok muni riba?
1: Ngono aku ya sune iki.
0: Piye to iki jane?
1: Lah niki ana ustaz. Ustaz, ngono apa to ustaz? Niki kula elayane iki soal bunga pinjaman
0: kok ya sapa sing ae kowe paku
1: bunga kuwi
0: iki ana ustaz terus ngono lho
1: kowe kuwi riba
0: ora diterangke wae di anu karo ustaz piye penake iki aja aku tak ngombe sik
2: pripun Pak ada apa Pak
1: niki ngenten ustaz ada tang mitra niki kan nerangke nek kas sing napa sing nganggur niku saged dimanfaatke nah terus warga niku mengke saged memanfaatkan terus mengangsur mungkin ngagem bunga ustaz ini gue pripun ustaz
0: nah bunganya cuma setidik ustaz gak apa-apa ya
1: riba wih le
0: riba wih ya jadi gak oh yang jok song aja wih gak tau ustaz sih kayaknya lu
2: biasanya ngilai piro balik piro
0: ya biasanya 1 juta itu baliknya 1 juta 100 kan ya gak banyak atau tahun nanti
1: itu 10% yang itu mau wih
0: setahun ustaz
1: oh setahun
2: gak
1: nah ini gue pripun ya ustaz
2: gak ustaz ngeten iki wontene teng koperasi simpan pinjam napa bener
0: koperasi simpan pinjam warga sak
2: koperasi simpan pinjam warga RT
0: ya
2: dalam rangka untuk
0: permodalan usaha kecil-kecilan
2: memajukan ekonomi umat
0: betul
2: nggih mau tarung-urung ana kok temane ekonomi umat dhuwur banget sing sarjana ekonomi sinten to
0: Pak wah Ustaz Herfi saya Ustaz
2: oh masya
0: saya sarjana ekonomi
2: masyaallah barakallahu fikum nggih pun saniki kula jelaske nggih.
1: Nggih, Sat.
2: Jelas. Jadi masalah pengembangan ekonomi rakyat. Sing jenenge masalah niki pun wonten sejak masa silam. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam maupun zaman sahabat maupun zaman generasi setelahnya mereka semuanya ingin kalau bisa rakyat itu ekonominya maju. Nggih. Dalam arti tidak bergantung kepada orang lain. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sering menyarankan agar kita tidak menjadi orang yang suka meminta-minta. beliau sallallahu alaihi wasallam sampai bersabda, "Wa may yastaghni yughnihillah." Siapa yang tidak meminta-minta kepada orang lain, maka Allah akan memberikan kekayaan. Tapi yang namanya pengembangan ekonomi dan harapan baik untuk bisa mencapai tujuan dunia itu harus didasari dengan aturan syariat agar tidak melanggar. Nah, Allah Subhanahu wa taala salah satunya menyebutkan dalam Al-Qur'an bahwa termasuk di antara transaksi yang haram itu adalah transaksi riba. Terus napa niku transaksi riba? Salah satu di antara bentuknya adalah ada orang yang utang, kemudian nanti dia bisa mendapatkan, atau ada orang yang utang kemudian nanti ketika dia nyicil dia harus ngasih kelebihan. Nah, kelebihan ini hukumnya dilarang. Ada sebuah perkataan yang pernah disampaikan oleh sahabat Fudola bin Ubaid. Sahabat Fudola bin Ubaid ini mengatakan, "Kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba." Semua transaksi utang yang menghasilkan tambahan manfaat, maka tambahan manfaat itu hukumnya riba. Meskipun sedikit. Nah, ini kuwau ngendikane pinten? 1% 1 bulan. Riba niku kecil maupun besar hukumnya dilarang. Sehingga enggak ada istilah nek cilik rapopo. Atau nek cilik ento ya. Kalau gede enggak boleh, enggak ada istilah seperti itu. Riba niku sedaya dilarang.
1: Ampun Sat, berarti nek niki wau ngasih modal pinjaman terus mungkin nang sure niku wonten bungane, ah niku termasuk riba nggih Ustaz nggih?
2: Nek sing diparingke niku utang, dalam arti nanti kalau terjadi resiko terhadap jenis usaha itu, maka modal harus tetap dikembalikan, itu akadnya utang. Maka jika ada kelebihan hukumnya dilarang. Tapi kalau yang dikasihkan itu bentuknya investasi modal, tapi nanti konsekuensinya jika terjadi resiko modal bisa jadi kurang. Sehingga orang yang ngasih itu dia tidak boleh minta modalnya terjamin. Pokoknya kudu balik utuh. Nek bati bagi hasil, engko nek rugi minimal modalnya balik, niku mboten pareng. Kalau rugi ya modalnya harus siap untuk berkurang, ada resiko. Nah, kalau seperti ini boleh nanti ada bagi hasil. Terus pripun carane bagi hasil? Sesuai kesepakatan berdasarkan persentase hasil. Misalnya kula kali Pak sinten?
3: Pak Mitro.
2: Pak Mitro, nggih. Saya ngasih modal ke Pak Mitro 10 juta. Kemudian mau dipakai untuk usaha angkringan, nggih. Engko nek bati bagi hasil 50-50. Nek rugi pripun? Kok misalnya rapayu, do mambu, ra kena dipangan, rugi. Ya saya berarti harus siap untuk menanggung resiko 10 juta itu berkurang. Nah, kalau kayak gitu boleh. Tapi nek disili 1 juta balik 1 juta 100. Nah, meskipun itu 1 tahun sehingga bunganya kurang dari 1% dalam 1 bulan, hukumnya tetap dilarang.
1: Ampun, Ustaz. Ngono kuwi, Kang. Sing dengan dikake Ustaz iki mau ki berarti sing mbok kandhake kuwi iki kuwi riba.
2: Jadi memajukan ekonomi ya kudu ana carane, nggih. Kudu ngerti pripun carane. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mensyaratkan mereka yang mau dagang di kota Madinah itu harus paham fikih jual beli. Nek boten diseneni karo Umar malah diusir. La yabi'u fi suqina illa man tafaqqaha. Tidak boleh berdagang di pasar Madinah kecuali orang yang paham fikihnya. Sehingga tidak sembarang setiap transaksi yang itu tujuannya baik tapi caranya sih enggak benar boleh dilakukan.
1: Nuwun Ustaz Jarallahu Khairan.
2: Lah niki unjukane pundi?
1: Lah niku alhamdulillah. Dadi ngene lek nggonmu mau Kang. Ngene nggonmu mau Kang. Dadi sing mbok kandhake kuwi mau kuwi sing ana bungane kuwi mau riba jenenge iki. Ora kena ngono kuwi wis dikendikake Ustaz ngene iki mau.
3: Saiki aku ya agak dong bol niat sing apik ya kudu nganggo cara sing bener.
2: Kangge leres ngoten niku.
1: Betul.
3: Kot aku. Singapura ya.
4: فأينا يكون المضر؟ وقلت عبيس غنيا كآبائنا يواجهه ماله.
5: جاء متوشحا بسيف
4: وعشيرته لا تسامي عشيرا.

Sosok teladan kisah kita kali ini bercerita tentang seorang laki-laki tua yang bertekad menjejakkan kakinya yang pincang di surga. Beliau adalah Amru Ibnul Jamuh, salah seorang pembesar Yastrib di zaman jahiliyah, seorang pemuka Bani Salamah yang terpandang, satu dari para dermawan Madinah dan pemilik muru'ah di sana. Sudah menjadi kebiasaan para pemuka suatu kaum di zaman jahiliyah, masing-masing dari mereka mempunyai sebuah berhala di rumahnya khusus untuk dirinya. Demi meraup keberkahannya, manakala hendak meninggalkan rumah dan masuk ke dalam rumahnya, menyembelih untuknya di musim-musim tertentu, dan berdoa kepadanya manakala kesulitan hidup menerpa. Berhala Amru Ibnul Jamuh bernama Manat. Dia membuatnya dari kayu mahal. Dia sangat menjaganya, bahkan terkesan sangat berlebih-lebihan. Memberinya kepedulian besar dan melumurinya dengan minyak wangi terbaik. Usia Amru Ibnul Jamuh bukan muda lagi. Dia sudah melewati 60 tahun ketika cahaya iman mulai menyinari rumah-rumah penduduk Yathrib satu demi satu di tangan penyampai berita gembira pertama, Mus'ab bin Umair. Tiga putra Amru Ibnul Jamuh, Mu'awidh, Mu'ad, dan Khallad telah masuk Islam. Demikian juga sahabat akrab mereka yang bernama Mu'ad bin Jabal. Keislaman tiga orang putra Amru diikuti oleh ibu mereka Hindun. Sementara Amru belum mengetahui perkara keimanan mereka sama sekali. Hindun istri Amru Ibnul Jamuh melihat bahwa Islam telah mewarnai kota Yathrib, bahwa tidak ada lagi para pembesar Yathrib yang tetap di atas kesyirikan kecuali suaminya dengan beberapa orang saja. Hindun mencintai suaminya, memuliakannya, sangat khawatir kalau-kalau suaminya mati di atas kekufuran. Akibatnya, dia akan menjadi penduduk neraka. Pada saat yang sama, Amru juga khawatir terhadap anak-anaknya, kalau-kalau mereka meninggalkan agama leluhur mereka, agama nenek moyang mereka, dengan mengikuti seruan Da'i Mus'ab bin Umair, yang telah mampu hanya dalam waktu yang singkat, memalingkan penduduk Yathrib dalam jumlah besar dari agama mereka dan membawa mereka kepada agama yang dibawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amru berkata kepada istrinya, "Hindun, berhati-hatilah, jangan sampai anak-anakmu bertemu dengan lelaki itu." Maksudnya adalah Mus'ab bin Umair. "Sampai kita memikirkan pendapat kita tentangnya." Istrinya menjawab, "Aku mendengar dan mematuhi kata-katamu. Tetapi apakah engkau berkenan mendengar cerita tentang laki-laki itu dari putramu Mu'ad?" Maka Amru berkata, "Celaka dirimu. Apakah Mu'ad sudah meninggalkan agamanya sementara aku tidak mengetahuinya?" Maka wanita solehah ini merasa kasihan kepada suaminya yang sudah berumur ini. Maka dia berkata, "Tidak. Dia hanya menghadiri sebagian majelis laki-laki tersebut dan menghafal sebagian dari apa yang diucapkannya." Amru berkata, "Panggil Mu'ad kemari." Ketika Mu'ad datang di depannya, Amru berkata, "Perdengarkanlah kepadaku sebagian dari apa yang dikatakan oleh laki-laki itu." Maka Mu'ad membaca surat Al-Fatihah.

0: yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Amru berkata, betapa bagus dan indahnya ucapan ini. Apakah semua ucapannya demikian? Mu'ad anaknya menjawab, ada yang lebih baik dari itu, wahai bapakku. Engkau harus mengikutinya, karena semua kaummu telah mengikutinya. Laki-laki tua ini diam sesaat, kemudian dia berkata, aku tidak memutuskan apapun sebelum meminta pendapat Manat. Aku akan melihat apa yang dia katakan. Mu'ad berkata, apa yang akan dikatakan oleh Manat, wahai bapak? Ia hanyalah kayu yang tuli, tidak berakal dan tidak bisa berbicara. Laki-laki tua itu menjawab penuh kemarahan, aku katakan kepadamu bahwa aku tidak akan memutuskan suatu perkara tanpa pertimbangannya. Amru ibnul Jamuh pun pergi menemui Manat. Jika orang-orang jahiliyah hendak berbicara kepada berhala mereka, maka mereka meminta seorang wanita tua untuk berdiri di belakang berhala tersebut. Wanita inilah yang akan menyampaikan jawaban berhala menurut mereka kepada siapa yang berbicara kepada berhala. Amru berdiri tegak di depan Manat. Dia berpijak kepada kakinya yang sehat, karena kakinya yang satunya pincang. Maka Amru memujinya dengan pujian terbaik. Kemudian dia berkata, wahai Manat, tidak ragu bahwa engkau telah mengetahui bahwa da'i tersebut telah datang kepada kami dari Mekah. Dia tidak menginginkan keburukan bagi seorang kecuali dirimu. Dia hanya datang untuk melarang kami untuk menyembahmu. Aku tidak ingin membaiatnya, sekalipun aku telah mendengar sebagian dari ucapannya yang bagus sebelum aku meminta pendapatmu. Maka katakanlah pendapatmu kepadaku. Namun Manat tidak menjawab apapun. Amru berkata, mungkin kamu marah. Aku belum melakukan perbuatan apapun yang menyakitimu. Namun tidak mengapa. Aku akan membiarkanmu beberapa hari sehingga kemarahanmu mereda. Anak-anak Amru ibnul Jamuh mengetahui sejauh mana ketergantungan bapak mereka kepada berhalanya, yaitu Manat. Bagaimana Manat seiring dengan berjalannya waktu telah menjadi bagian darinya. Namun mereka mengetahui bahwa kedudukan berhala ini sudah mulai goyah di dalam hati bapak mereka. Saat ini mereka harus melepaskan hati bapak mereka dari Manat dengan kuat. Itulah jalan iman bagi bapak mereka. Di suatu malam, anak-anak Amru ibnul Jamuh bersama kawan mereka Mu'ad bin Jabal menyusup ke dalam ruangan di mana Manat disimpan. Mereka membawanya dari tempatnya, kemudian membuangnya di tempat sampah milik Bani Salamah. Lalu mereka pulang ke rumah tanpa ada seorang pun yang mengetahui apa yang mereka lakukan. Pagi pun tiba, Amru berjalan dengan tenang menuju berhalanya untuk mengucapkan salam kepadanya. Namun dia tidak mendapatinya. Amru berkata, celaka kalian. Siapa yang berbuat kurang ajar terhadap Tuhanku tadi malam? Tidak seorang pun dari penghuni rumah yang menjawab. Maka Amru mulai mencarinya di dalam dan di luar rumah sambil menahan amarah besarnya. Mulutnya mengecam dan mengomel sampai akhirnya dia menemukan Manat tersungkur di tempat sampah. Dia mengambilnya dan mencucinya, membersihkannya dan memberinya minyak wangi, mengembalikannya ke tempatnya. Amru berkata kepada Manat, demi Allah, kalau aku mengetahui siapa yang melakukan hal ini kepadamu, niscaya aku akan menghukumnya. Malam berikutnya anak-anak Amru masuk ke tempat di mana Manat disimpan. Mereka kembali melakukan apa yang mereka lakukan di malam sebelumnya. Pagi pun tiba, laki-laki tua ini mencari Manat dan menemukannya di tempat sampah dalam keadaan berlumuran kotoran. Dia mengambilnya, membasuhnya, dan memberinya wewangian lalu mengembalikannya ke tempatnya. Anak-anak muda ini terus melakukan itu terhadap Manat setiap malam. Amru benar-benar jengkel dengan keadaan tersebut. Maka sebelum tidur, dia menghampiri Manat. membawa pedangnya dan menggantungkannya di pundaknya. Amr berkata kepadanya, "Wahai Manat, demi Allah, aku tidak mengetahui siapa yang melakukan ini terhadapmu. Jika padamu terdapat kebaikan, maka belahlah dirimu dari keburukan ini. Ini pedang bersamamu." Kemudian Amr pergi ke tempat tidurnya. Begitu anak-anak muda ini yakin bahwa laki-laki tua itu telah tertidur lelap, mereka langsung mendekati berhala. Mereka mengambil pedang dari pundaknya, membawanya keluar rumah, mengikatnya pada bangkai anjing dengan seutas tali. Lalu mereka membuangnya ke sebuah sumur milik Bani Salamah, tempat pembuangan kotoran mereka. Laki-laki berumur ini bangun. Dia tidak melihat Manat. Dia keluar mencarinya. Dia melihatnya tersungkur dengan kepala di bawah di sebuah sumur terikat dengan seekor bangkai anjing. Sementara pedang yang dia berikan kepadanya sudah tidak terlihat bersamanya. Kali ini Amr tidak mengambilnya. Dia meninggalkannya di tempat dia tercampakkan. Dia berkata, "Demi Allah, kalau kamu adalah Tuhan yang benar, niscaya kamu tidak akan pernah terikat dengan tali bersama anjing di dalam sumur." Tidak berselang lama, Amr pun masuk Islam. Amr ibnul Jamuh merasakan manisnya iman. Hal ini membuatnya menggigit jari penyesalan atas setiap saat yang dia habiskan dalam kesyirikan. Dia menyambut agama barunya dengan sepenuh jiwa dan raga. Dia berikan harta, jiwa, dan anak-anaknya demi mentaati Allah dan Rasulnya. Saatnya perang Uhud, Amr ibnul Jamuh melihat ketiga anaknya bersiap-siap untuk menyambut musuh-musuh Allah. Dia melihat kepada mereka, hilir mudik seperti singa hutan dalam keadaan sangat merindukan syahadah, sangat merindukan syahid. Mereka sangat merindukan syahadah dan keberuntungan meraih ridha Allah. Pemandangan itu memicu semangatnya, memicu semangat Amr ibnul Jamuh. Maka dia bertekad untuk berangkat bersama mereka ke medan jihad di bawah panji-panji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun anak-anaknya pun berupaya untuk mencegah tekad bapak mereka. Bapaknya adalah laki-laki tua, berumur lanjut. Di samping itu dia adalah orang laki-laki yang pincang. Allah Ta'ala telah memberinya uzur di antara orang-orang yang telah diberi uzur. Maka anak-anaknya berkata kepadanya, "Wahai ayah, Allah telah memberimu uzur. Mengapa engkau masih memaksakan diri dari apa yang tidak Allah wajibkan atasmu?" Maka ayah mereka pun marah besar atas ucapan anak-anaknya. Dia berangkat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengadukan mereka. Lantas dia berkata, "Wahai Nabiullah, anak-anakku itu ingin mencegahku untuk meraih kebaikan besar ini. Mereka beralasan bahwa aku pincang. Demi Allah, aku ingin menjejakkan kakiku yang pincang ini di surga. Demi Allah, aku ingin menjejakkan kakiku yang pincang ini di surga." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada anak-anaknya, "Biarkan dia, semoga Allah memberinya syahadah." Anak-anaknya pun membiarkannya demi mentaati perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di saat keberangkatannya, Amr ibnul Jamuh mengucapkan selamat tinggal kepada istrinya, seperti perpisahan orang yang pergi dan tidak akan kembali. Kemudian Amr menghadapkan wajahnya ke kiblat, mengangkat kedua tangannya dan berkata, "Ya Allah, berilah aku syahadah dan jangan biarkan aku pulang dengan tangan hampa." Kemudian dia berangkat diiringi oleh ketiga anaknya serta kaumnya dari Bani Salamah dalam jumlah yang besar. Perang pun terjadi. Perang mulai memuncak. Kaum muslimin tercerai-berai dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu Amr ibnul Jamuh terlihat teguh di tempatnya bersama para sahabat angkatan pertama. Dia tegak dengan kakinya yang sehat sambil berkata, "Aku benar-benar merindukan surga. Aku benar-benar merindukan surga." Khalat anaknya berada di belakangnya. Bapak dan anak terus berperang membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga keduanya gugur sebagai syahid di medan perang. Jarak kematian bapak dengan anaknya hanya beberapa saat saja. Usai perang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memeriksa para syuhada Uhud untuk menguburkan mereka di liang lahat. Beliau bersabda kepada sahabat-sahabat beliau, "Biarkan mereka dengan darah dan luka mereka. Aku akan bersaksi untuk mereka." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada seorang muslim yang terluka di jalan Allah kecuali dia datang di hari kiamat dengan luka yang meneteskan darah warnanya seperti ja'faran dan baunya adalah bau minyak wangi misk." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kuburkan Amr ibn al-Jamuh dengan Abdullah bin Amr. Keduanya saling menyintai dengan tulus di dunia." Semoga Allah meridhai Amr ibn al-Jamuh dan para sahabatnya dari para syuhada Uhud dan menerangi kubur mereka.
1: فأينا يكون وقلت عمر ليس غنيا كآبائنا يواجهه ماله جاءت وشعب وعشيرته لا تسامي عشيرة
2: سابا.
3: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Orang yang
4: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
6: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Aliman TV dan pendengar Radio Suara Al-Iman rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat dan karunia-Nya kita bisa berjumpa kembali dalam rangka menjalankan ibadah yang mulia, yaitu belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang insyaallah menambah akidah kita, menambah iman kita. Ilmu yang insyaallah akan mengawal amal-amal kita, agar amal kita sesuai dengan tuntunan, yang itu adalah sebab menjadi amal yang mutakabbal, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di antara doa bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah minta ilmu yang bermanfaat, kemudian minta rezeki yang baik, kemudian minta amal yang diterima. Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Diawali dengan ilmu bermanfaat, kemudian minta rezeki yang baik, kemudian minta amal yang diterima. Ini menunjukkan bahwasanya amal yang diterima itu punya asas. Di antara asasnya adalah ilmu yang bermanfaat, dan di antara asasnya pula adalah rezeki yang baik. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, semua para sahabatnya, dan umatnya yang setia sampai hari kiamat. Kita lanjutkan pembahasan kita dalam mengkaji kitab Asbabu Ziyadatil Iman wa Nuqsanihi, sebab-sebab bertambahnya dan berkurangnya keimanan. Kitab ini perlu sangat kita pelajari, sangat perlu kita pelajari, terutama kita hidup di zaman yang banyak sawarif, penghalang-penghalang dari keimanan, penghalang-penghalang dari keistiqomahan, banyak sebab-sebab yang bisa mengurangi iman. Bahkan tidak sedikit seorang, seperti dikabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, paginya mukmin, sorenya kafir, atau sorenya mukmin, paginya kafir, karena jatuh dalam sebab-sebab yang memalingkan dari agama Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang mulia, agar Allah memberikan kepada kita keistiqomahan, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala bertambahnya keimanan dan minta perlindungan dari berkurangnya keimanan. Allahumma amin. Kita akan masuk pada sebab pertama. Di antara sebab-sebab bertambahnya keimanan yaitu ta'allum al-ilm syar'i, mempelajari ilmu syariat Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi masih ada sedikit bahasan dalam mukaddimah yang perlu kita baca dan kita ambil faedahnya. Al-Mu'allif Hudahullah Ta'ala menukil penjelasan seorang ulama ahli tafsir, ahli usul, dan berbagai macam disiplin ilmu yang lainnya, yaitu Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di atau As-Si'di rahimahullah ta'ala. Qala al-allamah Ibn Sa'di rahimahullah, wal-abdu al-mu'min al-muwaffaq la yazalu yas'a fi amrayn. Seorang hamba yang beriman, yang mendapatkan taufik, ini sebuah sifat yang luar biasa. Seorang hamba Allah yang beriman dan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita termasuk mereka. Al abdu al mu'min al muwaffaq, seorang hamba yang beriman dan mendapatkan taufik selalu berusaha dan berjuang untuk mewujudkan dua hal berkaitan dengan masalah keimanan. Seorang hamba selalu berusaha untuk mewujudkan dua hal. Ahaduhuma, yang pertama, tahqiqul imani wa furu'ihi wa tahaqququ biha ilman wa amalan wa halan. Yang pertama, berjuang dan berusaha untuk mewujudkan keimanan, dasarnya maupun cabangnya. Mewujudkan hakikat keimanan dalam bentuk ilmu, mempelajari, wa amalan, dan mengamalkannya, wa halan, dan praktekan dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang pertama. Dalam keimanan, kita perlu berusaha mewujudkan hakikat keimanan. Mewujudkan hakikat keimanan, pondasinya

yang bisa menafikan keimanan perlu kita jauhi, perlu kita tolak, kita hindari. Awyan kuduha, atau suatu yang bisa membatalkan keimanan, maka perlu dijauhi. Kekufuran, syirikan, kemunafikan. Au yang kusuha, atau hal-hal yang bisa mengurangi keimanan, perlu kita hindari, kita jauhi. Minal fitnah zahiratil batinah, dari fitnah-fitnah yang tampak maupun yang tidak tampak. Masyarul muslimin rahimakumullah, sebagaimana pohon yang kita lihat di dunia, itu juga butuh dua hal ini. Ketika kita punya bunga di rumah, punya pohon di rumah, di ladang, pasti sang pemilik berusaha bagaimana supaya pohon ini subur, tumbuh berkembang, terus dengan cara menyirami, dengan cara memupuk. Begitulah keimanan. Keimanan atau syajaratul iman, pohon keimanan yang ada dalam dada, ini memiliki akar, memiliki batang, memiliki cabang, rantai, memiliki buah. Pondasinya ilmu, wal ma'rifat wal yakin, yaitu ilmu pengetahuan, ilmu Islam, wal ma'rifatu wal yakin, dan keyakinan, akidah, tauhid, ini pondasinya. Al-ilmu al-marifatul yakin. Kemudian punya batang. Batang pohon keimanan adalah keikhlasan. Keikhlasan. Kemudian punya cabang. Cabangnya adalah amal-amal soleh. Kemudian punya buah. Punya buah. Buahnya adalah muamal yang baik, akhlak yang baik, sopan santun, tata krama. Itu adalah buah yang tidak boleh lepas daripada pohon keimanan. Masyarul muslim rahimakumullah, dalam memelihara pohon, tidak cukup disirami, tidak cukup dikasih pupuk supaya tumbuh, tapi pasti dengan cara menjaga pohon yang kita miliki dari segala yang dapat mengganggu, yang bisa mematikan atau bisa menguranginya. Kadang di akar pohon itu ada hewan-hewan yang mengganggu. Ada hewan mengganggu. Bagaimana caranya? Dibersihkan. Ada hama, dibersihkan. Ada rumput, dibersihkan. Ada benalu, dibersihkan. Supaya apa? Supaya pohon ini tumbuh berkembang. Dengan disirami, dipupuk, tapi juga tidak akan mungkin bisa tumbuh berkembang dengan sirami dan pupuk kalau tidak dihindarkan dari penyakit-penyakit, dari hama-hama, dari benalu, dan semua yang ganggu pohon tersebut. Sama juga kata Imam Sa'di rahimahullahu taala, pohon keimanan yang ada dalam didik dada kita ini juga butuh ditumbuh kembangkan dengan ilmu, dengan amal, dengan keadaan praktek, dan juga harus dengan menghindari dan menolak dari segala yang bisa menafikan, menghilangkan keimanan, atau bisa mengurangi keimanan. Jika pohon itu dipelihara, dipupuk, disirami, lalu terhindar dari segala yang bisa

0: memudaratkan pohon, maka insya Allah akan menjadi pohon yang luar biasa. Asluha thabitun wa faru'ah fis sama. Akarnya kuat ke bawah dan ujungnya menjulang ke angkasa. Tu'ti ukulla kullahin bi'idzni rabbiha, yang akan memberikan buah manfaat dengan izin Rabbnya subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu qala As'adi rahimahullah ta'ala, wa yudawi ma qasura minal awal wa ma tajarra ilai minal thani bitawbatin nasuh wa tadaruki al amri qabla fawatihi. Dalam menjaga pohon keimanan, di samping mewujudkan pondasinya, cabangnya dengan ilmu, dengan amal, dengan praktekannya, dengan cara menolak, menghindari segala yang bisa memudaratkan pohon tersebut, yang memudaratkan keimanan, maka manusia tidak sempurna. Dalam mewujudkan yang pertama, pasti ada kekurangan. Dalam ilmu ada kekurangan, dalam amal ada kekurangan, dalam praktek ada kekurangan. Maka butuh wayudawi maqsumul awal. Untuk bagian yang pertama ini harus dengan cara terus mengobati. Ada kekurangan, dilengkapi, disempurnakan. Wa ma tajarra alai min athani. Adapun pelanggaran yang kedua, ternyata kita melanggar dengan melakukan sebab-sebab yang bisa mengurangi kesempurnaan iman atau bahkan melanggar keimanan, maka diobati. Dengan cara apa? Bitaubatin nasuh. Dengan tobat yang nasuh. Dengan tobat yang nasuh. Ini kalimat dari sesak di luar biasa. Sempurnanya bagaimana sebuah keimanan itu, tapi namanya manusia ada kekurangan. Maka ketika kekurangan dalam mewujudkan pondasi keimanan, cabangnya keimanan, maka diobati dengan apa? Dengan tobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tahu adanya pelanggaran-pelanggaran yang bisa mengurangi dan melemahkan keimanan, maka diobati. Dengan cara apa? Dengan cara tobat yang nasuha. Apalagi kita berada di bulan Syaban, memasuki bulan Ramadan. Maka seorang hamba harus punya bekal yang baik. Di antaranya adalah dengan tobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebelum datangnya bulan Ramadan. Dengan tobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, membisakan diri dengan amal-amal soleh. Yang mungkin dulunya seorang kadang melanggar ibadah sholat, maka kesempatan. Mari diperbaiki ibadah sholat kita. Begitu pula hal-hal yang lainnya. Mungkin ada perkara-perkara haram yang kita terjang, maka ini masuk bulan Ramadan, maka perlu ada yang taubat dan nasuha. Wa tadarukil amri qabla fawatihi. Dan perlu diselamatkan sebelum hilang kesempatan. Karena iman itu kalau tidak dijaga, tidak dipelihara, berkurang sampai bisa hilang iman itu. Naudzubillah min dzalik. Maka perlu kita obati jiwa kita dengan mewujudkan sebab-sebab yang bisa menumbuhkan keimanan dan menghindari sebab-sebab yang bisa meniadakan keimanan atau mengurangi keimanan. Ma'asyiral muslim rahimakumullah, wa min huna fa hadzal bahth alladhi bayna yadayk akhil karim fi bayanun tawhidihun li ahammi asbab ziyadatil iman wa sunnihi. Dari sini, kitab sederhana ini, pembahasan ini, pembahasan yang ada di hadapan Anda, para pembaca, para pemirsa, di dalamnya ada penjelasan terhadap sebab-sebab bertambahnya keimanan dan sebab-sebab berkurangnya keimanan. Akan dibahas tentang perkara terpenting dari sebab-sebab bertambahnya iman dan sebab-sebab berkurangnya. Kita perlu mengetahui sebab-sebab bertambahnya supaya bisa mewujudkan. Dan kita juga perlu menjauhi sebab-sebab berkurangnya agar kita bisa terhindar dari sebab-sebab berkurangnya tersebut. Sehingga pon keimanan yang ada dalam dada kita terjaga. Wa aslu faslun min kitab ziyadatul iman wa nuqsanuhu. Ziyadatul iman wa nuqsanuhu wa hukmul istitsna fi. Asal pembahasan ini diambil dari kitab al-muallif Syekh Profesor Dr. Abdul Razak, dari kitab beliau Asbabu Ziyadatul Iman wa Nuqsanuhu wa Hukmul Istitsna fihi. Talab Abdul Afadil ifrada mustaqillan listafida minal jami'. Kenapa diringkas, dikhususkan pembahasan tentang sebab-sebab bertambahnya iman dan berkurangnya? Karena adanya usulan dari sebagian orang mulia, masya Allah. Sekedar adanya usulan, ucapan sederhana, akhirnya diringkaslah buku ini. Dan buku ini tersebar luas. Berapa banyak orang yang mendapatkan manfaat dari tersebarnya buku ini. Sebab adanya usulan orang yang mulia. Kalimat yang sederhana, tapi mendatangkan buah yang luar biasa. Dan inilah yang dikatakan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala, rubba kalimatin saghiratin tusilu sahiba ila alal illiyin. Bisa jadi kalimat sederhana mengantarkan pelakunya derajat tertinggi di surga. Wa rubba kalimatin saghiratin tusilu sahiba ila asfali safilin. Bisa jadi juga ucapan yang kecil, sederhana, tapi bisa mengantarkan pelakunya ke derajat terendah di neraka. Wa iyadu billah. Maka dengan adanya usulan, dituliskanlah buku ini secara terpisah. Tujuannya apa? Listafida minal jami'. Tujuannya adalah agar semua bisa mengambil pelajaran. Penuntut ilmu bisa mengambil pelajaran, orang awamnya bisa mengambil pelajaran, seorang ulamanya bisa, muslimnya bisa, non muslimnya bisa. Fakana dzalika bihamdillah wa manni wa karami. Wa taufik, semua itu adalah dengan pujian Allah Subhanahu wa taala, dengan muzi Allah Subhanahu wa taala terwujud karena pemberian Allah dan taufiknya. Dan inilah seorang yang mewujudkan tauhid, semua ucapannya, semua amalannya, semua yang diraih dari kesuksesan selalu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau mengatakan, wallaha as'alu husnal qasdi wal qabuli war ridha. Dan hanya kepada Allah aku meminta tujuan yang baik, ini niat yang baik, wal qabul, minta agar diterima usaha ini, waridho, dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tujuan yang mulia seorang ketika beramal, meminta kepada Allah agar niatnya baik. Apabila niatnya baik, maka akan diterima, maka beliau meminta al-qabul. Dan apabila diterima oleh Allah, pasti mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka ini urutannya luar biasa. Wallah as'alu husnul qasdi wal qabuli war ridha. Dan kepada Allah aku minta niat yang baik, dan minta diterima, dan minta keridhaan. Niat yang baik akan membawa kepada al-qabul, amal diterima. Dan amal yang diterima oleh Allah akan membawa kepada keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana al-muallif dalam menulis meminta husnul qabul, husnul niyyah, wal qabul war ridha, maka kita juga dalam belajar memohon kepada Allah Subhanahu wa taala husnul qasdi, agar kita diberikan niat yang baik. Wal qabul, dan usaha kita dalam belajar semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena belajar itu ibadah. War ridha, dan semoga Allah memberikan kepada kita keridhaan. Allahumma amin. Masyarul muslimin rahimakumullah, sekarang kita masuk inti daripada pembahasan sebab-sebab bertambahnya keimanan. Asbabu ziyadatil iman, sebab-sebab bertambahnya iman. Qala al-mu'allif hadallahu ta'ala, laqad ja'ala Allah subhanahu wa ta'ala kulli marghubin matlubin sababan wa tariqan yusil ilaih. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan pada setiap hal yang diinginkan dan ingin dicapai, Allah jadikan sebab dan jalan yang bisa mengantarkan kepada tujuan, baik perkara duniawi maupun perkara ukhrawi. Allah jadikan di sana ada sebab-sebab dan jalan yang bisa mengantarkan kepada kebaikan dunia maupun kebaikan akhir. Wa inna ahamma wa azamal matalib wa amma naf'an wal iman. Dan sungguhnya perkara yang paling penting dan tuntutan yang paling agung dan yang paling mencakup manfaatnya yaitu keimanan. Al-Mu'allif menjelaskan bahwa keimanan merupakan kebutuhan seorang hamba yang paling penting. Keimanan merupakan tuntutan kebutuhan seorang hamba yang paling agung dan yang paling paling banyak manfaatnya, yang paling mencakup manfaatnya. Masyarul muslimin rahimakumullah. Karena iman ini pondasi amal. Amal tanpa iman tidak akan diterima. Dan iman merupakan nikmat khusus yang hanya Allah berikan kepada para hamba pilihannya. Fa innallaha yu'ti dunya liman yuhibbu wa liman la yuhibb. Sesungguhnya Allah memberikan nikmat dunia kepada siapa yang dicintai maupun tidak dicintai oleh Allah. Dunia untuk semua. Manusianya dapat, jinnya dapat, hewannya dapat, semua makhluk dapat. Yang beriman dapat, tidak beriman dapat. Itu nikmat dunia. Walakinallahu la yu'ti dina illa liman yuhib. Akan tetapi Allah tidak memberikan nikmat din, nikmat agama, nikmat keyakinan yang benar, nikmat iman, kecuali kepada para hamba yang dicintainya. Semoga kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan memberikan kepada kita istiqomah di atas keimanan. Wa qad ja'alallahu lahu mawadan katsiratan tajlibu wa tuqawi. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan materi-materi, hal-hal yang banyak yang bisa menarik keimanan dan menguatkan keimanan. Maka keimanan itu ada sebab-sebabnya. Kapan iman itu bisa bertambah? Dan seorang muslim perhatian dengan sebab-sebabnya. Wasbaban adidatan tazidu tunami. Dan Allah jadikan sebab-sebab yang banyak yang bisa menambahkan keimanan dan bisa mengembangkan keimanan. Iman bisa bertambah. Dan itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Al-iman qawlun bil lisan, ucapan dengan lisan. Wa i'tiqadun bil janan, keyakinan dengan hati. Wa amal bil arkan, amalan dengan anggota badan. Yazidu bi ta'atir rahman, bertambah dengan taat kepada Allah yang Maha Rahman. Wa yanqusu bi ta'atis syaitan, dan berkurang dengan taat kepada setan, dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada sebab-sebab yang bisa menambahkan dan mengembangkannya. Idza falal ibad qawiyya yaqinuhu wa zada imanuhu. Apabila seorang hamba mengerjakan sebab-sebab bertambahnya iman tadi, maka akan kuat keyakinannya dan akan bertambah keimanannya. Sehingga kapan iman seorang hamba bisa kuat? Kapan keimanan seorang hamba akan bertambah? Apabila seorang hamba menjalankan sebab-sebab yang dapat meningkatkan keimanan. Bayyana Allah fi kitabihi wa bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sunnatihi. Bahwasanya sebab-sebab bertambahnya keimanan itu Allah jelaskan dalam Al-Qur'anul Karim. Dan jelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya. Maka seorang hamba yang beriman adalah seorang hamba yang berjuang untuk menambahkan keimanan, mengetahui sebab-sebabnya yang sumber dari Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa la'alla ahamma hadhihi al-asbab ma yali. Qala al-mu'allif hafidhahullah ta'ala, dan barangkali sebab-sebab yang paling penting yang bisa menambahkan keimanan adalah sebagai berikut. Yang pertama, ini yang pertama. Ta'allumu al-ilmi an-nafi'. Sebab bertambahnya iman yang paling penting, yang paling asasi adalah mempelajari ilmu yang bermanfaat. Mempelajari ilmu bermanfaat itu perintah Allah. Mempelajari ilmu bermanfaat itu perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah amaliyah para salafus saleh yang membawa kepada mereka kesalehan. Dan ilmu bermanfaat akan mengantarkan kepada amal diterima. Membantu kita ibadah bisa ikhlas. Membantu ibadah kita sesuai tuntunan, sehingga akan menjadi amalan mutaqabbala. Sehingga seorang hamba hendaknya berusaha agar setiap hari ada tambahan ilmu. Jangan sampai matahari terbit dari timur lalu tenggelam ke barat kecuali harus ada tambahan ilmu sedikit atau banyak. Karena ilmu itu bekal bagi dia dan akan mengawal kehidupannya. Maka kita butuh akan ilmu bermanfaat. Inna ahamma wa anfa'a asbabi zirdil iman ta'allumul ilmin nafi' ilmi syari' al-mustamaddi min kitabillah wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya sebab-sebab bertambahnya keimanan yang paling penting dan paling bermanfaat. Ini menunjukkan bahwasanya sebab-sebab bertambahnya iman itu bertingkat-tingkat derajatnya. Tapi yang paling penting dan paling bermanfaat dari sebab-sebab bertambahnya ilmu adalah mempelajari ilmu yang bermanfaat. Ilmu syariat Islam yang diambil dari kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Mu'alif menukilkan dalam catatan kaki faedah. Qala Syekhul Islam. Syekhul Islam mengatakan, wa talabul ilmi syar'i fardun al-kifaya illa mayata'ayyan. Belajar ilmu syar'i adalah wajib secara kifayah. Secara kifayah. Kecuali ilmu-ilmu yang wajib ain. Jadi ilmu Islam itu ada yang fardu ain, ada fardu kifayah. Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Yang berkaitan dengan apa yang butuhkan dalam kehidupannya, maka dia hukumnya wajib ain, supaya belajar tauhid supaya tidak syirik fardu ain. Belajar ibadah supaya ibadahnya sesuai tuntunan, tidak beribadah dengan cara yang tidak ada tuntunannya, fardu ain. Seorang akan menjalankan suatu amaliyah wudu, maka wajib belajar wudu. Karena itu kewajiban bagi dia, maka hukumnya wajib pula. Seorang muslim wajib sholat, maka perlu belajar sholat, hukumnya fardu ain. Seorang punya harta wajib zakat, perlu belajar zakat. Seorang punya kewajiban istita'ah untuk haji, maka perlu belajar tentang fikih haji, dan seterusnya. Ada ilmu perincian, maka fardu kifayah. Walaupun fardu kifayah, maka tetap hukumnya fardun. Ini adalah lebih mulia daripada amal-amal sunnah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman dalam hadits qudsi, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in habbu ilayya mimma taratu 'alaihi." Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan suatu yang lebih aku cintai daripada amal-amal yang aku wajibkan. Artinya apa? Amal-amal yang diwajibkan oleh Allah adalah amal-amal yang paling cintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu beliau mengatakan, mislu talabi kulli wahidin ilma ma'amrallah bihi. Seperti seorang mempelajari ilmu berkaitan dengan apa yang Allah perintahkan. Seorang muslim perlu mempelajari perintah-perintah Allah, terutama yang wajib. Wa manahu anhu. Seperti seorang mempelajari tentang larang-larangan Allah subhanahu wa ta'ala supaya tidak mengerjakan yang haram. Fa inna hadha fardun al-la'yan. Maka ini hukumnya adalah fardu ain, wajib bagi setiap individu muslim harus mengetahui kewajiban yang akan dikerjakan dan mengetahui larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala supaya tidak jatuh dalam perkara yang diharamkan tadi. Masyarul muslimin rahimakumullah. Lalu beliau menjelaskan nukilan daripada Al-Imam Ibn Rajab ketika menjelaskan tentang hakikat ilmu yang bermanfaat ini. Kata beliau, "Wal ilmu nafi' wa dhabtu nususil kitab wa sunnah." Ilmu yang bermanfaat itu satu, yaitu mengetahui, menghafal nusus kitab dan sunnah. Ini satu, mengetahui nas-nas Alkitab dan sunnah, mempelajari ayat-ayat Al-Quran, mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam secara bertadarus, bertahap. Kalau Quran, paling tidak seorang muslim hafal surat Al-Fatihah. Tidak boleh enggak hafal, harus hafal. Kemudian surat-surat pendek dari juz amma perlu dia belajar. Itu ilmu bermanfaat yang dibutuhkan dalam kehidupannya, karena surat-surat tadi banyak membahas akidah. Dan kebanyakan dalam sholat dia sering membaca surat-surat pendek. Kalau seandainya seorang muslim termasuk awamnya hanya hafal surat Al-Fatihah, lalu hafal surat-surat pendek dari juz amma, dan dia mengetahui maknanya, mengetahui tafsirnya, lalu digunakan sholat sehari-hari, ketika sholat atau ketika mendengarkan bacaan imam, apalagi ditambah ketika sholat-sholat sunnah, terutama sholat lail, sholat malam, dia paham apa yang dibaca. Masya Allah, alangkah indahnya ibadah yang ketika seorang hamba tidak sekedar baca, tapi paham apa yang dibaca dari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ditambah lagi dengan surat-surat yang dibutuhkan sehari-hari, seperti hafal surat ayat kursi yang dibutuhkan dalam dikir, ayat kursi ketika mau tidur, doa-doa sebelum tidur, ayat kursi. Dan itu ayat paling utama dalam Al-Quranul Karim, ditambah dengan dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah yang itu tiap hari dibaca ketika mau tidur, dianjurkan, disunahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini perlu diketahui oleh seorang muslim. Kalau tidak bisa semua, diawali dari surat Al-Fatihah dan surat-surat pendek dari Juz Amma. Bisa membaca benar, dihafal, lalu apa? Paham maknanya, akan membantu ibadahnya. Itu ilmu bermanfaat. Perlu belajar hadis, diawali dari Arba'in Nawawiyah, hadis-hadis yang ringkas tapi maknanya luar biasa. Di situ ada akidah, di situ ada ibadah, di situ ada akhlak, di situ ada tazkiyatun nufus, dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian wa fahmu ma'aniha. Ilmu bermanfaat itu tidak sekedar tahu lafaz-lafaznya, tapi harus memahami akan makna-maknanya. Apa maknanya? Sebagaimana ketika kita baca ilmu apapun, ilmu berkaitan dengan matematika atau ilmu apapun di dunia ini, seorang tidak akan bisa menikmati kalau tidak paham apa yang dibaca. Mungkin tidak akan dibaca, tidak akan dilanjutkan dia baca. Lalu bagaimana dengan ilmu syar'i? Maka tidak hanya tahu tentang nasnya, tapi berusaha dan berjuang untuk mengetahui makna-maknanya. Ada target, dia baca setiap hari berapa ayat atau berapa surat, tapi ada waktu tambahan untuk mengetahui maknanya. Mungkin satu hari ditambah dengan baca satu ayat dengan artinya, dan tafsirnya, baca hadis dengan artinya. Itu sangat penting sekali. Fahmu ma'aniha, memahami maknanya. Karena memahami maknanya inilah yang banyak berefek pada keimanan kita. Bagaimana kita meyakini suatu berita dari Allah dan Rasulnya kalau kita tidak paham akan maknanya? Bagaimana mungkin kita akan memahami itu ada perintah Allah dan Rasulnya kalau tidak paham maknanya? Bagaimana kita tahu di situ ada larangan Allah dan Rasulnya kalau kita tidak tahu makna maknanya? Maka perlu fahmu ma'aniha. Wa taqayyad fi dhalika bil ma'tub tabi'in wa tabi'ihim bi ma'anil Qur'an wal hadis. Dan mengikat diri kita dengan apa yang datang dari para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para tabiin, tabi'ut tabiin, dalam hal berkaitan dengan memahami makna Al-Quran dan Sunnah. Ini perlunya pemahaman, pemahaman yang benar. Oleh karena itu Ibnu Qayyim mengatakan apa? Dan Imam Dhabi mengatakan al-ilmu qala Allah wa qala Rasul Allah sahabat. Ilmu karena Allah. Al-Quran itu ilmu. Waqala dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda Rasulullah itu ilmu, hadis itu ilmu. Waqala sahabat, ucapan penjelasan para sahabat juga ilmu. Mereka lah orang-orang yang paling paham tentang man Al-Quran dan Sunnah setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran dan Sunnah turun dengan bahasa mereka. Mereka melihat praktek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak paham, mereka tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka wasail, sarana-sarana yang dimiliki para sahabat, para tabi'in atau tabi'in luar biasa memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari pertama yang diamalkan para sahabat Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian para tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in. Wafi ma warada anhum minal kalam fi masail halal haram. Kemudian perlu mengetahui apa yang datang dari mereka, dari sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, berkaitan dengan pembahasan halal dan haram. Itu yang bermanfaat. Berkaitan dengan zuhud, rafa'ik halal yang melembutkan hati, perlu menimba dari mereka. Wal ma'arif, berkaitan dengan ilmu, perlu kembali kepada mereka. Wa ghairi dzalika, dan selain itu. Berkaitan makna Al-Qur'an dan Sunnah, berkaitan dengan halal dan haram, berkaitan zuhud, berkaitan raqaiq, berkaitan ilmu dan sebagainya, akhir umat ini perlu mengambil apa yang datang dari mereka, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Semakin dekat masa mereka dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka semakin murni, semakin jernih. Lihatlah air, ketika air itu turun dari sumbernya, air itu jernih. Semakin jauh semakin berkurang, semakin jauh semakin berkurang, tercampur dengan lumpur, tercampur dengan tanah. Semakin dekat dengan sumbernya, semakin jernih. Maka begitulah agama ini. Maka perlu kita berusaha bagaimana beragama dengan cara beragamanya generasi awal umat Islam. Kemudian walaziyat fitamiz sahih min saqimihi awalan, berkaitan dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, perlu berusaha mengetahui mana yang sahih, mana yang lemah. Perlu mengetahui. Seorang beda-beda tingkatan ilmunya. Apabila seorang memiliki kemampuan untuk mengkaji, menelaah, dengan mentakhrij hadis-hadis, mana sahih, mana tidak, dia minta bantuan ucapan para imam, maka itulah yang perlu dilakukan. Tapi apabila tidak, maka kita kembali kepada bagaimana a'immatuna, para imam di bidang hadal ilm, ilmu hadis, untuk kita ambil bagaimana penilaian mereka pada a'immah tentang hadal fan, hadal ilm. Ada imam Ibn Hajar, Imam Nawawi, dan seterusnya, belum terakhirin seperti Mas Syakir, Mas Albani, dan seterusnya, yang mereka dikenal tentang keilmuan dalam bidang ilmu ini. Summal istidz bil wukuf ala ma'anihi wa tafahumi tsaniyan. Setelah mengetahui tentang hadis yang sahih, maka perlu bersungguh-sungguh mengetahui makna, maknanya bil ilmi nafi umi wa istaghal. Kata Ibn Rajab, mengetahui nas-nas syar'i dan makna-maknanya, ini adalah di dalamnya ada kecukupan bagi orang yang punya akal yang cerdik, dan cukup bagi kesibukan bagi orang yang sibuk dengan ilmu yang ilmu syar'i. Artinya orang berilmu syar'i belajar tentang nas, wahyu, Al-Quran dan Sunnah, tapi juga perlu memahami tentang makna yang benar, mana yang benar, kemudian mengetahui tentang hukum-hukum yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, dan apa yang datang dari generasi awal umat Islam. atau minta bantuan ulama mutaakhirin yang mereka konsisten di atas jalan generasi awal umat Islam dalam berakidah dan dalam metode beragamanya. Lalu al-mu'allim menukil ucapan Ibnu Hajar. Qala Ibnu Hajar Asqalani rahimahullahu taala, wal murad bil ilmi an-nafi al-ilmi syar'i, wal murad bil ilmi al-ilmi syar'i alladhi yufidu ma yajibu ala al-mukallaf min amri dinihi fi ibadatihi wa muamalatihi. Wal ilmu billah wa sifatihi. Wa ma yajibu lahu min al-qiyam bi amrihi wa tanzim an-naqais wa madaru dhalika ala at-tafsir wal hadis wal fikr. Ibn Hajar Asqalani mengatakan sebagaimana diukil dari Fathul Bari, Syarah Al-Bukhari, yang dimaksud dengan ilmu adalah ilmu syar'i. Dan sebagian ulama mengungkapkan ungkapan al-ilmu idza utliqa fal murad bi al-ilmu syar'i. Kalimat ilmu apabila disebutkan secara mutlak maksudnya adalah ilmu syar'i. Ilmu yang ada pujian dalam Al-Quran dan Sunnah. Al-murad bil ilmi, yang dimaksud dengan ilmu adalah ilmu syar'i yang memberikan manfaat ma yajibu alal mukallaf min amri dinihi, yang memberikan penjelasan kepada para mukallaf tentang apa yang wajib bagi mereka. Jadi kita perlu mempelajari ilmu yang wajib bagi kita. Apa? Dari urusan agama, amri dini, dalam urusan ibadah, dalam urusan muamalah. Ini ilmu yang bermanfaat. Ilmu tentang Allah, ma'rifatullah, ilmu tentang sifat-sifatnya, ini penting. Ilmu akidah. Wa ma yajibu lahu min al-qiyam bi amri. Ilmu-ilmu yang berkaitan dengan perintah yang akan kita kerjakan. Dan dalam hal ini ada kitab bagus yang perlu Anda baca. Namanya Ad-Durus Al-Muhimma Li'amatil Ummah. Pelajaran-pelajaran penting bagi segala umat. Insya Allah sudah banyak terjemahnya. Karya Ibn Baz rahimahullah ta'ala. Ini kitab yang sederhana. Cuma beberapa halaman. Tapi ini berkaitan dengan kehidupan seorang muslim sehari-hari. Di situ ada surat-surat pendek yang disarankan. Di situ ada pembahasan akidah. Di situ ada pembahasan muamalah, akhlak yang baik. Itu ada larangan-larangan yang perlu ditinggalkan. Seakan-akan penulis mencermati apa kebutuhan seorang muslim dalam kehidupannya, termasuk orang awamnya. Maka beliau nulislah kitab ringkas dengan judul Ad-Durus Al-Muhimma Li'amati Al-Ummah. Setiap muslim harus mempelajari tentang hal tersebut. Wa tanzimna naqais, dan ilmu yang berkaitan dengan mensucikan Allah dari segala kekurangan. Kemudian wa madaru dzalika ala tafsir wal hadis wal fikr, dan semua itu adalah kembali kepada tiga hal. Jadi ilmu syar'i itu kembalinya kepada tiga hal. Kembali kepada tafsir, kembali kepada hadis, kembali kepada fikih. Kembali kepada tafsir, karena tafsir Al-Qur'an sumber daripada ilmu. Sumbernya ilmu Al-Qur'anul Karim. Tentang hadis sarah-sarahnya, kemudian berkaitan dengan ibadah seorang hamba, muamalah seorang hamba, maka perlu belajar tentang fikih. Masyarul muslimin rahimakumullah, ini pembahasan yang disampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Jadi sebab utama bertambahnya keimanan adalah mempelajari ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dari Al-Quran dan Sunnah, ilmu yang dijelaskan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para imam berkaitan akidah, berkaitan ibadah, muamalah, terutama ilmu-ilmu yang wajib kita pelajari karena bersentuhan dengan kebutuhan kita dalam menjalankan perjalanan dunia menuju akhirat seorang hamba. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan menambahkan ilmu kita setiap hari, bertambah ilmu setiap hari, bertambah iman. Wassallallahu wasallam wa baraka ala bin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah infak 5 bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun, kapanpun, dengan sarung bambu inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di Sarung Mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama Sarung Mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung Mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Baru saja Anda simak kajian ilmiah Islamiah yang kita kemas dalam program Renungan Malam. Nantikan Renungan Malam edisi selanjutnya, hadir setiap hari pukul 20 waktu Indonesia Barat, hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
6: Udah lama niat umroh, tapi takut kemahalan? Madai Tour and Travel punya jawabannya.
7: Hah? Serius?
6: Serius. Madai Tour and Travel menghadirkan program super hemat dengan hotel berbintang jarak kurang dari 1 km dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram.
7: Wah, deket banget. Berapa harganya?
6: Program perjalanan 9 hari, Rp28.900.000. Program perjalanan 12 hari, Rp31.900.000.
7: Berangkatnya bulan apa aja?
6: Bulan Juli, Agustus, September, Oktober 2026, dan Januari 2027.
7: Harga segitu sudah termasuk apa aja ya?
6: Harga sudah termasuk hotel berbintang, tur di kota Mekah dan Madinah, serta fasilitas istimewa lainnya.
7: Wah,
6: buruan daftar sebelum kehabisan. Hubungi Madai Tour and Travel di 081324x846 atau follow Instagram madai.id.
7: Oke deh, aku daftar sekarang.
6: Madai Tour and Travel, umroh bersama keluarga.
8: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
9: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu.
10: Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Quran, ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
11: Siapkan diri Anda, karena sesaat lagi akan hadir di ruang dengar Anda program acara Rembulan. Request malam bersama Suara Al-Iman hanya di radio kesayangan Anda, Radio Suara Al-Iman.
12: 6. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa bertemu kembali di radio kesayangan kita, Radio Suara Al-Iman 918 AM Surabaya. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, persahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Ya Tuhan, rahimani wa rahmakumullah. Bagaimana kabar Anda pada pertemuan malam hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah memberikan kita taufik, hidayah dan rahmat kepada kita semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam program acara rembulan ini, Request Malam bersama Suara Al-Iman, edisi hari Selasa 23 Juni 2026 bersama saya Dik Aziz yang insya Allah akan menemani Anda pada pertemuan malam hari ini. Iwatul iman rahmani wa rahmakumullah. Bagi Anda yang ingin merequest murat Al-Quran atau tema mutiara nasihat atau konten radio lainnya, bisa mengirimkan ke SMS ataupun WhatsApp dengan cara ketik RQ spasi nama per request, spasi alamat singkat, spasi nama surah atau tema mutiara nasihat yang ingin direquest atau konten radio lainnya yang ingin direquest, spasi kori atau pematerinya, dikirimkan di nomor 08 73 04 846. Baiklah, wa tuliman rahimani wa rahimakumullah. Di sini saya sudah menyiapkan satu buah konten murotal dan juga satu buah info kesehatan pada kesempatan pembuka rembulan kali ini. Kita dengarkan terlebih dahulu. Selamat mendengarkan dan selamat menyimak.
13: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Info Sehat hari ini.
1: Penanganan awal demam. Pada prinsipnya, demam dapat menguntungkan dan dapat merugikan. Menguntungkan karena peningkatan kemampuan sistem imunitas atau kekebalan tubuh dalam melawan penyakit dan menurunkan kemampuan virus atau bakteri dalam memperbanyak diri. Merugikan karena demam menimbulkan anak menjadi gelisah, tidak bisa tidur, selera makan dan minum menurun, dan bahkan dapat menimbulkan kejang demam. Penanganan awal demam dapat dilakukan dengan kompres menggunakan air hangat pada bagian ketiak dan selangkangan kaki anak. Bagaimana dengan kompres air dingin? Kompres air dingin sejenak seolah menurunkan suhu tubuh. Padahal, selain membuat anak menggigil tak nyaman, kompres dingin justru akan meningkatkan suhu tubuh. Mengapa? Karena saat dikompres dingin, informasi yang diperoleh tubuh adalah di luar suhu dingin. Otomatis termostat pengatur suhu tubuh di otak akan meningkatkan suhu tubuh agar tidak kedinginan. Jangan menggunakan alkohol untuk mengkompres anak, karena risiko masuknya racun alkohol ke dalam tubuh melalui kulit. Begitu juga mengkompres pada dahi anak, tidak perlu dilakukan karena hasilnya tidak efektif. Anak yang mengalami demam berisiko mengalami dehidrasi atau kekurangan cairan. Dehidrasi juga dapat membuat suhu tubuh semakin meningkat. Sehingga, orang tua harus menganjurkan anaknya untuk mengkonsumsi cairan yang cukup, seperti terus memberikan ASI untuk bayi yang kurang dari 6 bulan, air putih, jus buah, dan sayuran berkuah dalam jumlah yang cukup. Ketika anak sakit, biasanya selera makan anak menurun. Tawarkan makanan ringan yang segar, rasanya enak, dan tampilannya menarik. Asupan makanan tidak harus berupa nasi. Jangan khawatir jika anak menolak makan. Yang penting, pada saat ini adalah asupan cairannya. Apabila anak tidak dapat minum, segera bawa anak ke rumah sakit untuk mendapat penanganan lebih lanjut. Gunakan baju dan selimut yang tipis untuk memudahkan pelepasan panas tubuh. Anak ditempatkan pada ruangan dengan suhu yang normal. Istirahat yang cukup sesuai keinginan anak. Apabila anak sudah tidak mengalami demam selama 24 jam, maka anak diperbolehkan untuk masuk sekolah maupun melakukan aktivitasnya yang lain. Biasanya seorang anak akan sering buang air kecil setelah melakukan petunjuk di atas. Hal tersebut merupakan sesuatu yang normal karena ketika demam terjadi peningkatan metabolisme tubuh dan asupan cairan.
2: Informasi kesehatan ini kami nukil dari kesehatanmuslim.com oleh Arif Rohman Mansur, SKPNS.
0: Info Sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Masih bersama kami dalam program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman.
2: Nah, kembali lagi bersama saya Erik Aziz pada program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman. Baiklah, ya Tuhan Iman, Rahimani, Warahmatullah. Itulah dia dua buah konten pembuka pada kesempatan malam hari ini, yaitu Surah Al-Balad dengan Qori Ustadz Abu Samah, dan juga satu buah info kesehatan tentang awal demam, penanganan awal demam. Nah, berikutnya kami mengundang kepada para pendengar sekalian untuk mengirimkan requestnya pada kesempatan malam hari ini dengan cara ketik RQ spasi nama per request, spasi alamat singkat, spasi nama surah atau tema mutiara nasihat atau konten radio lainnya yang ingin direquest, spasi query atau pematerinya dikirimkan ke SMS ataupun WhatsApp di nomor 08 73 kali 04 kali 846. Baiklah, ya teman-teman, sini

Sebentar, sebentar. Ini dan ini. Nah, berikutnya di sini ada Mas Lendo ya, yang merequest surah Al-Fatihah, surah Nur dan juga surah Al-Jin dengan Qori Syekh Maher Al-Makli, dan juga Mutiara Nasihat, Ditipu Dunia, dan Motivator Memperbanyak Bacaan Al-Quran. Nah, untuk tema yang kedua, Motivator Memperbanyak Bacaan Al-Quran, kita coba jeda beberapa request dari yang lainnya, baru kita putarkan judul tersebut. Masya Allah. Terima kasih kepada Mas Leandro Islami yang telah merequest pada kesempatan malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi Mas Leandro Islami dan juga para pendengar yang lainnya. Berikutnya di sini ada request dari Ibu Budiana. Masya Allah. Di sini masuk request dari Ibu Budiana di Surabaya yang mereka surah Ar-Rahman dan juga surah Al-Mulk dengan Qori Syekh Ziyad Al-Abad. Dan juga di sini Ibu Budiana merequest satu tema mutiara nasihat dengan judul Siapa yang Paling Kuat yang disampaikan oleh Al-Ustadz Abdullah Zain. Masya Allah, terima kasih kepada Ibu Budiana yang telah merequest pada kesempatan malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi Ibu Budiana dan juga para pendengar yang lainnya. Baru saja masuk, di sini ada request dari Bapak Mahmudi dan istri di Perak Jombang yang merequest surah Al-Fajr dengan Qori Ustadz Mufri Safitra. Masya Allah, terima kasih kepada Bapak Mahmudi dan juga istri yang telah merequest pada kesempatan malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi Bapak Mahmudi dan istri serta para pendengar yang lainnya. Baiklah, Iwatul Iman Rahimani Warahmatullah, itulah dia request-request yang masuk pada kesempatan sesi pertama kali ini. Kita coba putarkan terlebih dahulu request-requestnya. Selamat mendengarkan dan selamat menyimak.

0: Kaum muslimin engkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, wonten salah sewijining dinten ning Hisyam bin Hasan, salah setunggalipun ulama taken meguru dumateng Hasan Al-Basri. Piyambakipun taken dumateng Imam Hasan Al-Basri, ini sejatosipun kula niki ata'allamu sinau Al-Qur'ana, Al-Qur'an. Kula niku nembe ngaji Al-Qur'an, maos kitab suci Al-Qur'an, maos tafsir Al-Qur'an. Wa inna ummi lan nalika semanten mamak kula simbok kula tantadhiruni bil asya. Ngenteni kula kepengin ngresake dahar bareng kalih kula. Kula nembe ngaji, simbok nunggu pengen madang bareng kalih kula. Njur kula kudu pripun? Imam Hasan Al-Basri dawuh, ta'asyal asya'a ma'a ummika, kowe madang bareng karo simbokmu, taqirru bihi ainuha, terus isoh gawe seneng atine simbokmu, ahabbu ilayya iku luweh tak tresnani min hajjatin tatawuan, tinimbang nindake haji sing sunnah. Wallahu ta'ala alam bisawab.
1: A'udhu billahi minas syaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله

0: Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
1: Munas, Mutiara Nasihat. Sesaat lagi hadir di ruang dengar Anda ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Apa kabar para pemirsa sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Ditipu dunia. Itulah tema kajian kita. Orang-orang yang ditipu dunia adalah, satu, gara-gara dunia dia lalai dari berzikir kepada Allah. Dua, gara-gara perniagaan, jual-beli, dia lalai mendirikan sholat. Dan kita tahu, arti mendirikan bukan hanya sekedar mengerjakan. Yang ketiga, gara-gara sibuk dengan dunia, harta, kemilaunya, perhiasan, maka dia tidak mau membayar zakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nur ayat 37, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar. Orang-orang yang perniagaan dan jual beli mereka tidak melalaikan mereka dari berzikir kepada Allah, mendirikan sholat, membayar zakat. Mereka takut suatu hari yang hari tersebut hati-hati dan penglihatan akan berbolak-balik, saking gentingnya dan dahsyatnya hari kiamat. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara agar tidak ditipu dunia? Maka perhatikan baik-baik. Cara agar tidak ditipu dunia adalah ingat selalu apa yang ada di sisi Allah lebih besar daripada dunia yang kita kejar. Dunia yang kita cari-cari, dunia yang kadang-kadang kita menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya, menipu, mencuri, berjudi, melakukan kezaliman, kemudian makan harta riba, apa saja. Maka kapan orang tertipu dunia, kapan seseorang menghalalkan segala cara untuk menggaris dunia, maka obatnya adalah ingat yang di sisi Allah lebih besar. Yang di sisi Allah nikmat, pahala, kenikmatan, apa saja yang ada di surga lebih besar daripada hanya dunia. Para pemirsa, apa dalil yang menunjukkan akan hal ini? Lihat surah Al-Anfal ayat 28. Allah berfirman, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa anna Allah 'indahu ajrun 'adzim. Ketahuilah bahwasanya harta dan anak-anak kalian adalah ujian. Kapan kita teruji dengan harta, akhirnya melalaikan sholat, tidak berzikir, tidak bayar zakat, lupa akhirat, maka ketahuilah di sisi Allah ganjaran yang besar. Dan Allah ulangi ayat ini di dalam beberapa surat yang lain. Seperti dalam surat At-Taubah ayat 22, khalidina fiha abadan, innallaha indahu ajrun azim. Artinya Allah, mereka kekal di dalamnya selamanya, sesungguhnya di sisi Allah pahala yang besar. Begitu juga dalam surat At-Taghabun ayat 15, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya harta anak-anak kalian hanyalah fitnah, ujian. Maka Allah di sisinya ganjaran yang lebih besar. Ingat, kapan Anda tertipu dengan dunia, kapan Anda melalaikan sholat, berzikir kepada Allah, tidak mau bayar zakat gara-gara dunia, ingatlah, di sisi Allah pahala yang sangat besar. Ketika ada hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, memanggil sholat untuk mengerjakan sholat berjamaah, ada dua pilihan di hadapan kita. Dunia kah? Sholat berjamaah kah? Maka pilihlah sholat berjamaah. Karena di sisi Allah ganjaran yang lebih besar. Kapan Anda miliki dunia, seperti moge ini, seperti mobil di belakang saya ini, kapan Anda perkara dunia, sibuk dengan motor besar Anda, motor gede Anda. Padahal kadang-kadang lagi yang harus diperhatikan, saya ingin menambahkan sedikit saja, bahwa contoh orang yang tertipu dunia adalah orang yang sombong dengan dunia yang dia dapatkan. Kenapa? Karena sebenarnya harta yang dia miliki adalah yang akan menemani dia selalu sampai di alam barzakh kelak. Itulah harta hakiki. Adapun motor sebesar ini dengan mungkin merek yang luar biasa, mobil sebesar ini mungkin tidak akan terlalu begitu bermanfaat jika tidak digunakan untuk perkara-perkara yang akan bermanfaat di akhirat. Kawan sejati adalah amal kita. Adapun sekedar harta hanyalah menemani saat di dunia, maka ketika dia meninggal, dia mengatakan, pertemananku denganmu hanya cukup sini. Jangan ditipu dunia, yaitu jangan sampai lalai berzikir, lalai mendirikan sholat, tidak mau bayar zakat, lupa akhirat, atau sombong dengan dunia yang kita miliki. Mudah-mudahan ini adalah obat agar kita tidak ditipu dunia. Sallallahu alaihi wa Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
3: Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin.
1: Munas. Munas. Mutiara, mutiara nasihat. Nasihat. Baru saja Anda simak ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Nantikan Munas selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

gulat melawan juara dunia tinju. Makanya saya katakan unik karena antara juara tinju melawan juara gulat. Juara tinjunya adalah Muhammad Ali, sedangkan juara gulatnya adalah Antonio Inoki dari Jepang. Namun ternyata hasil akhirnya mengecewakan banyak orang. Banyak orang yang kecewa berat ketika melihat hasil akhir dari pertandingan tersebut. Apa gerangan hasil akhirnya? Kalau Anda yang baca berita atau Anda yang hidup pada saat itu mungkin tahu, hasil akhirnya adalah draw. Alias tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Yang jadi pertanyaan, kenapa banyak yang kecewa? Kenapa banyak yang kecewa dengan hasil draw tersebut? Jawabannya adalah karena mereka pengen tahu dan penasaran, siapa di antara dua juara dunia ini yang lebih kuat? Yang lebih kuat. Inilah barometer kekuatan menurut kebanyakan orang. Kebanyakan orang menilai kekuatan itu dari kekuatan fisik. Siapa yang kuat duelnya, dialah yang paling kuat. Itu menurut persepsi kebanyakan manusia loh. Tapi kalau menurut agama kita, beda. Agama kita menilai kekuatan bukan semata dari kekuatan fisik. Tapi agama kita menilai kekuatan dari sisi yang lainnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syadidu bis-sar'ah." Kata Nabi SAW, orang yang kuat itu bukan diukur dari kekuatan dia dalam duel, dalam berkelahi, dalam bergulat. Bukan. Terus apa wahai Nabi SAW? Kata Nabi SAW, "Innama syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab." Orang yang kuat adalah orang yang bisa menahan diri ketika dia sedang emosi. Jadi barometer kekuatan di dalam Islam itu bukan semata kekuatan fisik, tapi barometer kekuatan dalam Islam adalah bagaimana Anda bisa menahan diri Anda ketika Anda sedang marah. Berarti kita tidak boleh marah dong. Marah manusiawi. Saya kira nggak ada di antara kita yang nggak pernah marah. Tapi yang membedakan antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman adalah bagaimana cara Anda memanage kemarahan Anda. Wah, ternyata marah ini ada manajemennya juga ya. Iya. Jadi manajemen itu nggak cuma manajemen perusahaan, tidak. Tapi marah juga ada manajemennya. Bagaimana cara kita memanage marah? Itulah orang yang kuat. Orang yang kuat adalah orang yang bisa memanage kemarahan dia. Bagaimana secara memanage kemarahan? Banyak. Antara lain yang pertama adalah tidak melampiaskan kemarahan dengan perkataan atau perbuatan. Tidak melampiaskan kemarahan dengan perkataan atau perbuatan. Dan inilah salah satu sifatnya orang yang beriman, sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wal kafiminal ghaidha, dan orang yang bisa menahan amarahnya. Menahan amarah maksudnya, kata sebagian ahli tafsir, adalah tidak melampiaskan kemarahan dengan ucapan atau perbuatan. Jadi kalau Anda lagi marah, segera tahan lisan Anda, tahan tangan Anda, tahan kaki Anda. Makanya Nabi pernah berpesan, "Wa idza ghadibta fasqut." Kalau engkau lagi marah, diam, jaga lisan. Ini manage yang pertama. Yang kedua adalah bersegera untuk beristi'adzah. Memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kemarahan itu sumbernya dari setan. Karena sumbernya dari setan, maka kita memohon perlindungan kepada zat yang menciptakan dan menguasai setan tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, di antara cara untuk memanage marah adalah berusahalah untuk merubah posisi. Kalau kita lagi berdiri,

segeralah untuk duduk. Kalau kita lagi duduk, segeralah untuk berbaring. Kalau kita lagi berbaring masih marah juga, gimana? Ya ngapain kayak tidur atau apa? Ya, jadi jangan justru sebaliknya. Sebagian orang tidak. Sebagian orang kalau lagi marah duduk, dia berdiri dia. Kalau lagi berdiri dia jalan. Tidak. Tapi Nabi SAW mengajarkan kalau kita lagi marah berdiri maka duduklah. Kalau kita masih marah juga maka berbaringlah sampai rasa amarah itu bisa reda dari kita. Selamat memanage marah Anda sehingga Anda menjadi orang yang paling kuat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.

0: Masih bersama kami dalam program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman.
1: Kembali lagi bersama saya, Adik Aziz, di dalam penghujung program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman. Baiklah, Wat Liman, Rahimani Warahmatullah, itulah dia request-request yang telah diputarkan. Sisa 2, ada request dari Mas Leandro, yaitu Mutiara Nasihat dengan judul Motivator Memperbanyak Bacaan Al-Quran, yang disampaikan oleh Ustaz Ahmad Zainuddin. Dan juga ada request dari tadi Bapak Mahmudi dan istri di Jombang yang mereka surah Al-Fajr dengan kari Ustaz Mufri Savitra. Nah, di sini ada dua request kembali yang masuk pada kesempatan kali ini, yaitu ada request dari Bapak Abdul Holik di Gresik, di Ciremai Gresik, yang mereka surah Al-Fatihah dan juga surah Al-Qalam dengan kari Syekh Abdul Basit. Insya Allah, terima kasih kepada Bapak Abdul Holik yang telah merekus pada kesempatan malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi Bapak Abdul Holik dan juga para pendengar yang lainnya. Berikutnya, di sini ada request dari Mas Nanda di Surabaya yang merekus surah Al-Hadid dengan kori Syekh Hani Arifai. Masya Allah, terima kasih kepada Mas Nanda yang telah merekus pada kesempatan malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi Mas Nanda dan juga para pendengar yang lainnya. Minklai wa tuliman rahimani wa rahmatullah. Mungkin itu yang dapat saya bawakan pada kesempatan malam hari ini. Simak terus Radio Suara Iman pada frekuensi 918 AM Surabaya. Saya Dika Aziz beserta kru Radio Suara Iman yang bertulis pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kekeliruan, kesalahan teknis atau tutur kata yang kurang berkenan di hati para pendengar semuanya. Terima kasih atas partisipasi dan perhatiannya. Jazakumullah khairan. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Anda telah mengikuti program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Ramadan dikenal dengan syahrut tilawatil Quran, bulan untuk memperbanyak bacaan Al-Quran, bulan yang seorang muslim sangat dianjurkan untuk memperbanyak interaksinya dengan Al-Quran, baik itu memperbanyak bacaannya, baik itu memperbanyak hafalannya, baik itu memperbanyak mendengarnya, baik itu memperbanyak mentadaburinya, baik itu memperbanyak mempelajarinya di dalam bulan Ramadan. Hal ini berdasarkan beberapa dalil, di antaranya itu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadhan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai keterangan-keterangan yang jelas dari petunjuk tersebut. Makanya Imam Muslim bin Ubaidillah Ibn Shihab Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, "Iza dakhala Ramadhan innama huwa syahru tilawatil Quran wa it'amit ta'am." Jika telah masuk bulan Ramadan, maka sesungguhnya dia adalah bulan untuk membaca Al-Quran dan memberikan makan kepada fakir miskin. Maka para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya ingin menyebutkan beberapa motivator yang mengajak kita akhirnya semangat untuk membaca Al-Quran di dalam bulan Ramadan secara khusus. Karena tadi salah satu gelar dari Ramadan adalah syahrut tilawatil Quran, bulan membaca Al-Quran. Yang pertama, yaitu para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya membaca Al-Quran perdagangan yang tidak akan pernah merugi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir ayat 29 sampai 30. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa atau zakat wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah Subhanahu wa taala, mendirikan salat, menginfakkan dari apa-apa yang kami berikan rezeki kepada mereka, maka dengan rahasia ataupun terang-terangan, maka mereka berharap perdagangan yang tidak pernah merugi. Lihat, perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah riwayat yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, yaitu perkataan Imam Qatadah bin Da'amah As-Sadusi, seorang tabi'i terkenal. Beliau mengatakan, kana mutarrifun rahimahullah idza qara'a hadhihi al-ayata yaqulu hadhihi ayatul qurra. Artinya, mutarrif rahimahullah taala jika membaca ayat ini, surat Fatir ayat 29 sampai 30, maka beliau mengatakan ini adalah ayat yang merupakan pemotivasi untuk orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Hah? Untuk orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala, ulama abad ke-13 Hijriah, mengomentari ayat ini, ayastamiruna ala tilawatihi wa yudawimuna. Yaitu mereka terus-menerus membaca ayat ini dan mereka menjadikan kebiasaan mereka untuk membaca ayat ini. Jadi para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pesan pertama bahwasanya kenapa, bagaimana bisa caranya kita membaca Al-Qur'an? Ingatlah baik-baik bahwa bacaan Al-Qur'an adalah termasuk dari tijarah lan tabur. Artinya perdagangan yang tidak pernah merugi. Dari sisi mana perdagangan tidak merugi? Yang pertama, satu hurufnya diganjar satu kebaikan dan satu kebaikan dilipatkan pahalanya menjadi 10 kebaikan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harf, walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf." Artinya, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, dari Al-Qur'an, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti para pemirsa, orang yang membaca Al-Qur'an alif lam mim, maka berarti dia mendapatkan 30 hasanah. Ini bukankah ini perdagangan yang tidak merugikan, yang senantiasa mendatangkan keuntungan? Coba perhatikan lagi perkataan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sendiri. Beliau mengatakan, ta'allamu hadzal Qur'an fa innakum tu'jaruna bitilawatihi bikulli harfin 'ashra hasanat. 'Ashra hasanat. Pelajarilah Al-Qur'an, sesungguhnya kalian akan diberikan pahala dengan membacanya setiap hurufnya sebanyak 10 hasanah. Ama inni la aqulu bi alif lamin walakin bi alifin walamin wa mimin bi kulli harfin 10 hasanah. Aku tidak mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan satu huruf tersebut alif lamin, tidak. Tetapi aku mengatakan bahwa alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, dan setiapnya dilipatkan menjadi 10 hasanah. Ini motivator yang pertama yang menunjukkan bahwasanya membaca Al-Qur'an mendatangkan perdagangan yang tidak merugi. Dari sisi satu hurufnya diganjar 10 hasanah. Yang kedua, setiap hasanah akan menghapuskan dosa. Membaca Al-Qur'an mendatangkan 10 hasanah setiap hurufnya, dan setiap hasanah menghapuskan dosa. Bukankah ini perdagangan yang tidak pernah merugi? Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, perhatikan surat Hud ayat 114. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Satu hasanah atau hasanah-hasanah yang berbilang, kebaikan-kebaikan itu menghapuskan dosa-dosa. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan keutamaan yang sangat luar biasa, perdagangan yang tidak pernah merugi. Dilihat sisi yang ketiga, bahwa Al-Qur'an perdagangan yang tidak pernah merugi, bahwa setiap kali bertambah kuantitas bacaan, bertambah pula ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat hadis riwayat Imam Ahmad Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a bi mi'ati ayah fi lailah kutiba lahu qurutu lailah." Barang siapa yang membaca 100 ayat satu malam, maka Allah tuliskan pahala untuknya seperti dia mengerjakan sholat sunat semalaman suntuk. Perdagangan yang tidak pernah merugikan. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimanapun, terakhir saya ucapkan, dan bukan yang paling akhir, karena masih banyak hal-hal yang menunjukkan bahwasanya membaca Al-Quran adalah perdagangan yang tidak pernah merugikan. Terakhir saya ucapkan, bagaimanapun Anda membacanya, pahamkah, tidak pahamkah, terbata-batakah, lancarkah, Anda akan tetap dapat pahala. Perhatikan hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil barrah, walladhi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fih wa huwa alaihi syakun lahu ajran." Orang yang mahir, lancar membaca Al-Qur'an, dia akan bersama malaikat-malaikat yang mulia. As-safaratil kiramil barrah. Dan orang yang membaca Al-Quran, dia terbata-bata, berat lisannya, wahuwa alaihi syaq, dan berat lisannya, maka dia akan dapatkan dua pahala. Maka hadis ini membantah, "Ustaz, saya baca Al-Quran tapi enggak faham, gimana dapat pahala enggak? Ustaz, saya masih terbata-bata dalam bulan Ramadan ini, gimana dapat pahala enggak?" Silahkan baca, silahkan perbanyak membaca Al-Quran. Kenapa? Karena Ramadan syahrul tilawatil Quran. Ramadan adalah bulan membaca Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Isu tentang cara guru mendidik murid selalu menjadi bahan perbincangan di masyarakat. Ada yang berpendapat guru sebaiknya selalu menggunakan pendekatan lembut karena murid dianggap lebih mudah menerima pelajaran tanpa tekanan. Namun, ada pula pandangan yang mengatakan bahwa ketegasan bahkan kemarahan tetap dibutuhkan agar murid memiliki kedisiplinan dan rasa hormat. Di era sekarang, perbedaan pandangan ini semakin mencolok. Sebagian pihak menilai ketegasan guru sering dianggap sebagai kekerasan. Sementara, sebagian lainnya menilai guru justru kehilangan wibawa jika terlalu lembut. Lalu, bagaimana sebenarnya Islam memandang hal ini? Apakah seorang guru boleh marah dalam mendidik murid? Berikut penjelasan Ketua STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya, Ustadz Askar Wardana.
2: Terkadang ketegasan juga dibutuhkan, ya. Meskipun al-aslu secara asal adalah kelembutan, ya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma kana rifqu syai'in illa zanah wa manuzi'ana syai'in illa syanah." Tidaklah kelembutan itu berada dalam suatu hal melainkan akan menghiasinya. Dan tidaklah dicabut kelembutan tersebut melainkan akan merusaknya. Ya. Inna Allah ata birifqi ma la yu'ti li ghairihi. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah Subhanahu memberikan kepada kelembutan apa yang tidak diberikan kepada selainnya. Ya. Artinya dengan lembutan itu bisa tercapai, bisa ya mendapatkan kebaikan yang diinginkan, yang ditujukan, yang diharapkan. Tidak dengan apa? Dengan kekasaran, dengan cara yang lain, enggak. Ya. Maka secara asal adalah apa? Hendaknya guru ya, bersikap lembut kepada murid-muridnya. Namun apabila dibutuhkan, maka tetap harus ada ketegasan ketika memang tempatnya, waktunya, saatnya dibutuhkan. Bukan berarti tidak boleh guru itu marah. Bukan berarti tidak boleh guru itu tegas. Namun sekali lagi, semua dengan ukurannya. Kapan dia harus marah? Ya. Dilihat apa alasannya? Ya. Dilihat bagaimana keadaan muridnya tersebut. Dan tujuannya adalah benar-benar untuk mendidiknya. Agar dia paham kesalahannya. Makanya tadi, kadang ada murid yang cukup dengan apa? Cukup dengan kita melihat saja begitu dia sudah ngerti. Ada yang harus dengan apa? Ya. Kita sindir saja dia sudah paham. Ya. Jangan kita bertanya saja kenapa kok gini. Dia sudah paham, ya. Dia sudah enggak enak sendiri. Ada yang harus dijelaskan. Ya, kamu telah berbuat ini begitu. Tapi ada juga yang harus apa? Harus sampai ya dengan ketegasan. Ada yang harus sampai dengan hukuman. Maka tentu saja ini adalah apa? Ini adalah ya dilihat, ditimbang ya maslahatnya, mafsadahnya, ya hikmahnya oleh seorang guru.
1: Lantas, bagaimana penjelasan mengenai kelembutan dan ketegasan seorang guru dalam mendidik? Ustadz Askar Wardana memaparkan.
2: Ini ya, dikembalikan kepada bagaimana pertimbangan guru tersebut, maka dia harus ya benar-benar ya melihat murid-muridnya, ya, bagaimana keadaannya masing-masing, ya, sehingga obat yang diberikan itu sesuai dengan kadar penyakitnya. Seperti obat, ya, waktunya kapan diberikan? Ya, pagi, siang, sore, berapa kali sehari, ya? Apakah sebelum makan atau sudah makan? Ya. Sebelum makannya berapa jam? Itu semua, ya. Seorang guru harus bisa mempertimbangkan hal tersebut karena tujuannya adalah untuk apa? Untuk mendidik, memperbaiki murid-muridnya. Wallahu ta'ala.
1: Ifatul Iman, dari sini kita pahami bahwa marah atau tegasnya seorang guru bukan berarti benci, justru bisa menjadi wujud kasih sayang agar murid lebih baik. Namun, Islam tetap menekankan kelembutan sebagai asal dan ketegasan hanya diambil bila memang dibutuhkan. Semoga Allah memberikan hikmah kepada para pendidik kita, sehingga mereka dapat mendidik dengan kelembutan yang indah dan ketegasan yang bijak. Spektrum Iman, menjernihkan pikiran, menuntun hati menuju keimanan. Hanya di Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
0: Pendengar,
3: Saat ini kita sering menemukan berbagai kisah kehidupan pribadi yang dibagikan kepada publik, mulai dari pengalaman masa lalu, kesalahan yang pernah dilakukan, hingga dosa dan maksiat yang pernah terjadi. Sebagian orang menyampaikan kisah tersebut dengan tujuan agar menjadi pelajaran bagi orang lain. Namun, muncul pertanyaan penting. Apakah setiap aib dan kesalahan boleh diceritakan kepada orang lain? Bagaimana pandangan Islam dalam masalah ini? Mari kita simak penjelasan Ustadz tentang hukum menceritakan aib untuk dijadikan ibroh dan pelajaran.
4: Asalnya haram hukumnya menceritakan dosa, menceritakan maksiat yang telah ditutupi oleh Allah Ta'ala, karena itu aib, karena perbuatan tersebut adalah aib. Tetapi boleh menceritakan dalam satu keadaan, yaitu manakala menceritakannya atau ada maslahat dalam menceritakan yang lebih besar daripada mafsadahnya. Yaitu masalahnya besar. Di antaranya adalah menceritakan untuk mendapatkan solusi, yaitu dengan dia mendatangi orang yang dia percaya dapat memberikan solusi, lalu dia menceritakannya. Maka ini boleh, selama orang ini adalah orang yang amanah, tidak akan menceritakan kembali, dan orang ini diyakini dapat memberikan solusi. Yang kedua juga termasuk bisa menceritakannya, bisa mendatangkan maslahat yang lebih besar, yaitu bila menceritakannya untuk ibrah, untuk pelajaran, ya, untuk pelajaran, maka boleh. Dan sebisa mungkin ditutupi, artinya manakala dia bisa menceritakan tanpa menyebutkan pelakunya, dia hanya dengan inisial, ya, pernah saya punya teman, dan itu boleh, tidak harus dia menceritakan sendiri, kecuali memang harus menyebut dia pelakunya, selama maslahatnya besar, lebih besar daripada mafsadatnya. Tapi sebisa mungkin untuk menutupinya kalau bisa, gitu kan. Jadi intinya pada asalnya harus ditutupi, tidak boleh diceritakan, sekali lagi kecuali bila menceritakannya terdapat maslahat yang besar, yang lebih besar daripada mafsadah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.
3: Pendengar, Islam adalah agama yang menjaga kehormatan dan martabat manusia. Karena itu, menutupi aib merupakan bagian dari akhlak yang mulia. Mari kita berhati-hati dalam berbicara dan membagikan kisah pribadi agar tidak membuka sesuatu yang telah Allah tutupi. Semoga Allah menjaga lisan kita dan memberikan taufik untuk senantiasa berkata yang bermanfaat.
1: Spektrum Iman, menjernihkan pikiran, menuntun hati menuju keimanan. Hanya di Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: Pupuklah iman Anda dengan siraman rohani dan kisah-kisah para sahabat bersama Radio Suara Al-Iman.
6: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, Radio Dakwah Ahlus Sunnah Wal Jamaah.

0: ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد.
1: Dan datanglah sakratul maut. Itulah dia yang selama ini engkau lari darinya. Dan sangkakala ditiupkan. Itulah dia hari yang dijanjikan. Saudaraku, kematian pasti datang. Kematian pasti menjemput siapapun dari kita. Baik orang yang mulia, orang yang hina, tua, muda, kaya dan miskin, semuanya pasti mati. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran menamakan kematian dengan musibah. Allah berfirman, wa idza darabtum fil ard fa asabatkum musibatul maut. Dan apabila kalian melakukan perjalanan di muka bumi lalu kalian ditimpa oleh musibah kematian. Allah menamakan kematian sebagai musibah.

0: meningkatkan ibadah dan mengingat Allah? Kenapa hati kita tidak pernah qanaah dan senantiasa rakus terhadap dunia? Karena kita lalai, kita lupa terhadap kematian yang senantiasa.
1: Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Wattaqu yawman, bertakwalah, takutlah kalian semua pada hari semuanya kembali kepada Allah. Yauman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Kemudian setiap jiwa dimatikan dengan apa yang dia peroleh, sedangkan mereka tidak dizalimi.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد
1: dan datanglah sakratul maut. Itulah dia yang selama ini engkau lari darinya dan sangkakala ditiupkan. Itulah dia hari yang dijanjikan. Saudaraku, kematian pasti datang. Kematian pasti menjemput siapapun dari kita. Baik orang yang mulia, orang yang hina, tua, muda, kaya dan miskin, semuanya pasti mati. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran menamakan kematian dengan musibah. Allah berfirman, wa idza darabtum fil ardh fa asabatkum musibatul maut. Dan apabila kalian melakukan perjalanan di muka bumi lalu kalian ditimpa oleh musibah kematian. Allah menamakan kematian sebagai musibah. Tapi ketahuilah wahai kaum muslimin, ada musibah yang lebih besar, ada musibah yang lebih besar, yang lebih dahsyat dari musibah kematian, yaitu musibah lupa dan lalai terhadap kematian. Lebih besar dan lebih dahsyat. Imam Ad-Daqqaq menuturkan, barang siapa yang lupa terhadap kematian dihukum dengan tiga perkara: taswifut taubah, menunda-nunda taubat, wa kasmun fil ibadah, malas beribadah, wa adam qanaatil qalb, dan tidak memiliki hati yang qanaah. Lihat diri kita, lihat kehidupan kita, kenapa kita malas ibadah? Kenapa kita malas dan tidak tergerak untuk meningkatkan ibadah dan mengingat Allah? Kenapa hati kita tidak pernah qanaah dan senantiasa rakus terhadap dunia? Karena kita lalai, kita lupa terhadap kematian yang senantiasa mengintai. Ya, ketika kita lalai dari mengingat kematian dan sekaratnya, ketika kita lupa dan lalai dari mengingat kuburan dan kegelapannya, fitnah kubur dan kedahsyatannya, hari kiamat, sirat, yaumul hisab, ketika itulah hati kita mengeras, bahkan lebih keras dari batu. Tsumma qasat qulubukum, kemudian hati kalian mengeras. Kal hijarati bal ashaddu qaswah, seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Oleh karena itu Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru min dzikri hadzim lazzat." Perbanyaklah, seringlah engkau

merusak kenikmatan. Di dalam riwayat lain ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qila wa ma hadhimul ladzat ya Rasulullah, apa itu merusak kenikmatan wahai Rasulullah? Beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, al maut, kematian. Imam Ad-Daqqaq menuturkan, man akthara min dzikril maut ukrima bi salah. Barang siapa yang memperbanyak mengingat kematian, dianugerahi tiga perkara. Yang pertama, ta'jilut taubah, dia akan segera bertaubat. Wa nasyatun fil ibadah, giat beribadah. Wa qana'atul qalb, dan hati yang qana'ah, menerima apa adanya pemberian Allah.

0: Rahimaan tuh, rahimaan, celaka, celaka, celaka. Seorang ditanya oleh sahabat, man ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adraka walidayhi indal kibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah. Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tetapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut. Anakku, ibu tidak akan mengangkat keluhan ini ke langit. Ibu tidak akan kadukan duka ini kepada Allah. Karena ibu yakin, sekiranya suara ini sampai ke langit, jeritan ini membumbung menembus awan, maka yang binasa adalah engkau. Maka yang akan menimpamu adalah kebinasaan dan kesengsaraan. Kebinasaan yang tidak dapat diobati oleh obat, yang tidak mungkin tersembuhkan oleh dokter dan tabib. Bagaimana pula aku akan mengangkatnya ke langit-langit, padahal engkau adalah jantung hatiku? Bagaimana pula aku akan kadukan kepada Allah, padahal engkau adalah pelipur laraku? Bagaimana pula aku akan tangisi kepada Allah Azza wa Jalla, padahal engkau adalah kebahagiaan hidupku? Bangunlah nak, uban sudah mulai merambat di atas kepalamu. Akan berlalu masa sehingga engkau akan menjadi tua pula. Dan al-jaza'u min jinsil amal, sebagaimana engkau berbuat, engkau akan diperlakukan hal yang sama. Ganjaran sesuai dengan apa yang engkau perbuat. Aku tidak ingin engkau nantinya menulis surat-surat dengan air matamu kepada anak-anakmu, sebagaimana aku telah menulisnya dengan air mataku kepada anakku. Bertakwalah kepada Allah tentang ibumu. Peganglah kakinya, sesungguhnya surga di kakinya. Basuhlah air matanya, balurlah kesedihannya, kencangkan tulang ringkihnya, kokohkan badannya yang lapuk. Anakku, setelah engkau membaca surat ini, maka terserah engkau. Apakah engkau akan sadar dan akan kembali kepada ibumu, atau engkau menyobek surat ini? Kan tapi barang siapa yang menanam, niscaya dia pula yang akan menuai. Barang siapa yang menanam, niscaya dia pula yang akan menuai. Dari ibumu yang selalu mencintaimu.
1: Itulah surat yang ditulis, yang sangat luar biasa ditulis oleh seorang ibu kepada bujangnya, kepada pemudanya, kepada anaknya yang baru menikah atau yang telah menikah, telah mendapatkan beberapa anak. Perasaan seorang ibu yang sangat sensitif. Sekarang mari kita dengar apa yang dibalas oleh seorang anak tersebut. Dengan ucapan apa dia bisa menulis, dengan perkataan apa dia bisa menjawab surat yang datang dari ibunya tersebut. Mari kita dengarkan. Di sana inti permasalahan. Banyak permasalahan berbakti, masalah durhaka seorang anak berada di puncak-puncaknya ketika seorang anak telah menikah dengan seorang gadis. Apa kata anak tersebut? Mari kita dengarkan surat balasan itu. Maka setelah beberapa minggu dia mendapatkan titipan surat ibunya itu, maka dia membalasnya. Kepada yang tercinta bundaku yang kusayang, segala puji bagi Allah yang telah memuliakan kedudukan kedua orang tua dan telah menjadikan mereka berdua sebagai pintu tengah menuju surga. Salawat serta salam hamba yang lemah ini panjatkan keharibaan Nabi yang mulia, keluarga serta para sahabatnya hingga hari kiamat. Amin. Ibu, aku terima suratmu yang engkau tulis dengan tetesan air mata dan luka. Aku telah membaca semuanya. Tidak ada satu huruf pun yang aku sisakan. Tapi tahukah engkau ibu, bahwa aku membacanya semenjak salat isya. Semenjak salat isya. Aku tutup pintu kamar. Aku buka surat yang engkau tuliskan untukku. Dan baru aku selesaikan membacanya setelah ayam berkokok. Setelah fajar telah terbit dan azan pertama telah dikumandangkan. Sebenarnya lah surat yang engkau tulis tersebut, jika ditaruhkan ke dalam batu tentu ia akan pecah. Jika engkau letakkan ke atas daun yang hijau, tentu ia akan kering. Sebenarnya lah surat yang engkau tulis tersebut tidak akan tertelan oleh ayam, tidak akan termakan oleh itu. Sebenarnya lah wahai ibu, bahwa suratmu itu bagiku bagaikan petir kemurkaan yang jika dikecutkan ke pohon, jika seandainya dilembutkan ke pohon yang besar, dia akan terbakar dan terbakar. Suratmu wahai ibu bagaikan awan kaum Samud yang datang berarak, yang telah siap dimuntahkan kepadaku. Ibu, aku telah baca suratmu, sedangkan air mataku tidak pernah berhenti. Bagaimana tidak? Jika surat itu ditulis oleh seorang yang bukan ibu, dan ditulis bukan ditujukan pula kepada aku, layaklah orang yang paling bebal untuk menangis sejadi-jadinya. Bagaimana kiranya yang menulis itu adalah ibuku sendiri, adalah engkau. Dan surat itu ditujukan untukku sendiri, adalah aku. Sungguh, aku sering membaca kisah sedih. Tidak terasa bantal telah dijadikan tempat, yang telah dijadikan tempat bersandar telah basah karena air mata. Bagaimana pula dengan surat yang ibu tulis itu? Bukan cerita yang ibu karang atau sebuah drama yang ibu perankan. Akan tetapi dia adalah kenyataan hidup yang ibu rasakan. Ibuku yang kusayangi, ibuku yang kusayang. Sungguh berat cobaanmu, sungguh malang penderitaanmu. Semua yang engkau telah sebutkan benar adanya. Semua yang engkau sebutkan telah benar adanya. Aku masih ingat ketika engkau ditinggalkan ayah pada masa engkau hamil tua mengandung diriku, mengandung adikku. Ayah pergi entah kemana tanpa meninggalkan uang belanja. Jadilah engkau mencari apa yang dapat dimasak di sekitar rumah dari dedaunan dan tumbuhan. Dengan jalan berat, engkau melangkah ke kedai untuk membeli ala kadarnya. Sambil engkau membisikkan kepada penjual bahwa apa yang engkau ambil tersebut hutang, hutang yang engkau sendiri tidak tahu kapan engkau akan melunasinya. Ibu, aku masih ingat ketika kami anak-anakmu menangis untuk dibuatkan makanan. Engkau tiba-tiba menggapai atap dapur untuk mengambil kerak nasi yang telah lama engkau jemur dan keringkan. Tidak jarang pula engkau simpan untukku sepulang sekolah tumbung kelapa. Tahu ibu-ibu tumbung kelapa? Ibu-ibu di sini tahu ibu tumbung kelapa? Iya. Hanya untuk melihat aku mengambilnya dengan segera. Atau aku masih ingat engkau sengaja ambilkan air didih dari nasi yang sedang dimasak ketika engkau temukan aku dalam keadaan sakit demam. Ibu, maafkanlah anakmu ini. Aku tahu bahwa semenjak engkau gadis, sebagaimana yang diceritakan oleh nenek, sampai engkau telah tua seperti sekarang ini, engkau belum pernah mengecap kebahagiaan. Duniamu hanya rumah serta halamannya. Kehidupanmu hanya dengan anak-anakmu. Belum pernah aku melihat engkau tertawa bahagia, kecuali ketika kami anak-anakmu datang ziarah kepadamu. Selain dari itu tidak ada kebahagiaan. Semua hidupmu adalah perjuangan. Semua hari-harimu adalah pengorbanan. ibu maafkan anakmu ini. Semenjak engkau pilihkan untukku seorang istri wanita yang telah engkau puji sifat dan akhlaknya, yang engkau telah sanjung suku dan negerinya, semenjak itu pula aku seakan-akan lupa denganmu. Lupa denganmu wahai. Keberadaan dia sebagai istriku telah melupakan posisi engkau sebagai ibuku. Senyuman dan sapaannya telah melupakanku dengan himbauanmu. Ibu, aku tidak menyalahkan wanita pilihanmu tersebut. Tidak. Karena kewajibannya untuk menunaikan tanggung jawabnya sebagai istri. Aku berharap pada permasalahan ini engkau tidak membawa-bawa namanya dan mengaitkan kedurhakaanku kepadamu karena selama ini di mataku dia adalah istri yang baik. Istri yang telah berupaya berbuat banyak untuk suami dan anak-anaknya. Istri yang selalu untuk menyuruh berbuat taat dan berbakti kepada kedua orang tua. Ibu, ketika seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita, maka seolah-olah dia telah mendapatkan permainan baru. Maafkan aku, ibu. Aku tidaklah membela diriku, karena dari awal dan akhir pembicaraan ini, kesalahan ada padaku, anakmu ini. Akan tetapi aku ingin menerangkan keadaan yang aku alami, perubahan suasana yang telah engkau dan aku berpisah tidak satu atap lagi. Ibu, perkawinanku membuatku masuk ke alam dunia baru, dunia yang selama ini tidak pernah aku kenal, dunia yang hanya ada aku, istri dan anak-anakku. Bagaimana tidak? Istri yang baik, anak-anak yang lucu. Maafkan aku, ibu. Maafkan aku, anakmu. Aku merasa dunia hanya milik kami. Aku tidak peduli dengan keadaan orang yang penting bagiku. Aku tidak peduli. Yang penting bagiku adalah keadaan mereka, anak-anak dan istriku. Ibu, maafkan aku, anakmu. Ampunkan aku, anakmu. Aku telah lalai, aku telah alpa, aku telah lupa, aku menyia-nyiakanmu. Aku pernah mendengar kajian bahwa orang tua difitrahkan untuk cinta kepada anaknya, akan tetapi anak difitrahkan untuk menyia-nyiakan orang tuanya. Ibu, anak difitrahkan untuk menyia-nyiakan orang tua, difitrahkan. Oleh sebab itu dilarang mencintai anak secara berlebihan, sebagaimana anak dilarang berbuat durhaka kepada orang tua. Itulah yang terjadi pada diriku. Aku pasti akan gila ketika melihat anakku sakit. Aku seperti orang kebingungan ketika melihat anakku diare. Tapi itu sulit aku rasakan jika hal itu terjadi padamu, wahai ibu. Itu sulit aku rasakan jika seandainya hal itu terjadi pada ibu dan pada ayah. Ibu, sulit aku merasakan perasaanmu, sulit. Kalaulah bukan karena bimbingan agama yang telah engkau terkinkan kepada aku, tentu aku telah seperti kebanyakan anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Kalaulah bukan karena baktimu pula kepada orang tuamu dan orang tua ayahmu, niscaya aku tidak akan pernah mengenal arti bakti kepada orang tua. Setelah suratmu datang baru aku mengerti. Baru aku mengerti. Setelah suratmu datang baru aku mengerti. Karena selama ini hal itu tidak pernah engkau ungkapkan. Semuanya engkau simpan dalam-dalam seperti semua permasalahan yang berat yang engkau hadapi selama ini. Sekarang baru aku mengerti, wahai ibu, bahwa hari yang sulit bagi seorang ibu adalah hari di mana anak laki-lakinya telah menikah dengan seorang wanita. Wanita yang telah mendapat keberuntungan. Bagaimana tidak? Dia dapatkan seorang laki-laki yang telah matang pribadinya dan matang ekonominya. Dari seorang ibu yang telah letih membesarkannya. Dari hidup ibu itulah dia dapatkan kematangan jiwa, dan dari uang ibu itu pula lah dia dapatkan kematangan ekonomi. Sekarang dengan ikhlas dia berikan kepada seorang wanita yang tidak ada hubungan dengannya, kecuali hubungan dua wanita yang saling berebut perhatian seorang laki-laki. Kecuali hubungan dua wanita yang saling berebut. merebut perhatian seorang laki-laki. Dia sebagai anak dari ibunya dan dia sebagai suami dari istrinya. Ibuku sayang, maafkan aku, ampunkan diriku. Satu tetes air matamu adalah lautan api neraka bagiku. Janganlah engkau menangis lagi. Janganlah engkau menangis lagi. Janganlah engkau berduka lagi. Karena duka dan tangismu menambah dalam jatuhku ke dalam api neraka. Aku takut, ibu takut. Kalau akan itu pula yang aku peroleh. Kalau kan neraka pula yang aku dapatkan. Izinkan aku membuang semua kebahagiaanku selama ini demi hanya untuk dapat meneka air matamu. Kalau akan engkau pula murka kepada aku, izinkan aku datang kepadamu membawa segala yang aku miliki lalu menyerahkannya kepadamu. Lalu terserah engkau. Terserah engkau. Mau engkau perbuat apa? Sungguh ibu, dari hati aku katakan, aku tidak mau masuk neraka. Sekalipun aku memiliki kekuasaan Firaun dan kekayaan Qarun dan keahlian Aman, niscaya aku tidak akan tukar dengan kesengsaraan di akhirat sekalipun sesaat. Siapa pula yang tahan dengan azab neraka, wahai bunda? Siapa pula yang tahan dengan azab neraka, wahai bunda? Maafkan, maafkan aku anakmu, wahai ibu. Adapun sebutanmu tentang keluhan dan pengaduan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa engkau belum mau mengangkatnya ke langit, bahwa engkau belum lagi mau berdoa kepada Allah akan kedurhakaanku, maka ampun wahai ibu. Kalaulah itu yang terjadi, doa itu tersampaikan ke langit, salah pula ucap lisanmu, apalah jadinya nanti diriku? Apalah jadinya nanti diriku? Tentu aku akan menjadi tunggul yang tumbang disambar petir. Apalah gunanya kemegahan sekiranya engkau doakan atasku kebinasaan? Tentu aku akan menjadi pohon yang tidak berakar ke bumi dan dahannya tidak bisa sampai ke langit. Di tengahnya dimakan kumbang pula. Kalaulah doamu terucap atasku, wahai bunda, maka tidak ada lagi gunanya hidup. Tidak ada lagi gunanya kekayaan. Tidak ada lagi gunanya banyak pergaulan. Ibu, dalam sepanjang sejarah anak manusia yang kubaca, maka tidak ada orang yang berbahagia setelah kena kutuk orang tuanya. Itu di dunia. Maka aku tidak dapat bayangkan bagaimana nasibnya di akhirat. Tentu ia lebih sengsara. Ibu, setelah membaca suratmu, baru aku menyadari kekhilafan, kealpaan dan kelalaianku. Setiap kali aku lalai dalam berkhidmat kepadamu, akan kubaca ulang kembali. Setiap kali aku lengah darimu, akan kutalkinkan diriku dengannya. Akan kusimpan dalam lubuk hatiku sebelum aku menyimpannya dalam kotak wasiatku. Akan aku sampaikan kepada anak keturunanku bahwa ayah mereka dahulu pernah lalai di dalam berbakti, lalu ia sadar dan kembali kepada kebenaran. Ayah mereka pernah berbuat salah sehingga ia telah menyakiti hati orang yang seharusnya ia cintai, lalu ia kembali kepada petunjuk. Bunda tua, engkau berbicara tentang tua, wahai bunda. Siapa yang tidak mengalami ketuaan, wahai ibu? Burung elang yang terbang di angkasa tidak pernah bermain kecuali di tempat yang tinggi. Suatu saat nanti dia akan jatuh jua, dikejar dan diperebutkan oleh orang burung-burung kecil. Singa, si raja hutan yang selalu memangsa, jika telah tiba tua, dia akan dikejar-kejar oleh anjing kecil tanpa ada perlawanan. Tidak ada kekuasaan yang kekal, tidak ada kekayaan yang abadi. Yang tersisa hanya amal baik atau amal buruk yang akan dipertanggungjawabkan. Ibu, doakan anakmu ini agar menjadi anak yang berbakti kepadamu di masa banyak, di mana banyak anak-anak yang durhaka kepada orang tua. Angkatlah ke langit munajatmu untukku agar aku peroleh kebahagiaan abadi di dunia dan di akhirat. Ibu, sesampainya suratku ini insyaAllah tidak akan ada lagi air mata yang jatuh karena ulah anakmu. Setelah ini tidak ada lagi kejauhan antara aku denganmu. Bahagiamu adalah bahagiaku, kesedihanmu adalah kesedihanku, senyumanmu adalah senyumanku, tangismu adalah tangisku. Aku berjanji untuk selalu berbakti kepadamu buat selamanya, dan aku berharap agar aku dapat membahagiakanmu selama selagi mataku masih bisa berkedip. Aku berjanji, aku berharap aku dapat membahagiakanmu selagi mataku masih bisa berkedip. Maka bahagiakanlah dirimu, bahagiakanlah dirimu, buanglah segala kesedihan, cobalah tersenyum. Ini kami, aku, istri dan anak-anak sedang bersiap-siap untuk bersimpuh di hadapanmu, mencium tanganmu. Salam hangat dari anakmu yang durhaka.
2: Mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib, Surabaya, suara al-iman, sarana penyubur keimanan.
3: والعصر إن الإنسان لفي خسر.
4: Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian.

0: الصبر.
1: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
2: Munas, Munas. Mutiara, Mutiara Nasihat, Nasihat. Sesaat lagi hadir di ruang dengar Anda ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al Iman. Suara Al Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Pendengar sekalian yang mudah-mudahan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perlu kita kembali saling mengingatkan tentang masalah agama kita. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Dan berikanlah peringatan karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Dan di antara salah satu perkara penting yang hendaknya kita saling mengingatkan adalah terkait dengan masalah doa-doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berdoa, maka di dalamnya banyak mengandung kebaikan, di dalamnya banyak mengandung manfaat. Kata-katanya singkat akan tapi maknanya sangat padat. Dan di antara doa tersebut adalah yang senantiasa beliau ucapkan setelah sholat subuh, yaitu Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang halal. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang baik serta amalan yang diterima. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah tiga perkara yang sangat agung, yang apabila seorang hamba memohon kepada Allah kemudian Allah kabulkannya, maka dia akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta rezeki yang baik. Wa rizqan tayyiban. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam meminta amalan yang diterima. Susunan tiga permintaan ini tidaklah begitu saja tanpa makna. Akan tetapi susunan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilmu yang bermanfaat terlebih dahulu, kemudian rezeki yang baik, Lalu amalan yang diterima ini merupakan susunan nabawiyah yang diucapkan, yang keluar dari lisan baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengawali dengan meminta ilmu yang bermanfaat, baru kemudian rezeki yang baik, baru kemudian setelah itu amalan yang diterima? Karena dengan ilmu yang bermanfaat, qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah, firman Allah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penjelasan pemahaman para sahabat yang mereka dapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian disampaikan kepada generasi-generasi berikutnya. Ilmu yang bermanfaat ini akan menumbuhkan manfaat yang lainnya, yaitu seorang akan tahu dan bisa membedakan antara itu rezeki yang baik dan rezeki yang tidak baik. Apakah itu rezeki yang halal atau itu rezeki yang tidak halal? Apakah itu rezeki yang Allah ridhoi atau rezeki yang tidak Allah subhanahu wa ta'ala ridhoi? Artinya dengan ilmu bermanfaat kita akan mengetahui dan bisa membedakan ilmu, membedakan rezeki yang baik dan rezeki yang tidak baik. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta wa amalal mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta ilmu yang bermanfaat, baru rezeki yang baik, lalu amalan diterima? Karena dengan ilmu yang bermanfaat ini seorang akan tahu ajaran Islam, seorang akan tahu kandungan isi Al-Quran, seorang akan tahu kandungan sabda hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan seorang akan tahu tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga amalannya bisa sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian, insyaallah amalan seorang hamba akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sini pendengar sekalian yang mudah-mudahan diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pentingnya kita menimba ilmu Islam, pentingnya kita mengilmui tentang Islam yang kita peluk ini. Bagaimana hakikat ajaran kita Islam yang indah ini, sehingga akidah kita dibangun di atas ilmu, ibadah kita kita bangun di atas ilmu, muamalah kita kita bangun di atas ilmu, dan seluruh aspek beragama kita ini, bahkan dalam urusan dunia kita ini, berdasarkan ilmu Islam yang datang dari Allah, yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, "Amantu billah wa bima ta'a 'anillah 'ala muradillah, wa amantu bi rasulillah wa bima ta'a 'an rasulillah 'ala muradi rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku beriman kepada Allah, dan apa saja yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan aku beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan apa saja yang datang di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan apa yang dimaksudkan, diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, pendengar sekalian yang mudah-mudahan diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka perlu kita belajar lagi bagaimana akidah Islam, perlu belajar lagi bagaimana tata cara sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam, perlu lagi kita belajar bagaimana puasa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya. Yang bisa kita buka Al-Quran, kita bisa buka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang telah diukir oleh para ulama Islam rahimahumullahu ta'ala. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
2: Munas, Munas. Mutiara, Mutiara. Nasihat. Nasihat. Baru saja Anda simak ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Nantikan Munas selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: Semenit manfaat.
6: Begitu pula dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man asbaha minkum aminan fi sirbih mu'afa fi jasadih indahu kutu yaumi faka'annama hizat lahud dunya. Barang siapa di antara kalian yang di waktu pagi aman perjalanannya, nyaman, kita berangkat kerja aman, ya, tidak panik, tidak takut, mu'afa fi jasadih, sehat badannya, sehat wal afiat, ya, ini nikmat kesehatan, tadi nikmat keamanan. Indahu kutu yaumih, dia memiliki makanan untuk hari itu. Ini nikmat perekonomian. Jadi yang pertama nikmat keamanan, yang kedua nikmat kesehatan, yang ketiga nikmat perekonomian. Apa kata Nabi? Faka'annama hizat lahud dunya. Kalau seorang mendapatkan tiga macam jenis nikmat tersebut, aman, sehat, perekonomiannya cukup, maka semua macam kenikmatan dunia telah tercukupi padanya. Karena inti nikmat dunia itu ya tiga hal itu. Ya. Yang menarik di sini dalam hadis ini, sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan nikmat kesehatan, nikmat perekonomian, apa yang disebut pertama kali? Keamanan. Inilah menunjukkan kepada kita betapa pentingnya apa? Keamanan. Ya, stabilitas keamanan negeri. Karena bagaimana mungkin orang akan merasakan lezatnya makanan, lezatnya segarnya minuman, ya, kalau dia dihantui dengan kepanikan, rasa takut. Orang enggak akan merasakan nikmatnya ya makanan kalau dia hidupnya dalam kepanikan, takut.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
8: يرفع

0: Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
1: Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala beliau mengatakan, al-ilmu qala Allah wa qala ar-rasul wa qala as-sahabatu. Qala Allah, firman Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an itu adalah ilmu. Qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan-perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takrir ketetapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah adalah ilmu. Kemudian ilmu pula adalah mencakup waqala sahabatu. Apa diucapkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mereka adalah orang-orang yang belajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memesankan ahlan wa sahlan bi talibi ilmin.

0: perhiasan bagi seorang pemuda. Ta'allam idza ma kunta laysa bi'alimin famal ilmu illa 'inda ahli at-ta'allumi. Ta'allam fa innal 'ilma zainun li ahlihi wa lan tastati'al 'ilma illam tu'allami. Ta'allam fa innal 'ilma azyanu bil fata min al-hullatil hasna'i 'inda at-takallumi. ولا خير في من روح ليس بعالم بصير بما يأتي ولا متعلم. Belajarlah apabila kamu bukan seorang ahli ilmu, karena ilmu hanya bisa diraih oleh penuntut ilmu. Belajarlah karena sesungguhnya ilmu adalah perhiasan bagi pemiliknya, dan kamu tidak akan pernah bisa mendapatkannya tanpa belajar. Belajarlah karena sesungguhnya ilmu adalah perhiasan yang lebih berharga pada diri pemuda daripada seorang wanita jelita tak kala ia berucap kata. Tidak ada kebaikan dari apa yang dibawa pulang oleh seorang perantau kalau sekiranya ia bukan seorang ahli ilmu maupun penuntut ilmu. Jami' Bayan al-Ilmi wal Fadli, juz 1 halaman 147.
1: Idza'atu sawtil iman lil mu'minin wal mu'minat.

0: سيجزون ما كانوا يعملون.
1: Hanya milik Allah Asmaul Husna, maka berdoalah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Di antara Asmaul Husna, di antara nama-nama Allah yang baik adalah Al-Hayyu Al-Qayyum, yang maha hidup, yang terus-menerus mengurusi makhluknya. Kedua nama ini disebutkan dalam Al-Quranul Karim dalam keadaan digandengkan pada tiga tempat. Yang pertama dalam ayat kursi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
2: Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum,
1: yang artinya Allah tidak ada ilah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Quran Surat Al-Baqarah ayat yang ke-255. Yang kedua dalam awal Surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,

0: yang artinya Alif Lam Mim. Allah tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia, yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Quran Surat Ali Imran ayat yang ke-1 dan yang kedua. Dan yang ketiga, dalam surat Taha, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
1: wa'anatil wujuhu lil hayyil qayyum,
0: yang artinya, dan tunduklah semua muka dengan berendah diri kepada yang hidup kekal lagi senantiasa mengurus makhluknya. Quran Surat Taha ayat yang ke-111. Nama Allah Al-Hayyu di dalamnya terkandung sifat Al-Hayah, yakni kehidupan bagi Allah, yaitu kehidupan yang sempurna yang tidak didahului oleh ketiadaan dan tidak diiringi oleh kebinasaan dan tidak pula diikuti oleh kekurangan dan celah. Maha suci Rabb kita dari semuanya itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
1: "Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu wa sabbih bihamdih."
0: Yang artinya, dan bertawakallah kepada Allah yang Maha hidup kekal yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memujinya. Quran Surat Al-Furqan ayat yang ke-58. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman,
1: "Huwa

0: alamin, yang artinya dialah yang hidup kekal, tiada ilah yang berhak disembah melainkan dia, maka sembahlah dia dengan memurnikan ibadah kepadanya. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Quran Surat Ghafir, ayat yang ke-65. Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma laka aslamtu, wa bika amantu, wa alaika tawakkaltu, wa ilaika anabtu, wa bika khasamtu, a'udhu bi'izzatika la ilaha illa anta, antudillani antal hayyul ladhi la tamutu, wal jinnu wal insu yamutun. Yang artinya, ya Allah, aku berserah diri kepadamu, aku beriman kepadamu, aku bertawakal kepadamu, aku bertaubat kepadamu, dan aku bermunajat kepadamu. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan kemuliaanmu. Tidak ada sesembahan yang hak melainkan dirimu dari engkau menyesatkan diriku. Engkau adalah zat yang maha hidup, yang tidak akan mati, sedangkan jin dan manusia pasti mati. Muttafaqun alaih. Sedangkan nama Allah Al-Qayyum terkandung di dalamnya penetapan sifat kemandirian bagi Allah, yaitu Allah berdiri sendiri dan mendirikan makhluknya. Al-Hayyu Al-Qayyum merupakan nama yang mencakup semua makna nama-nama Allah yang baik, poros bagi semua nama, dan kepadanya kembali semua makna nama-nama tersebut. Karena semua sifat Allah intinya kembali kepada dua nama ini. Al-Hayyu mencakup semua sifat zat, Al-Qayyum mencakup sifat perbuatan. Sifat zatiyah seperti pendengaran, penglihatan, tangan, ilmu dan lain sebagainya kembali kepada nama Allah Al-Hayyu. Sifat perbuatan seperti penciptaan, memberi rizki, memberi nikmat, menghidupkan, mematikan, dan selainnya kembali kepada nama Allah Al-Qayyum. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, sesungguhnya sifat kehidupan mencakup semua sifat kesempurnaan yang melazimkannya. Sifat kemandirian mencakup semua sifat perbuatan. Oleh karena itu, nama Allah yang paling agung, yang jika Allah diminta, Allah akan memberi, dan jika Allah dimohon, Allah akan mengabulkan, adalah nama Al-Hayyu Al-Qayyum. Oleh karena itu, nama Allah yang paling agung, yang jika dia dimohon, dia akan mengabulkan, dan jika dia diminta, dia akan memberi, adalah nama Al-Hayyu Al-Qayyum. Dari hadis Anas bin Malik, beliau berkata bahwa dahulu Nabi SAW apabila tertimpa musibah, beliau berkata, Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith. Yang artinya, wahai zat yang maha hidup dan maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan kepadamu. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menjaga kita, Al-Hayyu Al-Qayyum, yang maha hidup dan yang terus-menerus mengurusi makhluknya.
1: Jalani hidup dengan kesabaran dan ketakwaan kepada Allah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

amalan tergantung akhirnya. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitahukan kepada kami, beliau seorang yang benar dan dibenarkan. Sesungguhnya masing-masing di antara kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya selama 40 hari berbentuk nutfah, kemudian menjadi alaqah, sekumpal darah, selama 40 hari pula, kemudian menjadi mudghah, sekumpal daging, selama 40 hari pula, kemudian diutuslah kepadanya malaikat, lalu meniupkan ruh kepadanya, dan diperintahkan untuk menulis 4 perkara, rizkinya, ajalnya, amalnya, celaka ataupun bahagianya. Maka demi Allah yang tiada ilah yang berhak diibadahi selainnya, sesungguhnya ada di antara kalian yang mengamalkan amalan ahli jannah, ahli surga, hingga tiada jarak antara dirinya dengan surga kecuali sehasta saja. Namun takdir Allah telah mendahuluinya, sehingga ia mengamalkan amalan ahli nar, ahli neraka, lalu ia pun masuk neraka. Dan sesungguhnya ada di antara kalian yang mengamalkan amalan ahli neraka, hingga tiada jarak antara dirinya dengan neraka kecuali sehasta saja. Namun takdir Allah telah mendahuluinya, sehingga ia mengamalkan amalan ahlul jannah, ahli surga, maka ia pun masuk surga. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim.

Allah yang meninggikan langit tanpa tiang, sebagaimana yang kamu lihat. Kemudian dia bersemayam di atas ars. Dia menundukkan matahari dan bulan. Masing-masing beredar menurut waktu yang telah ditentukan. Dia mengatur urusan makhluknya dan menjelaskan tanda-tanda kebesarannya agar kamu yakin akan pertemuan dengan Tuhanmu.

Dan Dia yang menghamparkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai di atasnya. Dan padanya Dia menjadikan semua buah-buahan berpasang-pasangan. Dia menutupkan malam kepada siang. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir.

Dan di bumi terdapat bagian-bagian yang berdampingan, kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman, pohon kurma yang bercabang, dan yang tidak bercabang. Disirami dengan air yang sama, tetapi kami lebihkan tanaman yang satu dari yang lainnya dalam hal rasanya. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. Oh.

Dan jika engkau merasa heran, maka yang mengherankan adalah ucapan mereka. Apabila kami telah menjadi tanah, apakah kami akan dikembalikan menjadi makhluk yang baru? Mereka itulah yang ingkar kepada Tuhannya, dan mereka itulah yang dilekatkan belenggu di lehernya. Mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

Dan mereka meminta kepadamu agar dipercepat datangnya siksaan, sebelum mereka meminta kebaikan. Padahal telah terjadi bermacam-macam contoh siksaan sebelum mereka. Sungguh, Tuhanmu benar-benar memiliki ampunan bagi manusia atas kezaliman mereka. Dan sungguh,

Dan orang-orang kafir berkata, "Mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad suatu tanda mukjizat dari Tuhannya? Sesungguhnya engkau hanyalah seorang pemberi peringatan, dan bagi setiap kaum ada orang yang memberi petunjuk."

0: Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan, apa yang kurang sempurna, dan apa yang bertambah dalam rahim. Dan segala sesuatu ada ukuran di sisinya.
1: Alimul ghaibi wasyahadatil kabirul muta'al.
0: Allah yang mengetahui semua yang gaib dan yang nyata, yang maha besar, maha tinggi.

Sama saja bagi Allah, siapa di antaramu yang merahasiakan ucapannya dan siapa yang berterus terang dengannya. Dan siapa yang bersembunyi pada malam hari, dan yang berjalan pada siang hari.

Baginya manusia, ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.

Dialah yang memperlihatkan kilat kepadamu, yang menimbulkan ketakutan dan harapan, dan Dia menjadikan mendung.

0: محال.
1: Dan guruh bertasbih memujinya. Demikian pula para malaikat karena takut kepadanya. Dan Allah melepaskan halilintar, lalu menimpakannya kepada siapa yang dia kehendaki. Sementara mereka berbantah-bantahan tentang Allah, dan dia maha keras siksaannya.

Hanya kepada Allah doa yang benar. Berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah tidak dapat mengabulkan apapun bagi mereka. Tidak ubahnya seperti orang yang membukakan kedua telapak tangannya ke dalam air, agar air sampai ke mulutnya. Padahal air itu tidak akan sampai ke mulutnya. Dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka.

Dan semua sujud kepada Allah, baik yang di langit maupun yang di bumi, baik dengan kemauan sendiri maupun terpaksa, dan sujud pula bayang-bayang mereka pada waktu pagi dan petang hari.

Katakanlah Muhammad, siapakah Tuhan langit dan bumi? Katakanlah, Allah. Katakanlah, pantaskah kamu mengambil pelindung-pelindung selain Allah? Padahal mereka tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat bagi dirinya sendiri. Katakanlah, samakah orang yang buta dengan yang dapat melihat? Atau samakah yang gelap dengan yang terang? Apakah mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah yang dapat menciptakan seperti ciptaannya? Sehingga kedua ciptaan itu serupa menurut pandangan mereka. Katakanlah, Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan Dia, Tuhan yang Maha Esa, Maha Perkasa.

Allah telah menurunkan air hujan dari langit. Maka mengalirlah ia air di lembah-lembah menurut ukurannya. Maka arus itu membawa buih yang mengambang. Dan dari apa logam yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat. Ada pula buihnya seperti buih arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan tentang yang benar dan yang batil. Adapun buih akan hilang sebagai sesuatu yang tidak ada gunanya. Tetapi yang bermanfaat bagi manusia akan tetap ada di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan.

Bagi orang-orang yang memenuhi seruan Tuhan, mereka disediakan balasan yang baik. Dan orang-orang yang tidak memenuhi seruannya, sekiranya mereka memiliki semua yang ada di bumi, dan ditambah sebanyak itu lagi, niscaya mereka akan menebus dirinya dengan itu. Orang-orang itu mendapat hisab perhitungan yang buruk, dan tempat kediaman mereka jahanam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman.

0: Maka apakah orang yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan Tuhan kepadamu adalah kebenaran, sama dengan orang yang buta? Hanya orang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran.
1: Alladzina yufuna bi'ahdillahi wa la yanquduna al-mitsaq.
0: Yaitu orang yang memenuhi janji Allah dan tidak melanggar perjanjian.
1: Walladzina yasiluna ma amara Allahu bihi an yusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab.
0: Dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk.

Dan orang yang sabar karena mengharap keridhaan Tuhannya, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka, secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan, orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik.

yaitu surga-surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang saleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya, dan anak cucunya. Sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu.

sambil mengucapkan, "Selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu." Maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu.

0: أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار.
1: Dan orang-orang yang melanggar janji Allah setelah diikrarkannya dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah agar disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi, mereka itu memperoleh kutukan dan tempat kediaman yang buruk, jahanam.

Allah melapangkan rizki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan dunia, padahal kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang sedikit dibanding kehidupan akhirat.

Dan orang-orang kafir berkata, "Mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad tanda mukjizat dari Tuhannya?" Katakanlah Muhammad, "Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk orang yang bertaubat kepadanya."

yaitu orang-orang yang beriman, dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram.

0: الكتاب.
1: Demikianlah kami telah mengutus engkau Muhammad kepada suatu umat yang sungguh sebelumnya telah berlalu beberapa umat, agar engkau bacakan kepada mereka Al-Quran yang kami wahyukan kepadamu, padahal mereka ingkar kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Katakanlah, Dia Tuhanku, tidak ada Tuhan selain Dia, hanya kepadanya aku bertawakal, dan hanya kepadanya aku bertaubat.

Dan sekiranya ada suatu bacaan kitab suci, yang dengan itu gunung-gunung dapat digoncangkan, atau bumi jadi terbelah, atau orang yang sudah mati dapat berbicara, itulah Al-Quran. Sebenarnya segala urusan itu milik Allah. Maka tidakkah orang-orang yang beriman mengetahui bahwa sekiranya Allah menghendaki semua manusia beriman, tentu Allah memberi petunjuk kepada manusia semuanya. Dan orang-orang kafir senantiasa ditimpa bencana disebabkan perbuatan mereka sendiri. Atau bencana itu terjadi dekat tempat kediaman mereka, sampai datang janji Allah penaklukan Mekah. Sungguh, Allah tidak menyalahi janji.

0: Dan sesungguhnya beberapa rasul sebelum engkau Muhammad telah diperolok-olokan. Maka aku beri tenggang waktu kepada orang-orang kafir itu. Kemudian aku binasakan mereka. Maka alangkah hebatnya siksaanku itu.
1: أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ

0: Maka apakah Tuhan yang menjaga setiap jiwa terhadap apa yang diperbuatnya, sama dengan yang lain? Mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah. Katakanlah, sebutkanlah sifat-sifat mereka itu. Atau apakah kamu hendak memberitahukan kepada Allah apa yang tidak diketahuinya di bumi? Atau mengatakan tentang hal itu sekadar perkataan pada lahirnya saja? Sebenarnya bagi orang kafir, tipu daya mereka itu dijadikan terasa indah, dan mereka dihalangi dari jalan yang benar. Dan barang siapa disesatkan Allah, maka tidak ada seorang pun yang memberi petunjuk baginya.
1: Lahum adabun fil hayati dunya wal adabul akhirati ashaq wa ma lahum min Allahi min waq.
0: Mereka mendapat siksaan dalam kehidupan dunia, dan azab akhirat pasti lebih keras. Tidak ada seorang pun yang melindungi mereka dari azab Allah.

0: مآب.
1: Dan orang yang telah kami berikan kitab kepada mereka, bergembira dengan apa kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad. Dan ada di antara golongan Yahudi dan Nasrani, yang mengingkari sebagiannya. Katakanlah, aku hanya diperintah untuk menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya. Hanya kepadanya aku seru manusia, dan hanya kepadanya aku kembali.

Dan demikianlah kami telah menurunkannya Al-Quran sebagai peraturan yang benar dalam bahasa Arab. Sekiranya engkau mengikuti keinginan mereka setelah datang pengetahuan kepadamu, maka tidak ada yang melindungi dan yang menolong engkau dari siksaan Allah.

Dan sungguh, kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau, Muhammad, dan kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti mukjizat, melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa, ada kitab tertentu.

Allah menghapus dan menetapkan apa yang Dia kehendaki. Dan di sisinya terdapat Ummul Kitab, Lauh Mahfuz.

Dan sungguh, jika kami perlihatkan kepadamu Muhammad, sebagian siksaan yang kami ancamkan kepada mereka, atau kami wafatkan engkau, maka sesungguhnya tugasmu hanya menyampaikan saja, dan kamilah yang memperhitungkan amal mereka.

0: Dan apakah mereka tidak melihat bahwa kami mendatangi daerah-daerah orang yang ingkar kepada Allah, lalu kami kurangi daerah-daerah itu sedikit demi sedikit dari tepi-tepinya. Dan Allah menetapkan hukum menurut kehendaknya. Tidak ada yang dapat menolak ketetapannya. Dia maha cepat perhitungannya.
1: Wa

Dan sungguh, orang sebelum mereka kafir Mekah telah mengadakan tipu daya. Tetapi semua tipu daya itu dalam kekuasaan Allah. Dia mengetahui apa yang diusahakan oleh setiap orang. Dan orang yang ingkar kepada Tuhan akan mengetahui untuk siapa tempat kesudahan yang baik.

0: Dan orang-orang kafir berkata, "Engkau Muhammad, bukanlah seorang rasul. Katakanlah, cukuplah Allah dan orang yang menguasai ilmu Alkitab menjadi saksi antara aku dan kamu."
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad, agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya terang benderang, dengan izin Tuhan, yaitu menuju jalan Tuhan yang Maha Perkasa, Maha Terpuji.

Allah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Celakalah bagi orang yang ingkar kepada Tuhan karena siksaan yang sangat berat.

0: tidak.
1: Yaitu orang yang lebih menyukai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat, dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, dan menginginkan jalan yang bengkok. Mereka itu berada dalam kesesatan yang jauh.

Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya, agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dia yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Dan sungguh, kami telah mengutus Musa dengan membawa tanda-tanda kekuasaan kami, dan kami perintahkan kepadanya, keluarkanlah kaummu dari kegelapan kepada cahaya terang benderang, dan ingatkanlah mereka kepada hari-hari Allah. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang penyabar dan banyak bersyukur.

0: Azim.
1: Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, ingatlah nikmat Allah atasmu, ketika dia menyelamatkan kamu dari pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menyiksa kamu dengan siksa yang pedih, dan menyembelih anak-anakmu yang laki-laki, dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Pada yang demikian itu, suatu cobaan yang besar dari Tuhanmu.
0: وَإِذْ

Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat.

0: saja.
1: Dan Musa berkata, jika kamu dan orang yang ada di bumi semuanya mengingkari nikmat Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji.

Apakah belum sampai kepadamu berita orang-orang sebelum kamu, yaitu kaum Nuh, Ad, Samud, dan orang-orang setelah mereka? Tidak ada yang mengetahui mereka selain Allah. Rasul-rasul telah datang kepada mereka, membawa bukti-bukti yang nyata. Namun mereka menutupkan tangannya ke mulutnya karena kebencian, dan berkata, "Sesungguhnya kami tidak percaya akan bukti bahwa kamu diutus kepada kami, dan kami benar-benar dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap apa yang kamu serukan kepada kami."

Rasul-rasul mereka berkata, "Apakah ada keraguan terhadap Allah, pencipta langit dan bumi? Dia menyeru kamu untuk beriman, agar dia mengampuni sebagian dosa-dosamu, dan menangguhkan siksaanmu sampai waktu yang ditentukan." Mereka berkata, "Kamu hanyalah manusia seperti kami juga. Kamu ingin menghalangi kami menyembah apa yang dari dahulu disembah nenek moyang kami. Karena itu, datangkanlah kepada kami bukti yang nyata."

Rasul-rasul mereka berkata kepada mereka, "Kami hanyalah manusia seperti kamu, tetapi Allah memberi karunia kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Tidak pantas bagi kami mendatangkan suatu bukti kepada kamu, melainkan dengan izin Allah, dan hanya kepada Allah saja, hendaknya orang yang beriman bertawakal."

Dan mengapa kami tidak akan bertawakal kepada Allah, sedangkan Dia telah menunjukkan jalan kepada kami, dan kami sungguh akan tetap bersabar terhadap gangguan yang kamu lakukan kepada kami. Dan hanya kepada Allah saja, orang yang bertawakal berserah diri.

Dan orang-orang kafir berkata kepada rasul-rasul mereka, "Kami pasti akan mengusir kamu dari negeri kami, atau kamu benar-benar kembali kepada agama kami." Maka Tuhan mewahyukan kepada mereka, "Kami pasti akan membinasakan orang yang zalim itu."

Dan kami pasti akan menempatkan kamu di negeri-negeri itu setelah mereka. Yang demikian itu adalah untuk orang-orang yang takut menghadap kehadiratku dan takut akan ancamanku. Dan mereka memohon diberi kemenangan, dan binasalah semua orang yang berlaku sewenang-wenang lagi keras kepala.

Di hadapannya ada neraka Jahanam, dan dia akan diberi minuman dengan air nanah.

Diteguk-teguknya air nanah itu, dan dia hampir tidak bisa menelannya. Dan datanglah bahaya maut kepadanya dari segenap penjuru. Tetapi dia tidak juga mati, dan di hadapannya masih ada azab yang berat.

Perumpamaan orang yang ingkar kepada Tuhannya. Perbuatan mereka seperti abu yang ditiup oleh angin keras. Pada suatu hari yang berangin kencang, mereka tidak kuasa mendatangkan manfaat sama sekali dari apa yang telah mereka usahakan di dunia. Yang demikian itu adalah kesesatan yang jauh.

0: Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan hak, benar. Jika Dia menghendaki, niscaya Dia membinasakan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru untuk menggantikan kamu.
1: وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ
0: Dan yang demikian itu tidak sukar bagi Allah.

Dan mereka semua di padang mahsyar berkumpul untuk menghadap kehadirat Allah. Lalu orang yang lemah berkata kepada orang yang sombong, "Sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu. Maka dapatkah kamu menghindarkan kami dan azab Allah, walaupun sedikit saja?" Mereka menjawab, "Sekiranya Allah memberi petunjuk kepada kami, niscaya kami dapat memberi petunjuk kepadamu. Sama saja bagi kita. Apakah kita mengeluh atau bersabar? Kita tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri."

Dan setan berkata ketika perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku, tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku tidak dapat menolongmu, dan kamu pun tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu, mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sungguh, orang yang zalim akan mendapat siksaan yang pedih.

0: Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik, seperti pohon yang baik, akarnya kuat, dan cabangnya menjulang ke langit.
1: Tu'ti ukulaha kulla hinim bi'idni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun.
0: Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya. Dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat.

Dan perumpamaan kalimat yang buruk, seperti pohon yang buruk, yang telah dicabut akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat tetap tegak sedikitpun.

Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim. Dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki.

0: Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dengan ingkar kepada Allah dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan?
1: جهنم يصلونها وبئس القرار.
0: Yaitu neraka Jahanam. Mereka masuk ke dalamnya, dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman.

Dan mereka orang kafir itu telah menjadikan tandingan bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Katakanlah Muhammad, bersenang-senanglah kamu, karena sesungguhnya tempat kembalimu ke neraka.

Katakanlah Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah beriman, hendaklah mereka melaksanakan sholat, menginfakkan sebagian rizki yang kami berikan secara sembunyi atau terang-terangan sebelum datang hari, ketika tidak ada lagi jual-beli dan persahabatan.

Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi, dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian dengan air hujan itu, Dia mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rizki untukmu. Dan Dia telah menundukkan kapal bagimu, agar berlayar di lautan dengan kehendak-Nya. Dan Dia telah menundukkan sungai-sungai bagimu.

Dan dia telah menundukkan matahari dan bulan bagimu yang terus-menerus beredar dalam orbitnya, dan telah menundukkan malam dan siang bagimu.

Dan dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah.

Dan ingatlah, ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhan, jadikanlah negeri ini, Mekah, negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku, agar tidak menyembah berhala."

Ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman, di dekat rumah Engkau, Baitullah, yang dihormati. Ya Tuhan, yang demikian itu agar mereka melaksanakan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berilah mereka rizki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur.

Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami tampakkan. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit.

Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Ya Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua ibu bapakku, dan semua orang yang beriman pada hari diadakan perhitungan, hari kiamat.

Dan janganlah engkau mengira bahwa Allah lengah dari apa yang diperbuat oleh orang yang zalim. Sesungguhnya Allah menangguhkan mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak.

Mereka datang tergesa-gesa, memenuhi panggilan dengan mengangkat kepalanya, sedang mata mereka tidak berkedip-kedip, dan hati mereka kosong.

Dan berikanlah peringatan Muhammad kepada manusia pada hari ketika azab datang kepada mereka. Maka orang yang zalim berkata, "Ya Tuhan kami, berilah kami kesempatan

kesempatan kembali ke dunia, walaupun sebentar. Niscaya kami akan mematuhi seruan engkau, dan akan mengikuti rasul-rasul. Kepada mereka dikatakan, bukankah dahulu di dunia kamu telah bersumpah, bahwa sekali-kali kamu tidak akan binasa?

Dan kamu telah tinggal di tempat orang yang menzalimi diri sendiri. Dan telah nyata bagimu bagaimana kami telah berbuat terhadap mereka. Dan telah kami berikan kepadamu beberapa perumpamaan.

Dan sungguh, mereka telah membuat tipu daya, padahal Allah mengetahui dan akan membalas tipu daya mereka. Dan sesungguhnya tipu daya mereka tidak mampu melenyapkan gunung-gunung.

Maka karena itu, jangan sekali-kali kamu mengira bahwa Allah mengingkari janjinya kepada Rasul-Rasulnya. Sungguh, Allah Maha Perkasa dan mempunyai pembalasan.

yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit. Dan mereka manusia berkumpul di padang mahsyar, menghadap Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa.

0: Dan pada hari itu, engkau akan melihat orang yang berdosa bersama-sama diikat dengan belenggu.
1: Sarabiluhum min qatiran wa tarsha wujuhahum an-nar.
0: Pakaian mereka dari cairan aspal dan wajah mereka ditutup oleh api neraka.

agar Allah memberi balasan kepada setiap orang terhadap apa yang dia usahakan. Sungguh, Allah Maha Cepat perhitungannya.

0: Dan Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia, agar mereka diberi peringatan dengannya, agar mereka mengetahui bahwa Dia adalah Tuhan yang Maha Esa, dan agar orang yang berakal mengambil pelajaran.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Surah ini adalah sebagian dari ayat-ayat kitab yang sempurna, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang memberi penjelasan.
1: رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ.
0: Orang kafir itu kadang-kadang nanti di akhirat menginginkan, sekiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang muslim.
1: ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ.
0: Biarkanlah mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong mereka. Kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatannya.
1: وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ.
0: Dan kami tidak membinasakan suatu negeri, melainkan sudah ada ketentuan yang ditetapkan baginya.
1: مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ.
0: Tidak ada suatu umat pun yang dapat mendahului ajalnya, dan tidak pula dapat meminta penundaannya.
1: وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ.
0: Dan mereka berkata, wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar orang gila.
1: Lau ma ta'tina bil malaikati in kunta minas sadiqin.
0: Mengapa engkau tidak mendatangkan malaikat kepada kami, jika engkau termasuk orang yang benar?

0: Kami tidak menurunkan malaikat, melainkan dengan kebenaran untuk membawa azab. Dan mereka ketika itu tidak diberikan penangguhan.
1: Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun.
0: Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan pasti kami pula yang memeliharanya.
1: Walaqad arsalna min qablika fi syi'il awwalin.
0: Dan sungguh, kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad kepada umat-umat terdahulu.
1: وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ.
0: Dan setiap kali seorang rasul datang kepada mereka, mereka selalu memperolok-olokkannya.
1: كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ.
0: Demikianlah, kami memasukkannya olok-olok itu ke dalam hati orang yang berdosa.
1: La yu'minuna bihi wa qad khalat sunnatul awwalin.
0: Mereka tidak beriman kepadanya Al-Quran, padahal telah berlalu sunnatullah terhadap orang-orang terdahulu.

0: Dan kalau kami bukakan kepada mereka salah satu pintu langit, lalu mereka terus-menerus naik ke atasnya.
1: Laqalu innama sukkirat absaruna bal nahnu qaumun mashurun.
0: Tentulah mereka berkata, sesungguhnya pandangan kamilah yang dikaburkan. Bahkan kami adalah orang yang terkena sihir.
1: Walaqad ja'alna fis sama'i burujan wa zayyannaha lin-nadhirin.
0: Dan sungguh, kami telah menciptakan gugusan bintang di langit dan menjadikannya terasa indah bagi orang yang memandangnya.
1: Wa hafidhnaha min kulli syaitanir rajim illa man istaraqa as-sam'a fa atba'ahu shihabun mubin.
0: Dan kami menjaganya dari setiap gangguan setan yang terkutuk, kecuali setan yang mencuri-curi berita yang dapat didengar dari malaikat, lalu dikejar oleh semburan api yang terang.
1: Wal

0: Dan kami telah menghamparkan bumi, dan kami pancangkan padanya gunung-gunung, serta kami tumbuhkan di sana segala sesuatu menurut ukuran.
1: وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ.
0: Dan kami telah menjadikan padanya sumber-sumber kehidupan untuk keperluanmu. Dan kami ciptakan pula makhluk-makhluk yang bukan kamu pemberi rizkinya.
1: Wa

Dan tidak ada sesuatu pun, melainkan pada sisi kamilah hasanahnya. Kami tidak menurunkannya, melainkan dengan ukuran tertentu.

0: Dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan. Dan kami turunkan hujan dari langit. Lalu kami beri minum kamu dengan air itu. Dan bukanlah kamu yang menyimpannya.
1: Wa inna lanahnu nuhyi wa numitu wa nahnu al-warithun.
0: Dan sungguh, kamilah yang menghidupkan dan mematikan, dan kami pulalah yang mewarisi.
1: Walaqad 'alimnal mustaqdimina minkum walaqad 'alimnal mustakhirin.
0: Dan sungguh, kami mengetahui orang yang terdahulu sebelum kamu, dan kami mengetahui pula orang yang terkemudian.
1: Wa inna rabbaka huwa yahshuruhum, innahu hakimun alim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang akan mengumpulkan mereka. Sungguh, Dia maha bijaksana, maha mengetahui.
1: Walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun.
0: Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia, Adam, dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk.
1: Wa

0: Dan ingatlah, ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Sungguh, aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk."
1: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ.
0: Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan aku telah meniupkan ruh ciptaanku ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud.
1: فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ.
0: Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama.
1: إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ.
0: Kecuali iblis, ia enggan ikut bersama-sama para malaikat yang sujud itu.
1: قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ.
0: Dia Allah berfirman, "Wahai iblis, apa sebabnya kamu tidak ikut sujud bersama mereka?"

0: Ia, iblis berkata, "Aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah menciptakannya dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk."
1: Qala fakhruj minha fa innaka rajim.
0: Dia, Allah, berfirman, "Kalau begitu, keluarlah dari surga, karena sesungguhnya kamu terkutuk."
1: Wa inna 'alaika al-la'nata ila yaumiddin.
0: Dan sesungguhnya, kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat.
1: Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun.
0: Ia, iblis berkata, "Ya Tuhanku, kalau begitu maka berilah penangguhan kepadaku sampai hari manusia dibangkitkan."
1: Qala fa innaka minal munzalina ila yaumil waqtil ma'lum.
0: Allah berfirman, "Baiklah, maka sesungguhnya kamu termasuk yang diberi penangguhan sampai hari yang telah ditentukan, kiamat."

0: Ia, Iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya.
1: Illa ibadaka minhumul mukhlasin.
0: Kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka.
1: Qala hadza siratun 'alayya mustaqim.
0: Dia Allah berfirman, ini adalah jalan yang lurus menuju kepadaku.

0: Sesungguhnya kamu iblis, tidak kuasa atas hamba-hambaku, kecuali mereka yang mengikutimu, yaitu orang yang sesat.
1: Wa inna jahannama lamaw'iduhum ajma'in.
0: Dan sungguh, Jahanam itu benar-benar tempat yang telah dijanjikan untuk mereka pengikut setan semuanya.

0: Jahanam itu mempunyai 7 pintu. Setiap pintu telah ditetapkan untuk golongan tertentu dari mereka.
1: Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun.
0: Sesungguhnya orang yang bertakwa itu berada dalam surga-surga, taman-taman, dan di dekat mata air yang mengalir.
1: Udkhuluha bisalamin aminin.
0: Allah berfirman, masuklah ke dalamnya dengan sejahtera dan aman.
1: Wa nazza

0: Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang ada dalam hati mereka. Mereka merasa bersaudara, duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan.
1: لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين.
0: Mereka tidak merasa lelah di dalamnya, dan mereka tidak akan dikeluarkan darinya.
1: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم.
0: Kabarkanlah kepada hamba-hambaku bahwa akulah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Wa anna 'adzabi huwal 'adzabul alim.
0: Dan sesungguhnya azabku adalah azab yang sangat pedih.
1: Wa nabbihum 'an dhaif Ibrahim.
0: Dan kabarkanlah Muhammad kepada mereka tentang tamu Ibrahim, malaikat.
1: إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ
0: Ketika mereka masuk ke tempatnya, lalu mereka mengucapkan salam. Dia, Ibrahim, berkata, "Kami benar-benar merasa takut kepadamu."
1: قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم.
0: Mereka berkata, janganlah engkau merasa takut. Sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu dengan kelahiran seorang anak laki-laki yang akan menjadi orang yang pandai, Ishak.
1: قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَمَّسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ
0: Dia Ibrahim berkata, benarkah kamu memberi kabar gembira kepadaku, padahal usiaku telah lanjut? Lalu dengan cara bagaimana kamu memberi kabar gembira tersebut?
1: قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُمْ مِنَ الْقَانِطِينَ
0: Mereka menjawab, kami menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan benar, maka janganlah engkau termasuk orang yang berputus asa.

0: Dia Ibrahim berkata, tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya, kecuali orang yang sesat.
1: Qala fama khatubukum ayyuhal mursalun.
0: Dia Ibrahim berkata, apakah urusanmu yang penting, wahai para utusan?
1: Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin.
0: Mereka menjawab, sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa.

Kecuali para pengikut Lut, sesungguhnya kami pasti menyelamatkan mereka semuanya. Kecuali istrinya. Kami telah menentukan bahwa dia termasuk orang yang tertinggal bersama orang kafir lainnya.

0: Maka ketika utusan itu datang kepada para pengikut Lut, dia, Lut, berkata, "Sesungguhnya kamu orang yang tidak kami kenal."
1: Qalu bal ji'naka bima kanu fihi yamtarun.
0: Para utusan menjawab, "Sebenarnya kami ini datang kepadamu membawa azab yang selalu mereka dustakan."
1: Wa atainaka bil haqqi wa inna la sadiqun.
0: Dan kami datang kepadamu membawa kebenaran, dan sungguh kami orang yang benar.

Maka pergilah kamu pada akhir malam, beserta keluargamu, dan ikutilah mereka dari belakang. Jangan ada di antara kamu yang menoleh ke belakang. Dan teruskanlah perjalanan ke tempat yang diperintahkan kepadamu.

0: Dan telah kami tetapkan kepadanya, Lut, keputusan itu, bahwa akhirnya mereka akan ditumpas habis pada waktu subuh.
1: وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ.
0: Dan datanglah penduduk kota itu ke rumah Lut dengan gembira karena kedatangan tamu itu.
1: قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونَ.
0: Dia, Lut, berkata, sesungguhnya mereka adalah tamuku, maka jangan kamu mempermalukan aku. Dan bertakwalah kepada Allah, dan janganlah kamu membuat aku terhina. Mereka berkata, bukankah kami telah melarangmu dari melindungi manusia? Dia, Lut, berkata, mereka itulah putri-putri negeriku. Nikahlah dengan mereka, jika kamu hendak berbuat.
1: La'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun.
0: Allah berfirman, demi umurmu, Muhammad, sungguh, mereka terombang-ambing dalam kemabukan, kesesatan. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur ketika matahari akan terbit.

0: Maka kami jungkir balikan negeri itu, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras.
1: Inna fi dzalika laayatin lil mutawassimin.
0: Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang memperhatikan tanda-tanda.
1: Wa innaha labisabilin muqim.
0: Dan sungguh, negeri itu benar-benar terletak di jalan yang masih tetap dilalui manusia.
1: Inna fi dzalika laayatan lil mu'minin.
0: Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi orang yang beriman.
1: Wa in kana ashabul aikati ladzalimin.
0: Dan sesungguhnya penduduk Aikah itu benar-benar kaum yang zalim.
1: Fantaqamna minhum wa innahuma labi imamin mubin.
0: Maka kami membinasakan mereka, dan sesungguhnya kedua negeri itu terletak di satu jalur jalan raya.
1: Walaqad kadzdzaba ashabul hijril mursalin.
0: Dan sesungguhnya penduduk negeri Hijr benar-benar telah mendustakan pada rasul mereka.
1: Wa atainahum ayatina fakanu anha mu'ridin.
0: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling darinya.
1: Wa kanu yanhituna minal jibali buyutan aminin.
0: Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung batu yang didiami dengan rasa aman.
1: Fa'akadathumus sayhatu musbihin.
0: Kemudian mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur pada pagi hari.
1: Fama aghna 'anhum ma kanu yaksibun.
0: Sehingga tidak berguna bagi mereka apa yang telah mereka usahakan.
1: Wa ma khalaqna as-samawati wal-ardha wa ma bainahuma illa bil haqq. وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ.
0: Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi, serta apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan kebenaran. Dan sungguh, kiamat pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
1: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
0: Sungguh, Tuhanmu, dialah yang maha pencipta, maha mengetahui.
1: Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal qur'anal azim.
0: Dan sungguh, kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang, dan Al-Quran yang agung.

0: Jangan sekali-kali engkau, Muhammad, tujukan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka, orang kafir. Dan jangan engkau bersedih hati terhadap mereka, dan berendah hatilah engkau terhadap orang yang beriman.
1: وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ.
0: Dan katakanlah, Muhammad, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang jelas.
1: كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ.
0: Sebagaimana kami telah memberi peringatan, kami telah menurunkan azab kepada orang yang memilah-milah kitab Allah.
1: Alladzina ja'alul Qur'ana 'idhin.
0: Yaitu orang-orang yang telah menjadikan Al-Qur'an itu terbagi-bagi.

0: Maka demi Tuhanmu, kami pasti akan menanyai mereka semua tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu.
1: Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin.
0: Maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang yang musyrik.
1: Inna kafainakal mustahzin.
0: Sesungguhnya kami memelihara engkau Muhammad dari kejahatan orang yang memperolok-olokkan engkau.

0: yaitu orang yang menganggap adanya Tuhan selain Allah. Mereka kelak akan mengetahui akibatnya.
1: وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ.
0: Dan sungguh, kami mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan.
1: فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ.
0: Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, dan jadilah engkau di antara orang yang bersujud, salat.
1: وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ.
0: Dan sembahlah Tuhanmu, sampai yakin ajal datang kepadamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Ketetapan Allah pasti datang. Maka janganlah kamu meminta agar dipercepat datangnya. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan.

0: Ia menurunkan para malaikat, membawa wahyu dengan perintahnya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dengan berfirman, yaitu, peringatkanlah hamba-hambaku bahwa tidak ada Tuhan selain Aku, maka hendaklah kamu bertakwa kepadaku.
1: خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ
0: Dia menciptakan langit dan bumi dengan kebenaran. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan.
1: خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ
0: Dia telah menciptakan manusia dari mani. Ternyata dia menjadi pembantah yang nyata.

0: Dan hewan ternak telah diciptakannya untuk kamu. Padanya ada bulu yang menghangatkan dan berbagai manfaat. Dan sebagiannya kamu makan.
1: وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ.
0: Dan kamu memperoleh keindahan padanya ketika kamu membawanya kembali ke kandang dan ketika kamu melepaskannya ke tempat pengembalaan.

dan ia mengangkut beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup mencapainya, kecuali dengan susah payah. Sungguh, Tuhanmu Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Dan dia telah menciptakan kuda, bagal, dan keledai untuk kamu tunggangi dan menjadi perhiasan. Allah menciptakan apa yang tidak kamu ketahui.

Dan hak Allah menerangkan jalan yang lurus, dan di antaranya ada jalan yang menyimpang. Dan jika Dia menghendaki, tentu Dia memberi petunjuk kamu semua ke jalan yang benar.

Dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu. Sebagiannya menjadi minuman, dan sebagiannya menyuburkan tumbuhan. Padanya kamu mengembalakan ternakmu.

Dengan air hujan itu, dia menumbuhkan untuk kamu tanaman-tanaman, zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir.

dan Dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu, dan bintang-bintang dikendalikan dengan perintah-Nya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mengerti.

Dan dia juga mengendalikan apa yang dia ciptakan untukmu di bumi ini, dengan berbagai jenis dan macam warnanya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengambil pelajaran.

Dan dialah yang menuduhkan lautan untukmu, agar kamu dapat memakan daging yang segar, ikan darinya. Dan dari lautan itu, kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu juga melihat perahu berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur.

0: Dan dia menancapkan gunung di bumi, agar bumi itu tidak goncang bersama kamu. Dan dia menciptakan sungai-sungai, dan jalan-jalan, agar kamu mendapat petunjuk. Dan dia menciptakan tanda-tanda penunjuk jalan, dan dengan bintang-bintang, mereka mendapat petunjuk.
1: أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ
0: Maka apakah Allah menciptakan sama dengan yang tidak dapat menciptakan sesuatu? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?

0: Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh, Allah benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Walladzi
0: Dan Allah mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu lahirkan.

0: يعلمون.
1: Dan berhala-berhala yang mereka seru selain Allah tidak dapat membuat sesuatu apapun, sedang berhala-berhala itu sendiri dibuat orang.
0: Amwatun ghairu ahya'in wa ma yash'urun ayyana yub'atsun.
1: Berhala-berhala itu benda mati, tidak hidup, dan berhala-berhala itu tidak mengetahui kapankah penyembahnya dibangkitkan.

Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka orang yang tidak beriman kepada akhirat, hati mereka mengingkari keesaan Allah, dan mereka adalah orang yang sombong.

tidak diragukan lagi bahwa Allah mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka lahirkan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang yang sombong.

ucapan mereka menyebabkan mereka pada hari kiamat memikul dosa-dosanya sendiri secara sempurna. Dan sebagian dosa-dosa orang yang mereka sesatkan, yang tidak mengetahui sedikitpun bahwa mereka disesatkan. Ingatlah, alangkah buruknya dosa yang mereka pikul itu.

Sungguh, orang-orang yang sebelum mereka telah mengadakan tipu daya. Maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka, mulai dari pondasinya. Lalu atap rumah itu jatuh menimpa mereka dari atas. Dan siksa itu datang kepada mereka dari arah yang tidak mereka sadari.

Kemudian Allah menghinakan mereka pada hari kiamat dan berfirman, "Di manakah sekutu-sekutuku itu yang karena membelanya kamu selalu memusuhi mereka, nabi-nabi dan orang yang beriman?" Orang-orang yang diberi ilmu berkata, "Sesungguhnya kehinaan dan azab pada hari ini ditimpakan kepada orang yang kafir."

yaitu orang yang dicabut nyawanya oleh para malaikat dalam keadaan berbuat zalim kepada diri sendiri. Lalu mereka menyerahkan diri sambil berkata, "Kami tidak pernah mengerjakan sesuatu kejahatan pun." Malaikat menjawab, "Pernah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang telah kamu kerjakan."

Maka masukilah pintu-pintu neraka jahanam. Kamu kekal di dalamnya. Pasti itu seburuk-buruk tempat orang yang menyombongkan diri.

Dan kemudian dikatakan kepada orang yang bertakwa, apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, kebaikan. Bagi orang yang berbuat baik di dunia ini, mendapat balasan yang baik. Dan sesungguhnya negeri akhirat pasti lebih baik. Dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang yang bertakwa.

yaitu surga-surga Aden yang mereka masuki. Mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di dalam surga itu mereka mendapat segala apa yang diinginkan. Demikianlah Allah memberi balasan kepada orang yang bertakwa.

yaitu orang yang ketika diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan baik, mereka para malaikat mengatakan kepada mereka, "Salamun alaikum, masuklah ke dalam surga karena apa yang telah kamu kerjakan."

Tidak ada yang ditunggu mereka orang kafir, selain datangnya para malaikat kepada mereka, atau datangnya perintah Tuhanmu. Demikianlah yang telah diperbuat oleh orang-orang kafir sebelum mereka. Allah tidak menzalimi mereka, justru merekalah yang selalu menzalimi diri mereka sendiri.

Maka mereka ditimpa azab akibat perbuatan mereka dan diliputi oleh azab yang dulu selalu mereka perolok-olokan.

Dan sungguh, kami telah mengutus seorang Rasul untuk setiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah dan jauhilah Tagut. Kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah, dan ada pula yang tetap dalam kesesatan. Maka berjalanlah kamu di bumi, dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan Rasul-Rasul.

0: المنتصرين.
1: Jika engkau Muhammad sangat mengharapkan agar mereka mendapat petunjuk, maka sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang disesatkannya, dan mereka tidak mempunyai penolong.

Dan mereka bersumpah dengan nama Allah, dengan sumpah yang sungguh-sungguh. Allah tidak akan membangkitkan orang yang mati. Tidak demikian, pasti Allah akan membangkitkannya. Sebagai suatu janji yang benar darinya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

agar dia menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu, dan agar orang kafir itu mengetahui bahwa mereka adalah orang yang berdusta.

Sesungguhnya, firman kami terhadap sesuatu, apabila kami menghendakinya, kami hanya mengatakan kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu.

0: لو كانوا يعلمون.
1: Dan orang yang berhijrah karena Allah setelah mereka dizalimi, pasti kami akan memberikan tempat yang baik kepada mereka di dunia. Dan pahala di akhirat pasti lebih besar, sekiranya mereka mengetahui.
0: Alladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun.
1: Yaitu orang yang sabar, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal.

Dan kami tidak mengutus sebelum engkau Muhammad, melainkan orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui. Mereka kami utus dengan membawa keterangan-keterangan, mukjizat dan kitab-kitab. Dan kami turunkan Az-Zikr, Al-Quran, kepadamu, agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, dan agar mereka memikirkan.

0: Maka apakah orang yang membuat tipu daya yang jahat itu merasa aman dari bencana, dibenamkannya bumi oleh Allah bersama mereka, atau terhadap datangnya siksa kepada mereka dari arah yang tidak mereka sadari?
1: أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين.
0: Atau Allah mengazab mereka pada waktu mereka dalam perjalanan, sehingga mereka tidak berdaya menolak azab itu.

Atau Allah mengazab mereka dengan berangsur-angsur sampai binasa. Maka sungguh, Tuhanmu Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Dan apakah mereka tidak memperhatikan suatu benda yang diciptakan Allah? Bayang-bayangnya berbolak-balik ke kanan dan ke kiri dalam keadaan sujud kepada Allah. Dan mereka bersikap rendah hati.

0: dan segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, hanya bersujud kepada Allah, yaitu semua makhluk bergerak bernyawa, dan juga para malaikat, dan mereka, malaikat, tidak menyombongkan diri.
1: Yang

Dan Allah berfirman, "Janganlah kamu menyembah dua Tuhan. Hanyalah Dia Tuhan yang Maha Esa. Maka hendaklah kepada-Ku saja kamu takut."

dan miliknya meliputi segala apa yang ada di langit dan di bumi. Dan kepadanyalah ibadah dan ketaatan selama-lamanya. Mengapa kamu takut kepada selain Allah?

dan segala nikmat yang ada padamu datangnya dari Allah. Kemudian apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka kepadanyalah kamu meminta pertolongan.

0: Kemudian apabila dia telah menghilangkan bencana dari kamu, malah sebagian kamu mempersekutukan Tuhan dengan yang lain.
1: لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ.
0: Biarlah mereka mengingkari nikmat yang telah kami berikan kepada mereka. Bersenang-senanglah kamu. Kelak, kamu akan mengetahui akibatnya.

0: Dan mereka menyediakan sebagian dari rizki yang telah kami berikan kepada mereka untuk berhala-berhala yang mereka tidak mengetahui kekuasaannya. Demi Allah, kamu pasti akan ditanyai tentang apa yang telah kamu ada-adakan.
1: ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون.
0: Dan mereka menetapkan anak perempuan bagi Allah. Maha suci Dia, sedang untuk mereka sendiri apa yang mereka sukai, anak laki-laki.

0: Padahal apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, wajahnya menjadi hitam, merah padam, dan dia sangat marah.
1: Yeah.

Dia bersembunyi dari orang banyak, disebabkan kabar buruk yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan, atau akan membenamkannya ke dalam tanah hidup-hidup? Ingatlah, alangkah buruknya putusan yang mereka tetapkan itu.

Dan kalau Allah menghukum manusia karena kezalimannya, niscaya tidak akan ada yang ditinggalkannya di bumi dari makhluk yang melata sekalipun. Tetapi Allah menangguhkan mereka sampai waktu yang sudah ditentukan. Maka apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun.

Dan mereka menetapkan bagi Allah apa yang mereka sendiri membencinya. Dan lidah mereka mengucapkan kebohongan, bahwa sesungguhnya segala yang baik-baik untuk mereka, tidaklah diragukan bahwa nerakalah bagi mereka. Dan sesungguhnya mereka segera akan dimasukkan ke dalamnya.

Demi Allah, sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat sebelum engkau Muhammad. Tetapi syaitan menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan mereka yang buruk. Sehingga dia syaitan menjadi pemimpin mereka pada hari ini, dan mereka akan mendapat azab yang sangat pedih.

Dan kami tidak menurunkan kitab Al-Quran ini kepadamu Muhammad, melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Wallah.

Dan Allah menurunkan air hujan dari langit, dan dengan air itu dihidupkannya bumi yang tadinya sudah mati. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mendengarkan pelajaran.

0: لبنا خالصا سائغا للشاربين.
1: Dan sungguh, pada hewan ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari apa yang ada dalam perutnya, berupa susu murni, antara kotoran dan darah, yang mudah ditelan bagi orang yang meminumnya.

dan dari buah kurma dan anggur. Kamu membuat minuman yang memabukkan dan rizki yang baik. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang mengerti.

Dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia.

Kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan, lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir.

0: Dan Allah telah menciptakan kamu, kemudian mewafatkanmu. Di antara kamu, ada yang dikembalikan kepada usia yang tua renta, pikun, sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang pernah diketahuinya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Kuasa.
1: Wallahu faddala ba'dakum ala ba'd.

Dan Allah melebihkan sebagian kamu atas sebagian yang lain dalam hal rizki. Tetapi orang yang dilebihkan rizkinya itu tidak mau memberikan rizkinya kepada para hamba sahaya yang mereka miliki, sehingga mereka sama-sama merasakan rizki itu. Mengapa mereka mengingkari nikmat Allah?

Dan Allah menjadikan bagimu pasangan suami atau istri dari jenis kamu sendiri, dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rizki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?

Dan mereka menyembah selain Allah, sesuatu yang sama sekali tidak dapat memberikan rizki kepada mereka, dari langit dan bumi, dan tidak akan sanggup berbuat apapun.

Maka janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

0: Allah membuat perumpamaan seorang hamba sahaya di bawah kekuasaan orang lain yang tidak berdaya berbuat sesuatu, dan seorang yang kami beri rizki yang baik. Lalu dia menginfakkan sebagian rizki itu secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Samakah mereka itu? Segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
1: وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهُهُ لَا

Dan Allah juga membuat perumpamaan dua orang laki-laki, yang seorang bisu tidak dapat berbuat sesuatu, dan dia menjadi beban penanggungnya. Kemana saja dia disuruh oleh penanggungnya itu, dia sama sekali tidak dapat mendatangkan suatu kebaikan. Samakah orang itu dengan orang yang menyuruh berbuat keadilan, dan dia berada di jalan yang lurus?

dan milik Allah segala yang tersembunyi di langit dan di bumi. Urusan kejadian kiamat itu hanya seperti sekejap mata atau lebih cepat lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur.

0: Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang dapat terbang di angkasa dengan mudah? Tidak ada yang menahannya selain Allah. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman.
1: Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana wa ja'ala lakum

Dan Allah menjadikan rumah-rumah bagimu sebagai tempat tinggal. Dan Dia menjadikan bagimu rumah-rumah, kemah-kemah dari kulit hewan ternak, yang kamu merasa ringan membawanya, pada waktu kamu bepergian, dan pada waktu kamu bermukim, dan dijadikannya pula dari bulu domba, bulu unta, dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga, dan kesenangan sampai waktu tertentu.

0: Dan Allah menjadikan tempat bernaung bagimu dari apa yang telah Dia ciptakan. Dia menjadikan bagimu tempat-tempat tinggal di gunung-gunung, dan Dia menjadikan pakaian bagimu yang memeliharamu dari panas, dan pakaian baju besi yang memelihara kamu dalam peperangan. Demikian Allah menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu, agar kamu berserah diri kepada-Nya.
1: فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.
0: Maka jika mereka berpaling, maka ketahuilah kewajiban yang dibebankan atasmu Muhammad hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan terang.

mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya, dan kebanyakan mereka adalah orang yang ingkar kepada Allah.

0: Dan ingatlah, pada hari ketika kami bangkitkan seorang saksi, Rasul, dari setiap umat, kemudian tidak diizinkan kepada orang yang kafir untuk membela diri, dan tidak pula dibolehkan memohon ampunan.
1: Wa

Dan apabila orang zalim telah menyaksikan azab, maka mereka tidak mendapat keringanan dan tidak pula diberi penangguhan.

Dan apabila orang yang mempersekutukan Allah melihat sekutu-sekutu mereka, mereka berkata, "Ya Tuhan kami, mereka inilah sekutu-sekutu kami yang dahulu kami sembah selain Engkau." Lalu sekutu mereka menyatakan kepada mereka, "Kamu benar-benar pendusta."

Dan pada hari itu, mereka menyatakan tunduk kepada Allah, dan lenyaplah segala yang mereka ada-adakan.

Dan ingatlah, pada hari ketika kami bangkitkan pada setiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri. Dan kami datangkan engkau Muhammad menjadi saksi atas mereka. Dan kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk, serta rahmat dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri, Muslim.

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji. Dan janganlah kamu melanggar sumpah setelah diikrarkan. Sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah itu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.

Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Kamu menjadikan sumpah perjanjianmu sebagai alat penipu di antaramu, disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Allah hanya menguji kamu dengan hal itu, dan pasti pada hari kiamat akan dijelaskannya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan itu.

Dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat saja. Tetapi Dia menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Tetapi kamu pasti akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan.

0: ولكم عذاب عظيم.
1: Dan janganlah kamu jadikan sumpah-sumpahmu sebagai alat penipu di antaramu, yang menyebabkan kakimu tergelincir setelah tegaknya kokoh. Dan kamu akan merasakan keburukan di dunia karena kamu menghalangi manusia dari jalan Allah. Dan kamu akan mendapat azab yang besar.
0: Oh.

Dan janganlah kamu jual perjanjian dengan Allah dengan harga murah. Karena sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

Apa yang ada di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Dan kami pasti akan memberi balasan kepada orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.

0: Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.
1: فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.
0: Maka apabila engkau Muhammad hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk.

pengaruhnya hanyalah terhadap orang-orang yang menjadikannya pemimpin dan terhadap orang-orang yang mempersekutukannya dengan Allah.

Dan apabila kami mengganti suatu ayat dengan ayat yang lain, dan Allah lebih mengetahui apa yang diturunkannya, mereka berkata, "Sesungguhnya engkau Muhammad, hanya mengada-ada saja. Sebenarnya, kebanyakan mereka tidak mengetahui."

0: Amin.
1: Katakanlah, Rohul Kudus, Jibril, menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan kebenaran, untuk meneguhkan hati orang yang telah beriman, dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang yang berserah diri kepada Allah.

Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa mereka berkata, sesungguhnya Al-Quran itu hanya diajarkan oleh seorang manusia, kepadanya Muhammad. Bahasa orang yang mereka tuduhkan bahwa Muhammad belajar kepadanya adalah bahasa ajam. Padahal itu Al-Quran adalah dalam bahasa Arab yang jelas.

sesungguhnya orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, Al-Quran. Allah tidak akan memberi petunjuk kepada mereka, dan mereka akan mendapat azab yang pedih.

Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah pembohong.

Barang siapa kafir kepada Allah setelah dia beriman, dia mendapat kemurkaan Allah. Kecuali orang yang dipaksa kafir, padahal hatinya tetap tenang dalam beriman, dia tidak berdosa. Tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya, dan mereka akan mendapat azab yang besar.

0: Mereka itulah orang yang hati, pendengaran, dan penglihatannya telah dikunci oleh Allah. Mereka itulah orang yang lalai.
1: La jarama annahum fil akhirati humul khasirun.
0: Pastilah mereka termasuk orang yang rugi di akhirat nanti.

Kemudian Tuhanmu pelindung bagi orang yang berhijrah setelah menderita cobaan. Kemudian mereka berjihad dan bersabar. Sungguh, Tuhanmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Ingatlah pada hari ketika setiap orang datang untuk membela dirinya sendiri, dan bagi setiap orang diberi balasan penuh sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya, dan mereka tidak dizalimi, dirugikan.

Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tenteram. Rizki datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat. Tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu, Allah menimpakan kepada mereka bencana kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang mereka perbuat.

Dan sungguh, telah datang kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Tetapi mereka mendustakannya. Karena itu, mereka ditimpa azab, dan mereka adalah orang yang zalim.

maka makanlah yang halal lagi baik dari rizki yang telah diberikan Allah kepadamu. Dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya.

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya, bukan karena menginginkannya, dan tidak pula melampaui batas, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta. Ini halal dan ini haram, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung.
1: Mata'un qalilun walahum azabun alim.
0: Itu adalah kesenangan yang sedikit, dan mereka akan mendapat azab yang pedih.

dan terhadap orang Yahudi, kami haramkan apa yang telah kami ceritakan dahulu kepadamu, Muhammad. Kami tidak menzalimi mereka. Justru merekalah yang menzalimi diri sendiri.

Kemudian sesungguhnya Tuhanmu mengampuni orang yang mengerjakan kesalahan karena kebodohannya. Kemudian mereka bertaubat setelah itu dan memperbaiki dirinya. Sungguh, Tuhanmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Sungguh, Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, patuh kepada Allah dan hanif. Dan dia bukanlah termasuk orang musyrik yang mempersekutukan Allah.
1: Syakiran li an'amihi jitabahu wa hadahu ila siratim mustaqim.
0: Dia mensyukuri nikmat-nikmatnya, Allah telah memilihnya, dan menunjukinya ke jalan yang lurus.
1: وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ.
0: Dan kami berikan kepadanya kebaikan di dunia, dan sesungguhnya di akhirat, dia termasuk orang yang saleh.

0: Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan dia bukanlah termasuk orang musyrik.
1: Innama ju'ila as-sabtu 'ala alladhina ikhtalafu fihi wa in

0: sesungguhnya menghormati hari Sabtu hanya diwajibkan atas orang Yahudi yang memperselisihkannya. Dan sesungguhnya Tuhanmu pasti akan memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat terhadap apa yang telah mereka perselisihkan itu.
1: Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izatil hasanah.

Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.

Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang yang sabar.

0: Sungguh, Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Subhan

Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya, Dia Maha Mendengar, Maha Melihat.

0: Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku.
1: ذريه من حملنا مع نوح انه كان عبدا شكورا.
0: Wahai keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh, sesungguhnya dia Nuh adalah hamba Allah yang banyak bersyukur.

Dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini dua kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar.

Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka. Kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar.

0: مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا.
1: Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman kejahatan yang kedua, kami bangkitkan musuhmu untuk menyuramkan wajahmu. Lalu mereka masuk ke dalam masjid, Masjidil Aqsa, sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali. Dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai.

mudah-mudahan Tuhan kamu melimpahkan rahmat kepada kamu. Tetapi jika kamu kembali melakukan kejahatan, niscaya kami kembali mengazabmu, dan kami jadikan neraka jahanam penjara bagi orang kafir.

Sungguh, Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar.

Dan manusia seringkali berdoa untuk kejahatan sebagaimana biasanya dia berdoa untuk kebaikan. Dan memang manusia bersifat tergesa-gesa.

0: Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kebesaran kami. Kemudian kami hapuskan tanda malam, dan kami jadikan tanda siang itu terang benerang, agar kamu dapat mencari karunia dari Tuhanmu, dan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas. Dan setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatannya di lehernya. Dan pada hari kiamat, kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka.
1: Iqra' kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba.
0: Bacalah kitabmu. Cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu.

Barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa tersesat, maka sesungguhnya kerugian itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, tetapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang Rasul.

Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang yang hidup mewah di negeri itu, agar menaati Allah. Tetapi bila mereka melakukan kedurhakaan di dalam negeri itu, maka sepantasnya berlakulah terhadapnya perkataan hukuman kami. Kemudian kami binasakan sama sekali negeri itu.

Dan berapa banyak kaum setelah Nuh yang telah kami binasakan. Dan cukuplah Tuhanmu yang maha mengetahui, maha melihat dosa hamba-hambanya.

Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang duniawi, maka kami segerakan baginya di dunia ini apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Kemudian kami sediakan baginya di akhirat neraka jahanam. Dia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir.

Dan barang siapa menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedangkan dia beriman, maka mereka itulah orang yang usahanya dibalas dengan baik.

kepada masing-masing golongan, baik golongan ini yang menginginkan dunia, maupun golongan itu yang menginginkan akhirat, kami berikan bantuan dari kemurahan Tuhanmu, dan kemurahan Tuhanmu tidak dapat dihalangi.

0: Perhatikanlah bagaimana kami melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Dan kehidupan akhirat lebih tinggi derajatnya dan lebih besar keutamaannya.
1: La taj'al ma'allahi ilahan akhar fa taq'ud madhmuman makhlula.
0: Janganlah engkau mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah. Nanti engkau menjadi tercela dan terhina.

Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya, atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan, "Ah!" Dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik.

0: صَغِيرًا.
1: Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, "Wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil."

Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Jika kamu orang yang baik, maka sungguh, Dia Maha Pengampun kepada orang yang bertaubat.

Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros.

Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.

Dan jika engkau berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang engkau harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang lemah lembut.

Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan jangan pula engkau terlalu mengulurkannya sangat pemurah. Nanti kamu menjadi tercela dan menyesal.

Sungguh, Tuhanmu melapangkan rizki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh, Dia Maha Mengetahui, Maha Melihat hamba-hambanya.

Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rizki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar.

0: Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk.
1: وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah membunuhnya, kecuali dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh, kami telah memberi kekuasaan kepada walinya. Tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan.

Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik, bermanfaat, sampai dia dewasa. Dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.

Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama bagimu, dan lebih baik akibatnya.

Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya.

0: Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi, dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung.
1: Kullu dhalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha.
0: Semua itu, kejahatan sangat dibenci di sisi Tuhanmu.

itulah sebagian hikmah yang diwahyukan Tuhan kepadamu, Muhammad. Dan janganlah engkau mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah. Nanti engkau dilemparkan ke dalam neraka, dalam keadaan tercela, dan dijauhkan dari rahmat Allah.

Maka apakah pantas Tuhan memilihkan anak laki-laki untukmu, dan dia mengambil anak perempuan dari malaikat? Sungguh, kamu benar-benar mengucapkan kata yang besar dosanya.

Dan sungguh, dalam Al-Quran ini telah kami jelaskan berulang-ulang peringatan, agar mereka selalu ingat, tetapi peringatan itu hanya menambah mereka lari dari kebenaran.

0: Katakanlah Muhammad, jika ada Tuhan-Tuhan di sampingnya, sebagaimana yang mereka katakan, niscaya Tuhan-Tuhan itu mencari jalan kepada Tuhan yang mempunyai ars.
1: Subhanahu wa ta'ala amma yaquluna 'uluwan kabira.
0: Maha suci dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka katakan, luhur dan agung, tidak ada bandingannya.

langit yang tujuh. Bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Sungguh, Dia Maha Penyantun, Maha Pengampun.

0: Dan apabila engkau Muhammad membaca Al-Quran, kami adakan suatu dinding yang tidak terlihat antara engkau dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat.
1: Wajah.

Dan kami jadikan hati mereka tertutup, dan telinga mereka tersumbat, agar mereka tidak dapat memahaminya. Dan apabila engkau menyebut Tuhanmu saja dalam Al-Quran, mereka berpaling ke belakang, melarikan diri karena benci.

0: Kami lebih mengetahui dalam keadaan bagaimana mereka mendengarkan, sewaktu mereka mendengarkan engkau Muhammad, dan sewaktu mereka berbisik-bisik, yaitu ketika orang zalim itu berkata, kamu hanyalah mengikuti seorang laki-laki yang kena sihir.
1: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا.
0: Lihatlah bagaimana mereka membuat perumpamaan untukmu Muhammad. Karena itu mereka menjadi sesat dan tidak dapat lagi menemukan jalan yang benar.

0: saja.
1: Dan mereka berkata, apabila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk yang baru?
0: Qul kunu hijaratan aw hadida.
1: Katakanlah Muhammad, jadilah kamu batu atau besi.
0: Aw

Atau menjadi makhluk yang besar yang tidak mungkin hidup kembali menurut pikiranmu? Maka mereka akan bertanya, siapa yang akan menghidupkan kami kembali? Katakanlah, yang telah menciptakan kamu pertama kali. Lalu mereka akan menggeleng-gelengkan kepalanya kepadamu dan berkata, kapan kiamat itu akan terjadi? Katakanlah, barangkali waktunya sudah dekat. Yo.

yaitu pada hari ketika dia memanggil kamu, dan kamu mematuhinya sambil memujinya, dan kamu mengira, rasanya hanya sebentar saja, kamu berdiam di dalam kubur.

Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, benar. Sungguh, setan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sungguh, setan adalah musuh yang nyata bagi manusia.

0: Tuhanmu lebih mengetahui tentang kamu. Jika Dia menghendaki, niscaya Dia akan memberi rahmat kepadamu. Dan jika Dia menghendaki, pasti Dia akan mengazabmu. Dan kami tidaklah mengutusmu, Muhammad, untuk menjadi penjaga bagi mereka.
1: وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

Dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi. Dan sungguh, kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain. Dan kami berikan Zabur kepada Daud.

Katakanlah Muhammad, panggillah mereka yang kamu anggap Tuhan selain Allah. Mereka tidak kuasa untuk menghilangkan bahaya darimu, dan tidak pula mampu mengubahnya.

orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah? Mereka mengharapkan rahmat-Nya dan takut akan azab-Nya. Sungguh, azab Tuhanmu itu sesuatu yang harus ditakuti.

Dan tidak ada suatu negeri pun yang durhaka penduduknya, melainkan kami membinasakannya sebelum hari kiamat, atau kami siksa penduduknya dengan siksa yang sangat keras. Yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab Lauh Mahfuz.

Dan tidak ada yang menghalangi kami untuk mengirimkan kepadamu tanda-tanda kekuasaan kami, melainkan karena tanda-tanda itu telah didustakan oleh orang terdahulu. Dan telah kami berikan kepada kaum Samud unta betina sebagai mukjizat yang dapat dilihat. Tetapi mereka menganiaya unta betina itu. Dan kami tidak mengirimkan tanda-tanda itu, melainkan untuk menakut-nakuti.

Dan ingatlah ketika kami wahyukan kepadamu, sungguh ilmu Tuhanmu meliputi seluruh manusia, dan kami tidak menjadikan mimpi yang telah kami perlihatkan kepadamu melainkan sebagai ujian bagi manusia. Dan begitu pula pohon yang terkutuk, zakum, dalam Al-Quran. Dan kami menakut-nakuti mereka, tetapi yang demikian itu hanyalah menambah besar kedurhakaan mereka.

0: وَأَعْطِينَا.
1: Dan ingatlah, ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu semua kepada Adam. Lalu mereka sujud, kecuali iblis. Ia iblis berkata, apakah aku harus bersujud kepada orang yang engkau ciptakan dari tanah?

Ia iblis berkata, "Terangkanlah kepadaku, inikah yang lebih engkau muliakan daripada aku? Sekiranya engkau memberi waktu kepadaku sampai hari kiamat, pasti akan aku sesatkan keturunannya, kecuali sebagian kecil."

Dia Allah berfirman, "Pergilah. Tetapi barang siapa di antara mereka yang mengikuti kamu, maka sungguh, neraka jahanamlah balasanmu semua, sebagai pembalasan yang cukup."

dan perdayakanlah siapa saja di antara mereka yang engkau iblis sanggup dengan suaramu yang memukau. Kerahkanlah pasukanmu terhadap mereka yang berkuda dan yang berjalan kaki, dan bersekutulah dengan mereka pada harta dan anak-anak, lalu beri janjilah kepada mereka. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka.

Sesungguhnya terhadap hamba-hambaku, engkau iblis, tidaklah dapat berkuasa atas mereka. Dan cukuplah Tuhanmu sebagai penjaga.

Tuhanmulah yang melayarkan kapal-kapal di lautan untukmu, agar kamu mencari karunia-Nya. Sungguh, Dia Maha Penyayang terhadapmu.

Dan apabila kamu ditimpa bahaya di lautan, niscaya hilang semua yang biasa kamu seru, kecuali dia. Tetapi ketika dia menyelamatkan kamu ke daratan, kamu berpaling darinya. Dan manusia memang selalu ingkar, tidak bersyukur.

Maka apakah kamu merasa aman bahwa dia tidak akan membenamkan sebagian daratan bersama kamu, atau dia meniupkan angin keras yang membawa batu-batu kecil, dan kamu tidak akan mendapat seorang pelindung pun?

Ataukah kamu merasa aman bahwa dia tidak akan mengembalikan kamu ke laut sekali lagi? Lalu dia tiupkan angin topan kepada kamu, dan ditenggelamkannya kamu disebabkan kekafiranmu. Kemudian kamu tidak akan mendapatkan seorang penolong pun dalam menghadapi siksaan kami.

Dan sungguh, kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rizki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan, dengan kelebihan yang sempurna.

Ingatlah, pada hari ketika kami panggil setiap umat dengan pemimpinnya, dan barang siapa diberikan catatan amalnya di tangan kanannya, mereka akan membaca catatannya dengan baik, dan mereka tidak akan dirugikan sedikitpun.

Dan barang siapa buta hatinya di dunia ini, maka di akhirat dia akan buta dan tersesat jauh dari jalan yang benar.

Dan mereka hampir memalingkan engkau Muhammad dari apa yang telah kami wahyukan kepadamu, agar engkau mengada-ada yang lain terhadap kami. Dan jika demikian, tentu mereka menjadikan engkau sahabat yang setia.

Jika demikian, tentu akan kami rasakan kepadamu siksaan berlipat ganda di dunia ini dan berlipat ganda setelah mati. Dan engkau Muhammad tidak akan mendapat seorang penolong pun terhadap kami.

Dan sungguh, mereka hampir membuatmu Muhammad gelisah di negeri Mekah, karena engkau harus keluar dari negeri itu. Dan kalau terjadi demikian, niscaya sepeninggalmu, mereka tidak akan tinggal di sana, melainkan sebentar saja.

Yang demikian itu merupakan ketetapan bagi para rasul kami yang kami utus sebelum engkau, dan tidak akan engkau dapati perubahan atas ketetapan kami.

Laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam. Dan laksanakan pula sholat subuh. Sungguh, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat.

Dan pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji.

0: Dan katakanlah Muhammad, "Ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat masuk yang benar, dan keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku."
1: وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا.
0: Dan katakanlah, kebenaran telah datang dan yang batil telah lenyap. Sungguh, yang batil itu pasti lenyap.
1: وَنُ

Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian.

0: Musa.
1: Dan apabila kami berikan kesenangan kepada manusia, niscaya dia berpaling dan menjauhkan diri dengan sombong. Dan apabila dia ditimpa kesusahan, niscaya dia berputus asa.

0: sabila.
1: Katakanlah Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya.
0: Wa ya

Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit.

0: Dan sesungguhnya jika kami menghendaki, niscaya kami lenyapkan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, Muhammad. Dan engkau tidak akan mendapatkan seorang pembela pun terhadap kami.
1: Illa rahmatan min rabbika inna fadlahu kana 'alaika kabira.
0: Kecuali karena rahmat dari Tuhanmu, sungguh karunia-Nya atasmu, Muhammad, sangat besar.

0: Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling membantu satu sama lain.
1: Walaqad

0: Dan sungguh, kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan. Tetapi kebanyakan manusia tidak menyukainya, bahkan mengingkarinya.
1: وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا.
0: Dan mereka berkata, kami tidak akan percaya kepadamu Muhammad sebelum engkau memancarkan mata air dari bumi untuk kami.

0: sabila.
1: Atau engkau jatuhkan langit berkeping-keping atas kami, sebagaimana engkau katakan, atau sebelum engkau datangkan Allah dan para malaikat berhadapan muka dengan kami.

Atau engkau mempunyai sebuah rumah terbuat dari emas. Atau engkau naik ke langit, dan kami tidak akan mempercayai kenaikanmu itu sebelum engkau turunkan kepada kami sebuah kitab untuk kami baca. Katakanlah Muhammad, Maha Suci Tuhanku, bukankah aku ini hanya seorang manusia yang menjadi Rasul?

0: rasula.
1: Dan tidak ada sesuatu yang menghalangi manusia untuk beriman ketika petunjuk datang kepadanya, selain perkataan mereka. Mengapa Allah mengutus seorang manusia menjadi rasul?

0: رَسُولًا.
1: Katakanlah Muhammad, sekiranya di bumi ada para malaikat yang berjalan-jalan dengan tenang, niscaya kami turunkan kepada mereka malaikat dari langit untuk menjadi rasul.
0: قُلْ

Katakanlah Muhammad, cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu sekalian. Sungguh, Dia Maha Mengetahui, Maha Melihat akan hamba-hambanya. Amen.

Dan barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa dia sesatkan, maka engkau tidak akan mendapatkan penolong-penolong bagi mereka selain dia. Dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat dengan wajah tersungkur, dalam keadaan buta, bisu, dan tuli. Tempat kediaman mereka adalah neraka Jahanam. Setiap kali nyala api Jahanam itu akan padam, kami tambah lagi nyalanya bagi mereka.

Itulah balasan bagi mereka. Karena sesungguhnya mereka kafir kepada ayat-ayat kami. Dan karena mereka berkata, apabila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk baru?

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi adalah Maha Kuasa pula menciptakan yang serupa dengan mereka. Dan Dia telah menetapkan waktu tertentu, mati atau dibangkitkan bagi mereka yang tidak diragukan lagi. Maka orang zalim itu tidak menolaknya kecuali dengan kekafiran.

0: fatura.
1: Katakanlah Muhammad, sekiranya kamu menguasai perbendaharaan rahmat Tuhanku, niscaya perbendaharaan itu kamu tahan karena takut membelanjakannya, dan manusia itu memang sangat kikir.

Dan dia Musa menjawab, sungguh, engkau telah mengetahui bahwa tidak ada yang menurunkan mukjizat-mukjizat itu kecuali Tuhan yang memelihara langit dan bumi sebagai bukti-bukti yang nyata. Dan sungguh, aku benar-benar menduga engkau akan binasa, wahai Fir'aun.

Kemudian dia Fir'aun hendak mengusir mereka, Musa dan pengikutnya, dari bumi Mesir. Maka kami tenggelamkan dia, Fir'aun beserta orang yang bersama dia, seluruhnya.

Dan setelah itu, kami berfirman kepada Bani Israel, tinggallah di negeri ini, tetapi apabila masa berbangkit datang, niscaya kami kumpulkan kamu dalam keadaan bercampur baur.

Dan kami turunkan Al-Quran itu dengan sebenarnya. Dan Al-Quran itu turun dengan membawa kebenaran. Dan kami mengutus engkau Muhammad hanya sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan.

Dan Al-Quran kami turunkan berangsur-angsur, agar engkau Muhammad membacakannya kepada manusia perlahan-lahan, dan kami menurunkannya secara bertahap.

0: Katakanlah Muhammad, berimanlah kamu kepadanya Al-Quran, atau tidak usah beriman sama saja bagi Allah. Sesungguhnya orang yang telah...
1: Pendengar Radio Suara Al-Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan sholat subuh untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna ini, dan sholat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Nabi Muhammad, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan. Para pendengar Radio Suara Al-Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, azan sholat subuh untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya sudah berkumandang. Untuk itu, marilah kita meninggalkan sejenak segala aktivitas kita untuk melaksanakan ibadah sholat subuh. Khusus bagi kaum laki-laki, marilah kita segera melangkahkan kaki kita ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Kami segenap kru Radio Suara Al-Iman mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
2: Al-Zikr ba'da al-faragh min al-wudu.
3: Zikr seusai wudu.
2: Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.
3: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
2: ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
3: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
2: ويقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
3: Maha suci Engkau ya Allah. Aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepada-Mu.
2: Doa az-zahab ila al-masjid.
3: Doa pergi ke masjid.
2: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
3: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku.

0: cahaya dari depanku dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
1: Doa dukhulil masjid.
0: Doa masuk masjid.
1: A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma iftah li abwab rahmatik.
0: Aku berlindung pada Allah yang Maha Agung dengan wajahnya yang Maha Mulia dan kekuasaannya yang Maha Terdahulu dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Adabun Islamiyah. Adab-adab masuk masjid. Ketika seorang muslim masuk ke dalam masjid, hendaklah ia memperhatikan adab-adab yang berkaitan dengannya. Di antara adab-adab itu adalah, yang pertama, niat yang benar. Selayaknya bagi seorang muslim jika masuk ke dalam masjid berniat untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan berniat meraih pahala dan balasan. Ia mendatangi rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan salat, berdoa di dalamnya dan berzikir kepadanya Subhanallah wa taala. Adab yang kedua, masuk dengan mendahulukan kaki kanan. Masuk masjid dengan mendahulukan kaki kanan didasarkan pada anjuran umum mendahulukan sebelah kanan dalam urusan mulia, sebagaimana telah disebutkan berulang kali. Adab yang ketiga, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala serta membaca selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah seorang muslim jika hendak masuk ke dalam masjid mengucapkan a'udzu billahil azim wa biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Bismillah, Allahumma shalli ala Muhammad wa azwajihi Muhammad, Allahumma iftah li abwab rahmatik. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dengan wajahnya yang mulia dan kekuasaannya yang tidak berawal dan tidak berakhir dari gangguan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah. Ya Allah, berilah salawat atas Muhammad dan istri-istrinya. Ya Allah, bukalah pintu-pintu rahmat-Mu bagiku. Adab tersebut diambil dari beberapa hadis Nabi di dalam masalah ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjida falyusallim 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, thumma yaqul, Allahumma iftah li abwab rahmatik." Yang artinya, jika salah seorang di antara kamu masuk masjid, maka ucapkanlah selawat atas Nabi dan hendaklah ia membaca, Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu. Telah sahih juga dari beliau sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala al-masjid qala a'udzu billahi al-'azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim minasy-syaitonir rajim." Yang artinya, jika masuk masjid beliau berdoa, "Aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dengan wajahnya yang mulia dan dengan kekuasaannya yang tidak berawal dan tidak berakhir dari gangguan-gangguan syaitan yang terkutuk." Nabi SAW juga bersabda, "Idza qala dzalika hufidha minhu sa'irul yaumi," yang artinya, jika mengucapkan yang demikian, niscaya ia akan terpelihara dari gangguan syaitan sepanjang hari. Adab yang keempat, mengerjakan salat tahiyatul masjid 2 rakaat. Salat tahiyatul masjid hukumnya sunnah yang ditekankan. Rasulullah SAW memerintahkan umatnya untuk mengerjakannya. Salat tahiyatul masjid harus dikerjakan sebelum seseorang duduk. Dasarnya adalah sabda Nabi SAW, "Idza dakhala ahadukumul masjida falyarka'a raka'atain qabla an yajlis." Yang artinya, barang siapa yang masuk ke dalam masjid, hendaklah ia mengerjakan salat 2 rakaat sebelum ia duduk. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Inilah akhir yang Allah mudahkan dari adab-adab masuk masjid yang jumlahnya 4 adab. Walhamdulillahi rabbil alamin.
2: Azkarus sabah,
4: zikir-zikir di waktu pagi.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang maha hidup lagi terus menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah maha tinggi lagi maha besar. Dibaca di waktu pagi 1 kali.

0: أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Dibaca di waktu pagi 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim.

0: النفاثات العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan ilah manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: fil qabr.
1: Kami telah memasuki waktu pagi, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca di waktu pagi satu kali.
2: Wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza asbaha

0: Allah, dengan rahmat dan pertolongan-Mu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolongan-Mu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami mati. Dan kepada-Mu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
1: Sayyidul Istighfar.

0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku yakin dengan janjimu, dan aku akan setia pada perjanjianku kepadamu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: Wa yaqul Allahu

0: الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
1: ثلاث مرات.
2: يا الله selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca di waktu pagi 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah.

0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon maaf dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon maaf dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
1: Allahumma alimal ghaibi wasyahadati fatir as-samawati wal-ard. Rabb

0: شيطاني وشركي وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره على مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata, wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca di waktu pagi satu kali.
2: Wa yaqul

0: عليم.
1: ثلاث مرات.
2: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca di waktu pagi 3 kali.
0: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya.
1: 3 marat.
2: Aku rela Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun. Dibaca di waktu pagi, satu kali.

0: Di waktu pagi kami berada di atas fitrah Islam. Kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: Wa yaqul la

0: tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 1 kali, atau 10 kali, atau 100 kali di waktu pagi.
1: Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih.
2: 3 مرات.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridoannya. Maha suci Allah seberat timbangan arasy-Nya. Dan Maha suci Allah sebanyak tinta kalimat-Nya. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
2: Mi'ata marrah.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca di waktu pagi 100 kali.
2: Wa yaqul
3: astaghfirullah wa atubu ilayh.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca di waktu pagi 100 kali.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Yawma'idhin yasdurun nasu ashtatan yuraw a'malahum. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ.
6: Barang siapa yang beramal kebaikan meskipun hanya seberat biji sawi, maka ia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejelekan walaupun hanya seberat biji sawi, maka dia akan melihat balasannya. Dalam ayat ini sangat jelas sekali bahwasanya setiap amal, setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun perbuatan tersebut adalah perbuatan yang sangat kecil, yang mana beratnya hanya seberat biji sawi, sangat kecil sekali, namun Allah Subhanahu wa taala dengan keadilannya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasannya. Jika amalan tersebut adalah amalan yang baik, maka Allah akan memberikan balasan atas amalan yang baik yang ia lakukan. Namun apabila amalan tersebut adalah amalan yang jelek, maka Allah pun akan berikan balasan dari setiap amal kejelekan yang dilakukan oleh seorang manusia.

0: مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ.
1: Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan penuh harap. Dan mereka menginfakkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.
2: Sebuah gambaran yang sangat indah yang pernah keluar dari lisan Rasulullah untuk menggambarkan bagaimana rumah tangga yang sangat-sangat indah. Rasulullah mengatakan, Rahimallahu rajulan qama minal layli fasalla wa aiqadha imra'atahu fasallat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyayangi seorang laki-laki yang dia bangun di tengah malam kemudian melaksanakan salat. Wa aiqadha imra'atahu, kemudian dia membangunkan istrinya dan sang istri menyambut ajakan suaminya. Fasallat, kemudian sang istri pun melaksanakan salat. Fa in abad nadha fi wajhiha al-ma'a, dan apabila sang istri enggan untuk bangun, maka sang suami memercikkan air di muka sang istri. Wa rahimallahu imra'atan, dan semoga Allah mengasihi seorang wanita. Qamat, yang mana wanita yang soleha ini berdiri di tengah malam untuk melaksanakan salat. Wa iqadat zaujaha, dan wanita yang soleha ini membangunkan sang suami. Fasolla, dan suami yang soleh ini bangun menyambut ajakan sang istri. Masya Allah, adakah keindahan melebihi keindahan di dunia ini yang kita dianugerahi oleh Allah, memiliki istri yang soleha, dikaruniai suami yang soleh. Adakah keindahan di dunia ini melebihi keindahan kita apabila dipertemukan dengan wanita yang soleh, dan bagi wanita dia dipertemukan dengan seorang pemuda yang soleh. Adakah keindahan melebihi keindahan ini?
3: Mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya, suara al-iman, sarana penyubur keimanan.

0: Assalamualaikum, Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan. Gimana, Ustaz?
1: Alhamdulillah, baik-baik.
0: Iya, Ustaz, gini, Ustaz. Kita lihat banyak kejadian yang terjadi di masyarakat umum mengenai jin.
1: Iya.
0: Ini yang saya mau tanya, dan berkali
1: jin, juga masukkan jin maksudnya?
0: Iya, jin, Ustaz. Gimana menurut antum, Ustaz, tinjauan syariat tentang masalah jin ini, Ustaz? Jadi menurut antum gimana menurut
1: saya? Masukkan jin, kemudian mereka mengatasinya gitu ya?
0: Iya, Ustaz.
1: Cara mengatasinya, iya, oke lah. Iya, kemasukan jin itu sesuatu yang dibenarkan dalam syariat dan diterima dengan akal. Dalam Al-Quran, Allah menyebutkan perumpamaan orang-orang yang berbuat riba seperti orang yang kemasukan jin ketika mereka bangkit dari kuburnya nanti. Allah tidak mungkin membuat perumpamaan sesuatu yang tidak terjadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas." Orang-orang yang memakan riba sewaktu di dunia, na'udzubillahi min dzalik, mereka nanti ketika dibangkitkan pada hari kiamat dari kuburan mereka, mereka tidak berdiri kecuali seperti berdirinya orang-orang yang kerasukan syaitan, kesurupan syaitan, yang mereka berjalan guncang, minal mas, akibat dari kegilaan, akibat pengaruh syaitan. Ini ayat dalam surat Al-Baqarah yang menggambarkan kepada kita bahwa ini terjadi. Manusia dirasuki oleh jin, dan wajar, jin adalah makhluk halus. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim pernah mengatakan, "Inna syaitana yajri min bani Adam majroddam." Sesungguhnya syaitan itu bisa beredar dalam tubuh manusia di tempat-tempat beredar atau mengalirnya darah. Jin atau syaitan, syaitan itu adalah jin yang durhaka. Iblis itu disebutkan dalam Al-Quran, "Kana minal jinni fafasaqo an amri rabbih." Dia berasal dari golongan jin yang kemudian dia durhaka dari perintah Allah. Jadi kita katakan jin yang durhaka namanya syaitan. Ini bisa mengalir atau beredar dalam tubuh manusia. Makanya jin atau syaitan, dalam hal ini jin, ya, secara keseluruhan jin yang baik muslim atau yang kafir, yang baik maupun yang buruk, itu berbeda-beda, tidak satu bentuknya. Selama ini kita menganggap jin itu hanya yang terkesan dalam tontonan kita atau bacaan kita dalam film ataupun yang lainnya, hanya yang berbentuk seperti manusia, kemudian punya gigi taring, telinganya besar. Ada memang jin seperti itu. Cuma yang sering nampak itu adalah jin-jin yang biasanya digunakan tukang sihir. Ada jin lain yang ukurannya bisa berbeda-beda. Alam jin luas, dan tidak semua jin itu mengganggu, mau masuk dalam tubuh manusia. Ada jin-jin yang dia tidak beragama, tapi dia tidak suka masuk ke dalam tubuh manusia. Bukan termasuk spesialisasinya masuk ke dalam tubuh atau melayani tukang sihir. Artinya, alam jin itu nyata. Alam jin itu nyata, dan disebutkan kenyataan mereka dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Nah, masalah fenomena kesurupan itu ada dua. Kesurupan yang terjadi karena seseorang yang misalnya lalai, atau pikirannya sedang kosong, atau yang lainnya, kemudian kemasukan jin, jin yang lewat, iseng. Ini biasanya dengan izin Allah lebih mudah untuk dikeluarkan. Tentu dengan cara yang disyariatkan, yaitu diruqyah, dibacakan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW, perlindungan kepada Allah, juga doa-doa yang benar tentu saja isinya. Misalnya surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, surat Al-Baqarah secara keseluruhan. Maka ini tentu kita membaca sambil kita niat untuk membaca Al-Quran. Makanya lebih bagus kita baca Al-Quran itu sempurna, misalnya Al-Baqarah semua, supaya kita niatkan untuk beribadah membaca Al-Quran yang ini merupakan tentu ibadah yang agung. Biasanya kalau yang kesurupan seperti ini lebih mudah. Ada yang lebih sulit, yaitu kalau jinnya masuknya karena sihir. Karena dimasukkan lewat makanan atau minuman misalnya. Ini pernah terjadi pada diri Rasulullah SAW. Yang kemudian dengan sebab itulah turunlah surat Mu'awwidzatain, Al-Falaq dan An-Nas, dan malaikat Jibril yang meruqyah Rasulullah SAW. Loh, kenapa Rasulullah masuk? Beliau manusia biasa dan dimasukkan dengan cara sihir. Sihir dimasukkan dalam dengan makanan yang hakikatnya sihir itu seperti membuka pintu dalam hati manusia kalau sudah masuk dalam diri manusia, sehingga ada lubang kayak terowongan sehingga jin-jin yang lain bisa masuk. Tentu kecuali yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai beliau dibuat terkesan atau berkhayal, ya, terkhayal pada diri beliau sesuatu yang beliau belum lakukan seolah-olah sudah dilakukan. Tentu yang berhubungan dengan masalah-masalah perkara-perkara yang mengganggu, apalagi yang berhubungan dengan urusan agama. Nah, yang jenis seperti ini biasanya lebih sulit. Tentu ada cara syariat untuk menghilangkannya dengan diruqyah. Mungkin kita bisa mengajak jinnya untuk masuk Islam. Kita nasihatkan kepada kebaikan, karena jin adalah termasuk umat yang diperintahkan kita untuk berdakwah kepada mereka. Mereka adalah termasuk umat yang diwajibkan untuk mengikuti agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan dalam surat Jin, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Telah diwahyukan kepadaku ada sekelompok jin yang mendengarkan Al-Qur'an, dan mereka mengatakan kami mendengarkan Al-Qur'an yang sangat mengagumkan isinya. Yahdi ila rusydi fa amanna bihi wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Al-Qur'an memberikan jalan kepada petunjuk kebenaran, kami pun kemudian mengimaninya dan kami tidak akan menyekutukan Allah selama-lamanya. Jadi jin didakwai mendengarkan Al-Qur'an, mendengarkan nasihat. Dan ini merupakan perbuatan yang tentu terpuji. Di samping kita meruqyah, mengeluarkan jin tadi dengan cara yang syar'i, kita ajak dia dengan kebaikan. Mereka seperti manusia, ada yang jahat asalnya, ada yang asalnya tidak mengenal apa-apa. Punya fitrah yang masih mau diajak kepada kebenaran. Apalagi mereka bisa langsung merasakan Al-Quran dibacakan kepanasan kalau dia belum beriman. Apalagi kita sebutkan mereka bukti-bukti tentang penciptaan alam semesta. Apalagi mereka bisa misalnya melihat tanda-tanda yang membedakan orang yang membaca Al-Quran dengan tukang sihir. Jika itu jin yang berhubungan dengan misalnya jin sihir. Dia melihat orang yang membaca ini ada apa ini bacaan Al-Quran yang dibacanya ada perbedaan dengan mantra-mantra sihir. Ini diketahui misalnya jin-jin yang sudah terbiasa mendengarkan sihir atau mendengarkan mantra-mantra dari tukang sihir dan para dukun. Ala kulli hal, dengan cara ini kita menghasilkan banyak pahala sekaligus mendakwai mereka, dan mereka alhamdulillah banyak yang mudah diajak masuk Islam dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian berislam dengan benar, dan itu tentu menjadi sebab untuk kebaikan. Nah, ini butuh waktu biasanya kalau yang berhubungan dengan sihir, tapi dengan mohon pertolongan kepada Allah, kemudian mengikuti agamanya, ingat meruqyah itu adalah ibadah, jangan kita mengadakan cara-cara yang baru, yang tidak sesuai dengan syariat. Ada sebagian orang yang meruqyah dengan memukul, menusuk, dan seterusnya, ada yang bahkan memegang perempuan yang bukan mahramnya, ini tidak disyariatkan. Ada yang disuruh diruqyah itu setiap hari harus mandi junub, apa hubungannya dengan mandi junub, mandi besar? Ini semua hal-hal yang kadang-kadang ditambahkan oleh sebagian orang padahal tidak ditunjukkan dalam petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dan para ulama salafus saleh sebelum kita. Yang jelas dari pengalaman para ustaz, para ikhwan-ikhwan kita, pengalaman saya pribadi, kita pernah menangani beberapa kasus seperti ini yang kami dapati Allah akan berikan kemudahan mereka masuk Islam. Mungkin ada perlu dialog, sebagian di antaranya perlu dialog, perlu saling memberikan hujah-hujah dalam Islam maupun hujah-hujah atau argumentasi yang bisa diterima oleh akal mereka. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan ini kemudahan untuk kita melepaskan jin-jin tersebut sesuai dengan cara yang dibenarkan dalam syariat. Yang jelas kita semua yakin bahwa syaitan itu tidak punya kemampuan untuk menundukkan orang-orang yang beriman kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun." Sesungguhnya syaitan tidak punya kekuasaan terhadap orang-orang yang beriman dan berserah diri kepada Allah. Bagaimana mungkin dia bisa menundukkan sementara hamba ini dilindungi langsung oleh Yang Maha Kuat dan Maha Perkasa? Innama sultanuhu, sesungguhnya kekuasaannya itu hanyalah terhadap orang-orang yang mengikutinya, mentaatinya, dan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengannya. Makanya kita harus yakin dengan pertolongan Allah, bersandar kepadanya. Kita ingatkan waktu kita meruqyah bahwa ini adalah memohon pertolongan dari Allah, kita cuma melakukan sebab, yang sebab ini pun disyariatkan dalam agama Allah, yang merupakan sebab untuk menyelesaikan masalah tersebut. Maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita semua. Inilah jawaban dari pertanyaan antum. Semoga bisa menjadi pencerahan bagi kaum muslimin untuk lebih bisa berpegang dengan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala yang merupakan sebab kemuliaan mereka dunia akhirat.
0: Ya, Ustaz. Jazakallah khair, Ustaz. Barakallahu fiik. Ya Allah.

0: Semenit manfaat.
1: Siapa yang bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan meraih pahala yang sangat besar, bahkan menjadi pendamping Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di surganya. Kata beliau alaihi salatu wassalam, inna min aqrabikum ilayya majlisan yawmal qiyamah aktsarukum salatan alayya. Orang yang paling dekat di antara kalian nanti tempat duduknya di hari kiamat kelak, yaitu di surga Allah Subhanahu wa taala, bertetangga dengan Nabi, ya, bersanding dengan Nabi alaihi salatu wassalam, orang yang paling banyak bersolawat kepada beliau. Maka ini keutamaan bagi para penuntut ilmu yang mempelajari Quran, mempelajari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap kali disebut nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka tidak pelit untuk melantunkan salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-bahilu man dhukirtu indahu walam yusalli alayya. Orang yang pelit adalah orang yang disebut namaku namun dia tidak bersolawat kepada aku.
0: Semenit manfaat.
2: Sekarang kita ketahui, kecintaan kita kepada agama saja masih terasa timbul tenggelam, iya kan? Tempo-tempo atau kadang-kadang kita melaksanakan sholat demikian kita rasakan indah, kita bisa menangis. Tapi di lain kesempatan berikutnya, 5, 6, 7, 8, sampai 10, 20 kali kita sholat dalam keadaan tidak ingat apapun. Kita sholat, tiba-tiba imam mengucapkan assalamualaikum, kaget, oh sudah salam ternyata. Tidak tahu apa yang kita baca. Bahkan beberapa kali terjadi, iya kan, coba antum ingat, sholat berjamaah. Setelah selesai sholat ditanya, apa tadi yang dibaca imam setelah al-fatihah? Bingung, oh iya, surat apa ya? Subhanallah, sampai demikian dominasi dunia dalam pikiran kita. Sholatnya baru berapa menit yang lalu, sudah tidak ingat dia tadi surat yang dibaca surat apa. Itu gambaran bahwa keimanan kita dalam menerima keindahan Islam itu masih tarik ulur, karena keimanan belum menetap ke dalam hati.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qawmihi an anzir qawmaka min qabli an ya'tiyahum adhabun alim. Qala ya qawmi inni lakum nadhirun mubin an i'budullaha wattaquhu wa ati'un.

0: Muharram 1448 Hijriah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada suri tauladan dan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jalan beliau hingga akhir zaman nanti. Wataliman rahimani warhamakullah. Insyaallah dalam satu jam ke depan saya akan menemani Anda sekalian dalam menyimak kajian yang akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Andi Fahmi Hafizullah Ta'ala dalam pembahasan fikih muamalah. Dan alhamdulillah beliau telah hadir bersama kami di studio Aliman TV Surabaya. Sebelum kita memulai kajian kita pada kesempatan kali ini, alangkah baiknya bagi kita untuk menyapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum ya Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Bagaimana kabar Ustaz pagi hari ini?
1: Alhamdulillah baik, sehat. Antum bagaimana?
0: Nah, Ustaz. Ustaz, pada kesempatan kali ini pembahasan kita berkaitan dengan apa Ustaz?
1: Insyaallah kita masih melanjutkan tentang syirkah atau bentuk kerja sama, dan lebih khususnya lagi yaitu tentang ya perusahaan-perusahaan kontemporer, artinya bentuk kerjasama yang belum ada pada zaman ulama terdahulu atau perusahaan modern. Insyaallah.
0: Ikhwatul iman rahimani wa rahmatullah, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ustaz, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan berkaitan dengan tema bentuk-bentuk kerjasama. Dan insyaallah di akhir sesi nanti kita akan membuka sesi tanya jawab. Maka bagi Anda sekalian yang memiliki pertanyaan terkait dengan tema yang kita kaji, atau Anda berkonsultasi berkenaan dengan fikih muamalah, maka Anda sekalian dapat mengirimkan pertanyaan di melalui nomor WhatsApp kami di nomor 0873x04x846. Baik, langsung saja kita mulai kajian kita pada kesempatan kali ini. Kepada Ustaz, waktu dan tempat kami persilakan. Fa'ali fa'liya tafadhal masykuran wa ma'juran.
1: Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yadihillahu falamudillalah wa man yudlilhu falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ikhwatal iman, para pecinta iman yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah pada kesempatan kita di pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Fiqhul Mu'amalatil Maliyah atau Fiqih Jual Beli, di mana pembahasan kita masih seputar syirkah atau kerjasama, dan lebih khususnya pada bab yang keempat ini tentang Asyarikatul Mu'asirah, yaitu bentuk kerjasama atau ya perusahaan-perusahaan modern atau kontemporer, di mana dengan seiringnya perkembangan zaman dalam membangun sebuah kerjasama antara satu dengan yang lainnya, sehingga akhirnya ini pun juga diatur oleh negara, ada undang-undangnya, ada perizinannya, sehingga dengan adanya aturan tersebut bisa melindungi warga atau kaum muslimin ketika melaksanakan atau ketika melakukan kerjasama dengan orang lain. Tentu ini sebagai bentuk ya perlindungan ketika terjadi permasalahan atau untuk menghindari terjadinya penipuan atau penggunaan cara kerjasama yang keliru. Nah, pada zaman saat ini bentuk-bentuk kerjasama ini sudah semakin banyak bentuknya. Perlu kita sedikit mengetahui tentang macam-macam ini, meskipun ya kita membahasnya secara global. Fi asrina al-hadir ta'arafa an-nas 'ala anwa'in jadidatin min asy-syarikat lam takun ma'rufatan fi sabiq. Dijelaskan bahwasannya pada zaman ini manusia telah mengenal berbagai macam jenis perusahaan-perusahaan baru yang dulu

0: dikenal. Wa tanqasimu hadhihi syarikat ila iddati aqsam, di mana perusahaan-perusahaan seperti ini atau yang baru itu terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama syarikatul amwal, itu perusahaan modal, di mana perusahaan kerjasama ini lebih kepada kerjasama dalam bentuk modal atau aset. Sedangkan yang kedua syarikatul askhos, yaitu perusahaan orang, atau di sini bertumpu pada orang-orangnya, individunya, sehingga orang-orang yang bekerja di sini atau bekerja sama di sini memiliki peran yang aktif dalam pengelolaan dan juga tanggung jawab suatu perusahaan. Kemudian yang ketiga syarikatul qabidah, yaitu perusahaan induk atau yang kita kenal juga dengan holding company, di mana perusahaan ini memiliki dan mengendalikan ya perusahaan-perusahaan lain, membawahi banyak perusahaan di bawah perusahaan induk ini. Dan yang keempat adalah asyarikatul mutaaddidatul jinsiyat, itu perusahaan multinasional, di mana maksud dari mutaaddidatul jinsiyat, perusahaan ini memiliki ya cabang-cabang di luar negeri, sehingga itu lebih luas lagi cakupan dari perusahaan ini. Nah, ini yang disebutkan secara global, ya nanti akan kita bahas satu persatu empat jenis perusahaan. Namun di sini hanya pembahasan secara umum bentuk dari perusahaannya dan juga struktur organisasinya. Adapun secara fikih muamalah nanti boleh apa tidaknya, ini tergantung dengan perusahaan itu sendiri bergerak di bidang apa, bagaimana permodalan di dalamnya, bagaimana sistemnya, itu pembahasan yang lainnya. Karena secara umum ini masih membahas tentang ya, jenis-jenisnya saja. Adapun mabhas awal, pembahasan yang pertama syarikatul amwal, yaitu perusahaan modal. Yang dimaksud di sini adalah syarikatul lati ta'tamidu fi takwiniha wa tashkiliha ala ru'usi amwali syuraka, itu perusahaan yang pembentukannya dan juga strukturnya didasarkan pada penggabungan modal para pemegang saham atau para sekutu. Bighadin nadari an syakhsiyatil mustaqillah likulli musahim, tanpa memperhatikan kepribadian masing-masing pemilik modal secara khusus. Wa takunu ashamuhu ashamuha qabilatan litadawul, di mana saham-sahamnya ini juga dapat diperjualbelikan atau dipindah tangankan. Jadi ada sekumpulan orang yang mereka ya umumnya saling mengenal, mereka ingin mendirikan sebuah perusahaan. Karena perusahaan di sini butuh modal, sehingga mengumpulkan beberapa orang tadi untuk mengumpulkan modal atau menjadikannya sebagai ya saham. Ini dan saham itu masing-masing bisa diperjualbelikan. Ada katakanlah perusahaan butuh modal 100 juta. Lalu berkumpullah beberapa orang untuk mengumpulkan saham. Modal awal dalam menjalankan perusahaan ini. Mungkin ada yang 50 juta, ada yang 30 juta, ada yang 20 juta. Ini beda sahamnya, atau bisa juga dibagi sahamnya per sahamnya 1 juta, sehingga butuh 100 saham, nanti satu orang mau ngambil 50 atau mengambil 30, itu diperbolehkan. Lalu kemudian syarikatul amwal di sini perusahaan berbasiskan modal atau aset ini terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama syarikatil musahamah, itu perseroan terbatas terbuka atau yang biasa kita kenal dengan ya TBK, PT TBK, PT apa, kemudian di belakangnya kadang juga dicantumkan TBK. Namun apa sebenarnya yang dimaksud dengan syarikatul musahamah di sini? Perseroan terbatas atau bisa juga dikatakan sebagai perusahaan publik. Hiya syarikatul lati takunu allati yakunu ra'su maliha muqassaman ila ashumin mutasawiyatin qabilatin litadawul. Itu perusahaan yang modalnya terbagi menjadi sejumlah saham yang sama nilainya dan dapat diperjualbelikan. Wa yakunu kullu syarikin fiha mas'ulan bimiqdari hisati fi ra'sil mal. Dan setiap pemegang saham bertanggung jawab sebatas jumlah sahamnya atau modal yang dimilikinya dalam perusahaan. Nanti ketika terjadi risiko ya dia bertanggung jawab sesuai dengan kadar modal yang sudah disetorkannya. Ini yang dimaksud dengan ya PT TBK atau unit usaha secara umum, di mana di sini kepemilikan itu umumnya menjadi milik perusahaan. Dan ketika terjadi sebuah risiko, nanti risiko dikembalikan kepada perusahaan. Adapun individunya, para pesahamnya hanya menanggung risiko sebatas dari modal atau saham yang dibeli dari perusahaan tersebut. Dan ini dari sisi ya regulasinya termasuk yang rumit atau ya karena masing-masing ada konsekuensinya. Adapun yang kedua, syarikat tausiyah bil ashum, yaitu perseroan komanditer dengan saham, di mana ini hampir sama dengan istilahnya ya CV. Wa hiya asyarikatul lati yatakawwanu ra'su maliha min ashumin qabilatin litadawul, yaitu perusahaan yang modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperdagangkan. Wa yakunu syuraka fiha qismain. Adapun orang yang bersekutu di sini, yang kerjasama di sini dibagi menjadi dua, syuraka mutadhaminina wa mas'ulina mas'uliyatan tadhamuniyah kamilatan anduyuni syarikah. Jadi dalam CV itu ada dua kelompok, yang pertama adalah sekutu aktif dan yang kedua adalah sekutu pasif. Adapun sekutu aktif adalah pihak yang bertanggung jawab penuh dan secara langsung dan secara tanggung. Jadi tanggung jawabnya dia yang menjalankan usaha, bahkan ketika usahanya bangkrut maka bisa jadi, atau bahkan mungkin punya utang dan perusahaan tidak mampu membayar, itu berhak untuk diambilkan dari aset pribadinya karena dia sebagai sekutu aktif tadi. Biasanya ini yang duduk di jajaran ya direktur atau wakil direkturnya. Sedangkan bagian yang kedua, kelompok yang kedua adalah sekutu pasif, yaitu pihak yang bertanggung jawab pada nilai saham atau modal yang mereka setorkan saja. Bisa jadi ini juga merupakan pemilik awalnya, tapi dia tidak mengurusi segala administrasi atau teknisnya, itu sudah diserahkan kepada sekutu aktif tadi. Jadi sekutu pasif dia tidak banyak terjun di lapangan atau dalam menjalankan roda perusahaan tersebut, atau yang dikenal dengan CV tadi. Lalu kemudian yang ketiga ada syarikatu dzatil mas'uliyatil mahdudah. Itu perusahaan atau perseroan terbatas. Wa syarikatul lati yakunu ra'su maliha mamlukan li adadin mahdudin minasyuraka. Itu perusahaan yang modalnya dimiliki oleh sejumlah orang tertentu dengan jumlah yang terbatas dan tidak melebihi batas yang ditentukan oleh undang-undang. Dan jumlahnya pun juga bisa jadi berbeda tergantung dengan undang-undang. Watatahaddadu mas'uliyatu syuraka fiha bimiqdari hiswati kulli wahidin minhum fi ra'sil mal wa la takunu ashumuha qabilatan litadawul. Adapun PT di sini, karena tadi tanggung jawab setiap sekutu tadi terbatas pada besarnya penyertaan modal yang dimilikinya, berbeda dengan perseroan saham di mana kepemilikan dalam perusahaan ini umumnya tidak dapat diperjualbelikan secara bebas karena ini merupakan perseroan terbatas. Mereka tidak menjualnya di bursa efek misalkan, karena ini hanya lingkupnya lebih kecil, tidak bisa dibuka penjualan sahamnya kepada umum. Jadi dalam pembahasan tadi perusahaan ada syarikah musahamah, ada syarikah tausiyah bil ashum, dan syarikah zat al mas'uliyah al mahdudah. Sehingga untuk membedakan, kalau syarikah musahamah tadi modalnya terbagi dalam saham dan sahamnya pun bisa diperjualbelikan, dialihkan kepada orang lain, dan tanggung jawab dari TBK tadi sebatas pada nilai saham. Sedangkan pada tausiyah shot ashum atau CV tadi, sekutu aktiflah itu yang paling banyak bekerja, sehingga kewenangannya secara asal itu lebih luas dalam pengembangan perusahaannya tadi. Berbeda dengan sekutu ya pasif, kebijakannya itu hanya sebatas pada saham, keuntungannya pun juga sebatas pada saham yang telah diberikan. Ikhwan fillah, para pecinta iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tadi jenis-jenis dari syarikatul amwal, yaitu perusahaan yang modalnya itu berupa aset atau berpaku pada modal. Adapun pembahasan yang kedua, syarikatul askhas, yaitu asyarikatul lati yakumu kiyanuha ala askhasi syurukai fiha, perusahaan yang keberadaannya itu bertumbuh pada pribadi para sekutunya, orang-orang yang ikut bekerja sama. Haitsu yakunu li askhasihim i'tibar, di mana kepribadian para sekutu itu memiliki kedudukan penting. Jadi masing-masing nanti pun juga ikut mengembangkan perusahaan tersebut. wa ya'rifu ba'daha ba'dhan wa yathiqu kullu wahidin minhum fil akhar. Satu dengan yang lainnya pun saling mengenal, dan juga setiap sekutu menaruh kepercayaan kepada sekutu yang lainnya. Jadi juga tidak sekedar saling mengenal, akan tapi di sini sudah saling percaya dengan yang lainnya. Mulai dari komitmennya, dari kerja kerasnya. Maka orang yang kerjasama dengan sistem syarikat al-ashkhas tadi memang sudah benar-benar ahli di bidangnya, dan juga saling mengenal satu dengan yang lainnya. Dan syarikatul ashkhas di sini juga ada beberapa macam. Yang pertama adalah syarikatul tadamun, atau yang biasa kita sebut dengan persekutuan firma. Apa itu? Asyarikatul lati tuqadu baina syakhsaini au akthar biqasdil tijar. Itu perusahaan yang didirikan oleh dua orang atau lebih untuk tujuan menjalankan itijar, yaitu perniagaan. Ala an yaktasimu ra'sal mali bainahum. Di mana para sekutu ini bersama-sama akan menyertakan modal dan bertanggung jawab terhadap jalannya perusahaan tersebut. Jadi ini biasanya lebih kepada jasa ataupun ya kemampuan yang dimiliki oleh seseorang, sehingga mereka kerjasama sesuai dengan keahliannya masing-masing. Saya kalau dulu ya firma berkaitan dengan, sekarang sudah mulai jarang. Ada beberapa pengacara misalkan atau notaris, biasanya mereka juga kerjasama dalam satu kantor. Lalu di situ ya nanti juga yang memberikan konsultasi itu gantian, atau mengurus berkas itu pun juga gantian. Nah, sehingga satu dengan yang lainnya juga sama-sama memiliki keahlian dan percaya antara satu dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua, syarikatul tausiyah al-basitah. Ini juga sama dengan yang pembagian di atas, maksudnya adalah CV. Asyarikatul lati tuqad baina syarikin au akthar, bisa lebih dari dua ataupun lebih juga diperbolehkan. Yakununa mas'ulina mutadaminina. Di mana di sini dia juga bertanggung jawab. Masing-masing itu memiliki tanggung jawab, dan CV yang sebagaimana dijelaskan itu terdiri dari dua, ada sekutu aktif dan juga sekutu pasif. Dan sekutu pasif ini biasa disebut juga sebagai syarikum musun atau musin. Dan tanggung jawab mereka juga sebatas pada modal yang mereka setorkan. Jadi kalau misalkan dalam CV tersebut ada 4 orang, yang 2 ini boleh misalkan menjadi sekutu aktif, dan yang 2 yang lainnya menjadi sekutu pasif. Sekutu pasif tidak banyak bekerja. Kemudian berikutnya ada syarikatul muhasoh, wa ya syarikatun mustatiratun laisala syakhsiyatun qanuniyatun. Itu bentuk persekutuan yang bersifat rahasia, tertutup. Laisala syakhsiyah qanuniyah, dan tidak memiliki status badan hukum sendiri. Karena ini ya biasa disebut dengan akadnya nanti sepakatannya di bawah tangan, artinya tidak ada legal secara resmi, ya meskipun secara syar'i, secara umum pun juga diperbolehkan. Watan akidu baina shakhsaini aw akthar, ini bisa terjadi antara dua orang atau lebih. Yakunu likullin minhum hissatun ma'lumatun fi ra'sil mal. Dan mereka sepakat untuk membagi ya keuntungan dan kerugian yang timbul atas dari satu atau beberapa kegiatan usaha tertentu. Karena mereka bersepakat untuk membagi keuntungannya berapa. Yaqumu bi syuraka ahaduhum bismil khas wa takunul mas'uliyah mahdudah fi haqqin mubasyirin mubasyiril amal fiha. Jadi di sini kerja sama di sini memang biasanya tidak dinotariskan atau tidak diketahui juga secara publik siapa saja yang masuk ke dalam kerjasama ini. Lalu contoh sederhananya diantaranya misalkan ada orang yang memiliki sebuah perusahaan PT, dia butuh modal. Nah ada orang yang ingin menyetorkan modal, ternyata bukan modalnya sendiri, dia memiliki rekan yang lain yang akan menggabungkan uangnya dengan uang rekannya tadi, dan ini akhirnya dijadikan satu untuk menanam modal di perusahaan tadi. Sehingga kerjasama antara dua orang yang pertama tadi, mereka hanya sebatas tulisan tangan tanpa ada dinotariskan, karena sama-sama memahami. Dan ketika menyetorkan sahamnya tadi, itu pun cukup dengan satu nama, dan itu ya secara asal pun juga diperbolehkan. Itu yang dimaksud dengan syarikah al-muhassah. Karena terkadang ada suatu perjanjian itu yang memang harus dikuatkan dengan stempel atau perusahaan tersebut, karena harus di-store-kan, nanti harus ada pajaknya misalnya. Nah, sedangkan syarikah al-muhassah di sini hanya bagian ya kecil saja, hanya internal mereka saja yang tahu kalau mereka itu sedang mengadakan sebuah kerjasama tadi. Kemudian di sana ada pembagian yang lainnya. Yaitu asyarikatul qabidah atau perusahaan induk. Apa yang dimaksud dengan syarikatul qabidah? Asyarikatul lati tamliku ashuman au hisasan fi ra'si mali syarikatin au syarikatin ukhra mustaqillah anha. Binisbatin tumakkinuha qanunan minasayyarati ala iradatiha wa rasmi hutatiha al-amah. Jadi ini perusahaan induk atau juga disebut dengan holding company, di mana perusahaan ini merupakan perusahaan yang besar, memiliki saham, penyertaan modal juga. Namun perusahaan ini akan melakukan ekspansi atau memiliki cabang unit-unit usaha yang lainnya. Sehingga holding company di sini atau perusahaan induk atau syarikatul qabidah, dia hanya akan membuka unit usaha yang lainnya, yaitu perusahaan yang memang masih berada di bawah perusahaan induknya tadi. Seorang misalkan punya holding di sini, kemudian di bawahnya dia memiliki perusahaan khusus untuk travel, perusahaan untuk membuat makanan, ada perusahaan untuk pakaian misalnya. Tapi setiap perusahaan masing-masing tadi itu menginduk kepada satu perusahaan yang besar, yaitu Syarikatul Qabidah, itu yang menjadi ya, induk dari setiap perusahaan-perusahaan tadi. Lalu pembahasan yang keempat, Asyarikatul Muta'addidatul Jinsiyat, yaitu perusahaan multinasional atau perusahaan juga internasional. Kalau yang dimaksud dengan syarikatul qabidah adalah asyarikatul lati tamliku ashuman au hisasan fi ra'si malin mali syarikatin au syarikatin ukhra mustaqillatin anha. Itu perusahaan yang terdiri dari sejumlah perusahaan cabang atau anak perusahaan yang tersebar di berbagai tempat. Itu adalah untuk syarikatul muta'addid dan jinsiyah adalah syarikatun tatakawwanu min majmu'atin min asyarikatil far'iyah, di mana perusahaan ini multinasional, cabangnya banyak, anak perusahaannya juga banyak, tapi dari berbagai macam negara. Jadi kalau holding company tadi memiliki anak perusahaan, tapi umumnya itu masih satu negara saja. Tapi kalau syarikatul muta'addidatil jinsiyat, yaitu perusahaan multinasional, bahkan ini internasional atau antar negara, laha markazun asliyun yakofi ihdadual, di mana perusahaan ini memiliki pusat di salah satu negara tadi. Wa fi hinin taqau syarikatu tabi'alah fi dualin ukhra mukhtalifah, namun dia memiliki cabang atau anak perusahaan yang berada di negara lain. Nah, contoh misalkan banyak mobil dari Jepang, dari Cina, mereka punya perusahaan, kemudian mendirikan perusahaan juga di Indonesia yang juga akan merakit apa namanya mobil mereka atau motor mereka. Ini berarti skalanya sudah mendunia. Atau misalkan makanan yang di Indonesia, salah satu merek mie misalkan, dia juga punya cabang di Arab Saudi, maka ini juga masuk masyarakatul muta'addidah jinsiyat atau perusahaan multinasional, karena tidak hanya memiliki cabang di dalam negeri saja, tapi juga memiliki di berbagai negara. Otomatis untuk permodalannya pun juga melibatkan orang-orang luar negeri, karena ini ingin ekspansi tadi, ingin memperluas unit usahanya bahkan sampai di negara lain. Jadi ini juga berbeda dengan perusahaan di Indonesia yang mengimport barang dari luar negeri, berarti ya dia hanya di Indonesia saja atau mungkin bahkan hanya di Surabaya saja. Tapi kalau ini juga akan mengendalikan anak-anak perusahaan atau cabangnya yang berada di luar negeri atau di negara yang lainnya. Nah, ini juga bisa dilihat bagaimana cabang-cabangnya tadi, apakah sudah menyebar di berbagai macam negara atau belum. Karena daripada mereka harus mengekspor semua produknya dari mulai atau mengekspor ketika barang itu sudah jadi misalkan, itu akan menyulitkan mereka sehingga mereka mengimportnya atau mengekspornya, mengirim ke luar negeri masih dalam bentuk belum sempurna misalkan, atau nanti akan mencari bahan produksinya itu di negara tujuan. Berarti mereka harus mendirikan perusahaan di luar negeri, ya meskipun secara administrasi mereka masih cabang misalkan atau anak perusahaan dari yang berada di pusat. Kemudian pasal yang kedua adalah hukmu syarikatil mu'asirah, bagaimana hukum dari perusahaan-perusahaan kontemporer tadi. Al-aslu fi hadhihi syarikat al-mu'asirah al-jawaz idha khalat minal muharramati wal mamani'i syar'iyyah fi nashatatiha. Perusahaan seperti ini, perusahaan modern atau perusahaan kontemporer ini, hukum asalnya adalah jawaz atau boleh, selama terbebas dari hal-hal yang diharamkan dan sudah tidak ada lagi penghalang-penghalang syar'i dalam menjalankan kegiatan usahanya. Jadi dari dua sisi, usahanya, jenis dari usahanya itu dilihat apakah ada yang unsur haramnya atau tidak, sehingga tidak diperbolehkan ikut kerjasama atau membeli saham pada bank-bank ribawi misalnya, atau kegiatan lain yang di situ terdapat unsur maksiatnya kepada Allah, maka itu baru tidak diperbolehkan. Sebagaimana juga tidak menjalankan bisnis yang unsur horornya itu besar, mendzalimi orang yang lemah misalkan, maka tidak boleh ikut serta dalam perusahaan tersebut. Karena hukum asal dalam muamalah sebagaimana kita ketahui, al-aslu fil muamalatil ibahah hatta yadullad dalilu ala tahrim. Hukum asal dalam muamalah adalah diperbolehkan, jaiz, halal, sampai ada dalil yang menunjukkan akan keharamannya. Intinya di antara bentuk kerjasama yang ada saat ini secara asal hukumnya adalah boleh, kecuali kalau secara spesifik dijelaskan contoh kasusnya, yaitu semuanya juga mengarah pada apa-apa yang diharamkan, maka tidak boleh seseorang ikut andil dalam perusahaan tersebut supaya tidak terkena ancaman dari Allah Subhanahu wa taala atau larangan dari Allah. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan, dan janganlah kalian bertolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan.
1: Kita kembali sesaat lagi. Kita simak bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: kemudian juga sapi 7 orang, atau boleh juga untanya 7 orang. Nah, itu untuk patungan sapi atau 7 atau 10, ya. Boleh 7 orang atau 10 orang untuk unta. Nah, ketika sudah ada batasan seperti ini, tidak boleh misalkan banyak orang itu patungan. Kalau misalkan itu tadi kurban dari sebuah perusahaan, harus dipertegas dari mana sumbernya. Kalau misalkan perusahaan mengambil dana CSR atau dana dari perusahaan, atau bahkan mungkin dari keuntungan perusahaan, dari keuntungan itu nanti dibelikan hewan kurban dan diserahkan kepada masjid, maka hakikatnya Allah Ta'ala ini adalah sebuah ya sedekah, tidak dianggap sebagai sebuah ibadah kurban, karena kurban itu tadi untuk individu dan juga bisa diniatkan untuk keluarga. Sehingga kalau memang itu dari perusahaan, itu tidak dianggap sebagai kurban. Tapi kalau itu misalkan kumpulan dari karyawannya, karyawannya masing-masing mengumpulkan uang dari 500 ribu, ada 100 ribu, lalu dikumpulkan untuk membeli kambing misalnya. Berarti kambing ini hasil patungan dari karyawannya, maka ini juga tidak diperbolehkan, karena tadi kambing harus untuk satu orang. Tapi kalau misalkan perusahaan memberikan pengumuman, barang siapa yang masing-masing mau menitipkan kurban, maka kami sarankan untuk dikumpulkan jadi satu. Nanti perusahaan yang akan menentukan di masjid mana yang akan menerima hewan kurban mereka. Nah, kalau yang terakhir ini diperbolehkan, karena hewan kurban yang dibeli itu dari uang pribadi karyawannya misalnya yang dititipkan. Sehingga kalau misalkan satu kambing tadi untuk beberapa orang, itu yang tidak diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam.
1: Terima kasih, syukran jazilan wa jazakumullah khairan kami ucapkan kepada guru kita Ustaz Andi Fahmi Hafizallahu ta'ala atas materi yang telah diberikan dan juga jawaban yang telah diberikan. Semoga Allah memberikan keberkahan pada beliau atas ilmu yang telah diberikan kepada kita semua, dan semoga kita juga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dapat mengilmui apa yang telah kita pelajari pada kesempatan kali ini. Tak lupa juga kami sampaikan syukran jazilan wa jazakumullah khairan pada para pemirsa dan pendengar atas perhatian, partisipasi dan kebersamaannya. Saksikan terus kelanjutan dari pembahasan kita bersama Ustaz Andi Fahmi Hafizallahu ta'ala di setiap hari Rabu pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat, tentunya di Aliman TV dan juga di Radio Suara Aliman. Akhirul kalam, saya selaku host mewakili kru yang bertugas pada pagi hari ini mohon pamit undur diri. Kami mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan selama menemani Anda sekalian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iman TV. Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
3: Sudah infak Iman bulan ini?

indah bergema di langit Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga. Semenit manfaat.
2: Begitu pula dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man asbaha minkum aminan fi sirbih mu'afa fi jasadih indahu qutu yaumi faka'annama hizat lahud dunya." Barang siapa di antara kalian yang di waktu pagi aman perjalanannya, nyaman, kita berangkat kerja aman, ya, tidak panik, tidak takut, mu'afa fi jasadih, sehat badannya, sehat wal afiat, ya, ini nikmat kesehatan, tadi nikmat keamanan, indahu qutu yaumih, dia memiliki makanan untuk hari itu, ini nikmat perekonomian. Jadi yang pertama nikmat keamanan, yang kedua nikmat kesehatan, yang ketiga nikmat perekonomian. Apa kata Nabi? Faka'annama hizat lahud dunya. Kalau seorang mendapatkan tiga macam jenis nikmat tersebut, aman, sehat, perekonomiannya cukup, maka semua macam kenikmatan dunia telah tercukupi padanya. Karena inti nikmat dunia itu ya tiga hal itu. Ya, yang menarik di sini dalam hadis ini, sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan nikmat kesehatan, nikmat perekonomian, apa yang disebut pertama kali? Keamanan. Inilah menunjukkan kepada kita betapa pentingnya apa? Keamanan. Ya, stabilitas keamanan negeri. Karena bagaimana mungkin orang akan merasakan lezatnya makanan, lezatnya segarnya minuman, ya? Kalau dia dihantui dengan kepanikan, rasa takut, orang nggak akan merasakan nikmatnya, ya, makanan. Kalau dia hidupnya dalam kepanikan, takut.
3: Masya Allah, adem banget ya. Habis sholat berjamaah, rasanya tenang.
4: Iya Mat, kadang aku mikir kalau orang udah rajin sholat, rajin ngaji, apa masih butuh hidayah lagi? Kan udah di jalan yang benar.
3: Loh, justru itu Ki, kita itu butuh hidayah terus sampai mati. Bahkan orang paling bertakwa pun tetap butuh hidayah Allah.
4: Maksudnya gimana Mat?
3: Coba dipikir, Nabi aja setiap sholat masih berdoa, ihdinash shiratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Padahal beliau orang yang paling bertakwa. Itu tandanya kita gak boleh sombong nih, gak boleh ngerasa cukup dengan ilmu atau ibadah.
4: Oh, jadi meskipun udah paham agama, tetap harus minta hidayah Allah ya?
3: Benar. Kata para ulama, seorang hamba bisa aja tergelincir kalau Allah cabut hidayah darinya. Makanya doa dan tawakal itu harus selalu ada.
4: Iya juga sih. Berarti aku harus sering-sering berdoa supaya Allah jaga iman sampai akhir.
3: Nah, iku sing bener. Karena hidayah itu bukan warisan, tapi karunia dari Allah yang harus kita minta terus-menerus.
4: Makasih ya Mat, aku jadi lebih ngerti sekarang. Yuk kita duduk di majelis ilmu biar makin nambah lagi hidayah kita.
3: Siplah, semoga Allah istiqomahkan kita semua, insya Allah.
5: Syekh bin Baz rahimahullah berkata, "Anda selalu membutuhkan hidayah, meskipun dirimu orang yang paling bertakwa. Walaupun dirimu orang yang paling paham agama, tetap saja Anda membutuhkan hidayah sampai dirimu meninggal dunia." Majmu' al-Fatawa, halaman 158, jilid 7.
0: Renungan Suara Al-Iman.
1: Semenit manfaat.
2: Siapa yang bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan meraih pahala yang sangat besar, bahkan menjadi pendamping Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di surganya. Kata beliau alaihi salatu wassalam, inna min aqrabikum ilayya majlisan yawmal qiyamah aktsarukum salatan alayya. Orang yang paling dekat di antara kalian nanti tempat duduknya di hari kiamat kelak, yaitu di surga Allah Subhanahu wa taala, bertetangga dengan Nabi, ya, bersanding dengan Nabi alaihi salatu wassalam, orang yang paling banyak bersolawat kepada beliau. Maka ini keutamaan bagi para penuntut ilmu yang mempelajari Quran, mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali disebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak pelit untuk melantunkan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-bahilu man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Orang yang pelit adalah orang yang disebut namaku namun dia tidak bersolawat kepadaku.
5: Raffi, tugasmu belum dikerjain.
6: Nanti aja, Pak. Masih banyak waktu kok.
5: Nak, waktu itu kehidupan. Orang yang menyia-nyiakan waktu sama aja menyia-nyiakan hidupnya.
6: Iya juga ya, Pak. Rasanya tiap hari cepat banget berlalu.
5: Siapa yang menyia-nyiakan hidupnya pasti akan menyesal. Tapi nanti penyesalan itu gak akan bermanfaat lagi.
6: Berarti mulai sekarang aku harus berubah, Pak.
5: Itu baru anak ayah. Gunakan waktumu sebelum waktu itu meninggalkanmu. Syekh bin Baz rahimahullah berkata, waktu adalah kehidupan. Orang yang menyia-nyiakan waktu sama halnya dengan menyia-nyiakan hidupnya. Siapa yang menyia-nyiakan hidupnya pasti akan menyesal. Namun penyesalan itu tidak akan bermanfaat lagi baginya. Majmu' al-Fatawa, jilid 16, halaman 261.
0: Renungan Suara Al-Iman.

Uthman bin Affan. Sejarah kenabian belum pernah mengetahui seseorang yang menjadi menantu seorang nabi dua kali selain Uthman bin Affan. Dia adalah Dhu Nurain, Sahib Hijratain, suami dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uthman bin Affan berada di puncak kemuliaan di antara kaumnya di zaman jahiliyah. Kedudukannya tinggi, hartanya melimpah, hidupnya makmur, sangat rendah hati, dan sangat pemalu. Kaumnya sangat mencintainya. Cinta mereka kepadanya adalah cinta yang tulus. Sehingga seorang ibu menyanyikan untuk putri kecilnya, "Aku mencintaimu dan Ar-Rahman," dengan cinta Quraisy kepada Uthman. Ketika Islam menyinari Makkah dengan cahayanya, Uthman termasuk ke dalam rombongan orang-orang angkatan pertama yang mengambil cahayanya. Keislaman Uthman bin Affan mempunyai kisah yang selalu disampaikan oleh para perawi. Manakala Uthman mengetahui di masa jahiliyah bahwa Muhammad bin Abdullah menikahkan putrinya Ruqayyah dengan sepupunya Utbah bin Abu Lahab, dia sangat menyesal karena orang lain mendahuluinya. Dia gagal meraih akhlaknya yang luhur dan keluarganya yang terpandang, sehingga dia pulang kepada keluarganya dalam keadaan berduka. Uthman bertemu dengan bibi dari ibunya, Su'da binti Quraiz, seorang wanita berakal lagi tegas dan berumur lanjut. Maka bibinya ini meringankan beban Uthman bin Affan. Bibinya menyampaikan berita gembira tentang kedatangan seorang nabi yang membuang penyembahan terhadap berhala dan mengajak kepada penyembahan hanya kepada Allah yang Esa sebagai pemilik agama. Bibinya mendorongnya untuk mengikuti agama nabi tersebut dan menggugah semangatnya bahwa dia akan mendapat apa yang dia cari di sisinya. Uthman berkata, "Maka aku berangkat sambil memikirkan apa yang dikatakan oleh bibiku. Aku bertemu dengan Abu Bakar. Aku menyampaikan kata-kata bibiku kepada Abu Bakar. Abu Bakar pun berkata, 'Demi Allah, bibimu benar dalam berita yang dia sampaikan kepadamu. Begitu juga kabar gembira yang dia katakan kepadamu, wahai Uthman. Sesungguhnya kamu adalah laki-laki berdaka lagi tegas. Tidak samar bagimu kebenaran. Ia tidak rancu di sisimu dengan kebatilan. Berhala-berhala yang disembah oleh bangsa kita, bukankah ia adalah batu yang tuli? Tidak melihat dan tidak mendengar?' Aku menjawab, 'Benar.' Abu Bakar berkata, 'Sesungguhnya apa yang dikatakan oleh bibimu, wahai Uthman, sudah terwujud. Allah telah mengutus Rasulnya dan mengirimnya kepada seluruh manusia dengan membawa agama hidayah dan kebenaran.' Aku bertanya, 'Siapa dia?' Dia menjawab, 'Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib.' Aku menegaskan, 'Yang bergelar As-Sadiqul Amin?' Dia menjawab, 'Benar, dia orangnya.' Aku berkata, 'Adakah engkau berkenan menemaniku kepadanya?' Dia menjawab, 'Iya.' Maka kami berangkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manakala beliau melihat kami, beliau bersabda kepadaku,
Penuhilah panggilan Allah, wahai Utsman. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu secara khusus dan kepada manusia secara umum. Utsman berkata, demi Allah, begitu kedua mataku melihatnya, kedua telingaku mendengar kata-katanya, aku langsung merasa tenang dan membenarkan risalahnya. Kemudian aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak untuk disembah selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Sampai hari itu, tidak seorang pun dari kaum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bani Hashim yang beriman kepada beliau. Hanya saja di antara mereka belum ada yang memusuhinya selain paman beliau, Abu Lahab. Abu Lahab dengan istrinya termasuk orang Quraisy yang paling keras bermusuhannya terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling berat gangguannya terhadap beliau dan siksaannya. Maka Allah menurunkan firman-Nya tentangnya dan istrinya.

anaknya Utbah untuk mentalak istrinya Ruqayyah binti Muhammad. Maka Utbah pun mentalaknya untuk membalaskan dendam bapaknya. Utsman bin Affan begitu bahagia manakala dia mendengar Ruqayyah ditalak. Maka dia langsung melamarnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menikahkannya dengannya. Ibunya Khadijah binti Khuwailid mempersiapkan Ruqayyah untuknya. Utsman termasuk laki-laki Quraisy yang berwajah rupawan, dan istrinya Ruqayyah menyainginya dalam hal yang sama. Sehingga ketika keduanya disatukan dalam akad perkawinan, ada yang berkata, suami istri terbaik yang dilihat oleh manusia adalah Ruqayyah dan suaminya, Utsman. Sekalipun Utsman mempunyai jasa-jasa mulia dan keutamaan, dia tetap tidak selamat dari siksaan kaumnya manakala dia masuk Islam. Pamannya Al-Hakam tidak rela kalau keponakannya, seorang anak muda dari Bani Abdusyam, meninggalkan agama Quraisy. Dia tidak bisa menerima hal itu. Maka dia dan orang-orangnya membangun tembok permusuhan dengan kokohnya. Al-Hakam menangkap Utsman dan mengikatnya. Dia berkata, apakah kamu membenci agama nenek moyangmu dan masuk ke dalam agama yang baru? Demi Allah, aku tidak akan membiarkanmu sampai kamu mencampakkan agamamu itu. Utsman menjawab, demi Allah, aku tidak akan pernah meninggalkannya selama-lamanya. Aku tidak akan berpisah dengan nabiku selama aku hidup. Pamannya Al-Hakim pun selalu menyiksanya. Namun Utsman semakin kokoh berpegang kepada keyakinannya. Ia berpegang teguh pada akidahnya, hingga pamannya pun putus asa, melepaskannya dan tidak menyentuhnya lagi dengan keburukan. Sementara itu, orang-orang Quraisy masih tetap menyembunyikan permusuhan mereka terhadapnya, menimpakan siksaan terhadapnya, sehingga hal itu mendorongnya untuk berhijrah, menyelamatkan agamanya dan meninggalkan nabinya. Kaum muslimin pertama yang hijrah ke bumi Habasyah adalah Utsman dengan istrinya Ruqayyah. Manakala keduanya hendak berangkat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melepas keduanya. Beliau bersabda, semoga Allah menyertai Utsman dan istrinya Ruqayyah. Semoga Allah menyertai Utsman dan istrinya Ruqayyah. Sesungguhnya Utsman adalah orang pertama yang membawa keluarganya berhijrah setelah Nabi Lut. Utsman dan istrinya tidak tinggal lama di Habasyah seperti yang dilakukan oleh orang-orang muhajirin lainnya. Kerinduannya dan kerinduan istrinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menggelayuti mereka. Kerinduan mereka untuk kembali ke Mekah sedemikian mendalam. Maka keduanya memutuskan untuk pulang dan tinggal di Mekah, sampai Allah Ta'ala memberi izin kepada nabinya dan orang-orang yang beriman untuk berhijrah ke Madinah. Lantas keduanya pun berangkat ke sana. Utsman selalu ikut dalam peperangan yang diterjuni oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadir dalam setiap medan laga yang dimasuki oleh beliau. Hanya perang Badar yang tidak diikuti oleh Utsman. Hal itu karena dia sibuk merawat istrinya Ruqayyah yang sedang sakit. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari Badar, beliau mendapati putrinya Ruqayyah sudah wafat. Beliau pun sangat bersedih karenanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghibur Utsman bin Affan atas musibahnya dengan hiburan yang sangat mulia. Beliau menganggap Utsman termasuk orang-orang yang ikut dalam perang

ini. Nabi memberinya bagian dari harta rampasan perang dan menikahkannya dengan putri beliau yang lain, yaitu Ummu Kulsum. Pernikahan Utsman bin Affan yang kedua dengan putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini merupakan keutamaan yang tidak diraih oleh siapapun selainnya. Sejarah kenabian tidak pernah mencatat seorang laki-laki menikahi dua putri seorang nabi selain Utsman bin Affan. Keislaman Utsman bin Affan termasuk nikmat Allah paling agung kepada kaum muslimin. Kebaikan besar yang dia limpahkan kepada Islam, tidaklah kaum muslimin ditimpa kesulitan, kecuali Utsman menghibur mereka. Islam tidak pernah mendapatkan masalah, kecuali Ibnu Affan ini di barisan depan orang-orang yang mengatasinya. Salah satunya adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak berangkat ke perang Tabuk. Kebutuhan perang ini kepada harta tidak mengalahkan kebutuhannya kepada bala tentara. Pasukan Romawi berjumlah besar dengan perlengkapan yang unggul dan mereka berperang sebagai tuan rumah di negeri sendiri. Adapun kaum muslimin, jarak perjalanan mereka ke Tabuk adalah perjalanan yang sangat panjang. Bekal mereka terbatas dan kendaraan mereka sangat sedikit. Saat itu mereka sedang didera kekeringan panjang, kekeringan yang jarang menerpa Jazirah Arabiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terpaksa banyak orang untuk berangkat berjihad dan merengkuh gelar syahid. Karena orang-orang itu tidak memiliki kendaraan yang mereka bawa, sehingga mereka terpaksa pulang, sementara mata mereka basah oleh air mata kesedihan, karena tidak bisa ikut berjihad bersama beliau. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik mimbar. Beliau memuji Allah dan menyanjungnya sesuai dengan kebesarannya. Selanjutnya beliau mendorong kaum muslimin untuk mengorbankan harta mereka, dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala besar untuknya. Utsman bin Affan lah yang bangkit pertama kali dan berkata, "Aku menyiapkan 100 unta dengan pelananya dan kain penutupnya, wahai Rasulullah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari atas mimbar tempat beliau berkhutbah. Beliau masih tetap mendorong orang banyak untuk berinfak. Utsman pun berdiri untuk kedua kalinya. Dia berkata, "Aku menyiapkan 100 unta kedua dengan pelananya dan kain penutupnya, wahai Rasulullah." Saat itu wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbinar-binar karena bahagia. Beliau turun lagi satu tingkat dan beliau masih tetap mengajak orang banyak untuk berinfak. Untuk yang kali ketiganya, Utsman berdiri dan berkata, "Aku menyiapkan 100 unta ketiga dengan pelananya dan kain penutupnya, wahai Rasulullah." Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjuk dengan tangan beliau yang mulia sebagai ungkapan kerelaan terhadap apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Beliau bersabda, "Tidak merugikan Utsman dari apa yang dia kerjakan setelah hari ini. Tidak merugikan Utsman dari apa yang dia kerjakan setelah hari ini." Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari mimbar beliau, Utsman bin Affan pulang ke rumahnya. Selanjutnya dia mengirimkan unta-unta yang dia janjikan bersama 1000 dinar emas. Manakala dinar tersebut diletakkan di pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau membolak-baliknya dengan kedua tangan beliau yang suci, satu sisi ke sisi yang lainnya, sambil bersabda, "Semoga Allah mengampunimu, wahai Utsman, atas apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu tampakkan, apa yang kamu lakukan dan apa yang akan kamu lakukan sampai hari kiamat." Di zaman Khalifah Al-Faruq, kaum muslimin tertimpa kekeringan panjang yang membinasakan tanaman dan hewan-hewan ternak.
sehingga tahun tersebut dikenal dengan tahun Ar-Ramadah karena kerasnya paceklik. Kesulitan yang menimpa manusia pun semakin meningkat, sehingga arwah naik ke kerungkungan. Di suatu pagi mereka menghadap kepada Umar. Mereka berkata, "Wahai Khalifah Rasulullah, sesungguhnya langit tidak menurunkan airnya, dan bumi tidak menumbuhkan tetumbuhannya. Orang-orang sudah berada di jurang kebinasaan. Apa yang engkau lakukan?" Umar memandang mereka dengan wajah yang teriris oleh kesedihan. Dia menjawab, "Bersabarlah dan berharaplah pahala dari Allah. Aku berharap sore tidak tiba kecuali Allah telah mengangkat kesulitan yang menimpa kalian." Siang hampir berlalu, terdengar berita bahwa sebuah kafilah dagang milik Utsman bin Affan datang dari Syam dan bahwa ia akan tiba di Madinah pada pagi hari. Begitu sholat subuh ditunaikan, orang-orang langsung berhamburan menyambut kafilah dagang secara berduyun-duyun. Para pedagang ikut menyambutnya. Kafilah tersebut terdiri dari 1000 ekor unta dengan gandum di punggungnya, minyak dan kismis. Unta-unta itu menderum di depan rumah Utsman bin Affan. Para pelayan mulai menurunkan muatan di punggungnya. Para saudagar menemui Utsman. Mereka berkata, "Jualah apa yang baru tiba kepada kami, wahai Abu Amr." Utsman menjawab dengan senang hati, "Tapi berapa keuntungan yang kalian tawarkan?" "Dengan senang hati. Tetapi berapa keuntungan yang kalian tawarkan kepadaku?" Mereka menjawab, "1 dirham dengan 2 dirham. Utsman berkata, "Ada yang berani lebih tinggi dari itu?" Mereka menaikkan tawaran. Utsman berkata, "Ada yang lebih tinggi dari tambahan kalian itu?" Mereka pun menaikkan tawaran. Utsman berkata kembali, "Ada yang berani lebih tinggi dari itu?" Maka mereka berkata, "Wahai Abu Amr, di Madinah ini tidak ada pedagang selain kami, dan tidak ada yang mendahului kami kepadamu. Lalu siapa yang berani lebih tinggi daripada kami?" Utsman menjawab, "Allah memberiku 10 dirham. Dengan setiap 1 dirham, ada yang berani lebih tinggi?" Mereka menjawab, "Tidak, wahai Abu Amr." Maka Utsman berkata, "Sesungguhnya aku menjadikan Allah sebagai saksi bahwa aku menyedekahkan muatan kafilah dagangku kepada orang-orang miskin dari kaum muslimin. Aku tidak mencari dinar, aku tidak mencari dirham dari siapapun. Aku hanya mencari pahala dan ridho Allah." Manakala khilafah berpindah ke tangan Utsman bin Affan, Allah Ta'ala menaklukkan Armenia dan Al-Qukas. Allah membuka Khurasan, Karman, Sijistan, Kubrus, dan beberapa wilayah Afrika untuk kaum muslimin. Dan di zamannya, kaum muslimin hidup sangat makmur, kemakmuran yang belum pernah dirasakan oleh bangsa manapun di muka bumi. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah menyampaikan sejarah kemakmuran dan kenikmatan hidup di zaman Utsman, ketenangan dan ketentraman yang memayungi mereka. Dia berkata, "Aku melihat juru bicara Utsman memanggil, 'Wahai manusia, berangkatlah untuk mengambil gaji kalian.' Maka orang-orang berangkat dan menerimanya dengan melimpah. 'Wahai manusia, berangkatlah untuk mengambil rizki kalian.' Maka mereka mendatanginya dan menerimanya dengan melimpah dan mengalir. Sungguh kedua telingaku mendengarnya memanggil, 'Berangkatlah untuk menerima kain kalian.' Maka mereka menerima kain-kain yang panjang. Penyeri itu terus memanggil, 'Berangkatlah untuk mengambil minyak dan madu.' Tidak aneh, karena di zaman Utsman kebaikan melimpah ruah,
rezeki mengalir dengan derasnya. Hubungan di antara kaum muslimin baik dan membahagiakan. Di muka bumi tidak ada seorang mukmin yang takut kepada mukmin yang lain. Akan tetapi satu muslim menyayangi, mengasihi dan menolong muslim yang lain. Namun sebagian orang bertindak durjana jika mereka sudah kenyang. Kufur manakala Allah telah memberi nikmat. Orang-orang semacam ini mulai mencela Utsman dalam beberapa perkara. Jika selain Utsman yang melakukannya, niscaya mereka tidak akan mencelanya. Mereka tidak hanya sebatas mencela. Seandainya mereka hanya mencela, niscaya perkaranya tidak sulit. Setan masih terus meniupkan ruhnya ke arwah mereka, menghembuskan keburukannya ke dalam jiwa mereka. Akhirnya orang-orang tersebut menyusun gerombolan pembangkang yang terdiri dari beberapa kabilah. Mereka mengepung rumahnya selama kurang lebih 40 malam dan memutuskan jalur air bersih ke rumahnya. Orang-orang zalim lagi bengal tersebut berpura-pura lupa bahwa Utsmanlah yang membeli sumur Raumah dari uang pribadinya agar penduduk Madinah dan orang-orang yang hidup di sana bisa mengambil airnya, dan sebelum itu mereka tidak mendapatkan air jernih sepertinya. Para pembangkang tersebut juga menghalang-halangi Utsman untuk sholat di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pembangkang itu pura-pura menutup mata bahwa Dzunurain Utsman adalah orang pertama yang melakukan perluasan terhadap Al-Haram dari uang pribadinya agar kaum muslimin bisa beribadah di sana dengan lega. Manakala kesulitan yang menimpa Utsman semakin meningkat, keburukan yang mengepungnya semakin menguat, bangkitlah kurang lebih 700 orang sahabat dan anak-anak mereka untuk membelanya dan melindunginya. Di antara mereka adalah Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, Abdullah bin Az-Zubair bin Awam, Al-Hasan dan Al-Husain putra Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah dan lainnya. Namun Utsman Dzunurain, sahib Hijratain, seorang dermawan sejati, memilih darahnya ditumpahkan daripada darah kaum muslimin yang siap siaga untuk membela dirinya. Dia mengutamakan jiwanya melayang daripada kaum muslimin bertikai karena melindunginya. Maka dia meminta orang-orang yang siap membelanya untuk menyerahkan kepada takdir Allah. Utsman berkata kepada mereka, "Aku bersumpah dengan nama Allah atas siapapun di mana aku mempunyai hak atasnya, agar dia menahan diri." Utsman berkata kepada hamba-hamba sahayanya, "Siapa yang meletakkan senjatanya di antara kalian untuk tidak membela aku, maka dia merdeka." Sebelum terbunuh, Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sempat tertidur sesaat. Dalam tidurnya dia bermimpi melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia dengan dua sahabatnya, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Al-Khattab. Utsman mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Berbukalah bersama kami malam ini, wahai Utsman." Maka Utsman yakin bahwa dia akan menyusul mereka untuk menghadap kepada Rabbnya. Pagi pun tiba, sementara Utsman berpuasa, dia meminta kain panjang dan memakainya karena dia khawatir auratnya akan tersingkap ketika orang-orang durhaka haus darah tersebut membunuhnya. Di hari Jumat, 18 malam telah lewat dari bulan Dzulhijjah. Ahli ibadah, ahli zuhud, ahli puasa, dan ahli sholat malam, pengumpul Al-Quran, dan menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dibunuh.

dia berpulang ke hadapan Rabb-nya dalam keadaan haus karena berpuasa, sementara mushaf terbuka di depannya.

0: قرة أعين هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما
1: Ayat-ayat yang telah kita bacakan ini menerangkan tentang sifat ibadur rahman, sifat hamba Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hamba Allah, ibadur rahman, mereka lah yang berjalan di atas permukaan bumi ini, haunan, dengan tenang. Sekiranya orang-orang bodoh berbicara dengan mereka, mereka mengucapkan salama, balasan selamat kepada orang-orang bodoh tersebut. Ibadur Rahman, ayat yang ke-64, mereka lah orang-orang yang bermalam dengan Rabb mereka, sujud dan berdiri. Hamba-hamba Allah, ibadur rahman, mereka lah yang mengatakan dalam doa mereka, Rabbana srif anna azab jahannam, Rabb kami, jauhkanlah kami dari neraka azab jahannam. Sesungguhnya azab neraka jahannam tersebut benar-benar menyakitkan. Sesungguhnya neraka jahannam tersebut adalah seburuk-buruk tempat. Seburuk-buruk tempat. Seburuk-buruk tempat tinggal. Ibadur Rahman, mereka lah orang-orang yang berinfak, tidak berlebihan dan tidak bakhil. Akan tapi mereka melakukan penengahan. Di tengah antara bakhil dan dermawan sekali. Ibadur Rahman, mereka lah orang yang tidak berdoa bersama Allah dengan Tuhan yang mereka yang lain. Ibadur Rahman, dialah orang-orang yang tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan yang hak, dan tidak pula mereka berzina. Barang siapa yang telah melakukan hal-hal yang di atas, berarti dia akan menemui dosa, akan dilipat gandakan kepadanya azab pada hari kiamat, dan dia akan dikekalkan di dalamnya dalam keadaan hina, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman, beramal saleh. Mereka itulah Allah gantikan keburukan mereka menjadi kebaikan. Dan Allah adalah Zat yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Barang siapa yang bertaubat dan beramal saleh, berarti dia benar-benar telah kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ibadur Rahman, mereka lah orang yang tidak bersaksi palsu. Jika seandainya mereka melewati laga, pekerjaan yang tidak menguntungkan di dunia dan di akhirat mereka, mereka melewatinya begitu saja. Ibadur Rahman, mereka lah orang-orang yang jika seandainya diingatkan dengan ayat-ayat Rabb mereka, mereka tidak pernah berpaling dalam keadaan tuli dan buta. Ibadur Rahman, merekalah orang-orang yang mengatakan pada setiap doa mereka, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqina imama. Rabb kami, berikanlah, anugerahkanlah kepada kami istri-istri keturunan yang menjadikan untuk kami penyujuk pandangan. Jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Apa akhir dari perbuatan letih mereka di dunia yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan itu? Allah katakan pada ayat yang ke-75, ulaika yujzaunal ghurfah. Mereka-mereka itulah yang nantinya diberi ganjaran dengan kamar di surga. Mereka mendapatkan kamar di surga. Dari apa yang mereka lakukan dari kesabaran dan mereka memperoleh di dalam surga tersebut sambutan dan salam dan ucapan salam sejahtera kepada mereka. Kekal di dalamnya, sebaik-baik surga tersebut adalah sebaik-baik tempat. Katakanlah hai Muhammad, penutup dari ayat surat Furqan ini, katakanlah hai Muhammad, sesungguhnya Rabbku sudah lama tidak peduli dengan kalian. Kalaulah bukan dengan doa-doa kalian. Katakan hai Muhammad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak peduli kepada kalian. Kalaulah bukan dengan doa yang kalian panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi kalian telah berdusta. Maka niscaya kalian akan memperoleh tanggungannya.

segeralah kalian untuk melakukan amal-amal soleh, amal-amal kebaikan sebelum datangnya fitnah-fitnah yang datang ibarat potongan-potongan malam yang gelap gulita, yang mana pada pagi hari seorang beriman ternyata di sore hari dia telah kafir, atau seorang di sore hari dia beriman ternyata di pagi hari dia telah kafir, dia telah keluar dari agamanya, dia menjual agamanya dan kepentingan-kepentingan duniawi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Ketahuilah bahwasanya amal soleh adalah amal yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, amal yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya, itulah amal yang soleh. Demikian pula amal yang soleh, tatkala seorang meninggalkan apa yang dilarang dan diharamkan oleh Allah dan Rasulnya untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Marilah kita manfaatkan umur dan usia kita, kesempatan dan waktu yang Allah berikan kepada kita, hendaknya kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, membekali diri dan amal kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan oleh karena itu pula kita melihat bahwa para salafus saleh, mereka senantiasa memanfaatkan umur dan usia mereka untuk hal-hal yang positif, yang bermanfaat bagi mereka, bermanfaat bagi manusia, dan bermanfaat bagi agama mereka.
1: Oleh karena itu ikhwatal iman, sebelum datang hari penyesalan dan kerugian yang besar itu, maka selama kita masih di dunia ada kesempatan untuk merevisi, untuk memperbaiki jiwa dan amalan, maka bergegaslah untuk melakukan amal kebajikan sebelum datang penyesalan, sebelum nanti di akhirat kelak kita mengatakan, aduhai, betapa besarnya kerugianku terhadap kelalaianku di dalam melaksanakan kewajiban kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Atau kita mengatakan, sekiranya Allah dahulu memberi aku petunjuk, tentu aku menjadi orang yang bertakwa. Atau kita berangan-angan, sekiranya masih ada kesempatan untuk hidup kedua kalinya di dunia, tentu aku menjadi orang yang baik. Kesemuanya itu tidak bermanfaat lagi, karena hidup dunia hanya satu kali. Hidup dunia hanya satu kali, tidak ada lagi peluang untuk kembali ke dunia. Itu hanya berangan-angan saja.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Sesaat lagi Anda akan mengikuti program Request Murattal Al-Quran. Anda bisa bergabung untuk merequest murattal yang Anda inginkan via SMS dengan format ketik RQ, spasi nama, spasi alamat, spasi nama surat, spasi nama qori. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ikhwatul iman, para pendengar siar radio Suara Al-Iman, dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini, hari Rabu, hari yang ke-9 di